lama kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kunut adalah beribadah dengan waktu yang lama. Tidak bersegera, tidak cepat-cepat dalam beribadah. Kalau berdiri lama, kalau rukuk lama, kalau beribadah sabar dalam ketaatan. Hanifan, condong miring dari kesyirikan, condong kepada tauhid. Walam yakum minal musyrikin. Dan bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Inilah sifat-sifat yang terkumpulkan pada Nabi kita, Abul Anbiya, bapak para Nabi. Dan Nabi Ibrahim dikatakan Abul Anbiya, karena seluruh Nabi-Nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim, semuanya keturunan Nabi Ibrahim AS. Dari keturunan Ismail maupun dari keturunan Ishak. Adapun dari keturunan Ishak, seluruh Nabi-Nabi Bani Israel, Musa, Harun, Daniel, Daud, Ayub, dan yang lainnya, Sulaiman. Adapun dari keturunan Ismail adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah dikatakan juga bapak tauhid. Kenapa? Karena luar biasa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna Ibrahima kana ummatan. Ibrahim adalah umat. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri, dia bukan umat. Tapi Allah menamakan Nabi Ibrahim dengan umat. Padahal dia sendirian. Kenapa bisa demikian? Para ulama menjelaskan. Di antara penjelasan mereka, karena Allah ingin menyatakan kepada kita bahwasanya Nabi Ibrahim AS meskipun dia sendirian, tapi dia seperti umat. Dia seperti mewakili umat. Artinya apa? Jarang orang yang seperti dia memiliki sifat-sifat yang mulia. Artinya sifat-sifat mulia ini biasanya tersebar pada sekelompok manusia. Tetapi untuk Nabi Ibrahim AS, sifat-sifat yang mulia tersebut berkumpul pada Nabi Ibrahim AS. Maka dikatakan umat. Sifat-sifat beliau yang sangat, sangat mulia. Dan beliau dalam suatu waktu pernah sendirian. Tidak ada yang bertauhid kecuali beliau. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, tatkala beliau berjalan dengan istri beliau, Siti Sarah. Kemudian melewati negeri Mesir. Kemudian di negeri Mesir tersebut ada Fir'aun atau pemimpin atau raja Mesir yang senang mencari wanita-wanita yang cantik jelita. Dan Ibrahim AS khawatir terhadap istrinya. Maka dia mengatakan, wahai Sarah, kalau mereka bertanya kepada aku, maka saya akan menjawab, engkau adalah ukhti, engkau adalah saudaraku. Ukhti fil Islam. Karena tidak ada di atas muka bumi ini yang Islam kecuali saya dan kamu. Jadi pernah ada suatu masa di mana tidak ada yang Islam kecuali Nabi Ibrahim dan istrinya. Orang-orang terdekat dengan Nabi Ibrahim pun kufur kepada Allah, di antaranya ayahnya, Azar. Dan Nabi Ibrahim AS luar biasa. Allah telah mengujinya dengan banyak ujian untuk menunjukkan murninya tauhid Nabi Ibrahim AS. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun." Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim AS dengan perintah-perintah, dan semuanya disempurnakan oleh Nabi Ibrahim AS. Beliau berdakwah, bahkan beliau berpindah dari Irak, kemudian negeri Syam, ke Mesir. Beliau berdakwah, berjalan dalam dakwahnya. Kemudian tatkala beliau berdakwah, seluruh orang memerangi, memusuhi dia. Sampai beliau dibakar. Disebutkan bagaimana tatkala itu Raja Namrud memerintahkan orang agar mengumpulkan kayu bakar, bahkan berbulan-bulan. Bahkan disebutkan dalam buku-buku tafsir, sebagian orang bernazar, kalau anak saya lahir, saya akan mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Dibuatlah kayu bakar yang sangat besar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya memusuhi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tegar dalam berdakwah. Dia yang telah menghancurkan patung-patung mereka. Dihancurkan patung-patung mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam. Diuji dengan musuh-musuh tauhid, Sampai-sampai disunahkan bagi kita untuk membunuh cicak. Kita tahu dalam hadis yang sahih, disunahkan bagi kita untuk membunuh cicak. Kenapa disunahkan? Karena cicak ini termasuk dari binatang yang meniup api Ibrahim agar semakin besar. Agar kita tahu bahwasanya permusuhan kepada kaum musyrikin tetap tegak hingga saat ini. Bahkan cicak yang pernah punya andil dalam memusuhi bapak tauhid Ibrahim alaihissalam, sampai sekarang kita musuhi. Alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Diuji dengan ujian-ujian yang hebat. Seperti Allah sebutkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam
diuji agar sebagaimana pernah kita sampaikan pada di awal dari Sirah Nabawiyah, Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala menikah dengan Siti Sarah, kemudian menunggu bertahun-tahun tidak punya anak, kemudian menikah dengan Siti Hajar, akhirnya punya anak Nabi Ismail alaihissalam. Tatkala sudah lama menanti kehadiran seorang anak, begitu cintanya, kita tahu bagaimana seorang ayah yang bertahun-tahun menikah kemudian tidak punya anak, kemudian ada anak lahir, maka betapa besar cintanya kepada sang anak. Allah uji Nabi Ibrahim, diperintahkan agar anaknya diletakkan di Mekah, dijauhkan. Untuk menguji mana yang Ibrahim lebih cintai, anaknya atau Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam mencapai derajat yang tinggi. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak derajat yang tidak diambil, tidak dimiliki oleh seluruh Nabi. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam saja. Allah uji Nabi Ibrahim tatkala benar-benar rasa cintanya besar terhadap anaknya. Kemudian tatkala Nabi Ismail sudah mencapai dewasa, menjadi orang yang bisa diharapkan, bisa mewariskan atau mewarisi ilmu ayahnya, bisa mengerjakan tugas-tugas ayahnya. Dan itu di puncak-puncaknya seorang ayah cinta kepada anaknya. Tatkala anaknya sudah jadi orang yang dia harapkan untuk bisa mewarisi ilmunya dan dakwahnya, dan bisa melaksanakan tugas-tugas ayahnya tatkala dewasa, Allah uji agar Nabi Ibrahim menyembelih sang anak. Luar biasa ujian-ujian yang berat yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menunjukkan bahwasanya dia adalah benar-benar orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar orang-orang yang memurnikan tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qanita lillah. Nabi Ibrahim alaihissalam qanit, di antara sifatnya kunut, yaitu kuat dalam beribadah, sabar dalam beribadah, ya. Langsung menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah perintahkan dia kerjakan tanpa ragu-ragu. Tatkala Allah mengatakan sembelihlah anakmu Ismail, tanpa ragu-ragu, tidak diriwayatkan sama sekali Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berdoa, ya Allah, ada perintah yang lain enggak ya Allah? Jangan yang ini, yang lain aja. Atau tunda dulu ya Allah? Tidak ada. Sama sekali tidak ada, lihat mimpi. Padahal wahyu yang Allah turunkan tidak lewat malaikat, lewat mimpi. Artinya tingkatan wahyu yang paling rendah adalah mimpi. Kalau malaikat datang jelas ini perintah Allah, tapi ini wahyu. Bisa jadi seorang kalau imannya lemah, ah mimpi, jangan salah, jangan, mungkin mimpinya salah, hanya sekedar bunga mimpi. Tapi Ibrahim alaihissalam tidak, dia tahu ini mimpi dari Allah subhanahu wa ta'ala, langsung dia kerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ragu-ragu, tanpa tawar-menawar. Luar biasa, qanitan lillah, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifan, memiliki sifat yang condong kepada tauhid dan jauh daripada kesyirikan. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala sifat yang terakhir dalam ayat ini, walam yakun minal musyrikin. Dan tidaklah Ibrahim alaihissalam termasuk orang-orang yang orang-orang musyrik. Di sini ada dua tafsiran tentang firman Allah, walam yakum minal musyrikin. Dia tidak termasuk dari orang-orang musyrikin. Tafsiran pertama, Nabi Ibrahim tidak pernah syirik sama sekali dalam, tidak pernah satu waktu, satu detik pun Nabi Ibrahim pernah syirik, tidak pernah. Tafsiran yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam memisahkan dirinya dari orang musyrik. Dan dua tafsir ini benar. Tafsiran pertama bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah berbuat syirik sama sekali, ya. Di antaranya ayat ini. Dalam ayat yang lain, makana Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniyan, walakin kana hanifa musliman walam yakum minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukanlah Yahudi dan tidak pernah sewaktu-waktu pun, sedetik pun Nabi Ibrahim tidak pernah beragama Yahudi, dan tidak pernah sedetik pun Nabi Ibrahim beragama Nasrani. Tidak sebagaimana pengakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan Nabi Ibrahim beragama dengan agama mereka. Hanifah musliman adalah seorang yang condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan, dan muslim. Walam yakum minal musyrikin, dan tidak pernah sama sekali musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, cerita-cerita yang pernah didongengkan kepada kita tatkala kita masih kecil, ada kisah Nabi Ibrahim cari Tuhan. Nabi Ibrahim apa cari? Cari Tuhan. Berarti Nabi Ibrahim pernah kafir, pernah musyrik, pernah cari Tuhan. Lihat bulan, bulannya hilang, oh bukan Tuhan. Lihat bintang, bintangnya hilang, bukan? Bukan Tuhan. Lihat matahari, mataharinya hilang, bukan? Bukan Tuhan. Oh kalau gitu Tuhan adalah Allah yang menciptakan matahari, bintang, dan rembulan. Ini tidak benar. Memang Allah sebutkan kisah ini dalam Al-Quran, tetapi bukan dalam rangka Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am. Antum perhatikan firman Allah ini, ya.
Wa idh qala Ibrahim li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada ayahnya Azar, apakah kau menjadikan patung-patung sebagai tuhan, sesembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Saya melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Allah mengatakan, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Dan kami tampakkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard, perbendaharaan langit dan bumi. Wa liyakuna minal muqinin, agar Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang yakin, semakin yakin. Dia sudah beriman, ditambah keyakinannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Kemudian fa dalam bahasa Arab, fa dalam bahasa Arab itu memberikan faedah tertib. Kalau saya bilang misalnya dalam bahasa Arab, ja'a Zaidun wa Muhammadun, telah datang Zaid dan Muhammad, dan saya meskipun saya sebut Zaid baru kemudian Muhammad, bisa jadi Muhammad diluan. Yang penting saya ingin kabarkan Zaid dan Muhammad telah datang, entah siapa diluan saya tidak perhatikan. Ja'a Zaidun, telah datang Zaid wa dan Muhammad. Bisa jadi Muhammad diluan, bisa jadi Zaid diluan datang. Beda kalau saya katakan ja'a Zaidun fa Muhammad, pakai fa, telah datang Zaid kemudian apa? Muhammad. Jadi fa artinya kemudian. Allah mengatakan wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Demikianlah kami tampakkan perbendahara langit dan bumi agar Ibrahim menjadi orang-orang yang berkeyakinan, semakin tambah keimanannya. Kemudian Allah mengatakan falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Tatkala kemudian tiba malam hari, dia melihat bintang di langit. Qala hadza rabbi. Ini sekarang pembicaraannya setelah Nabi Ibrahim apa beriman, sudah yakin. Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari, itu lam yakun nadhiran, innama munadhiran. Dia tidak sedang mencari Tuhan, tapi sedang bermunadharah, berdebat dengan kaumnya, karena kaum Nabi Ibrahim melakukan dua kesyirikan. Kesyirikan menyembah berhala dan kesyirikan menyembah ya benda-benda langit seperti matahari, bintang dan bulan. Oleh karena Nabi Ibrahim AS ingin berdialog sama mereka, ingin beritahu kepada mereka bahwasanya Tuhan-Tuhan kalian ini, rembulan, matahari dan bintang, itu bukan Tuhan. Nabi Ibrahim seperti sedang ya bersandiwara dengan mereka. Nabi Ibrahim AS mengatakan, Allah mengatakan, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban qala hadza rabbi. Tatkala tiba malam hari, Nabi Ibrahim melihat bintang dan dia mengatakan, ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tatkala bintangnya hilang, dia mengatakan, saya tidak suka Tuhan kok hilang, ada dan pergi. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Kemudian tatkala melihat rembulan muncul, Ibrahim mengatakan, ini Tuhanku. Tatkala bulan tersebut hilang, Nabi Ibrahim mengatakan apa? La illam yahdini rabbi, kalau seandainya Allah tidak, Rabbku tidak memberi petunjuk kepadaku, la akunanna minal qaumidh dhalin, maka aku termasuk orang-orang yang sesat. Lihat dalam ayat ini pun Nabi Ibrahim sudah bilang, saya sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala rembulan hilang, dia mengatakan, kalau bukan Allah memberi petunjuk kepadaku, aku akan termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Tatkala Nabi Ibrahim melihat matahari terbit, dia mengatakan, ini Tuhanku. Ini sandiwara Nabi Ibrahim dengan apa? Dengan kaumnya, agar mereka tahu bahwasanya rembulan, matahari dan bulan bukan Tuhan. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Tatkala matahari hilang, dia mengatakan, wahai kaumku, aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan. Oleh karena setelah itu Allah mengatakan, wahajjahu qaumu, maka kaumnya pun berdialog sama Nabi Ibrahim AS. Oleh karenanya apa yang dikisahkan oleh Allah dalam surat Al-An'am, bukannya Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan, tidak, tapi Nabi Ibrahim sedang berdialog dengan mereka, menjelaskan bahwasanya matahari, bulan dan bintang itu bukanlah Tuhan. Karenanya tatkala Allah mengatakan lam yakum minal musyrikin, Nabi Ibrahim tidak pernah sama sekali syirik, menunjukkan tidak pernah sama sekali Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ibrahim AS lahir dalam keadaan fitrah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengangkat beliau menjadi seorang nabi daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, sanallahu wa iyyakum, kita lanjutkan ayat berikut yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab
tentang orang-orang yang masuk surga, yaitu orang-orang yang telah memurnikan tauhid mereka, telah mewujudkan tauhid mereka dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat-sifat mereka? Allah berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Mereka inilah orang-orang yang takut dengan Rabb mereka, takut dengan hari akhirat. Tidak tenang kehidupan mereka, mereka khawatir dengan hari akhirat. Sewaktu-waktu maut bisa menjemput. Sewaktu-waktu maut bisa menjemput dan mereka akan meninggalkan dunia ini dan akan masuk dalam persidangan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Sifat kedua, mereka beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang berikut, yang ketiga, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Rabb mereka. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yaitu orang-orang yang mereka senantiasa beramal, memberi sedekah dan beramal soleh, sementara hati mereka khawatir. Khawatir kalau amalan mereka tidak diterima. Dan khawatir mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan dan mereka berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan tersebut. Inilah sifat-sifat orang-orang yang beriman yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun, yaitu orang-orang yang masuk surga. Di antara sifat-sifat mereka yang paling utama adalah walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Mereka tidak pernah berbuat syirik sama sekali terhadap Rabb mereka. Kalau kita perhatikan ayat ini, sebagaimana sering saya sampaikan, bahwasanya ayat ini walladzina hum birabbihim la yusyrikun mengandung dua keumuman dalam penafian syirik. Penafian yang pertama, keumuman yang pertama, Allah mengatakan walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Mereka orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Dan telah kita jelaskan bahwasanya ya, fi'il ya, mengandung masdar, dan ini bisa diantum baca dalam misalnya syarah Ibnu Aqil tentang masalah masdar, bahwasanya fi'il itu mengandung isim masdar dan juga mengandung waktu. Jadi fi'il adalah suatu kata yang mencakup masdar, ada isimnya dan ada waktunya. Apakah madhi, waktu yang lalu, atau mudhari, waktu yang sekarang. Ini yang tentu yang mengerti bahasa Arab. Saya rasa rata-rata gimana, tahu bahasa Arab atau tidak? Kemudian disebutkan juga oleh Syekh Muhammad Amin Syinqiti dalam Usul Fiqh. Oleh karenanya dalam kalimat la yusyrikun di situ ada isim nakirah yang artinya isyrak, yang tatkala isim nakirah datang dalam kalimat penafian memberikan bentuk keumuman. Artinya yang orang-orang sama sekali tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Rabb mereka dengan model kesyirikan apapun. Ini keumuman yang pertama. Dia tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali, baik syirik akbar maupun syirik asghar, syirik besar maupun syirik kecil, syirik yang nampak maupun syirik yang tersembunyi, maupun syirik yang samar, seluruh bentuk kesyirikan tidak pernah dia lakukan. Ini orang-orang yang memurnikan tauhid, yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Keumuman yang kedua, Allah sebutkan di sini, وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Allah menghapuskan maf'ul bih, karena kalimat isyrak yushrikun itu butuh maf'ul bih, butuh objek. Tidak berbuat, tidak mensyirikan sesuatu bersama Allah. Sesuatunya ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kaedah tafsir bahwasanya jika maf'ul bih dihapuskan akan memberikan keumuman. Ya, artinya seorang yang tidak pernah melakukan kesyirikan, mensyarikatkan sesuatu apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menyerahkan ibadah apapun kepada siapapun, baik kepada malaikat atau kepada jin atau kepada nabi atau kepada wali atau kepada batu atau kepada pohon, semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang memurnikan tauhid mereka. Dan Allah sebutkan bahwasanya orang-orang seperti ini mereka bukanlah orang-orang yang fede. Makanya setelah itu Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang senantiasa beramal, bersedekah, beramal saleh, wa qulubuhum wajilah, sementara hati-hati mereka takut, khawatir. Oleh karenanya tatkala ya Aisyah radhiyallahu taala mendengar ayat ini, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang hatinya takut ini. Apakah mereka inilah orang-orang yang dahulunya pernah mencuri, pernah berzina, pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ya ibnata Siddiq." Bukan demikian wahai putri Abu Bakar.
Tapi mereka ini orang-orang yang hatinya takut, dan orang-orang yang beramal soleh. Tapi mereka khawatir, takut, berharap agar Allah menerima amalannya. Bukan orang yang pede, baru sekali beramal soleh, oh saya sudah hajian, masuk surga insya Allah. Pede banget. Tidak tahu hajinya ikhlas atau tidak, riya atau tidak. Pede, ada orang seperti ini modelnya pede. Ya, percaya diri. Dan ini bukan sifat orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, hati mereka penuh dengan ketakutan antara cemas dan berharap. Menggabungkan antara harapan dan kecemasan, khawatir. Dan ini bukan yang dibuat-buat. Perasaan itu timbul sendiri. Oleh karena jika antum mendapati dalam hati antum khawatir, sementara antum rajin sholat, rajin beribadah, rajin puasa, sementara dalam hati antum khawatir, jangan-jangan. Tapi kemudian antum berharap Allah Maha Pengampun. Antum berharap Allah rahmatnya luas. Dalam hati antum masih ada rasa takut. Tergabung antara rasa takut, khauf dan raja, maka pujilah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu termasuk ciri-ciri orang-orang yang soleh. Kalau antum selalu bermaksiat, takut ya wajar. Saya tidak berbicara tentang orang yang bergelimang dengan maksiatan, kemudian takut. Ya yang wajar, kalau enggak takut, enggak beres orang ini. Sudah banyak maksiat, hatinya hitam, tidak takut. Banyak juga orang seperti ini. Hatinya sudah hitam. Karena kalau setiap bermaksiat, dikasih titik hitam. Semakin banyak maksiat, sudah hitam, cuek aja dia pede. Saya berbicara tentang orang-orang yang rajin beribadah, kemudian hatinya masih takut. Ini ciri-ciri orang yang soleh. Yang mengetahui benar tentang bagaimana keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, yang paham bahwasanya ibadahnya sungguhnya tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah yang dia serahkan kepada Allah tidak seagung dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Inilah ciri-ciri orang-orang yang memurnikan tauhid. Kemudian kita sampaikan hadis yang terakhir, satu hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah tentang bab memurnikan tauhid ini, sebuah hadis yang panjang. Saya harapkan ikhwan sekalian sabar mendengarkannya. Saya akan bacakan hadis tersebut. Hadis ini panjang dan syarat dengan faedah. Ya. Kalau kita menjelaskan satu persatu butuh waktu yang panjang, akan tapi saya berusaha untuk meringkaskan. Kita masih ada waktu sekitar 25 menit insyaallah. Ya 20 menit kita selesaikan isi hadis ini. An Husain bin Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id bin Jubair. Dari Husain bin Abdurrahman, dia berkata, saya pernah bersama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang tabi'in yang merupakan murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi tatkala usia beliau masih sekitar 50 tahun. Dan banyak dialog terjadi antara Hajjaj dengan Sa'id bin Jubair sebelum dia terbunuh. Di antaranya kepala beliau tatkala dipenggal membaca Al-Qur'an. Ini ikhwan fillah azani Allah, kemudian adalah salah seorang dari tabi'in yang merupakan murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka Sa'id bin Jubair bertanya kepada teman-teman duduknya, "Ayyukum ra'al kawkab alladhi qadda al-bariha?" Siapakah di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Atau meteor jatuh? Qultu ana. Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, "Saya lihat tadi malam ada meteor atau bintang jatuh." Tsumma qultu, kemudian aku katakan kepada Sa'id bin Jubair, "Ama inni lam akun fi salatin." Ketahuilah, aku tidak sedang salat tatkala itu. Jadi, jangan salah baca, jangan dibaca amma, sebagian ikhwan, sebagian tulab membacanya amma inni lam akun fi salatin, salah ya. Bacanya ama inni. Ama artinya ala. Ala inni lam akun fi salatin. Saya saat itu tidak sedang dalam salat, tidak sedang salat. Walakinni ludiktu, akan tapi saya sedang disengat binatang berbisa. Jadi Husain bin Abdurrahman ini salah seorang dari ulama salaf, perawi hadis. Dia mengatakan, tadi malam saya lihat bintang jatuh. Tapi saya lihat bintang jatuh berarti saya sedang begadang, ya enggak? Saya sedang apa? Begadang. Tetapi saya begadang itu bukan karena sedang salat malam. Dia jelaskan supaya orang tidak salah sangka. Tapi saya begadang karena sedang terkena sengat binatang berbisa, entah kalajengking atau yang lainnya. Ini menunjukkan keikhlasan mereka. Karena di antara ciri-ciri orang-orang munafik, sebagian Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ini suka dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Sering menggambarkan seakan-akan dia hebat, padahal tidak sebagaimana aslinya. Menggambarkan seakan-akan dia seorang alim, padahal goblok misalnya. Menggambarkan seakan-akan dia
hebat dalam berdakwah, ternyata pengikutnya tidak sebanyak yang dia bayangkan. Menggambarkan seakan-akan dia banyak, ya, bangun sana, bangun masjid. Saya telah bangun masjid di sana, bangun masjid di sini, padahal dia cuma kontraktor. Uangnya dari luar. Dia sudah ngambil untung lagi dari situ. Dia ngambil untung gak pernah bilang-bilang. Tapi dia bilang, saya yang bangun masjid di sana, saya yang bangun masjid. Bangun sana, bangun masjid. Saya telah bangun masjid di sana, bangun masjid di sini, padahal dia cuma kontraktor. Uangnya dari luar. Dia sudah ngambil untung lagi dari situ.

Sufyan bin Abdurrahman, tatkala dia bilang, tadi malam saya lihat bintang jatuh, meteor jatuh, nanti orang menyangka, teman-temannya menyangka, Masya Allah tadi malam sholat malam. Dia tidak ingin dipuji dengan apa yang tidak dia lakukan. Sedang yang dia lakukan saja tidak ingin dipuji, apalagi yang tidak dia lakukan. Saya ulangi, para salaf saja, terhadap apa yang mereka lakukan tidak ingin dipuji, apalagi yang tidak mereka lakukan. Sehingga mereka mengatakan, Husain bin Affan mengatakan, amal inilam akun fi sholat, saya tidak sedang sholat. Walakin niludiktu, akan tapi saya tidak tidur malam begadang, karena disengat binatang berbisa. Kalau kita bicara tentang masalah ikhlas, insyaAllah ada pembahasannya sendiri. Kemudian, Sa'id bin Jubair bertanya, famadha sona'ata, apa yang kau lakukan setelah kau disengat dengan kalajengking? Kata dia, irtaqaitu, saya pun, ya, minta untuk diruqyah. Saya minta untuk apa di? Diruqyah. Kata Sa'id bin Jubair, fama hamalaka ala dhalik, apa yang mendorongmu? Apa dalilmu kok engkau meruqyah? Ya, diruqyah. Dia tahu ruqyah yaitu membaca Al-Quran atau membaca apa? Membaca hadis-hadis, doa-doa agar penyakit bisa hilang. Di antaranya sengatan bisa hilang. Ditanya, apa dalilmu akan hal ini? Dan ini adab. Dan ini hak. Oleh karenanya kalau ada seorang beramal soleh, beramal apa saja, ibadah apa saja, tanya, apa dalilmu? Ini boleh. Tidak boleh kita beribadah tanpa dalil. Kita ini tatkala beragama, kita terima saja paket dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tidak perlu kita berkreasi. Kalau kita ingin berkreasi dalam masalah dunia, silakan. Jangan sebaliknya. Dunia tidak ada kreasi, dalam ibadah banyak kreasinya. Yang jelas-jelas tidak dikerjakan, yang benar-benar sunnah ditinggalkan, malah bikin cara-cara ibadah yang baru, kreasi-kreasi yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Terus mengatakan paling cinta kepada Nabi, sementara ajaran Nabi ditinggalkan, kemudian bikin kreasi-kreasi baru. Dia mengatakan, wa ma hamalaka ala dhalik, apa dalilmu kau melakukan demikian? Maka disebutkan dalilnya, Husain bin Abdurrahman, hadisun haddatsanahu Sya'bi, sebuah hadis yang Sya'bi telah menyampaikan kepadaku, tabi'in yang lain. Faqala wa ma haddatsakum Sya'bi, kata Sa'id bin Jubair, apa yang disampaikan Sya'bi, hadis apa yang disampaikan Sya'bi kepadamu? Rahimahullah. Qultu haddatsana an Buraidah bin Husayb al-Aslami. Sya'bi telah menyampaikan kepadaku satu hadis dari sahabat Buraidah bin Husayb al-Aslami. Annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau karena huma, karena sengatan. Ain adalah suatu penyakit yang disebabkan karena pandangan seorang, ya, tatkala dia memandang dengan pandangan yang ada keburukan dalam hatinya, sehingga akhirnya mengakibatkan sesuatu kecelakaan atau suatu, ya, perkara atau penyakit yang menimpa orang yang dia pandang dengan cara pandang tersebut. Wal ainu haq, dan ain itu ada. Dan ini, ya, bisa diobati dengan meruqyah, dan bisa diobati juga dengan misalnya dengan sisa wudu seseorang atau sisa mandi orang yang dicurigai telah mengaini orang tersebut. Oleh karena tatkala ada seorang sahabat yang mandi kemudian dilihat oleh sebagian mungkin kulitnya yang indah, dilihat oleh sahabat yang lain, kemudian tidak sempat memberi doa keberkahan bagi orang tersebut, maka jatuhlah orang tadi. Rupanya kena ain salah seorang dari sahabat ini. Akhirnya diminta agar berwudu atau mandi, saya lupa lafal hadisnya, kemudian diambil airnya untuk diberikan kepada orang yang sakit tadi, maka akhirnya sembuh. Pembahasan tentang masalah ini tentunya butuh waktu, dan mudah-mudahan kita akan sampai pada waktu tersebut, dan kita akan bahas tentang khusus masalah ain. Ya, karena ada orang berlebih-lebihan dan ada orang yang meremehkan yang namanya ain ini. Kata Nabi SAW, la ruqyata illa min ain aw huma. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau karena huma, karena sengatan. Inilah dalil yang disampaikan oleh Husain bin Abdurrahman. Kenapa dia meruqyah dirinya? Karena ada dalil membolehkan ruqyah tentang hal ini. Namun ingat, ruqyah yang benar, sebagaimana disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ruqyah yang disepakati kebolehannya jika memenuhi tiga persyaratan. Yang pertama, dengan Al-Qur'an, yang pertama meyakini bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala.

0: ruqyah ini bacaan Quran, bacaan hadis hanyalah sebab. Yang kedua, ruqyah tersebut dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Atau dari doa-doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dengan bahasa yang dipahami. Ini tiga syarat yang harus ada agar ruqyahnya disebut ruqyah yang syar'i. Pertama, meyakini ruqyahnya sebab yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sebab tersebut berupa bacaan Quran ataupun doa-doa dari hadis Nabi SAW. Yang ketiga, harus dengan bahasa yang dipahami. Jika tidak terpenuhi salah satu dari tiga syarat ini, khawatirnya ruqyah tersebut merupakan kesyirikan. Karena sebagian dukun, atau sebagian dukun yang menamakan dirinya kiai, terkadang melakukan ruqyah, tapi dengan dibolak-balik terkadang. Al-Fatihah dibaca dari belakang, atau di Al-Fatihah di sela-selanya ada was-was-wasnya, atau ada bahasa-bahasa yang tidak dipahami. Ini jadi masalah. Gusti Kaukas, saya pernah dengar jin ngomong gitu. Dia berdoa kepada Tuhannya, dia bilang Gusti Kaukas. Atau punya keyakinan-keyakinan terhadap jin-jin dibacakan. Atau doa isinya kesyirikan, ya Abdul Qadir Jailani, dan lainnya sebagainya. Ini merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Ada bahasa-bahasa yang tidak dipahami. Ya. Alakazam abrakadabra, itu artinya apa? Nggak tahu. Sampai-sampai ada seorang perawi hadis ya, yang namanya aneh, sehingga tatkala disebutkan dalam biografi beliau, dikatakan ini namanya seperti jampi-jampi. Seorang perawi hadis yang thiqah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya Musaddad bin Mursarhat bin Musarbal bin Mugorbal bin Arandal bin Sarandal bin Arandal. Ini nama atau ruqyah katanya? Nama atau jampi-jampi? Ini nama tapi seperti jambi-jambi. Saya ulangi, Musaddad bin Musarhat bin Musarbal bin Mugarbal bin Arandal bin Sarandal bin Arandal. Karena sebagian jambi-jambi tidak kita pahami, menggunakan bahasa Sanskerta atau bahasa Bali atau bahasa Hindu atau bahasa Jawa kuno atau bahasa macam-macam yang tidak kita pahami, ternyata isinya jambi-jambi. Oleh karenanya kalau ada ruqyah sang dukun baca was-was-was, ini syirik. Tidak boleh kita ikuti. Dan ini banyak seperti ini. Yang jadi masalah terkadang mereka mencampurkan antara al-haq dan batil. Makanya Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batil, jangan kalian campur adukan kebenaran dan kebatilan. Mereka bawakan ayat terkadang, tapi di sela-sela ayat tersebut ya ada tata cara mainnya. Ya, ada was-was-wasnya. Dia baca qul a'udzu birabbin nas, tapi di tengah-tengahnya ada macam-macam. Ini yang kita khawatirkan. Ayat-ayat tersebut hanyalah tameng untuk membohongi orang-orang yang mereka kibuli. Ternyata mereka melakukan apa? Kesyirikan atau ritual-ritual yang tidak benar. Karenanya ruqyah itu disyariatkan, tetapi memenuhi tiga persyaratan. Harus meyakini yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dengan Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Yang ketiga, dengan bahasa yang dipahami. Ikhwani fillah, jazakumullah khairan. Kita lanjutkan bacaan hadis kita. Maka apa kata Said bin Jubair tatkala mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Sya'bi dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu ta'ala anhu? Maka Said bin Jubair menjawab dengan perkataan yang baik. Beliau mengatakan, "Qad ahsana man intaha ila ma sami'a." Sungguh baik orang yang melakukan apa yang telah sampai kepadanya. Dan ini bagus dalam berdialog. Saya punya dalil. Bagus dalilmu, tapi saya ada kritikan atau saya ada menyebutkan hadis yang lain. Dia mengatakan, "Walakin haddatsana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada suatu hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kepada kami. Karena kita tahu Sa'id bin Jubair muridnya Ibnu Abbas. Dia mengatakan ada hadis lain yang diriwayatkan Ibnu Abbas kepada kami. Hadisnya bagaimana? Nabi SAW bersabda, perhatikan hadis ini, hadis yang agung ini. Uridat alayyal umamu, faru'aitu nabiyya wa ma'ahu rahtu. Ditampakkan, disebutkan ini terjadi tatkala Isra Mi'raj. Rasulullah SAW ditampakkan tentang masa depan. Ditampakkan tentang masa depan, tentang sebagian orang yang masuk dalam neraka jahannam, sebagian orang yang siksa di neraka jahannam. Di antaranya dinampakkan di padang mahsyar, tentang umat-umat dan para nabi-nabinya. Kata Nabi SAW, uridat alayya al-umamu faraaitu an-nabiyya wa ma ahrahtu, ditampakkan kepadaku umat-umat bersama nabi-nabi mereka. Maka saya melihat ada seorang nabi cuma punya pengikut sedikit, antara 3 sampai 10 orang. Entah 5 orang, entah 7 orang, entah 8 orang, entah 9 orang. Bayangkan seorang nabi pengikutnya berapa? Cuma berapa? 9 orang. Ini masih lumayan yang ngaji, masih banyak. Ini ada nabi yang pengikutnya cuma 9 orang. Kata Nabi SAW, وَالنَّبِيَّ وَمَعُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ. Ada nabi yang pengikutnya cuma 1 orang, ada nabi yang pengikutnya cuma 2 orang. Bayangkan nabi berdakwah, menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kita baca Quran apa enggak, wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, bimbingan ilahi. Yang ikut cuma 1 orang, ada yang cuma 2 orang. Wan nabiyyu wa laysa ma wahad. Bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali, jalan sendirian. Subhanallah. Apakah kita mengatakan nabi-nabi ini gagal dalam berdakwah? Tidak. Tugas dia menyampaikan apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah pengikut itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Masalah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas mereka berusaha dan berdakwah. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun. Kita katakan gagal tidak, pengikutnya cuma sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Kata Allah, tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. Sedikit. Bahkan istrinya dan anaknya tidak beriman. Kata Nabi Nuh alaihi salam, "Inni da'awtu qaumi laila wa nahara." Falam yasiduhum du'ai illa firara. Ya Allah, aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Bukan cuma kita pada maghrib doang sampai isya. Siang dan malam saya berdakwah ya Allah. Falam yasiduhum du'ai illa firara. Semakin saya berdakwah mereka semakin lari. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Istrinya pun kafir, putranya pun kafir. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita bilang Nabi Nuh gagal. Nabi Isa alaihi salam pengikutnya berapa? Cuma berapa sahabatnya? Kita bilang gagal Nabi Isa, tidak. Dia telah berhasil menyampaikan risalah Allah. Masalah pengikut urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang tatkala dia menyampaikan agama Allah sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, tidak berhasil, maka dia pun merubah dengan cara-cara yang tidak benar. Dia campurkan antara kebenaran dan kebatilan. Contohnya mencampurkan antara dakwah dengan musik. Baca dalam mazhab apapun, bagaimana hukum musik? Mau ngaku mazhab Syafi'i, tanya. Baca, bagaimana mazhab Syafi'i tentang musik? Hukumnya haram. Mau mazhab Hambali, mau mazhab Hanafi, mau mazhab Maliki, semuanya bilang haram. Kemudian musik dijadikan alat dakwah sebagaimana orang-orang Nasrani. Kenapa? Orang senang. Memang orang bisa terlena, bisa menangis dengar musik tersebut. Tapi apakah ini cara yang benar? Dakwah dan nada dan musik dan gitar dan band dan macam-macamnya. Jadi mana seperti ini? Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, tatkala Mu'adz bin Jabal menyampaikan suatu hadis, ada seorang yang dia mengatakan, waqad qara'tu fihim Qur'an, saya telah baca Al-Qur'an, ma hum bimutabbi'iyah, mereka tidak akan ikut saya sampai saya bacakan yang lain. Kalau baca Qur'an terus orang tidak mau ikut. Kata Mu'adz bin Jabal, iyyakum mamabtada, hati-hati dengan bid'ah yang dia lakukan. Ini orang seperti ini, ada yang berdakwah akhirnya menggunakan cara-cara yang tidak syar'i. Silakan kita berkreasi dalam cara berdakwah dengan cara-cara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan video misalnya, dengan televisi misalnya, dengan majalah misalnya, dengan mikrofon misalnya. Ini enggak jadi masalah, tapi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasyabbuh dengan orang-orang Nasrani. Jangan terpedaya dengan banyak pengikut. Akhirnya apa kalau sudah konser kemudian dakwah, yang hadir banyak pemabuk ya. Laki-laki perempuan campur goyang, itukah Islam yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seperti itukah? Justru dai-dai seperti ini lebih menyesatkan. Kenapa? Karena dai-dai yang benar ditinggalkan oleh masyarakat tidak sesuai selera, mereka mengikuti dai-dai yang sesuai dengan selera. Justru dai-dai ini yang paling berbahagia, yang berbahaya. Du'atun ila abwabi jahannam, dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahannam. Dengan ikhwani fillah azani Allah, dakwah merupakan amanah. Dakwah merupakan amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Fudail bin Iyad, ya. Wa iyyaka wa turuq ad-dhalalah. Wa la taktar bi kathratil halikin. Hati-hatilah engkau dari jalan-jalan kesesatan. Jangan kau terpedaya dengan banyaknya orang-orang pengikut. Jangan terpedaya. Ini disampaikan Imam Nawawi rahimahullah. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Syarah Al-Muhadzab tatkala menyampaikan sebagian orang-orang Mekah yang kemudian tatkala di Ka'bah kemudian mengusap-ngusap dinding, kemudian dinding Ka'bah diusap-usap seakan-akan itu ibadah. Dia bilang jangan terpedaya dengan orang-orang yang banyak seperti itu. Tidak ada dalilnya. Kita beragama dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Bukan kita bikin kreasi sendiri. Hanya karena ingin cari pengikut, hanya mencari masa, akhirnya melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah para anbiya. Ada yang pengikutnya cuma satu orang. Ada yang cuma dua orang. Ada yang sekian orang. Bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Kemudian kata Nabi SAW, idhrufi ali sawadun azim. Tiba-tiba dinampakkan kepadaku jumlah golongan yang banyak. Fadhanantu annahum ummati. Saya menyangka itu umatku. Karena Nabi tahu bahwasanya pengikutnya paling banyak di akhirat kelak. Saya menyangka mereka adalah umatku. Faqila li, hadza Musa wa qaumuhu. Itu bukan pengikut, itu Nabi Musa dan pengikutnya. Ini dalil bahwasanya pengikut Nabi yang paling banyak setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pengikut siapa Nabi? Nabi Musa alaihi salam. Fa nadhartu fa idza sawadun azim. Dalam riwayat yang lain, unzur ila al-ufuq. Lihatlah pada cakrawala yang lain, arah yang lain. Tiba-tiba ada jumlah yang lebih besar lagi. Faqila li, hadhihi ummatuk. Maka dikatakan inilah umatmu. Ternyata jumlah pengikut Nabi yang paling banyak tatkala itu. Dikatakan kepada Nabi, "Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab." Dan di antara mereka ada 70,000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Tsumma nahadha fa dakhala manzilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan saja kepada para sahabatnya, di antara umatku di hari kiamat kelak ada 70,000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, yaitu orang-orang yang memurnikan tauhid. Setelah menyampaikan demikian, Rasulullah SAW bangkit dari duduknya, kemudian masuk dalam rumahnya. Fakhadhan nasu fi ulaik. Setelah Nabi masuk pada berbicara sendiri, siapa mereka itu 70,000? Para sahabat ingin tahu. Luar biasa, masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Cita-cita setiap muslim. Antum jangan sangka hisab itu mudah, sidang Allah itu berat. Bahkan dalam satu hadis kata Nabi SAW, manuqish al-hisab uzzib. Kata Nabi SAW, barang siapa yang disidang oleh Allah, dimunakosha oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan terazab, tersiksa. Tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Maka mereka bertanya-tanya para sahabat, siapa mereka ini 70,000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Faqala ba'duhum, fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah. Sebagian mereka mengatakan, mungkin mereka itu sahabat-sahabat dekat Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat utama. Sahabat-sahabat dari kaum muhajirin yang telah bersahabat dengan Nabi sejak dahulu. Wa qala ba'dhum fala'allahum alladhina wulidu fil Islam wa lam yushriku billahi syai'a. Jangan-jangan mereka 70,000 orang itu adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam dan tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Wa dzakaru asya'a. Lihat, ini para sahabat bertanya-tanya dan mereka berdiskusi siapa 70,000 orang tersebut. Dua jawaban mereka yang mereka disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam riwayat hadis ini. Kata mereka, mungkin 70,000 orang tersebut adalah para sahabat Nabi. Tafsiran kedua, mungkin mereka lahir dalam Islam tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ini dua perkara yang diagungkan oleh para sahabat tatkala itu. Tentang sahabat Nabi SAW, terutama para sahabat muhajirin. Yang bersahabat dari Nabi sejak Mekah kemudian berangkat ke Madinah. Ini sangat diagungkan oleh dalam Islam. Sehingga sampai-sampai mereka menyangka sahabat-sahabat yang belakangan menyangka. Yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab adalah sahabat-sahabat yang pertama. Yang dipuji oleh Allah wasabiqunal awwaluna minal muhajirin ansar, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Allah sebutkan kaum muhajirin sebelum kaum ansar. Sebaliknya ada sebagian kaum yang sesat, Rafidah, yang ada di zaman ini yang mengatakan sahabat seluruhnya masuk neraka jahanam. Kecuali cuma 8 orang atau ada yang mengatakan cuma 4 orang. Gagal Rasulullah SAW dalam berdakwah. Sahabat seluruhnya masuk neraka jahanam. Hati-hati dengan pemahaman yang sesat dan merupakan kekufuran ini. Di antara tafsiran para sahabat, mereka adalah orang tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ini menunjukkan para sahabat paham bahwasanya tidak berbuat syirik itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Dan mereka menyebutkan tafsiran-tafsiran yang lain. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW tatkala mendengar mereka sedang berdiskusi, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya menemui mereka. Fa akhbaruhu, maka mereka pun mengabarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi kami berdiskusi tentang siapa 70,000 orang tersebut. Ada di antara kami mengatakan itu adalah sahabat-sahabatmu. Ada di antara kami mengatakan mereka orang lahir dalam keadaan Islam tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ada di antara kami yang mengatakan demikian. Maka Nabi SAW menjelaskan siapa 70,000 orang tersebut. Kata Nabi SAW, humul ladhina la yastarqun. wala yatatayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah, dan mereka yang tidak pernah bertatoyur adalah orang-orang yang tidak pernah mengaitkan nasib baik atau nasib buruk dengan perubahan-perubahan pemandangan atau dengan burung atau dengan suara. Tidak pernah mereka mengaitkan nasib keburukan dengan hal-hal seperti itu. Wala yaktahun, dan mereka tidak pernah berobat dengan kai. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Faqama Ukasha bin Mihsan. Ada seorang sahabat namanya Ukasha bin Mihsan. Dia berkata, begitu Nabi menyampaikan hadis tersebut, mereka adalah orangnya demikian dan demikian, dia pun berdiri, ya Rasulullah, udu'ullah an yaj'alini minhum. Ya Allah, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya termasuk dari 70 ribu orang tersebut. Enak kalau kita hidup di zaman Nabi. Ya Rasulullah, doain dong. Ini Ukasha langsung minta doa. Ya Rasulullah, doakan saya termasuk mereka. Kata Rasulullah SAW, anta minhum, kau termasuk mereka. Ini dalil bahwasanya Ukasha bin Mihsan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Dan benar setelah itu dia meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah. Tsumma qama rajulun akhar. Kemudian ada orang lain yang berdiri. Udu'ullah an yaj'alini minhum. Ya Rasulullah, saya juga doain dong. Kata Rasulullah SAW, sabaqaka biha Ukasha. Kamu sudah kedahuluan siapa? Ukasha. Antum lihat bagaimana cerdasnya Nabi SAW. Seandainya Nabi mengatakan, kau juga, yang lain juga, saya juga. Semuanya nanti minta doa. Khawatirnya di antara mereka ada orang munafik. Atau ada yang tidak masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Oh, kamu enggak. Kecewa dia kalau dibilang enggak. Jadi malas ibadah. Oleh karena Nabi SAW tatkala ingin menutup pintu ini supaya tidak semua orang angkat tangan, saya juga. Rasulullah menjawab dengan jawaban yang tidak menyinggung, subhanallah. Dengan cerdasnya Nabi Rasulullah mengatakan, sabaqaka biha Ukasha, kamu sudah kedahuluan Ukasha. Diam dia, selesai. Ini menunjukkan apa cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, azani Allahikum. Inilah orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab, yang mereka bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Di antara kesempurnaan tawakal kepada Allah, seorang tidak minta untuk diruqyah. Meruqyah boleh. Rasulullah SAW meruqyah orang lain. Ya. Kita diruqyah tanpa meminta juga boleh. Kita meminta untuk diruqyah juga boleh, tapi hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Kemudian, di antaranya juga berobat dengan menggunakan kai, menggunakan besi yang dipanaskan. Ini juga hukumnya makruh. Ini obat, tapi makruh. Rasulullah menyebutkan, apakah maksudnya orang-orang yang bertawakal tidak berobat? Tidak, Rasulullah suruh berobat. Tadawu ibadallah. Wala tadawu bil haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah, jangan kalian berobat dengan perkara-perkara yang haram. Akan tapi Rasulullah menyebutkan tentang ruqyah dan kai, karena di zaman itu namanya penyakit pengobatan dengan kai, dengan besi yang dipanaskan, itu biasanya pasti sembuh. Makanya disebutkan dalam masal mereka, dalam perumpamaan mereka, akhirud dawa al-kai. Obat yang terakhir adalah menggunakan kai. Kalau yang ini gagal, yang itu gagal, pakai kai biasanya sembuh. Dan sampai sekarang masih dipraktikkan pengobatan tersebut. Bahkan untuk menyembuhkan misalnya penyakit berat seperti lumpuh misalnya, ya, stroke, ada juga menggunakan kai. Oleh karena Nabi SAW mengkhususkan penyebutan kai dan ruqyah, karena inilah pengobatan yang biasanya seorang hatinya tergantung dengan obat ini, sehingga mengurangi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang coba kalau dia lagi sakit dibawa ke kiai, benar-benar dia berharap dengan bacaan kiai ini sembuh. Sehingga terkadang hatinya agak apa? Benar-benar terikat dengan kiai tersebut. Wah, kiai ini hebat ini. Makanya jin terkadang kan kalau diruqyah, jin itu kadang menjatuhkan mental ustaz. Terkadang jin tatkala diruqyah dia berbicara, dia bilang, "Ustaz, kalau ustaz-ustaz yang lain baca tidak panas, tapi kalau kamu panas saya." Biar ustaznya jadi ujub, jadi bangga. Ustaz jangan terpengaruh, baca saja. Jangan banyak omong, baca saja. Tidak usah banyak omong sama jin tersebut. Jadi ikhwani fillah azani Allahikum, kenapa dikhususkan dua penyebutan ini? Karena ini dua jenis pengobatan yang terkadang buat hati seorang terikat. Namun berobat dengan yang lain silakan, enggak jadi masalah. Tidak ada dalil yang melarang. Di antara perkara yang mengurangi tawakal adalah tatoyur. Tatoyur adalah mengait-ngaitkan nasib sial dan nasib buruk dengan apa yang kita lihat atau suara-suara atau pemandangan, perubahan pemandangan dan yang lainnya. Zaman dahulu orang-orang Arab, orang-orang jahiliyah, tatkala mereka ingin bersafar, maka mereka mengusir burung. Ada burung tertentu yang mereka datangi, tidak semua burung. Kalau burungnya diusir lari ke kanan, mereka lanjutkan safar mereka. Tapi kalau burungnya diusir lari ke kiri, enggak jadi safar. Sial berarti. Misalnya ada burung hantu datang, wah ini bahaya. Atau ada kodok di depan pintu, baru buka pintu ada kodok 3 ekor. Waduh, kenapa 3 ekor ini bahaya? Ada 3 musibah, kalau kita jadi keluar. Dan demikianlah ya, mengkait-kaitkan nasib buruk dengan hal-hal yang dilihat. Dan ini akan kita bahas insya Allah pada bab-bab yang lain insya Allah. Karena waktunya sudah habis. Saya ingatkan bahwasanya di antara keutamaan tauhid, orang yang memurnikan tauhid adalah masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dan ini bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang mudah, tapi perkara yang berat, butuh perjuangan. Dengan memurnikan tauhid, membersihkan hati kita dari segala bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ini merupakan jihad ya, yang terus menerus sampai Allah memanggil kita, sampai maut menjemput kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang terakhir saya sampaikan bahwasanya tadi Nabi menyebutkan ada 70 ribu orang mau surga tanpa adzan dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang lain Nabi berkata, fastazadtu rabbi, maka saya pun minta kepada Allah tambahan. Fazadani ma'akul li alfin sabi'ina alf. Dalam riwayat disebutkan, maka Allah pun menambah setiap 1000 orang bawa 70 ribu orang. Ikhwani fillah zanillahu yakum, para hadirin rahmatullahi wa subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana saya sebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, cuma ada 70 ribu orang dari umat Islam yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. 70 ribu orang ini sedikit atau banyak? Hah? Sangat-sangat-sangat sedikit. Kalau kita hitung jumlah pengikut Nabi Muhammad sangat banyak. Dari yang pernah hidup dari zaman Nabi sampai sekarang sudah berapa yang sudah dikubur? Yang sekarang hidup berapa jumlahnya? Yang bakalan hidup sampai hari kiamat jumlahnya berapa? Banyak, entah miliar, entah triliun, enggak tahu. Ternyata cuma berapa? 70 ribu orang. Oleh karena Nabi SAW dalam hadis yang hasan atau sahih minta tambahan. Fastazadtu rabbi fazadani ma'akulli alfin sabi'ina alfan. Maka aku minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun menambah setiap 1000 membawa 70 ribu orang. Sudah banyak atau masih sedikit? Masih sedikit juga. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, fazadani rabbi ma'akulli wahidin minhum sabi'ina alfan. Maka Allah pun menambah setiap orang bawa 70 ribu orang. Meskipun riwayat yang hadis yang terakhir ini diperselisihkan tentang kesahihannya. Kalau kita membenarkan kesahihannya hadis yang terakhir ini, berarti ada sekitar 5 juta orang yang mau surga tanpa adab dan tanpa hisab. 70 ribu kali 70 ribu berapa itu? 70 ribu kali 70 ribu nolnya berapa berarti? Nolnya 8 ya? Nolnya 8, 49 berapa? Bukan 5 juta berarti berapa? 4. Lumayan lah, lumayan pokoknya. Lumayan. Mudah-mudahan hadisnya sahih. Oleh karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ada yang bertanya, demikian saja yang kita sampaikan. Ada yang bertanya, saya persilahkan. Benarkah Imam Syafi'i rahimahullah bertabaruk dengan kuburannya Imam Abu Hanifah? Sebagaimana disebut dalam Tarikh Baghdad, ini saya sudah bahas dalam website saya, ini sanadnya lemah. Sanadnya lemah ya. Jadi tatkala kita berbicara sejarah, ternyata sejarah tersebut dijadikan dalil untuk masalah hukum, maka kita harus cek sebagaimana hadis-hadis. Hadis-hadis kita cek, karena di balik hadis ada hukum-hukum yang kita bangun. Adapun kisah Imam Syafi'i bertabaruk dengan Abu Hanifah, inilah kisah yang tidak benar, kisah yang palsu, yang tidak pernah terjadi, diriwayatkan dari dengan sanad yang tidak sahih. Bagaimana hukum asuransi, karena di tanah air kita begitu banyak asuransi ya. Asuransi ya, pada dasarnya adalah bentuk memakan harta kaum muslimin dengan kebatilan ya, karena dan bisa jadi yang itu terjadi demikian. Kebanyakan pihak asuransi makan ansuran-ansurannya, nasabah-nasabahnya itu uangnya diambil. Contohnya seperti asuransi misalnya jiwa ya, kan orang mau naik pesawat bayar sekian, bayar terus, bahkan wajib untuk dibayar. Ternyata kebanyakannya selamat ya, kebanyakannya apa? Selamat ya. Sehingga dia masuk dalam suatu akad yang jahala, akad yang tidak jelas. Dia bayar sekian, kalau dia pas celaka dia dapat untung, dia celaka tapi dapat untung uang lebih banyak daripada apa yang dia setorkan. Ini tidak boleh dalam syariat seperti ini menyerahkan sedikit mengambil banyak, atau sebaliknya uangnya hilang bablas, ternyata dia berangkat naik pesawat selamat, ya sudah uangnya hilang, pemberangkatan berikutnya bayar asuransi lagi. Ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Yang diperbolehkan misalnya kalau ada, misalnya dibuat suatu grup, kemudian semua orang kasih uang, kumpul di situ untuk dimanfaatkan bersama ya, dengan keridhaan dimanfaatkan bersama, kalau ada yang sakit ya, ini tidak jadi masalah. Tapi kalau seperti tadi ya, ada pihak asuransi, kemudian dia mengambil uang dari orang-orang tersebut, maka ini hukumnya haram. Oleh karenanya tidak boleh kita meletakkan uang kita di kantor-kantor asuransi. Ada lagi yang bertanya? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, maka sampai di sini saja. InsyaAllah besok kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Al-Fusul Fi Siratir Rasul tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengumpulkan kita di Masjid Nabawi yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk

0: khasirah.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
0: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
1: Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.

Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua. Pergilah kamu kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.

Dan katakanlah kepada Firaun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar supaya kamu takut kepadanya

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka, dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya. Seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya.

0: خَلَقَكُمْ.
1: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi, sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu, dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: qutilat.
1: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.
1: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila syurga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

0: tatanaffas.
1: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing.

dan temanmu, Muhammad, itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

0: Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim.
0: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah,

yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.

0: Padahal sesungguhnya, bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Innal abrara lafi na'im, wa innal fujjara lafi jahim.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.

0: mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam

Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin. Tahukah kamu, apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.

Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.

Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu tersimpan dalam Aliyin. Tahukah kamu, apakah Aliyin itu? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.

0: Sesungguhnya, orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, syurga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak tempatnya. Laknya adalah kesturi, dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.

Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-edipkan matanya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.

0: Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Maka, pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: حقت.
1: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.
0: Ya.

Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.

Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian, yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.

0: Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Mengapa mereka tidak mau beriman?
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
0: Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.

0: Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka, beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: شُهُودٍ.
1: Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit, yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.

0: baginda.
1: Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya, orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: kabir.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah keberuntungan yang besar.
0: Inna batsha rabbika lasyadid.
1: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
0: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
1: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali.
0: Wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid.
1: Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia, Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
0: Hal ataka haditsul junud fir'aun.

0: Demi langit dan yang datang pada malam hari, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang cahayanya menembus. Tidak ada suatu jiwa pun diri, melainkan ada penjaganya.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ

0: ghaib.
1: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada.
0: Innahu ala raj'ihi laqadir.
1: Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah mati.
0: Yauma tubla as-sarair fama lahu min quwwatin wala nasir.
1: Pada hari dinampakkan segala rahasia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong.
0: Was-samaa'i dzaati ar-raj' wal-ardi dzaati as-sad'. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl.
1: Demi langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau.
0: Innahum yakiduna kaida.
1: Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya.
0: Wa akidu kaida.
1: Dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya.
0: Famahilil kafirina amhilhum ruwaida.
1: Karena itu, beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari, berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro, menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Subbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa.
1: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya.

dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman,

Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Kecuali kalau Allah menghendaki, sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.

0: أَشْقَى.
1: Dan kami akan memberi taufik kepada jalan yang mudah. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang-orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya.
0: الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى,
1: yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka.
0: ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى,
1: kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup.
0: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى,
1: sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia salat.

0: kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.
1: Inna hadza la fi shuhufil ula shuhuf Ibrahim wa Musa.
0: Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas.
1: لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ.
0: Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.
1: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةٌ.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya, dalam syurga yang tinggi. Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna.

Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar.

0: unta mudzakkir.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan? Maka, berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.
0: Lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar.
1: Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, tetapi orang yang berpaling dan kafir. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.

0: Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Kemudian, sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka.
1: Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Wal fajr wa layalin 'ashr wasyafi'i wal watr wal laili idza yasr.
0: Demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil dan malam bila berlalu.
2: Al fi dzalika qasamul ladzi hijr.
0: Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal.

0: Ad.
1: Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu, Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi,

0: akraman.
1: Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya, dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku.

Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.

0: Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini.
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٍ.
0: Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.

0: Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: وَمَا وَلَدَ.
1: Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, Mekah, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini, dan demi bapak dan anaknya.
0: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ.
1: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
0: أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ.
1: Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya?
0: يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا.
1: Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.

0: sajdatain.
1: Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah, dan dua buah bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.

0: matrabah.
1: Maka, tidakkah sebaiknya dengan harta itu, ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu, apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir.
0: ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ.
1: Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
0: Ulaika ashabul maimanah.
1: Mereka, orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.

0: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya.

Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya, merugilah orang yang mengotorinya.

Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasulullah Shalih berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya.

0: Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu.
1: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah ia baik-baik. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
3: Penenang jiwa. Mari kita simak lantunan ayat suci Al-Quran.

0: Demi malam, apabila menutupi cahaya siang, dan siang, apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.
1: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
0: Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.

0: Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar.
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى.
0: Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.
1: Inna alaina lalhuda wa inna lana lalakhirata wal ula.
0: Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia.

maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman.

0: Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keriduan Tuhannya yang maha tinggi. Dan kelak, dia benar-benar mendapat kepuasan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

Demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu, dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?

dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan.

0: فَحَدِّثْ.
1: Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: laka dzikrak.
1: Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu.
0: Fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra.
1: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
0: Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab.
1: Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap.
2: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udhiyah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.

0: Maka, apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
0: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
1: Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
0: Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
1: Kalla innal insana layatgha, ar-ra'ahu istaghna.
0: Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup.
1: Inna ila rabbika ruj'a.
0: Sesungguhnya, hanya kepada Tuhanmulah kembalimu.
1: Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla.
0: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan salat?
1: Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa.
0: Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang, yaitu Rasulullah, itu berada di atas kebenaran? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah?
1: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara.
0: Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?

0: Ketahuilah, sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan, lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah, dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
0: Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ.
0: Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan.

0: kulli amr.
1: Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan.
0: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
1: Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: qayyimah.
1: Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus.
0: وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ.
1: Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata.

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.

0: Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

0: Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: laha.
1: Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya.
0: Yawma'idhin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum.
1: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka.

0: dzarrah.
1: Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.

Sesungguhnya, manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya, manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya, dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.

0: Maka, apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Al-Qari'ah, mal-Qari'ah.

0: Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
1: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ.
0: Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan.

0: Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alhaakumuttakatsur hatta zurtumul maqabir.
0: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur.
1: Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun.
0: Janganlah begitu. Kala kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu. Kala kamu akan mengetahui

0: Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wal 'ashr.
0: Demi masa.

0: Sesungguhnya, manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: ma fil hutamah.
1: Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةُ.
1: Dan tahukah kamu, apakah hutamah itu? Yaitu, api yang disediakan Allah, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati.
0: إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةُ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةُ.
1: Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil?
1: Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia?

0: dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu, berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat.
1: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55330099. 77 55330099. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852 9334 8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa. memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari, berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro, menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shayf.
0: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah.
4: Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf.
0: Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Inna a'tainakal kautsar.
0: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di surga.
1: Fasholli li rabbika wanhar.
0: Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
1: Inna shani'aka huwal abtar.
0: Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.
2: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun.
0: Katakanlah, hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
1: Wala ana 'abidun ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum 'abidun ma a'bud.
0: Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Untukmulah agamamu dan untukulah agamaku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idza jaa nasrullahi wal fath.
0: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
1: Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba.
0: Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Tabbat yada Abi Lahab wa tab.
0: Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.
1: Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
0: Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.
1: Sayasla naran dzat lahab.
0: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Yang di lehernya ada tali dari sabut.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad, Allahus samad.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia.
2: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 71.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul a'udzu birabbin nas.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia.
2: Malikin nas.
1: Raja manusia.
2: Ilahin nas.
1: Sembahan manusia.
2: Min syarril waswasil khannas.
1: Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi.
2: Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
1: Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: طهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
1: Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu, agungkanlah, dan pakaianmu, bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala, tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah.

0: أزيد.
1: Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya.
0: Kalla, innahu kana li ayatina 'anida.
1: Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
0: Sa'urhiquhu sa'uda.
1: Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.
0: Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar.

0: qaulul bashar.
1: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia.

Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

0: bashar.
1: Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar wal layli idh adbar was subhi idha asfar.
1: Sekali-kali tidak, demi bulan dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang.

Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.

tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka, tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.

0: Maka, mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa.
1: بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره.
0: Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.

0: ذكره.
1: Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sekali-kali tidak demikian halnya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka, barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya, Al-Quran.
0: وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya, kecuali jika Allah menghendakinya. Dia, Allah, adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan berhak memberi ampun.
2: Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatul Islam. Itu nikmat yang sangat besar yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hamba-hambanya, itu hamba-hambanya yang tunduk kepada syariatnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan mulai pembahasan mengenai tafsir sebuah surat yang sangat agung, yaitu suratul Fatihah, surat Al-Fatihah yang insyaallah taala kita semua telah menghafalnya, dan setiap hari kaum muslimin membaca surat ini di dalam salat mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat seseorang apabila dia tidak membaca fatihatul kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan surat Al-Fatihah bagi salat, di mana salat tidak dinilai sah, tidak dianggap sah apabila tidak dibaca di dalamnya surat Al-Fatihah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membaca keterangan mengenai faedah-faedah dari surat Al-Fatihah ini dari sebuah buku kecil yang ditulis oleh Syekh Dr. Soleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang membahas tentang faedah-faedah sebagian pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari surat yang mulia ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam menjelaskan faedah surat Al-Fatihah ini, Syekh Soleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengambil pedoman, yaitu apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, sebuah risalah yang disebut sebagai Ba'du Fawaid Surat Al-Fatihah, yaitu sebagian faedah dari surat Al-Fatihah. Dari judul ini, host kalian, kita dapat mengambil sebuah pelajaran berharga, di mana para ulama adalah orang-orang yang sangat tawadu, sangat rendah hati. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para ulama, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang benar-benar merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Dan para ulama adalah orang-orang yang terdepan di antara ahlul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu. Maka dari judul yang dituliskan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yaitu Ba'du Fawaid Surat Al-Fatihah, sebagian. Beliau mengatakan sebagian dari faedah dari Surat Al-Fatihah. Maka ini menunjukkan ikhwas sekalian, sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam tafsirnya, bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa menguasai tafsiran surat ini dengan secara sempurna kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun para ahli tafsir, para ulama, mereka hanya berusaha untuk menjabarkan, menuliskan dan menjelaskan. Adapun kandungan yang sesungguhnya daripada surat yang agung ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau memberikan judul Ba'du sebagian faedah dari surat Al-Fatihah, menunjukkan bahwasannya apa yang akan beliau jelaskan di sini itu hanya sebagian saja dari faedah dari surat Al-Fatihah. Jadi sebagian pelajaran yang ada dalam surat ini. Ini menunjukkan betapa para ulama adalah orang-orang yang sangat tawadu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwasannya ciri kebahagiaan pada diri seseorang yaitu ketika semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambahlah tawaduknya, rendah hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan sesama manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi haunan, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala zat yang maha penyayang, yamshuna 'alal ardi haunan, mereka hamba-hamba yang baik yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kedudukan yang mulia di sisinya, yamshuna 'alal ardi haunan, mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Maka demikianlah di antara ciri para ulama ahlu sunnah wal jamaah, para ulama salafus saleh, di mana mereka senantiasa berusaha untuk memulai dakwah mereka, dakwah tauhid, dakwah ila sunnah, dakwah kepada sunnah, sebuah dakwah yang mulia, dakwah yang paling penting, wazifatul da'watir rasul, yaitu tugas dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam, da'watu tauhid. Akan tapi mereka tidak menyombongkan dirinya dengan dakwahnya. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati dan tawadu, karena mereka mengetahui bahwasanya apa yang mereka pahami dari ilmu tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya belumlah seberapa. Mereka menyadari bahwasannya untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk mengamalkannya, seorang tidak hanya butuh pemahaman semata, tidak hanya butuh wawasan, akan tampil lebih daripada itu, seorang hamba itu senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala agar mengilhamkan kepada hatinya, kepada dirinya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan itulah di antara kandungan termulia yang terdapat dalam surat ini, yang insya Allah Ta'ala nanti kita akan jelaskan satu persatu dari apa yang dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah Ta'ala. Dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan bahwasanya risalah ini, itu risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini khusus menjelaskan tentang faedah-faedah surat Al-Fatihah. Ini adalah sebuah surat yang sangat agung, disebut sebagai surat Al-Fatihah karena mushaf, yaitu Al-Quran yang mulia, itu dibuka dengan surat Al-Fatihah. Sebagaimana kita semua mengetahui, kalau kita membuka mushaf Al-Quran, maka surat yang pertama kali kita temukan adalah surat Al-Fatihah, ya, bukan surat yang lainnya. Fahiya awalu suratin fihi, maka surat Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama kali yang terdapat di dalam mushaf Al-Quran. Jadi nama yang pertama yang dijelaskan di sini, surat Al-Fatihah itu memiliki nama Al-Fatihah. Kemudian nama yang kedua, wa tusamma bisab'il masani. Al-Fatihah itu juga memiliki nama lain, yaitu asab'ul masani. Itu yang artinya adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kenapa dikatakan asab'ul masani? Dikatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, li'annaha sab'u ayatin, karena surat ini, surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Dalil bahwasannya sab'ul masani itu merupakan nama lain dari surat Al-Fatihah adalah dari Al-Quran, dan demikian juga dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Quran bisa kita lihat dalam surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr, surat yang ke-15, ayat ke-87. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anul 'azim." Sungguh kami telah memberikan, mengaruniakan kepada engkau wahai Muhammad, sab'an minal masani, yaitu as-sab'ul masani wal Qur'anul 'azim, dan Al-Qur'an yang mulia. Apakah yang dimaksud dengan as-sab'ul masani? Maka dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam kitab Fadailul Quran, bab keutamaan surat Al-Fatihah, diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Ibnu Mu'alla radhiyallahu taala anhu, bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Sa'id, "Maukah aku ajarkan kepadamu sebuah surat yang paling agung di dalam Al-Quran?" Maka ketika Rasulullah SAW hendak keluar dari masjid, maka sahabat ini pun menagih janji Rasulullah SAW tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya surat tersebut adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Jadi Rasulullah SAW menamakan surat Al-Fatihah itu sebagai dengan perkataan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahiyya sab'ul masani. Kemudian Rasulullah mengatakan itulah as-sab'ul masani, itulah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Maka dalam hadis yang mulia ini, dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Ibnu Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini juga dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, surat Al-Hijr ayat 87, merupakan dalil yang jelas bahwasannya as-sab'ul masani adalah surat Al-Fatihah. Dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasannya Al-Fatihah itu selain namanya Al-Fatihah, dia juga memiliki nama As-Sab'ul Masani. Kemudian dia juga memiliki nama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Jadi Rasulullah SAW menamakan Al-Fatihah itu sebagai surat Alhamdu. Ya. Sebagaimana sebagian para ulama menamakan surat Al-Fatihah ini dengan nama surat Alhamdu. Alhamd, yaitu pujian. Berdasarkan di sini, yaitu Rasulullah SAW menyebut surat Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian dijelaskan di sini, di sebagian ini penjelasan ini tidak saya ambilkan dari perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan. Di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, beliau mengatakan surat Al-Fatihah itu disebut Al-Masani. Kenapa? Karena dia dibaca berulang-ulang di setiap rakaat di dalam sholat. kenapa disebut al-masani, yaitu karena dia dibaca berulang-ulang setiap kali sholat. Jadi kalau setiap kali sholat, ya orang itu hendaknya membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya, setelah kita mengetahui beberapa nama surat Al-Fatihah, itu yang pertama tadi Al-Fatihah, kemudian As-Sab'ul Masani, kemudian Alhamdu, dan berikutnya dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan bahwasanya Al-Fatihah itu juga memiliki nama Ummul Quran, yaitu induknya Al-Quran. Jadi seolah-olah Al-Quran itu memiliki ibu atau memiliki induk, ya, induknya itu adalah surat Al-Fatihah. Kenapa disebut sebagai induk Al-Quran? Karena surat Al-Fatihah itu makna-maknanya itu kembali kepada kandungan surat Al-Fatihah ini. Jadi kalau kita kaji, kita renungkan, jadi misalnya seorang itu membaca Al-Quran dari depan sampai akhir, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, maka kalau misalnya dirangkum-rangkum, diringkas, ya, perkara-perkara yang sama itu disatukan, yang berbeda dipisahkan, maka secara keseluruhannya kandungan dari surat-surat Al-Quran itu semuanya terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Karena itu dalam bahasa Arab itu maknanya adalah al-aslul ladzi yarji'u ilaihi syai', yaitu sumber yang menjadi rujukan kembalinya segala sesuatu. Ya, makanya apa namanya? Misalnya ada di suatu negara ada namanya ibu kota. Nah, itu menjadi pusat kegiatan. Itu maka nama disebut sebagai ibu kota. Maka Al-Qur'an itu ibunya atau induknya adalah surat Al-Fatihah. Di mana makna-makna yang terdapat dalam ayat-ayat yang lainnya itu kembalinya kepada surat Al-Fatihah. Maka dari faedah ini buat sekalian, kita mengetahui betapa pentingnya kita mempelajari makna atau tafsir dari surat Al-Fatihah. Bagaimana tidak, wong setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah ini ya minimal 17 kali di dalam sholat, ya, 17 kali di dalam sholat wajib 5 waktu. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hal ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya hendaknya kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus beribadah di atas ilmu. Kita harus beribadah di atas ilmu. Kenapa demikian? Karena seorang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, maka ibadahnya itu bisa jadi tidak sah, bisa jadi berkurang pahalanya, bisa jadi bahkan berdosa. Tidak sah misalnya seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang salat, tapi dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, maka jelas ini tidak sah, tidak diterima. Dan bisa juga seorang itu beribadah kepada Allah tapi berkurang pahalanya karena tidak ada ilmu pada dirinya. Misalnya orang yang sholat membaca Al-Fatihah, tapi dia tidak paham apa yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayatnya, Afala yatadabbarun Al-Quran. Tidakkah mereka mentadaburi merenungkan makna Al-Quran? Padahal kita semua tahu bahwasanya Ummul Quran, induknya Al-Quran itu pada surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah saja kita tidak paham, bagaimana surat-surat yang lainnya? Maka sangat tepat sekali diletakkannya surat Al-Fatihah ini di depan, di bagian yang paling depan dalam mushaf Al-Quran. Menunjukkan betapa pentingnya kita mempelajari kandungan yang ada di dalamnya. Nanti insya Allah akan kita jelaskan satu persatu. Dan demikian juga seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka bisa jadi dia terjerumus dalam dosa. Sebagaimana orang yang misalnya menjadikan bacaan surat Al-Fatihah untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal, atau dia jadikan bacaan surat Al-Fatihah itu sebagai permulaan bagi setiap acara yang mereka lakukan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya dalam surat Al-Fatihah, yaitu sebagian orang memiliki kebiasaan yang keliru, di mana setiap kali ada memulai apa namanya acara, misalnya pengajian atau apa, maka setiap kali diadakan acara tersebut maka dibacakanlah surat Al-Fatihah. Maka ini tidak tepat ya. Surat Al-Fatihah jelas bagian dari Al-Qur'an. Barang siapa yang baca ayat Al-Qur'an, man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat pahalanya. Namun bukan berarti seorang itu boleh membaca surat Al-Fatihah ini di kapan saja tanpa ada mengikuti tuntunan dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada umatnya, "Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, mencintai Al-Qur'an, mencintai surat Al-Fatihah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam memahami Al-Qur'an, mengajarkan kepada kita bagaimana mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an, bagaimana membaca surat Al-Fatihah. Apakah setiap kali ada pertemuan kemudian dibacakan surat Al-Fatihah? Maka yang demikian itu tidak kita jumpai dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwah sekalian, penting sekali bagi seorang mukmin untuk apa? Memiliki perhatian dalam masalah ilmu, masalah ilmu, karena ilmu itu merupakan sebab kebaikan. Sampai-sampai dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah yang diambil secara khusus bagian tentang ilmu oleh Syekh Ali bin Hasan hafizahullah ta'ala dalam sebuah kitab yang beliau beri nama Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasannya segala sifat-sifat yang terpuji yang ada di dalam Al-Quran, maka itu sumbernya adalah ilmu. Karena orang itu memiliki ilmu. Kenapa dipuji seseorang itu? Karena sumbernya adalah ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Maka orang yang berilmu itu terpuji, lebih terpuji daripada orang yang tidak berilmu. Demikian juga anjing. Anjing yang berilmu, artinya dia terlatih untuk memburu-buruannya, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya daripada anjing yang tidak terlatih untuk memburu. Maka ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, ilmu itu merupakan sumber kebaikan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dalam masalah ad-din, dalam masalah agama. Jadi nilai seseorang itu letaknya di mana? Kepahamannya terhadap agama. Tapi satu hal yang perlu kita luruskan ikhwan sekalian, kepahaman dalam masalah agama itu tidak sekedar letaknya adalah dalam masalah wawasan. Maksudnya itu ketika seorang mengetahui bahwasannya ini benar, ini salah, ya sekedar jadi wawasan saja, ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh. Akan tetapi pengetahuannya hanya menjadi wawasan belaka. Tidak ubahnya sebagaimana komputer yang menyimpan data-data. Maka yang semacam ini, kalau sekalian, bukan ilmu yang nafi, bukan ilmu yang bermanfaat, bukan faham namanya. Demikian juga yang namanya ilmu, ikhwah sekalian, kepahaman dalam masalah din, yang Rasulullah mengatakan, "Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, al-fiqhu fid din," bukan sekedar banyaknya hafalan atau kuatnya hafalan, meskipun itu merupakan ciri di antara ciri orang yang faqih. Akan tetapi bukanlah itu hakikat dari al-fiqhu fid din. Karena hakikat dari al-fiqhu fid din, ikhwah sekalian, itu ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia bertanya kepada ayahnya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal tentang seorang ulama atau seorang tokoh, tentang seorang tokoh ini namanya saya agak lupa, Ma'ruf Al-Kurfi kalau tidak salah. Maka ditanyakan kepada Imam Ahmad oleh anaknya itu Abdullah bin Imam Ahmad tentang orang tersebut, "Wahai bapakku, apakah orang ini memiliki ilmu?" Maka dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan, "Ya bunaya, wahai anakku, semuanya dia memiliki aslul ilmi." Itu pokok sumber dari ilmu, yaitu khasyiatullah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwas sekalian, al-fiqhu fi din, kepahaman dalam masalah agama, itu adalah kepahaman yang membuahkan rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ciri orang-orang yang berilmu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menceritakan karakter sifat para ulama, Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang-orang yang berilmu adalah yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, nanti akan kita dapatkan makna yang lebih dalam tentang masalah ini dalam surat Al-Fatihah ini insyaallah taala. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh Shalal Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah taala, di antara nama dari surat Al-Fatihah yaitu As-Shalah. Yaitu As-Shalah. Itu surat Al-Fatihah disebut sebagai As-Shalah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis yang biasa dikenal sebagai hadis qudsi, atau sebagian ulama mengatakan lebih tepat dikatakan sebagai hadis ilahi. Itu hadis yang di mana di situ Rasulullah SAW menyebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun hal ini tidak dicantumkan dalam ayat Al-Qur'an. Dan membacanya tidak sebagaimana membaca Al-Qur'an. Kalau orang membaca Al-Qur'an, maka dia man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah. Pahalanya demikian. Kalau dia membaca satu huruf, maka pahalanya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Adapun hadis qudsi, maka tidak demikian. Ya pahalanya ya karena seorang menuntut ilmu atau mengajarkannya. Maka itu pahala ketika seorang membaca hadis qudsi. Dalam hadis qudsi atau hadis ilahi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qasamtu salata baini wa baina 'abdi niswain." Aku membagi salat. Yang dimaksud salat di sini adalah surat Al-Fatihah, ya. Sebagaimana bisa kita pahami dari kelanjutan hadis ini. Aku membagi salat itu antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, apabila seorang hamba dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin, berarti as-salat di sini maknanya apa? Surat Al-Fatihah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Fa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila hambaku mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Fa idza qala, apabila hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, hadza baini wa baina abdi. Inilah sebuah ayat di mana separohnya adalah hakku dan separohnya adalah hak hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta, yaitu permintaan sesudah ia kana budu ia kana sta'in. Apa permintaan kita? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwasanya di antara nama surat Al-Fatihah itu As-Shalah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat, ya, dengan kesepakatan para ulama. Dan berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi 7 ayat ini menjadi 2 bagian. 7 dibagi 2 berarti 3,5, ya kan? Berarti 7 bagi 2 3,5, berarti 3 ayat plus setengah ayat itu adalah berbicara tentang hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian 3 ayat plus setengah ayat itu berbicara tentang hak atau apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Maka dari manakah pertengahannya, ikhwas kalian? Maka berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, bahwasanya tengah-tengahnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi, inilah antara diriku dan hambaku. Ya, separuhnya ini adalah iyyaka na'budu, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan meminta pertolongan, itu adalah hak hamba. Ya. Sampai akhir surat, maka itu adalah apa namanya, 3,5 ayat yang terakhir. Adapun 3,5 ayat yang pertama itu adalah dari sebagaimana berdasarkan hadis ini, Syekh Muhammad bin Saudara Rasulullah mengatakan bahwasanya ayat yang pertama adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, masih berbicara tentang nama-nama surat Al-Fatihah. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya nama lain surat Al-Fatihah ada juga yang memberikan nama Al-Kafiyah, yaitu yang mencukupi. Ada juga yang menamakan surat Al-Fatihah itu Ruqyah. Apa dalilnya tentang penamaan Ruqyah ini? Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan di sini. Dan ini ada ceritanya, asal-usulnya. Yaitu dulu ketika di zaman para sahabat masih hidup dan Rasulullah SAW masih ada di antara mereka, suatu ketika sebagian sahabat itu mereka mampir di suatu daerah, ya, di suatu wilayah di antara kabilah-kabilah Arab. Ya, dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya di antara ciri atau di antara sifat terpuji orang-orang Arab zaman dahulu, orang-orang jahiliyah, yaitu mereka itu memuliakan tamu. Itu adalah apa, tradisi yang baik dari orang-orang jahiliyah. Dan itu dilestarikan dan dilanjutkan oleh Islam. Namun berbeda keadaan dengan orang-orang yang para sahabat ini mereka bertamu kepada mereka, yaitu ketika itu mereka datang kepada suatu kabilah dan mereka meminta agar kabilah tersebut menjamu mereka. Akan tapi ya, anehnya mereka tidak mau menyambut kedatangan tamu, yaitu para sahabat ini. Ternyata tiba-tiba ketika itu terjadilah musibah, yaitu salah seorang tokoh mereka, itu pemimpin mereka, itu terkena tersengat binatang berbisa. Maka akhirnya mereka mencari cara kesana kemari, mencari penyembuhan, tapi kok tidak sembuh-sembuh. Akhirnya mereka pun datang kepada tamu-tamu tersebut, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan mereka meminta kepada para sahabat untuk meruqyah. Untuk apa? Untuk ruqyah. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya ruqyah itu sudah dikenal sejak sebelum diutusnya Rasulullah SAW, sebelum datangnya Islam di tanah Arab. Maka salah seorang sahabat mengatakan kepada mereka, ya kami mau meruqyah, ya akan tapi ada syaratnya. Ya, syaratnya adalah ya kalian mau memberikan imbalan atas ruqyah yang kami lakukan. Jadi ada salah seorang di antara mereka mengatakan kami mau meruqyah, tapi ada syaratnya, itu memberikan imbalan. Itu ada imbalannya, yaitu apa? Supaya suku tersebut itu mau menghidangkan kepada mereka qati'an minal ghanam, yaitu sepotong daging dari daging kambing. Jadi mereka minta disembelihkan kambing gitu, biar apa, kenal sahabatnya, para sahabat ketika itu apa, kehabisan bekal, dan mereka minta untuk dijamu. Maka akhirnya ketika mereka telah menerima syarat tersebut, maka dibacakanlah surat Al-Fatihah. Ya. Akhirnya pasang pemimpin yang tadinya sakit gara-gara tersengat binatang berbisa itu tiba-tiba menjadi sembuh, ya seolah-olah dia itu lepas dari jeratan tali gitu. Maka ini menunjukkan bahwasanya ruqyah itu merupakan salah satu cara penyembuhan yang manjur, ya. Dan kemudian ruqyah ini juga diperbolehkan oleh syariat. Apa dalilnya? Dalilnya itu ketika mereka, para sahabat ini pulang, bertemu dengan Nabi SAW, maka mereka pun menceritakan. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ketika jadi ceritanya mereka itu tidak mau makan dari daging tersebut sampai mereka bertemu dengan Nabi SAW. Ya. Maka mereka pulang dengan membawa daging. Kenapa? Mereka khawatir kalau mereka makan daging ini itu nggak boleh aslinya gitu. Maka mereka datang kepada Nabi untuk bertanya, boleh nggak makan ini? Kan, gitu. Karena kami tadi meruqyah dengan syarat ada imbalan dagingnya. Nah, boleh tidak? Nah, maka mereka pun pulang, menunjukkan betapa mereka itu adalah orang-orang yang sangat warok. Para sahabat itu adalah orang-orang yang sangat berhati-hati, takut terjerumus dalam perkara yang haram. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menceritakan apa yang mereka alami dan mereka lakukan. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, wa ma adroka, dalam buku ini dikatakan wa ma adroka, dalam hadis dikatakan wa ma yudrika. Dari mana kamu tahu bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah, yaitu mantra. Maka berdasarkan di sini Al-Fatihah disebut ruqyah. Jadi di sini Rasulullah SAW mengakui yang disebut sebagai takrir dalam ilmu hadis. Ya, dalam ilmu hadis kita mengenal bahwasanya hadis Nabi SAW itu ada beberapa macam. Ada yang berupa perkataan, ya. Ada yang seperti misalnya Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, itu namanya sunnah berupa qauliyah. Ada sunnah Nabi itu berupa perbuatan. Misalnya Rasulullah SAW memiliki kebiasaan ya, apabila apa namanya Rasulullah SAW itu apa namanya bersuci atau menyisir rambut, maka beliau memulai dengan sebelah kanan sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih. Maka itu namanya sunnah fi'liyah. Ada juga namanya sunnah takririyah, jenis yang ketiga, yaitu hadis Nabi SAW yang isinya adalah persetujuan Nabi terhadap perbuatan sebagian sahabat ya. Seperti misalnya dalam hadis ini diceritakan bahwasanya para sahabat meruqyah dan mereka meminta syarat agar diberikan imbalan berupa makanan, dan akhirnya Rasulullah SAW mengatakan wa ma adraka anha ruqyah. Dan kalau kita perhatikan dalam hadis ini kelengkapannya dalam kitab-kitab hadis, maka dikatakan di situ bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan yang artinya dan berikanlah kepada saya bagian dari daging tersebut. Artinya Rasulullah ingin makan juga. Ini menunjukkan bahwasanya boleh memakan daging yang diberikan oleh orang yang meminta diruqyah sebagai imbalan atas ruqyah tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa sekalian tentang bolehnya meruqyah, bolehnya meminta ruqyah, meskipun dalam masalah meminta ruqyah ini ada pembahasannya. Bahwasanya seorang yang meminta ruqyah maka dia tidak akan mendapatkan kesempurnaan tawakal yang bisa menyelamatkannya, yang bisa menyebabkannya masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Insyaallah akan datang penjelasannya nanti. Dan hadis ini juga menunjukkan sebagaimana tadi kita sampaikan bahwasanya surat Al-Fatihah itu disebut juga sebagai ruqyah. Maka apabila kita cermati bahwa sekalian begitu banyak nama yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah, itu menunjukkan bahwasanya surat ini adalah surat yang sangat mulia. Jadi demikianlah memang tarikhah Allah Subhanahu wa taala tentara Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebutkan sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat berharga, yang tinggi nilainya. Di antara caranya atau sangat penting itu adalah dengan memberikan nama yang bervariasi untuk satu perkara. Apa contohnya? Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat itu dengan banyak nama. Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat sebagai As-Sa'ah, Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat sebagai Al-Qari'ah. Dan banyak nama tentang yang menunjukkan hari kiamat, mau menunjukkan betapa pentingnya atau betapa besarnya hal itu dalam syariat Islam atau dalam agama Islam. Maka ketika kita mengetahui bahwasanya surat Al-Fatihah ini memiliki banyak nama, ada tadi namanya adalah Al-Fatihah, kemudian namanya juga Ummul Quran, kemudian namanya yang lain yaitu misalnya As-Sab'ul Masani, kemudian Alhamdu, kemudian nama-nama yang lain, maka menunjukkan betapa pentingnya surat Al-Fatihah. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, wa hiya suratun 'azimah. Surat yang adalah surat yang sangat agung, yang menunjukkan keagungannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun. Jadi membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun salat. Artinya kalau orang itu salat dan dia bisa membaca surat Al-Fatihah dan dia tidak membaca surat Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Dan juga surat Al-Fatihah ini diulang-ulang, dibaca di setiap kali salat. Maka ini menunjukkan betapa agungnya surat ini ya. Dan surat ini mengandung makna-makna yang mulia, yang agung, diantaranya adalah tentang masalah tauhid ya. Tentang masalah apa? Tauhid. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya masalah tauhid itu adalah masalah yang paling penting yang harus dipahami oleh seorang muslim. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala, ikhwah sekalian, tidaklah menciptakan alam dunia ini, menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan saja. Kecuali untuk satu tujuan saja, yaitu supaya umat manusia bertauhid. Allah taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku. Artinya, kecuali untuk aku perintahkan dan aku larang. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Rais Ar-Rais, maksudnya makna yang rajih illa liya'budun yaitu kecuali untuk aku perintah dan aku larang. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 336, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka ikhlas sekalian, kita perhatikan dalam ayat ini, dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala memulai perintah kepada hambanya bukan dengan perintah berbakti kepada orang tua atau berbuat baik kepada tetangga, tapi Allah Subhanahu wa taala memulai perintahnya dengan wa'budullaha, sembahlah Allah dan jangan kalian persekutukan dia dengan sesuatu apapun, dan janganlah kalian berbuat syirik barang sedikit pun. Maka itu menunjukkan bahwasanya perintah yang paling besar, syariat Islam nomor satu, fikih yang paling besar yang harus dipahami oleh seorang muslim, yaitu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, dosa yang paling besar, larangan yang paling besar, kotoran yang akan mengotori hati dan jiwa manusia yang harus pertama kali disucikan dari diri seorang hamba adalah syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan syirik sebagai dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala firmankan dalam ayatnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik kepadanya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa lain yang berada di bawah tingkatan syirik. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya tauhid itu adalah ahammiyatu da'wati rusul, adalah misi utama dakwah para rasul. Allah taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tauhid. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat. Maka ini menunjukkan bahwasanya hujjah Allah Subhanahu wa taala telah tegak kepada umat manusia sejak diutusnya nabi atau rasul yang pertama Nuh alaihi salam, sampai diutusnya rasul yang terakhir, nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujjah Allah Subhanahu wa taala telah tegak kepada umat manusia. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin, semua umat telah diutus kepada mereka rasulan, seorang rasul. Apa tugasnya? Apa dakwahnya? Dakwahnya adalah anibudullaha, hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dan berharap kepadanya, mencintainya, bertawakal kepadanya, tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, apa saja bentuknya, entah itu malaikat, entah itu nabi, entah itu orang-orang soleh atau para wali, atau bahkan batu dan pohon-pohon. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Al-Fatihah ini insyaallah taala kita akan dapati poros-poros atau pokok-pokok ajaran Islam itu begitu indah tersusun, tersimpan di balik ayat-ayat yang suci, yang mungkin kalau kita baca ringkas, pendek ya, ringan, dihafalkan juga mudah, akan tapi kalau kita perhatikan kandungan maknanya adalah kandungan makna yang sangat dalam, yang sangat penting, yang sangat mulia, yang tidak selayaknya seorang muslim yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kemudian dia melalaikan mempelajari kandungan dari surat ini, yaitu surat Al-Fatihah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mengetahui betapa pentingnya kandungan surat Al-Fatihah ini, seandainya tidak ada kandungan surat Al-Fatihah ini kecuali tauhid saja, maka itu sudah cukup menjadi motivasi bagi kita untuk bersemangat, ya, lebih bersemangat dalam membuka kitab-kitab para ulama, mengkaji perkataan-perkataan mereka dalam menafsirkan ayat-ayat dalam hadis dalam surat ini. Bagaimana tidak, sedangkan surat ini, surat Al-Fatihah itu merupakan apa? Sebagaimana tadi kita katakan, Ummul Quran, yaitu induknya ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang 6.000 ayat lebih, itu semuanya kembali kepada 7 ayat, yaitu surat Al-Fatihah. Itu bukan, tentunya itu bukan sesuatu yang sepele, bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Oleh karena itu, sangatlah wajar apabila Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa, untuk membaca surat ini yang di dalamnya terdapat doa yang paling agung, doa yang paling mulia bagi seorang hamba yang akan menentukan kehidupannya, kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat. Nanti insyaallah taala akan kita jelaskan. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kepahaman dalam masalah agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami dan mempelajari ayat-ayat yang terdapat dalam surat yang pendek ini, 7 ayat. Dan kita berharap ilmu yang kita pelajari nanti itu bisa bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, sehingga kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan barokah dengan setiap bacaan surat Al-Fatihah yang kita baca dalam salat, tidak hanya dalam salat kita, tapi barokah yang meluas bagi masyarakat kita, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Seandainya para penduduk negeri-negeri itu, negeri di mana saja di alam dunia ini, apabila mereka beriman dan bertakwa, "La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard," maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan bagi mereka al-barakah, yaitu kebaikan yang banyak, "minas sama'i wal ard," tidak hanya dari dalam bumi, bahkan dari atas langit. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini kita mengetahui betapa pentingnya kita menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Dan juga kita patut pahami bahwasanya untuk mempelajari tafsir Al-Quran, tidak boleh seorang itu hanya mengandalkan kepada akal atau ra'yunya. Oleh karena itu ikhwati sekalian, ada satu faedah yang sangat berharga ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengutus Abdullah ibn Abbas untuk mendebat ribuan orang Khawarij. Akhirnya mereka bertobat, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, debatlah mereka dengan sunnah, debatlah mereka dengan sunnah. Karena ahli sunnah, yaitu ahlul hadis, orang-orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, itu adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran. Tidakkah kita mendengar perkataan Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Nabi SAW? Nabi Aisyah mengatakan, "Kana khuluqul Quran." Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Artinya semua perbuatan Nabi, perkataan beliau, perintah dan larangan beliau, apa yang beliau cintai, apa yang beliau benci, maka semuanya mencerminkan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu sebagian ulama salaf mereka mengatakan, "Al-malaikatu hurasus sama wa ahlul hadis hum hurasul am." Au kama qala rahimahullah. Mereka mengatakan para malaikat itu adalah penjaga-penjaga di langit. Itu di langit ada penjaganya, yaitu siapa? Para malaikat. Wa ahlul hadis hurasul ard. Adapun ahlul hadis, orang-orang yang memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar sebagaimana dipahami oleh para sahabat, hum hurasul ard. Mereka itu adalah para penjaga-penjaga di atas muka bumi. Maka kedudukan ahlul hadis, para ulama sunnah, para ulama tauhid bagi kaum muslimin, ini adalah barakah yang hendaknya kita kembali kepada para ulama dalam memahami dinul Islam dan tidak melepaskan diri dari keterangan mereka, dari penjelasan mereka, dan dari bimbingan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Semoga penjelasan yang singkat ini, yang masih mukaddimah ini, bisa bermanfaat bagi kita. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir atau penjelasan sebagian faedah dari ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah ini dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan pertolongan kepadanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
4: Setelah kita bacakan pertanyaannya mengenai kajian di pagi hari ini. Nah, Ustaz, bagaimanakah seorang yang mu'alaf belum dapat menghafal surat Al-Fatihah? Bagaimanakah sholatnya? Adakah uzurnya? Mohon penjelasannya. Tafadhal Ustaz.
3: Alhamdulillah, salam wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatibullah rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya dengan sepenuh kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sepenuh kemampuan kalian. Artinya seorang itu dituntut untuk berusaha melakukan apa yang Allah perintahkan sekuat kemampuannya, seoptimal mungkin apa yang bisa dia lakukan. Misalnya seorang baru masuk Islam, kemudian dia kesulitan untuk menghafal surat Al-Fatihah, misalnya demikian, dan itu pun saya kira sementara, karena sebenarnya untuk menghafal surat ini tidak terlalu berat. Maka sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwasanya Orang yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, maka cukup baginya membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, maka itu sudah cukup baginya dan sah salatnya.
4: Iya, baik. Kita bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaannya, Ustaz, apakah surat Al-Fatihah boleh dibaca sebelum...
3: La ilaha illallah, Allahu Akbar, maka itu sudah cukup baginya dan sah salatnya.
4: Iya, baik. Kita bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaannya, Ustaz,

0: yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara sunnah Rasulullah SAW ketika berdoa, hendaknya ia memulai dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memuji kepadanya. Demikian juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa-doanya. Maka dalam memuji ini hendaknya juga kita kembali kepada contoh atau sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bukan dengan hasil pikiran kita semata. Ya, karena apa? Karena dalam masalah ibadah itu hukum asalnya adalah tauqifiyah. Perkara-perkara ibadah itu hukum asalnya mengikuti dalil. Tidak boleh kita melakukan sesuatu ibadah kecuali ada dalilnya. Misalnya dalam masalah doa, tidak boleh seorang berdoa, ya, misalnya dengan tata cara tertentu, misalnya orang berdoa sambil berjoget-joget misalnya. Nah, ini tidak ada contohnya dalam sabda Nabi SAW, dalam perbuatannya tidak ada. Maka tidak boleh demikian. Maka demikian juga dalam masalah membaca surat Al-Fatihah, ya, sepengetahuan kami tidak ada riwayatnya dan tidak ada para ulama yang menganjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah ini sebelum berdoa, ya. Karena hakikatnya sebenarnya kalau kita baca surat Al-Fatihah dalam surat itu pun sebenarnya isinya adalah doa, ya, nanti insya Allah akan sampai penjelasannya. Jadi sangat aneh sebenarnya orang yang memulai doa-doanya dengan Al-Fatihah terlebih dulu. Jadi pertanyaannya adalah, dari mana ajaran ini? Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ihwasatul Ahfan, bahwasanya tidaklah ada satu perbuatan sekecil apapun kecuali dihadapkan kepadanya dua buah pertanyaan. Yaitu pertanyaan yang pertama adalah lima, mengapa? Mengapa seorang melakukan suatu amalan ikhlas atau tidak? Itu kembali kepada masalah niat dan masalah tauhid. Dan yang kedua kaifa, yaitu bagaimana? Bagaimana dia beramal? Apakah sesuai tuntunan ataukah sekedar menuruti hawa nafsu? Maka itu kembali dalam masalah ittiba, yaitu seorang itu hendaknya mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Maka tidaklah diterima suatu amal kecuali ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya. Yaitu kata Fudail, akhlasu wa asbabuhu, yaitu yang paling ikhlas dan paling benar. Dan yang paling benar maknanya adalah ala sunnah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, bagaimana dengan mengakhirkan bacaan-bacaan doa atau yang lainnya dengan seperti ini saat membaca surat Al-Fatihah, yang di antara sebagian masyarakat kita itu menjadikan hal biasa karena mengikuti entah itu ustaznya atau yang lainnya.
0: Maka ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian berselisih dalam perkara apa saja, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Qur'an dan Rasul, pada sunnah Rasulullah SAW. Maka apabila kita menjumpai suatu permasalahan, kita kembalikan, ya, kepada Al-Qur'an. Apakah ada ajarannya dalam Al-Qur'an, ya? Karena kita beragama ini bukan mengikuti adat istiadat, ya. Kita beragama ini adalah mengikuti dalil. Mengikuti apa? Dalil. Apa gunanya diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab, kalau semua orang nanti berhak membuat syariat sendiri-sendiri? Jadi tidak ada gunanya diutusnya nabi-nabi yang terdahulu, para rasul, kalau semua orang boleh beribadah semaunya sendiri. Maka ya, tentu saja kita paham dan sangat masuk akal dan sangat logis apabila hendaknya ketika kita beribadah kita kembali kepada sunnah. Adakah tuntunannya dalam sunnah? Kalau tidak ada, tidak usah dilakukan. Kenapa? Karena tadi sudah kita tegaskan, para ulama menyatakan hukum asal dalam masalah ibadah itu tauqifiyah, tidak boleh, haram kecuali ada dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, meskipun ikhlas, ya, meskipun ikhlas, tapi kalau tidak ada tuntunannya, fa huwa raddun, artinya tertolak. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik Ustaz. Kemudian kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Pertanyaannya, Ustaz, saat ini banyak di dunia beragam tata cara sholat seperti misalnya

0: menggerakkan tangan di dada atau di perut dan lain-lain. Kemudian juga ada tahiyat akhir yang jari telunjuknya itu ada yang diam dan ada yang juga digerak-gerakkan ke atas dan ke bawah. Dan masih banyak sholat yang berbeda di lingkungan masyarakat kita. Bagaimanakah sholat menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan ini tambahan mungkin dari beberapa perbedaan yang semacam ini Ustaz, untuk kita tanggapi. Tafadhol.
1: Baik, ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tadi telah disinggung bahwasanya dalam masalah ibadah ini hukum asalnya adalah tauqifiyah, yaitu seorang tidak boleh beribadah melakukan suatu bentuk ritual kecuali ada dalilnya. Ini berbeda dengan masalah apa namanya dunia, masalah adat. Misalnya orang itu mau makan apa bebas ya. Makan masalah adat. Hukum asalnya adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Maka dalam masalah ibadah hukum asalnya adalah haram sampai ada dalilnya. Maka ya apabila kita ingin sholat sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, hendaknya kita belajar kitab-kitab para ulama seperti misalnya sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, atau demikian juga sudah diterjemahkan yang aslinya adalah dalam kitab Syarhul Mumti, itu sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saudara Al-Saymin, atau sifat sholat Nabi ringkas yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala, atau ulama-ulama yang lainnya yang terdahulu. Yang sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau misalnya kaum muslimin memiliki kitab-kitab hadis, maka di sana sudah ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, dalam kitab-kitab hadis sudah dijelaskan bagaimanakah tata cara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, prinsipnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i dan para ulama yang lainnya, idza shahal hadis fahuwa madhhabi, apabila hadisnya sahih, ya, pemahamannya benar, maka itulah madhab saya. Ya. Adapun masalah perselisihan, ada yang menggerak-gerakkan, ada yang diam dan meletakkan tangannya di mana, ya kita kembalikan kepada apa namanya dalil. Yang ada dalilnya maka kita ikuti, yang tidak ada dalilnya ya kita tidak lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Karena sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Wallahu a'lam.
0: Ya, baik Ustaz, kita cukupkan kajian pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup di perjumpaan pagi hari ini, kita bisa buat beberapa kesimpulan terkait tentang tafsir surat Al-Fatihah pada pertemuan. Tafadhol Ustaz.
1: Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sudah kita bahas tadi bahwasannya surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling mulia di dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, dan surat Al-Fatihah ini memiliki banyak nama dan itu menunjukkan keutamaannya. Dan surat Al-Fatihah ini merupakan induk dari ayat-ayat Al-Quran sehingga sepatutnya kita mempelajarinya dan memahami kandungannya, karena tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah apabila dia mampu membacanya. Maka itu sedikit ringkasan dari apa yang kami sampaikan. Mungkin ya sebagaimana tadi kita sampaikan di muka bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan kandungan surat ini dengan sempurna secara mendetail. Ya susah ya, susah, karena ini memang ya ahsanul kalam kalamullah, kalam yang paling baik adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa menjelaskan kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: المعارج.
1: Seseorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya, yang datang dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik.

0: Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh, mustahil. Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi.
1: يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ

Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak, dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan, dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya. Sedang mereka saling melihat, orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari adab hari itu dengan anak-anaknya, dan istrinya, dan saudaranya, dan kaum familinya yang melindunginya di dunia, dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya.

0: Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya.
1: Innal insana khuliqa halu'a.
0: Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir.
1: Idza

Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mau meminta. Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Karena sesungguhnya, azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya.

0: dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya, dan orang-orang yang memelihara solatnya, mereka itu kekal di syurga, lagi dimuliakan.
1: فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ.
0: Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu, dari kanan dan dari kiri, dengan berkelompok-kelompok?

0: يعلمون.
1: Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui, air mani.
0: فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ.
1: Maka, aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa.
0: عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
1: Untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan.

0: maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kebatilan dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka, yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya, serta diliputi kehinaan, itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: الْأَلِيمِ.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.

0: ta'lamun.
1: Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."

0: kirara.
1: Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran

0: istikbara.
1: Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.

0: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita? Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
1: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.
1: Qala

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar

0: ضَلَالًا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.
1: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
0: Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.
1: إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا.
0: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan, selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM, www.radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55 33 00 99 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruhu wa nasta'hdih wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Masuk kita ke hadis yang ke-30 dari hadis Arba'in Nawawiyah. An Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha farada fara'id فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبعثوا عنها. حديث حسن. Rawahu Ad-Darqutni wa ghairuhu. Dari Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan hal-hal yang fardu, maka janganlah kalian sia-siakan, dan telah menetapkan hudud, hukum-hukumnya, maka janganlah kalian berlaku atau berbuat melampaui batas. Wa harrama asya'a, dan Allah mengharamkan sesuatu, maka janganlah kalian melakukannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala diam akan banyak hal sebagai bentuk rahmat terhadap kalian tanpa lupa, maka janganlah dibahas tentang hal tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan juga Tabrani dan juga Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Al-Mashriq dan Baihaqi dan Abu Nuaim, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Hadis ini menerangkan kepada kita empat hal, atau Allah subhanahu wa ta'ala membagi hukumnya kepada empat bagian. Pertama, bagian yang fardu. Maka Allah memerintahkan, atau Rasulullah SAW memerintahkan hal yang fardu tidak boleh disia-siakan. Dan yang kedua, hal-hal yang diharamkan, maka jangan dilaksanakan, dilakukan dari hal-hal yang haram tersebut. Dan yang ketiga, hudud. Allah mempunyai hukum-hukum, maka jangan dilewati hudud tersebut, batas Allah tersebut. Kemudian yang keempat, tidak hal yang fardu, tidak hal yang haram, dan tidak bagian hudud, yaitu sesuatu yang didiamkan oleh syariat. Maka Allah memerintahkan agar jangan dicari-cari permasalahan yang syariat mendiamkannya. Empat hal ini telah diterangkan di dalam Al-Quran Karim. Seperti fardu dan yang haram, Allah mengharamkan hal-hal yang haram dan mewajibkan hal-hal yang ditaati. Wa ati'u Allah, ati'u Rasul, taatilah Allah dan taati Rasul. Ini salah satu bentuk fardu yang tidak boleh kita sia-siakan. Sehingga agama di dalam hadis ini terbagi empat. Sehingga berkata Abu Bakar As-Sam'ani rahimahullah, hadis ini adalah hadis yang menjadi pondasi besar di dalam agama Islam. Bahkan sebagian mereka mengatakan tidaklah hadis Rasulullah SAW satu hadis pun yang lebih lengkap menerangkan tentang usul ilmu dan cabang-cabangnya dari hadis Abu Sa'labah. Dan berkata Abu Wathilah Al-Muzani, sungguhnya Rasulullah SAW mengumpulkan agama ini dengan empat kalimat yang telah kita terangkan tadi. Faraid, yang diharamkan, hudud, kemudian yang didiamkan oleh syariat. Dan hal yang fardu, yang pertama, apa yang telah Allah fardukan terhadap hambanya dan diwajibkan untuk melaksanakan hal tersebut, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. itu adalah fardu. Cuma para ulama berselisih tentang masalah apakah ada perbedaan antara fardu dengan wajib. Jumhur ulama menyatakan bahwa fardu dengan wajib sama, tidak beda. Bahwa definisinya, jika seandainya dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa. Berbeda dengan hal ini mazhab Abu Hanifah yang mengatakan bahwa fardu sesuatu permasalahan yang dinukilkan dari hadis atau dari nas yang maqtu', dari nas yang yakin. Sedangkan hal yang wajib adalah sesuatu yang dinukilkan oleh syariat yang tidak maqtu'. Kan tapi permasalahan perbedaan antara fardu dan wajib tidak begitu jauh memberikan perbedaan di dalam segi hukum. Kemudian, sedangkan yang mahram, yang diharamkan oleh syariat, maksudnya sesuatu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang seseorang mendekat kepadanya dan melakukannya. Sedangkan hal-hal yang diharamkan yang jelas nasnya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sangatlah banyak. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu bentuk bagian haram, misalnya dari makanan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan misalnya dalam surat Al-An'am, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih." Katakanlah, tidak aku dapatkan dari apa yang aku wahyukan yang diharamkan atas sebuah makanan yang dimakan kecuali bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, sesungguhnya itu adalah rijs atau perbuatan fasik atau sesuatu yang disembelih selain dari nama Allah. Ini salah satu bentuk pengharaman. Di dalam ayat surat Al-Ma'idah, ayat 3, Allah mengatakan, "Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, wama uhilla bihi lighairillah, wama uhilla lighairillahi bih, wal munkhaniqatu wal muquzatu wal mutaraddiyatu wal natihatu wama akala sabu' illa ma dhakkaitum wama dhubih ala nusbi wa antastaqsimu bil azlam." Ini berbagai bentuk macam bentuk makanan yang diharamkan oleh syariat. Dan dia adalah poin yang kedua yang ada di dalam hadis ini. Di dalam masalah pernikahan juga diterangkan di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah An-Nisa misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum," diharamkan terhadap kalian ibu-ibu kalian dan anak-anak kalian, "wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rida'ah wa ummahatu nisa'ikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bin," sampai seterusnya. Tujuh yang diharamkan menikah dari segi nasab, dan tujuh yang diharamkan nikah karena sebab perkawinan, dan seterusnya. Sedangkan dalam sunnah tentang pengharaman hal-hal ini sangatlah banyak sekali. Dan misalnya di dalam hadis pengharaman makanan, misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha harrama bay'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamar, bangkai babi dan berhala. Kemudian yang ketiga, hududullah. hududullah, hukum-hukum Allah atau had-had Allah yang dilarang manusia melampaui batas atau melanggarnya. Maksudnya adalah kumpulan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Baik hal tersebut dari melalui hal yang wajib maupun yang sunnah maupun yang mubah. Dan melanggarnya yaitu melampaui sesuatu tersebut sampai melanggar atau sampai melakukan apa yang terlarang. Jadi hududullah subhanahu wa ta'ala, had-had Allah adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melampaui apa yang telah digariskan. Baik sesuatu tersebut hukumnya awalnya wajib atau awalnya sunnah atau awalnya mubah. Wajib misalnya salat. Allah telah menggariskan bahwa salat 5 waktu. Kemudian seseorang melampaui batas dari hal itu, yaitu dia salat lebih dari 5 waktu. Seperti mubah, seperti makan. Allah memerintahkan untuk makan, kan, tapi jika seandainya dia melakukan lebih dari makan dengan israf, berlebihan atau semacamnya, maka dia telah jatuh ke dalam melanggar hududullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa tilka hududullah. Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah." Dan itulah had-had Allah. Dan barang siapa yang melanggar had-had Allah, berarti dia telah menzalimi dirinya. Ini tentang masalah hudud. Sedangkan tentang yang keempat, sesuatu hal yang didiamkan oleh syariat, bahwa syariat tidak menyebutkan hukum yang didiamkan tersebut, apakah itu halal atau wajib atau haram, maka hukumnya dimaafkan. Seseorang tidak berdosa jika seandainya dia melakukan hal sesuatu yang didiamkan tersebut. Dan hadis-hadis yang menerangkan tentang masalah ini sangatlah banyak. Di antaranya hampir semisal dengan hadis yang mana adalah judul bab, Rasulullah SAW bersabda, "Wa'afa an asya'a min ghairi nisyanin fala tabhasu anha." Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan akan sesuatu tanpa dia lupa, maka janganlah kalian berlebih-lebihan dalam masalahnya. Dan tentang masalah ini Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kaum muslimin, terutama ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala turun dari langit dibawa oleh Jibril, agar jangan selalu banyak bertanya. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya akan sesuatu yang kalau seandainya nanti dijawab akan menyakiti kalian. Bahwasanya dia mempunyai sababun nuzul. Ayat ini mempunyai sababun nuzul bahwa suatu hari Rasulullah SAW berkhutbah. Ketika dia berkhutbah, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk bertanya siapa yang bertanya. Kemudian seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, di mana ayahku?" Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Ayahmu di neraka." Sehingga berkerut kening sahabat tersebut karena dia mendengar hal tersebut. Maka turunlah ayat yang mana melarang seorang muslim bertanya tentang masalah-masalah seperti itu. Makanya di dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'zamal muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurrima min ajli mas'alatih." Sesungguhnya dosa yang paling besar terhadap kaum muslimin adalah seseorang yang bertanya akan sesuatu yang awalnya tidak diharamkan, kemudian diharamkan karena dia bertanya. Dan hukum asalnya hal-hal yang didiamkan oleh syariat dihalalkan tanpa harus mencari sesuatu hal yang terlarang, ya. Dengan demikian masuk kita ke hadis yang berikutnya. Hadis Sahal bin Sa'd al-Sa'idi. Sahal bin Sa'd al-Sa'idi. Hadis yang ketiga satu. An Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal ya rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas fa qala izhad fi ad-dunya yuhibbuka Allah wa izhad fi ma fi aydi an-nas yuhibbuka an-nas. Hadis hasan rawahu ibn majah wa ghayruhu bi asanid hasanah. Dari Sahal bin Sa'd al-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku suatu amal. Jika aku mengamalkannya, Allah akan mencintaiku dan aku dicintai oleh manusia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, berzuhudlah engkau di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah engkau dari apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan Tabrani dan Qudai dan Abu Nu'aim dan yang lainnya sedangkan kesahihan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama wallahu ta'ala. Hadis ini menerangkan dua hal. Kesimpulan dari hadis ini adalah zuhud di dunia dan zuhud apa yang ada di tangan manusia. Hasil dari zuhud di dunia dan zuhud apa yang ada di tangan manusia adalah Allah dan manusia akan mencintai kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab, sesungguhnya hadis ini mengandung dua wasiat yang paling besar. Yang pertama, zuhud di dunia yang mendatangkan kecintaan Allah kepada hambanya. Dan yang kedua, zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia yang mendatangkan kecintaan manusia. Sedangkan zuhud di dunia, yang pertama, zuhud di dunia, maka banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang hal ini. Dalam surat Al-A'la kita hafal ayat bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kan tapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menginginkan kehidupan dunia dan Allah menginginkan akhirat. Timbul lagi permasalahan, apa yang disebut dengan zuhud dengan dunia? Sungguhnya zuhud dengan dunia apa yang disebutkan oleh Yunus bin Maisarah? Apa kata beliau? Laisa az-zahadatu fid dunya bitahrimil halali wala biidha'atil mal. Bukanlah zuhud di dunia dengan mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta. Tetapi zuhud di dunia an takuna bima fi yadillah awthaqa minka bima fi yadik wa ay yakuna haluka fil musibah wa haluka idza lam tusib biha sawaan wa ay yakuna madihuka wa dhammuka fil haqqi sawaa. Apa kata Yunus bin Maisarah rahimahullahu ta'ala? Zuhud di dunia, orang yang zuhud di dunia adalah orang yang mana apa yang ada di tangan Allah lebih kuat menurutnya dari apa yang ada di tangannya. Dan yang kedua, keadaannya pada musibah dan keadaannya sebelum musibah menurutnya sama. Dan yang ketiga, orang yang memujinya atau yang mencelanya di dalam kebenaran sama. Sehingga Yunus bin Maisarah menafsirkan zuhud adalah permasalahan hati, bukan permasalahan badan. Zuhud bukanlah dengan pakaian yang tidak bagus atau dengan makan makanan yang tidak lezat, kan, tapi zuhud adalah takwa, yang mana takwa ada di semuanya di dalam dada. Makanya Yunus bin Maisarah tadi menafsirkan tiga hal. Kita terangkan satu persatu, mudah-mudahan insyaAllah ta'ala. Pertama, hendaknya apa yang ada di tangan Allah bagi seorang hamba lebih kuat dari apa yang ada di tangannya. Dan jelas keyakinan ini muncul karena kekuatan imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinannya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin rizki yang Allah telah tentukan. Sehingga benar-benar terhunjam di dalam dirinya ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizqwa. Tidak ada binatang melata di atas permukaan bumi ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan rizkinya. Sering kali kita telah terangkan bahwa rizki tidaklah bisa didapat dari usaha kita dan juga tidak tertolak dengan tidak berusaha kita. Dan rizki telah ditulis di atas langit, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Sesungguhnya di langitlah rizki kalian dan apa yang telah dijanjikan. Makanya kebalikan dari permasalahan ini adalah perkataan Hasan. Apa kata beliau? Inna min dha'fi yaqinika an takuna bima fi yadika awthaqa minka bima fi yadillahi azza wa jal. Sesungguhnya dari kelemahan yakin engkau kepada Allah, yaitu apa yang ada di tanganmu lebih erat dari apa yang ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dari permasalahan ini? Bahwa yang ada di tangan Allah lebih kuat, lebih erat daripada apa yang di tangan manusia. Atau dari menunjuk kelemahan seseorang atau tidak menunjukkan kesulitan seseorang, dari apa yang di tangan dia lebih kuat daripada apa yang di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, harta yang ada pada dirinya, yang nampak saja, yang ada di dalam sakunya, itu lebih dia yakini daripada rizki yang nantinya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Rizki yang Allah berikan nanti kepadanya. Sehingga sesuatu yang begitu erat yang ada pada dirinya, uang yang ada pada dirinya tersebut, harta yang ada pada dirinya itu, dia pegang kuat-kuat karena dia belum yakin kalau dia berikan kepada orang lain akan digantikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya hari-hari atau waktu-waktu yang saya tunggu turunnya rezeki ketika dikatakan bahwa di rumah saya tidak mempunyai gandum lagi. Bahwasanya ketika tidak mempunyai gandum di rumah, baru dia merasakan bahwa detik-detik rezeki akan muncul. Jadi apa yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada yang ada di tangan dia atau di rumahnya. Dan cerita-cerita tentang masalah ini sangatlah banyak, tentang masalah-masalah yang seperti ini. Sebagaimana dikatakan kepada Abu Hazim ketika ditanyakan, apa hartamu? Apa kata Abu Hazim? Saya mempunyai dua harta yang saya tidak takut kefakiran di dalamnya. Pertama, keyakinan kepada Allah. Dan yang kedua, yaitu putus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Sehingga di dalam sebuah doa, di dalam hadis mursal, Rasulullah SAW benar-benar berdoa mengatakan, Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sebuah iman yang benar-benar menyentuh hatiku. Wa yaqinan sadiqan, dan aku memohon kepadamu agar engkau berikan keyakinan yang sebenar-benar yakin. Hatta alam annahu la yamna'uni rizqan qasamtahu li. Sampai aku yakin, sampai aku mengetahui bahwa tidak ada seseorang pun menghalangi sebuah rizkiku yang telah engkau berikan kepadaku. Wa raddini minal ma'isyati bima qasamtali, dan berikan aku keredaan dari kehidupan yang telah engkau berikan kepadaku. Dan yang kedua, ini tadi bahwasanya masalah rizki, dia lebih yakin apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala daripada pada dirinya. Pembahasan seperti ini sangat panjang sekali kalau seandainya kita bahas. Yang kedua, iya. Seorang hamba jika seandainya ditibakan musibah di dunianya dari hilang hartanya atau anaknya dan yang lainnya, dia lebih mengharapkan pahalanya daripada kekalnya harta tersebut. Jadi ketika hilang hartanya tersebut, tidak ubahnya baginya ketika tidak hilang harta, sama aja baginya. Ketika hilang orang-orang yang dia cintai, tidak ubah baginya dengan keberadaan orang-orang yang dia cintai di sisinya, sama saja baginya. Karena ketika dia meyakini hilang hartanya, ya udahlah, jika seandainya diambil oleh orang, mudah-mudahan orang yang mengambil tersebut adalah orang yang membutuhkan, sehingga saya mendapatkan pahala. Mudah-mudahan Allah nanti gantikan. Itu perkiraan sesuatu yang hilang baginya tersebut sama dengan uang tersebut tetap berada di sakunya. Itu kalau seandainya harta rumahnya kebakar. Ya udahlah, saya mengharapkan dari kebakar rumah ini saya bisa bersabar dan saya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahala sabar. Bahwasanya tidak ubahnya baginya kebakaran dengan tidak. Kalau seandainya sudah begitu tingkat keyakinannya, berarti dia sudah mencapai tingkat keimanan yang hampir nyaris sempurna. Sehingga di dalam doa Rasulullah SAW yang sangat masyhur, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu alaina masa'ibat dunya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami yaitu rasa takut kepadamu yang bisa menghalangi kami antara kami dengan maksiat kami. Jadi berikan kepada kami, anugerahkan kepada kami rasa takut, yang mana rasa takut tersebut bisa menghalangi kami dari maksiat. Dan anugerahkan kepada kami taatan, yang mana dengan ketaatan tersebut kami bisa mencapai surgamu. Dan anugerahkan kepada kami keyakinan, yang dengan keyakinan tersebut bisa meringankan musibah yang menimpa kami di dunia ini. Musibah yang menimpa kami di dunia ini. Dan orang yang seperti itu berarti sudah berada pada tingkat zuhud di dunia. Baginya tidak masalah apakah Allah Subhanahu wa taala letakkan menjadi orang kaya raya atau menjadi orang fakir miskin. Dia tidak peduli Allah Subhanahu wa taala letakkan dia di rumah kayu atau Allah letakkan dia di rumah istana besar. Sebagian orang ketika diletakkan ke rumah kayu, dia jazya, dia menggelepar, dia tidak pede, sudah mulai hilang-hilang. Kalau bujangan, enggak pede sama akhwat. Nah, adalah jalan kaki apalagi pakai sepeda, ah malu-maluin aja. Enggak benar ini beginian, pede aja. Jangan-jangan besok jadi presiden, kan gitu. Jangan pula pede, sudah begitu pede, ah, sudah itu dalam semua bidang kalah, kan gitu masalahnya. Seorang hendaknya dalam masalah dunia sama baginya. Masalah kaya miskin itu bukan kemauannya, kemauan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini tadi doa tadi apa? Berikan kepada kami keyakinan yang meringankan kepada kami musibah dunia. Dan yang ketiga, yaitu tidak beda bagi seorang hamba, orang yang mencela atau yang memujinya, dalam menegakkan kami keyakinan yang meringankan kepada kami musibah dunia. Dan yang ketiga, yaitu tidak beda bagi seorang hamba.

menegakkan kebenaran. Ah, kenapa? Karena permasalahannya dia tidak berada lagi di dunia, dia sudah hitungannya hitungan akhirat. Hitungannya tidak lagi hitungan dunia. Orang kalau seandainya masih menghitung dunia, maka tidak akan sempurna tiga hal yang kita terangkan ini. Kan, tapi kalau seandainya hitungannya sudah bersama Allah, sudah itu mainan yang dihitungkannya adalah surga, maka tidak beda baginya orang yang mencela dan orang yang memujinya. Bahkan kadang-kadang celaan lebih dia sukai daripada pujian. Dan ini orang-orang yang sangat langka hidup, yang berjalan di atas permukaan bumi seperti ini. Ini tiga hal. Kemudian masuk kita tentang zuhud. Zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Kita telah bahas zuhud terhadap dunia. Sekarang masuk kita zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Kalau zuhud dengan dunia tadi, kita mendapatkan kecintaan Allah. Kalau zuhud dengan apa yang di tangan manusia, kita mendapatkan kecintaan manusia. Masalah hal ini adalah masalah yang sangat masyhur di kalangan para ulama untuk zuhud dari apa yang ada di tangan manusia. Karena pada dasarnya apa yang ada di tangan manusia dari harta dan semacamnya adalah sesuatu yang mereka cintai. Dan memang tidak layak bagi seseorang merampas apa yang dia cintai. Meminta sesuatu yang dia cintai. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Dan terkhusus pada zaman sekarang ini, yang mana semua orang hitung-hitungannya adalah materi. Sudah jarang kita dapatkan orang yang zuhud dalam artian zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Hitung-hitungannya semuanya materi. Dan orang pun berkelahi dan bertempur, bermusuhan dan semacamnya karena masalah UUD. Apa UUD? Ujung-ujungnya piti. Nah, hendaklah apa yang disebutkan oleh Hasan al-Basri, berkata, la tazalu kariman 'alan nas aw la yazalu an-nas yukrimunaka ma lam ta'ata ma fi aydihim. Bahwasanya orang akan selalu menghormatimu selagi engkau tidak mengambil apa yang ada di tangan mereka. Fa idza fa'alta dhalik, jika seandainya engkau lakukan hal ini, istakhaffu bika, mulailah mereka melecehkanmu. Wa karihu hadithaka, mulailah mereka benci terhadapmu. Wa abghaduka, dan mulailah mereka membencimu. Makanya hendaklah disumbat ketamakan seperti ini, tamak terhadap apa yang ada di tangan manusia dengan qanaah di dalam hidup. Pertama, qanaah di dalam hidup. Dan yang kedua, benar-benar irit, benar-benar perhitungan di dalam mengeluarkan rezeki yang Allah telah berikan, terkhusus pada akhir zaman. Orang yang mubazir di dalam hidupnya, dia akan cepat meminta-minta kepada manusia. Kan, tapi orang yang mempunyai hitungan yang tepat, terutama ini orang-orang yang sudah berkeluarga, maka sulit atau akan lambat dia akan membutuhkan manusia kepadanya. Dan ini menunjukkan kalau seandainya kita ingin lepas, ingin zuhud dari tangan manusia, hendaklah kita mengembangkan sifat bekerja, hammam dan harith. Apa kata Rasulullah SAW? Asdaqul asma harith wa hammam. Sejujur-jujur nama adalah harith dan hammam. Harith bekerja, artinya bekerja, berladang. Hammam berniat, berangan-angan, bercita-cita, mempunyai strategi dan semacamnya. Seorang manusia yang baik, dia tidak lepas dari hal ini. Dia punya strategi, dia punya cita-cita, dia punya keinginan, dia punya
bayangan.

0: ke depan, hari-harinya dia punya aturan, mainan dan semacamnya. Kemudian yang kedua, tidak hanya angan-angan di yang dia pikirkan di sudut masjid atau semacamnya, akan tapi dia melakukannya dengan bekerja keras. Jadi tiga hal untuk mengobati hal ini. Pertama, qanaah di dalam hidup. Yang kedua, benar-benar pandai di dalam memutar keuangan, neraca keuangan keluarga kalau seandainya dia keluarga. Dan yang ketiga, harus mempunyai atau mengembangkan sifat bekerja keras. Jangan pemalas atau jangan lemah. Harus bekerja. Apalagi seorang pemuda. Allah tidak menyukai seorang pemuda yang tidak mempunyai usaha di tangannya. Nah, kalau seandainya ingin dicintai manusia, lengkapkan dengan tiga hal ini. Tiga hal. Pertama, qanaah. Karena bagaimanapun harta banyaknya, tapi kalau tidak qanaah, maka tidak cukup-cukup. Maka harus ada inti yang bernama qanaah. Dan yang kedua, harus pandai membuat perhitungan tepat. Jangan dibeli mentang-mentang bazar, dibeli semua. Mentang-mentang ada diskon, beli semua. Terutama mungkin akhwat baru dapat kiriman wesel dari orang tua, ada baju cantik dan semacam, udah mumpung ini dan semacam. Ini yang lama-lama akan, dan kita tidak berbicara ketika di dalam kampus, permasalahan kampus sih permasalahan kecil dalam sebuah kehidupan. Kan, tapi ini takut kita berdampak setelah keluar dari kampus. Kalau seseorang yang sudah terbiasa waktu gadisnya atau waktu bujangannya boros dalam hidup, maka sulit baginya untuk bisa irit setelah dia nanti menikah dan semacamnya. Dan bekerja, ini harus bekerja. Sifat seorang laki-laki yang baik, dia harus mempunyai kemauan untuk bekerja. Kan, tapi jelas kemauan bekerja, yaitu kalau seandainya dia bekerja benar-benar dia tekuni. Sesungguhnya Allah mencintai suatu amal, suatu perbuatan yang mana seseorang tersebut jika seandainya dia sudah diletakkan sebuah pekerjaan, dia tekuni. Jadi apapun Anda, tekuni kerjaan tersebut. Pakar dalam sebuah komputer, jangan tanggung-tanggung pula hanya Pentium 1 aja atau misalnya Microsoft 97, maaf kalau 2000 saya gak bisa. Apalagi zaman sekarang, zaman takhasus, zaman spesialisasi. Anda kalau seandainya tidak mempunyai keahlian khusus, orang akan buang Anda. Orang akan campakkan Anda ke sudut-sudut. Akan jadikan timun bungkuk. Yang masuk tidak dihitung, keluar pun tidak dilihat. Makanya untuk menggenapkan atau mencukupkan hal ini, harus dilakukan tiga hal yang telah kita sebutkan. Ya Allah Ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, ada yang bertanya. Ya, silakan. Tentang masalah menyimpan uang untuk masa depan, untuk hari-hari esok. Tidak masalah, karena Rasulullah SAW juga kadang-kadang untuk menenangkan pikiran beliau, beliau mengumpulkan atau membeli barang makanan untuk satu tahun masak. Untuk satu tahun masak. Seperti kurma beliau berikan kepada istri-istri beliau selama setahun penuh. Di sini para ulama mengambil istimbat, bolehnya menyimpan, menceleng, mengacio dan semacamnya, istilah-istilah sini. Dan dia tidak termasuk dari celaan terhadap zuhud. Bahkan dia bagian dari zuhud. Karena bagaimana dia akan berbuat zuhud jika seandainya dia sendiri tidak memiliki harta untuk bisa melakukan zuhud. Jadi hal yang seperti itu tidak tercela. Kan, tapi menyimpan dalam artian bahwa yang dia simpan tersebut lebih erat daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezeki, ini tidak boleh. Seorang meyakini bahwa uang simpanannya di bank 5 juta lebih dia yakini dari rezeki besok hari. Padahal dia enggak tahu apakah rezeki itu akan diberikan atau tidak. Nah, itu enggak benar. Jadi hendaknya seseorang tetap Jadi zuhud tidak nampak sebenarnya di dalam kehidupan, yang dia nampak hanya athar, pengaruh-pengaruh ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Pengaruh-pengaruh ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Sehingga masuk ke beberapa pertanyaan yang kedua, bagaimana yang dimaksud dengan irit sehingga tidak terbilang bakhil. Seseorang yang menyimpan ketika dia memang memerlukan uang tersebut untuk menjalin hubungan silaturahim, untuk memberi infak kepada orang tua dan semacamnya, dia tidak memperhitungkan. Dan dia meyakini bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pahala akan menggantikan apa yang dia simpan. Yalah, enggak apa-apalah. Kasih ajalah, Dek. Uang simpanan kita, toh orang tua membutuhkan. Nah, ketika dia lepas uang tersebut dari tabungannya, dia ambil begitu, maka tidak ada sedikit pun rasa hati kurang senang. Aduh, nah, udah tinggal 4 juta uang saya, tinggal 4 bulan lagi bisa hidup nih. Nah, ini musibah, ini yang begini. Kan tapi datar baginya, nanti suatu saat insya Allah ada rezeki. Nanti suatu saat akan ada rezeki dan semacamnya. Nah, keyakinan yang seperti ini, yang pertama tadi kita katakan bahwa hendaknya apa yang di tangan Allah lebih kita yakini daripada apa yang ada di tangan kita sekarang ini. Mobil ini gak perlu dibawa-bawa sering ke pengajian, nanti lecet, catnya berapa pula nih ngecat. Nah, ini kalau udah perhitungan-perhitungan ini udah terhitung bakhil. Uang, mobil, semua sarana-sarana kehidupan ini untuk memudahkan kita, bukan untuk menyusahkan kita. Ada seseorang memang, sebagaimana diceritakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, berapa banyak orang-orang yang mereka meninggal sedangkan mereka kaya raya. Mereka meninggal, mereka kaya raya. Ada yang meninggal di dalam bantalnya tersebut, dia wasiatkan, tolong kuburkan saya dengan bantalnya. Ketika dibuka bantalnya, kiranya uang dinar, emas. Bukan hanya bakhil, kan, tapi sudah berada pada tingkat syuh. Syuh itu yaitu bukan hanya bakhil kepada orang lain, kan, tapi bakhil kepada diri sendiri. Apa arti zuhud secara bahasa? Zuhud secara bahasa dari kalimat zahada zahid, artinya murah, hina dan semacamnya. Dan disebutlah orang yang membeli dengan harga murah atau yang menjual dengan harga murah, yaitu orang yang zuhud. Nah, secara istilah yaitu menganggap sesuatu itu hina atau murah, itu dunia atau hal-hal yang kita terangkan tadi. Ya, itu secara bahasa. Wallahu ta'ala anu. Di sini ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana dengan akhwat yang bekerja sebagai guru? Pagi, siang, sore, malam. Karena tidak ingin membebankan orang tua. Sementara si akhwat belum menikah. Sebenarnya enggak masalah kalau seandainya akhwat sebagai guru bekerja siang, malam, sore. Wallahi, sebagai akhwat yang seperti itu kadang-kadang terpuji. Bahkan laki-laki kadang-kadang mati-matian bekerja siang, malam, dan sore, tidak tahu waktu hanya untuk menafkahi dia dan anak-anaknya. Apalagi seorang akhwat mau meringankan beban orang tua dengan seperti ini. Kan tapi memang beda antara akhwat dengan ikhwan, yang harus dibedakan bahwa akhwat dia haruslah melihat masa depannya, dalam artian kalau dia disibukkan bekerja, kapan lagi dia berpikir untuk menikah? Kalau seandainya dia disibukkan untuk bekerja siang, sore, malam, kapan dia memperhatikan dirinya? Jelas dia tidak sama dengan ikhwan. Kalau ikhwan sih mungkin lebih mudah. Banyak yang kita lihat dalam kenyataan bahwa berapa banyak akhwat yang begitu doyan bekerja, nanti lama-lama dia lupa akan nikah, sudah itu tiba-tiba umurnya sudah sampai pada masa-masa putus asa, 35, 30 dan semacamnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi tidak aib sebenarnya. Baguslah seorang akhwat yang bekerja, tapi dengan syarat-syarat pekerjaan yang memang tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Kata di sini Ustaz, bisa diulang poin keempat mengenai sesuatu yang didiamkan. Poin yang keempat tentang sesuatu yang didiamkan, yaitu seyogianya seseorang tidak mencari-cari permasalahan yang memang tidak ada hukumnya dalam syariat. Ini biasanya sesuatu yang didiamkan ini lebih kuat dan erat hubungannya ketika diturunkannya wahyu. Dan juga bisa mengena pada zaman kita sekarang kan, tapi tidaklah begitu masalah. Misalnya, seseorang bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan haji kepada kalian. Tiba-tiba ada seseorang, hadisnya sahih. Kemudian seseorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Rasulullah marah besar kepadanya. Maka Rasulullah mengatakan, kalau seandainya aku katakan setiap tahun, ini saya akan memberatkan kalian. Jadi ini dia bertanya sesuatu yang seharusnya dia tidak perlu bertanya. Ketika syariat memutlakkan, melepaskan haji tersebut, pokoknya kalian haji sudah, maka tidak perlu ditanya berapa kali, setahun atau dua tahun dan semacamnya. Sama halnya kita tidak diperkenankan bertanya di dalam syariat, sebagaimana yang bertanyanya Bani Israel ketika diperintahkan mereka mencari sapi, padahal yang membuat permasalahan mereka yang bertanya kepada Musa, wahai Musa, apakah engkau bisa menyelesaikan perselisihan pada keluarga kami, bahwasanya ada seorang keponakan yang membunuh pamannya. Kemudian mereka yang membuat permasalahan, Nabi Musa memberikan sebuah syarat yang mereka memperberatkan diri mereka. Mereka bertanya tentang sifat sapi tersebut, apalah warnanya. Kemudian mereka bertanya apakah membandai memajak atau tidak, apakah begini dan semacam, sehingga menyulitkan mereka. Sehingga sapi itu mereka tidak dapatkan kecuali satu di atas permukaan bumi. Ini tentang masalah yang didiamkan. Makanya juga di dalam keadaan kita sekarang ini juga kita tidak perlu misalnya tentang hal-hal yang dihalalkan oleh syariat, sesuatu yang didiamkan dalam makanan. Jadi termasuk terlarang dan tanattu' berlebihan dalam agama, orang-orang yang tidak mau makan dari sembelihan yang dia tidak tahu apakah disembelih secara syar'i atau tidak. Dia di pasar, oh saya gak maulah yang begini-beginian, saya takut begini. Nah yang seperti ini termasuk ghulu, karena Rasulullah SAW membolehkan sembelihan yang kita tidak tahu apakah itu halal atau haram. Dan juga termasuk tanattu' berlebihan dalam beragama, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sembelihan ahlul kitab. Misalnya ada sebagian orang mengatakan bahwa daging yang produksi dari Amerika haram, padahal Allah menghalalkan. Ini termasuk sesuatu yang didiamkan, kemudian dia mengharamkan. Dan ini salah satu bentuk tentang masalah yang poin yang keempat. Ya kalau seandainya dia mendapatkan uang seperti itu, apalagi seperti kerja di hotel, insya Allah ta'ala halal kan. Tapi lebih waraknya dia menyebutkan kepada atasannya bahwa dia dapatkan uang, kemudian dia minta dihalalkan. Dapatkan uang, kemudian dia dapat dihalalkan. Kalau tidak, pembagian permasalahan tips zaman sekarang ini sudah banyak riswahnya, sudah banyak sogoknya. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada seseorang yang mau memberi hadiahnya, tips, memberikan hadiah kepadanya tips. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Saya tidak mau. Apa kata orang yang memberi hadiah tersebut? Kenapa engkau menolak hadiah? Padahal Rasulullah SAW menerima hadiah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ya, zaman dahulu hal ini adalah hadiah. Kan tapi zaman sekarang ini adalah riswah. Ini adalah, ya jadi ini harus dikaji setiap kejadiannya, apakah lebih mendekat kepada pemberian yang boleh atau lebih dekat kepada sogok yang diharamkan dalam syariat. Ya, yang ada hak ciptanya. Para ulama berbicara tentang masalah ini banyak pada cetakan-cetakan buku, ada di sana hak cipta dilindung undang-undang, dilarang mengambil, mengutip, begitu seterusnya. Pembahasan seperti ini dibahas oleh para ulama di dalam kitab atau pembahasan fikih nawazil, yang mana mereka menyebutkan jika seandainya buku yang dibutuhkan tersebut dibutuhkan oleh orang, kemudian itu tidak bisa didapat kecuali dengan harga mahal, kita tidak mampu membelinya. Dan yang kedua, adapun uang tapi kita tidak dapatkan di daerah tersebut, sulit mendapatkannya, maka diperbolehkan untuk dirinya saja dipotokopi dan tidak boleh diperjualbelikan. Jadi ini khusus tentang ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Dan ini tidak berlaku apa yang disyaratkan oleh pengarang, karena ilmu pengetahuan satu sisi adalah milik umum. Ilmu pengetahuan semua orang berhak untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Kan tapi ini jelas banyak perincian yang mendalam selain dari ini. Kan tapi jelas untuk diperjualbelikan tidak dibenarkan. Ya. Dengan demikian kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: walada.
1: Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasannya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Dan bahwasannya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak pula beranak.

0: كَذِبًا.
1: Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, dan jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.

0: قَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا.
1: Dan sesungguhnya mereka, jin, menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Makkah bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.

0: ada.
1: Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka.

Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya, adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari.

Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk, Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan.

0: خَيْرًا رَشَدًا.
1: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat, dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.
0: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
1: Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam.
0: وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا.
1: Dan bahwasannya, jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rezeki yang banyak.
0: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
1: Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat. Dan sesungguhnya, masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya, di samping menyembah Allah.

0: Dan bahwasanya tatkala hamba Allah, Muhammad, berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya.
1: Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.

Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan kepadamu dan tidak pula sesuatu kemanfaatan. Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

0: Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan Risalah-Nya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya baginya lah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
1: Hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man adha'afu nasiran wa aqallu 'adada.
0: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.
1: Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada.
0: Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang.
1: Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu.
1: Illa

0: supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: قتيلا.
1: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
0: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
1: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
0: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila.
1: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
0: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
1: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
0: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila.
1: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
0: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
1: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung.
0: Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
1: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
0: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
1: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.

0: Karena sesungguhnya, pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
1: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا.
0: Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.

0: Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
1: As-sama'u munfatirun bihi, kana wa'duhu maf'ula.
0: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya

0: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
0: Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri.
1: Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah.
0: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
1: Bala qadirin 'ala an nusawwiya bananah.
0: Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
1: Bal yuridul insanu liyafjura amamah.
0: Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus.
1: Yas'alu ayyana yawmul qiyamah.
0: Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu?

0: Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat berlari? Sekali-kali tidak, tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali.
1: Yunabba'ul insanu yawma'idhin bima qaddama wa akhbar.
0: Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
1: Balil insanu ala nafsihi basirah, walau alqa ma'adhirah.
0: Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.

0: bayanah.
1: Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya, atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya.

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat.

Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong.
1: Aula laka faula, thumma aula laka faula.
0: Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian, kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu.
1: Ayahsabul insanu an yutraka suda.
0: Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?
1: Alam.

0: unsa.
1: Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan.
0: Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta.
1: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Hal ataa 'alal insani hinun minad dahri lam yakun shay'an madhkura.
1: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam syurga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
0: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا.
1: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
0: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
1: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.
0: إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا.
1: Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih.
0: إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا.
1: Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam, penuh kesulitan.
0: فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا.
1: Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan syurga dan pakaian sutra. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon syurga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya, semudah-mudahnya.

dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

di dalam syurga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe, yang didatangkan dari sebuah mata air syurga yang dinamakan salsabil.

0: Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Dan apabila kamu melihat di sana, syurga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا.
0: Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.
1: إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا.
0: Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri, diberi balasan.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad dengan berangsur-angsur.

Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

0: Sesungguhnya mereka, orang kafir, menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.
1: Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila.
0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka.
1: Inna hadhihi tadhkirah, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila.
0: Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya.

0: Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya, syurga, dan bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

0: Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
1: Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun.
0: Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya.
1: Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab, la dhalilin wa la yughni minal lahab.
0: Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka.
1: Innaha tarmi bi syararin kal qasr, ka'annahu jimalatun sufur, wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin wailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, niscaya mereka tidak mau ruku. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka, kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini, mereka akan beriman.
1: Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.
2: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
3: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Ini dia, 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim, Yogyakarta. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55 33 00 99, 77 55 33 00 99. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852 9334 8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Taubah.
1: Ini dia, 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55 33 00 99 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55 33 00 99. 77 55 33 00 99. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852 9334 8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Segala puji bagi Allah yang membangunkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Atau mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepadaku, mengembalikan ruh, dan merestuiku untuk berzikir kepadanya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55330099. 77 55330099. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852 9334 8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حصن المسلم
1: ما يقول إذا دخل بيته.
2: دعاء ketika masuk rumah.
3: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا.
2: Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan ketika masuk dan keluar dari rumah. Dengan nama Allah, kami masuk, dan dengan nama Allah, kami keluar. Dan hanya kepada Rabb kami, kami bertawakal.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa
5: nasta'inuhu. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
6: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
5: Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatul Islam. Itu nikmat yang sangat besar yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hamba-hambanya, itu hamba-hambanya yang tunduk kepada syariatnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan memulai pembahasan mengenai tafsir sebuah surat yang sangat agung, yaitu suratul Fatihah, surat Al-Fatihah, yang insyaallah ta'ala kita semua telah menghafalnya. Dan setiap hari kaum muslimin membaca surat ini di dalam salat mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat seseorang apabila dia tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan surat Al-Fatihah bagi salat, di mana salat tidak dinilai sah, tidak dianggap sah apabila tidak dibaca di dalamnya surat Al-Fatihah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membaca keterangan mengenai faedah-faedah dari surat Al-Fatihah ini dari sebuah buku kecil yang ditulis oleh Syekh Dr. Soleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, yang membahas tentang faedah-faedah sebagian pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari surat yang mulia ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam menjelaskan faedah surat Al-Fatihah ini, Syekh Soleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengambil pedoman, yaitu apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, sebuah risalah yang disebut sebagai Ba'du Fawaid Surat Al-Fatihah, yaitu sebagian faedah dari surat Al-Fatihah. Dari judul ini, ikhwah sekalian, kita dapat mengambil sebuah pelajaran berharga, di mana para ulama adalah orang-orang yang sangat tawadu, sangat rendah hati. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para ulama, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang benar-benar merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Dan para ulama adalah orang-orang yang terdepan di antara ahlul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu. Maka dari judul yang dituliskan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, yaitu Ba'du Fawaid Suratil Fatihah, sebagian, beliau mengatakan sebagian dari faedah dari surat Al-Fatihah. Maka ini menunjukkan, ikhwah sekalian, sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam tafsirnya, bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa menguasai tafsiran surat ini dengan secara sempurna kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun para ahli tafsir, para ulama, mereka hanya berusaha untuk menjabarkan, menuliskan dan menjelaskan. Adapun kandungan yang sesungguhnya daripada surat yang agung ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau memberikan judul Ba'du sebagian faedah dari surat Al-Fatihah, menunjukkan bahwasannya apa yang akan beliau jelaskan di sini itu hanya sebagian saja dari faedah dari surat Al-Fatihah. Jadi sebagian pelajaran yang ada dalam surat ini. Ini menunjukkan betapa para ulama adalah orang-orang yang sangat tawadu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwasanya ciri kebahagiaan pada diri seseorang yaitu ketika semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambahlah tawadunya, rendah hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan sesama manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi haunan, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penyayang, yamshuna 'alal ardi haunan, mereka hamba-hamba yang baik yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kedudukan yang mulia di sisinya, yamshuna 'alal ardi haunan, mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Maka demikianlah di antara ciri para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama salafus saleh, di mana mereka senantiasa berusaha untuk memulai dakwah mereka, dakwatu tauhid, dakwatu ila sunnah, dakwah kepada sunnah, sebuah dakwah yang mulia, dakwah yang paling penting, wazifatul dakwati rasul, yaitu tugas dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam, dakwatu tauhid. Akan tapi mereka tidak menyombongkan dirinya dengan dakwahnya. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati dan tawadu, karena mereka mengetahui bahwasanya apa yang mereka pahami dari ilmu tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya belumlah seberapa. Mereka menyadari bahwasanya untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk mengamalkannya, seorang tidak hanya butuh pemahaman semata, tidak hanya butuh wawasan, akan tapi lebih daripada itu, seorang hamba itu senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala agar mengilhamkan kepada hatinya, kepada dirinya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan itulah di antara kandungan termulia yang terdapat dalam surat ini, yang insyaallah taala nanti kita akan jelaskan satu persatu dari apa yang dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan bahwasanya risalah ini, itu risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini khusus menjelaskan tentang faedah-faedah surat Al-Fatihah. Ini adalah sebuah surat yang sangat agung. Disebut sebagai surat Al-Fatihah karena mushaf, yaitu Al-Quran yang mulia, itu dibuka dengan surat Al-Fatihah. Sebagaimana kita semua mengetahui, kalau kita membuka mushaf Al-Quran, maka surat yang pertama kali kita temukan adalah surat Al-Fatihah, ya, bukan surat yang lainnya. Fahiya awalu suratin fihi, maka surat Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama kali yang terdapat di dalam mushaf Al-Quran. Jadi nama yang pertama yang dijelaskan di sini, surat Al-Fatihah itu memiliki nama Al-Fatihah. Kemudian nama yang kedua, wa tusamma bisab'il masani. Al-Fatihah itu juga memiliki nama lain, yaitu asab'ul masani, itu yang artinya adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kenapa dikatakan asabul masani? Dikatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, li'annaha sab'u ayatin, karena surat ini, surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Dalil bahwasannya asabul masani itu merupakan nama lain dari surat Al-Fatihah adalah dari Al-Quran, dan demikian juga dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Quran bisa kita lihat dalam surat Al-Hijr, surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat ke-87, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, walaqad atayna kasaba'an minal masani wal Quran al-azim, sungguh kami telah memberikan, mengaruniakan kepada engkau wahai Muhammad, sab'an minal masani, yaitu as-sab'ul masani wal Qur'an al-azim, dan Al-Qur'an yang mulia. Apakah yang dimaksud dengan as-sab'ul masani? Maka dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam kitab Fadailul Qur'an, bab keutamaan surat Al-Fatihah, diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Ibnul Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Sa'id, maukah aku ajarkan kepadamu sebuah surat yang paling agung di dalam Al-Quran? Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak keluar dari masjid, maka sahabat ini pun menagih janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya surat tersebut adalah alhamdulillahirabbil alamin. maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Jadi Rasulullah SAW menamakan surat Al-Fatihah itu sebagai dengan perkataan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahiyya sab'ul masani. Kemudian Rasul mengatakan itulah as-sab'ul masani, itulah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Maka dalam hadis yang mulia ini, dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Ibnu Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini juga dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, surat Al-Hijr ayat 87, merupakan dalil yang jelas bahwasannya As-Sab'ul Masani adalah surat Al-Fatihah. Dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasannya Al-Fatihah itu selain namanya Al-Fatihah, dia juga memiliki nama As-Sab'ul Masani. Kemudian dia juga memiliki nama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, jadi Rasulullah SAW menamakan Al-Fatihah itu sebagai surat Alhamdu. Ya, sebagaimana sebagian para ulama menamakan surat Al-Fatihah ini dengan nama surat Alhamdu. Alhamd, yaitu pujian. Berdasarkan di sini, yaitu Rasulullah SAW menyebut surat Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian dijelaskan di sini, di sebagian ini penjelasan ini tidak saya ambilkan dari perkataan Syaikh Shalih Al-Fauzan. Di sini dijelaskan oleh Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, beliau mengatakan surat Al-Fatihah itu disebut Al-Masani. Karena apa? Karena dia dibaca berulang-ulang di setiap rakaat di dalam sholat. Ya. Kenapa disebut Al-Masani? Yaitu karena dia dibaca berulang-ulang setiap kali sholat. Jadi kalau setiap kali sholat, ya orang itu hendaknya membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya, setelah kita mengetahui beberapa nama surat Al-Fatihah, itu yang pertama tadi Al-Fatihah, kemudian As-Sab'ul Masani, kemudian Alhamdu, dan berikutnya dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan bahwasanya Al-Fatihah itu juga memiliki nama Ummul Quran, yaitu induknya Al-Quran. Jadi seolah-olah Al-Quran itu memiliki ibu atau memiliki induk. Ya, induknya itu adalah surat Al-Fatihah. Kenapa disebut sebagai induk Al-Quran? Karena surat Al-Fatihah itu makna-maknanya itu kembali kepada kandungan surat Al-Fatihah ini. Jadi kalau kita kaji, kita renungkan, jadi misalnya seorang itu membaca Al-Quran dari depan sampai akhir, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, maka kalau misalnya dirangkum-rangkum, diringkas, ya, perkara-perkara yang sama itu disatukan, yang berbeda dipisahkan, maka secara keseluruhannya kandungan dari surat-surat Al-Quran itu semuanya terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Karena itu dalam bahasa Arab itu maknanya adalah al-aslul ladzi yarji'u ilaihi syai', yaitu sumber yang menjadi rujukan kembalinya segala sesuatu. Ya, makanya apa namanya, misalnya ada di suatu negara ada namanya ibu kota, ya, itu menjadi pusat kegiatan, itu maka nama disebut sebagai ibu kota. Maka Al-Quran itu ibunya atau induknya adalah surat Al-Fatihah, di mana makna-makna yang terdapat dalam ayat-ayat yang lainnya itu kembalinya kepada surat Al-Fatihah. Maka dari faedah ini, khusus kalian, kita mengetahui betapa pentingnya kita mempelajari makna atau tafsir dari surat Al-Fatihah. Bagaimana tidak, wong setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah ini ya minimal 17 kali di dalam sholat. Ya, 17 kali di dalam sholat wajib 5 waktu. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hal ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya hendaknya kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus beribadah di atas ilmu. Kita harus beribadah di atas ilmu. Kenapa demikian? Karena seorang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, maka ibadahnya itu bisa jadi tidak sah, bisa jadi berkurang pahalanya, bisa jadi bahkan berdosa. Tidak sah misalnya seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang salat, tapi dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, maka jelas ini tidak sah, tidak diterima. Dan bisa juga seorang itu beribadah kepada Allah tapi berkurang pahalanya karena tidak ada ilmu pada dirinya. Misalnya orang yang salat membaca Al-Fatihah tapi dia tidak paham apa yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an?" Tidakkah mereka mentadabburi, merenungkan makna Al-Qur'an? Padahal kita semua tahu bahwasanya Ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an itu pada surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah saja kita tidak paham, bagaimana surat-surat yang lainnya? Maka sangat tepat sekali diletakkannya surat Al-Fatihah ini di depan, di bagian yang paling depan dalam mushaf Al-Qur'an. Menunjukkan betapa pentingnya kita mempelajari kandungan yang ada di dalamnya. Nanti insya Allah akan kita jelaskan satu persatu. Dan demikian juga seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka bisa jadi dia terjerumus dalam dosa. Sebagaimana orang yang misalnya menjadikan bacaan surat Al-Fatihah untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal, atau dia jadikan bacaan surat Al-Fatihah itu sebagai permulaan bagi setiap acara yang mereka lakukan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya dalam surat Al-Fatihah. Yaitu sebagian orang memiliki kebiasaan yang keliru, di mana setiap kali ada memulai apa namanya acara, misalnya pengajian atau apa, maka setiap kali diadakan acara tersebut maka dibacakanlah surat Al-Fatihah. Maka ini tidak tepat ya. Surat Al-Fatihah jelas bagian dari Al-Qur'an. Barang siapa yang membaca ayat Al-Qur'an, man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat pahalanya. Namun bukan berarti seorang itu boleh membaca surat Al-Fatihah ini di kapan saja tanpa ada mengikuti tuntunan dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada umatnya, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, "in kuntum tuhibbunallah," jika kalian benar-benar mencintai Allah, mencintai Al-Qur'an, mencintai surat Al-Fatihah, "fattabi'uni," maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam memahami Al-Qur'an, mengajarkan kepada kita bagaimana mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an, bagaimana membaca surat Al-Fatihah. Apakah setiap kali ada pertemuan kemudian dibacakan surat Al-Fatihah? Maka yang demikian itu tidak kita jumpai dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwah sekalian, penting sekali bagi seorang mukmin untuk apa? Memiliki perhatian dalam masalah ilmu, masalah ilmu, karena ilmu itu merupakan sebab kebaikan. Sampai-sampai dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, yang diambil secara khusus bagian tentang ilmu oleh Syekh Ali bin Hasan hafizahullah ta'ala dalam sebuah kitab yang beliau beri nama Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasannya segala sifat-sifat yang terpuji yang ada di dalam Al-Quran, maka itu sumbernya adalah ilmu. Karena orang itu memiliki ilmu. Kenapa dipuji seseorang itu? Karena sumbernya adalah ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Maka orang yang berilmu itu terpuji, lebih terpuji daripada orang yang tidak berilmu. Demikian juga anjing. Anjing yang berilmu, artinya dia terlatih untuk memburu-buruannya, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya daripada anjing yang tidak terlatih untuk memburu. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ilmu itu merupakan sumber kebaikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dalam masalah ad-din, dalam masalah agama. Jadi nilai seseorang itu letaknya di mana kepahamannya terhadap agama. Tapi satu hal yang perlu kita luruskan, ikhwah sekalian, kepahaman dalam masalah agama itu tidak sekedar letaknya adalah dalam masalah wawasan. Maksudnya itu ketika seorang mengetahui bahwasannya ini benar, ini salah, ya sekedar jadi wawasan saja, ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, akan tetapi pengetahuannya hanya menjadi wawasan belaka. Tidak ubahnya sebagaimana komputer yang menyimpan data-data. Maka yang semacam ini, khusus kalian, bukan ilmu yang nafi, bukan ilmu yang bermanfaat, bukan faham namanya. Demikian juga yang namanya ilmu, ikhwas kalian, kepahaman dalam masalah din, yang Rasulullah mengatakan ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, al-fiqhu fid din, bukan sekedar banyaknya hafalan atau kuatnya hafalan, meskipun itu merupakan ciri di antara ciri orang yang faqih, akan tapi bukanlah itu hakikat dari al-fiqhu fid din. Karena hakikat dari al-fiqhu fid din, ikhwas kalian, itu ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia bertanya kepada ayahnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, tentang seorang ulama atau seorang tokoh, tentang seorang tokoh ini namanya saya agak lupa, Ma'ruf Al-Kurfi kalau tidak salah. Maka ditanyakan kepada Imam Ahmad oleh anaknya, itu Abdullah bin Imam Ahmad, tentang orang tersebut, wahai bapakku, apakah orang ini memiliki ilmu? Maka dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan, ya bunaya, wahai anakku, semuanya dia memiliki aslul ilmi, itu pokok sumber dari ilmu, yaitu khasyiatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwas sekalian, al-fiqhu fi din, kepahaman dalam masalah agama, itu adalah kepahaman yang membuahkan rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri orang-orang yang berilmu.
0: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun
8: min adhkaril masaa.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
2: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا

0: فقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: nas.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore,

0: dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Min adhkaril masa'.
1: Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan musliman وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca satu kali.
1: سبحان الله وبحمده.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا

0: Ini dia, 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55330099. 77 55330099. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852 9334 8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55330099. 77

0: 0855-330-0099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
1: 8603553010
0: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya Robbal Alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim, Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55330099. 77 55330099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 085293348887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55330099. 77 55330099. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 085293348887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim, Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya, dan tiada daya dan kekuatan kecuali karena pertolongannya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbuat sesat atau disesatkan, berbuat kesalahan atau disalahi, menganiaya atau dianiaya, dan berbuat bodoh atau dibodohi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat.

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.

أكبر.

0: إليك.
1: Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci. Maha suci Engkau, ya Allah, aku memuji kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak disembah selain Engkau. Aku meminta ampun dan bertobat kepadamu.
2: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
3: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah Radio Muslim 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim, Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan berlindung dengan wajah-Nya yang mulia dan kekuasaannya yang kekal dari gangguan syaitan.

Wahai Rabb kami, hanya bagimu segala pujian. Aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh dengan berkah. Pujian sepenuh langit dan bumi, sepenuh apa yang ada di antara keduanya, sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Wahai Tuhan yang layak dipuji dan diagungkan, yang paling berhak dikatakan oleh seorang hamba, dan kami seluruhnya adalah hambamu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak pula yang dapat memberi apa yang Engkau halangi. Tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya, hanya darimu kekayaan itu.

mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada ucapan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka ketika itu mengucapkan la haula wala quwwata illa billah dan doa setelah azan. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah, dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Aku ridha bahwa Allah adalah Tuhan, dan Muhammad adalah Rasul, dan Islam adalah agama. Dan juga mengucapkan, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad kedudukan yang tinggi dan kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan padanya.

Maha suci Rabbku yang maha tinggi, atau mengucapkan Maha suci Rabbku yang maha tinggi dan pujian untuknya.

0: ويسمي حاجته.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku minta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmu pengetahuanmu, dan aku mohon kekuasaanmu untuk mengatasi persoalanku dengan kekuasaanmu. Aku memohon kepadamu sesuatu dari anugerahmu yang maha agung. Sesungguhnya engkau maha kuasa, sedang aku tidak kuasa. Engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahuinya. Dan engkau adalah maha mengetahui hal yang gaib. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini lebih baik dalam agamaku dan akibatnya terhadap diriku di dunia dan di akhirat, takdirkanlah untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berilah berkah. Akan tetapi, apabila engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam agama, perekonomian, dan akibatnya kepadaku, maka singkirkanlah persoalan tersebut dan jauhkanlah aku darinya. Takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada. Kemudian berilah kerelaanmu kepadaku. Kemudian dia menyebutkan hajatnya.
2: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
3: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55
0: 7755 7755 Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
4: 8603553010
0: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852 9334 8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan, siksaan, dan kejahatan hamba-hambanya, dan dari godaan syaitan, serta jangan sampai syaitan mendatangi.

orang-orang yang berpuasa, berbuka di tempatmu, orang-orang baik makan hidanganmu, dan para malaikat bersalawat atasmu.

0: حصن المسلم
1: ما يقول عند الإفطار بعد الصيام.
2: دعاء berbuka puasa.
3: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
2: Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah ditetapkan insya Allah.
4: Ini dia tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
5: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al Mubarok atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al Mubarok agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55330099. 77 55330099. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al Mubarok Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al Mubarok. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852 9334 8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al Mubarok. Dukung dakwah kolaborasi ini Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan berkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim, Yogyakarta. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: حصن المسلم.
1: الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود.
2: دعاء ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad.
3: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
2: Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari azab neraka.

0: حصن المسلم
1: ما يقوله إذا رأى ما يكره.
2: Doa ketika melihat sesuatu yang tidak dia sukai.
3: الحمد لله على كل حال.
2: Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan.

Berilah petunjuk padaku, sebagaimana engkau berikan petunjuk kepada selainku. Berilah keselamatan padaku, sebagaimana engkau berikan keselamatan kepada selainku. Jadikanlah aku walimu, sebagaimana engkau jadikan selainku sebagai wali. Berilah berkah kepadaku pada semua pemberianmu. Lindungilah aku dari kejelekan takdirmu. Sesungguhnya engkau menakdirkan dan tidak ada yang menentukan takdir bagimu. Dan orang yang engkau jadikan wali tidak akan terhinakan. Dan orang yang engkau musuhi tidak akan mulia. Maha suci dan maha tinggi engkau, ya Rabb kami. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kerelaanmu dari kemarahanmu, dan dengan keselamatanmu dari siksamu. Aku berlindung kepadamu dari ancamanmu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjunganmu. Engkau adalah sebagaimana yang engkau sanjungkan kepada dirimu sendiri. Ya Allah, kepadamu kami menyembah. Untukmu kami melakukan sholat dan sujud. Kepadamu kami berusaha dan melayani. Kami mengharapkan rahmatmu. Kami takut pada siksaanmu. Sesungguhnya siksaanmu akan menimpa orang-orang kafir. Ya Allah, kami minta pertolongan dan minta ampunan kepadamu. Kami memuji kebaikanmu. Kami tidak ingkar kepadamu. Kami beriman kepadamu. Kami tunduk padamu dan berpisah pada orang yang kufur kepadamu.

0: حصن المسلم.
1: الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود.
2: دعاء ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad.
3: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
2: Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari azab neraka.

Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah. Aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan bagi-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu.

0: حصن المسلم
1: ما يقوله إذا استصعب عليه أمر.
2: Doa bagi orang yang mengalami kesulitan.
3: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
2: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya.
4: Ini dia, 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
5: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
6: Nasihat singkat
7: Radio Muslim.
8: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ini dari Fulana. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan kepada Ustaz dan keluarga.
9: Amin.
8: Amin. Amin. Serta seluruh kru Radio Muslim. Amin, amin. Semoga demikian juga untuk Anti ya. Afwan Ustaz, bercerita sebentar. Ana seorang guru di sebuah TK. Setiap tahun ada agenda penyerahan rapot untuk orang tua. Nah, hampir setiap tahun, mayoritas orang tua dari murid ini mengeluhkan tentang anak-anak mereka yang kecanduan HP atau gadget, Ustaz. Dan ketika di rumah, sulit diminta murojaah ilmu yang sudah diajarkan di sekolah. Mohon solusi dari Ustaz agar kami bisa sampaikan kepada para orang tua murid seperti apa, Ustaz. Ya, mohon dinasihati Ustaz dan diberi solusi. Tafadhol, Ustaz.
9: Baik ya, baik. Syukran ya. Barakallahu fik ya buat sang penanya ya. Baik, sang penanya adalah seorang guru TK, lalu kemudian ingin minta nasihat bagaimana ya intinya memberitahu kepada orang tua supaya anak-anak di rumahnya itu bisa dimonitor tentang murojaahnya dan lain sebagainya, dan minta pandangan ya bagaimana caranya yang baik ya, jadi supaya kesannya tidak menggurui dan semisalnya. Baik, yang perlu kita pahami bersama adalah lembaga sekolahan, apalagi usia dini, itu kita harus memperbaiki mindset dulu. Dan ini juga harus melibatkan yayasan atau pemilik sekolah. Untuk apa sih tujuannya mendirikan sekolah itu, apalagi sekolah anak usia dini? Mindset yang harus dibentuk adalah, anak-anak usia dini itu sebenarnya yang paling utama dan pertama dan yang paling wajib untuk mendidik dan mengajari mereka itu adalah orang tuanya, bukan guru-guru TK-nya, guru-guru usia dininya, bukan, tapi orang tuanya. Itu konsep pertama, mindset pertama, ya. Nah, tapi mungkin orang tuanya memiliki keterbatasan, ya, sehingga dia butuh bantuan. Boleh kita bermitra, berpartner dengan orang-orang lain, diantaranya lembaga sekolah, guru-gurunya, tapi perhatikan, anak dijadikan sebagai, guru itu dijadikan sebagai mitra, partnernya orang tua di dalam mendidik anak, bukan menjadi tempat penitipan anak, ya, sehingga semuanya diserahkan kepada gurunya. Sedangkan di rumah, akhirnya anak dibiarkan. Ini suatu konsep yang keliru. Karena itu, makanya sekolahan harus memfasilitasi ya supaya yang namanya partnership atau kemitraan ini bisa berjalan. Yaitu dengan memfasilitasi adanya kajian-kajian parenting. Buat mereka, para orang tua, harus ada. Yang kedua, juga ya harus ada komunikasi yang baik, dua arah, ya. Dan timbal balik antara guru dengan orang tua, artinya ya entah itu dengan catatan, dengan buku atau dengan komunikasi WA dan lain sebagainya, harus ada komunikasi ya. Guru menyampaikan perkembangan di sekolah, orang tua juga harus melaporkan kondisi anaknya di gurunya, idealnya seperti itu gitu loh ya, supaya kebentuk bahwasanya mendidik anak ya itu bukan cuma di sekolah, tapi yang paling penting, yang paling utama di rumah, itu perannya orang tua, gitu loh. Dan mendidik karakter anak yang paling efektif, itu bukan di sekolah, tapi di rumah. Nah, karena itu, ini perkara-perkara yang harus bisa disampaikan kepada lembaga sekolah atau yayasan. Kemudian, yang ketiga, bagi sang guru tadi, dia boleh, bahkan baik, untuk menjalin komunikasi dengan para orang tua. Ya, dalam rangka untuk apa? Untuk ya sama-sama kita mendidik anak-anak tersebut. Anak itu adalah anak didik daripada guru-guru tadi. Tapi mereka adalah anaknya orang tuanya. Amanat Allah kepada orang tuanya. Ya. Nah, sehingga kita boleh memberikan arahan-arahan. Arahan itu bisa kita sampaikan by lisan atau tulisan. Misalnya begini. Ya. Bikin semacam jurnal anak-anak ya, jurnal harian atau report ya, report entah harian atau dwi harian ya, tapi yang lebih baik harian. Ya, itu dijelaskan ya, misalnya Ananda hari ini di sekolah ya, misalnya hal-hal yang baiknya apa. Kemudian ada hal-hal misalnya yang penting untuk disampaikan, hari ini Ananda bersedih, hari ini Ananda sedang ini, itu perlu untuk disampaikan. Kemudian baru disampaikan ada semacam remark ya, masukan buat orang tua, dan kemudian saran apa yang perlu dilakukan oleh orang tua. Ini perlu ya. Lalu kemudian nanti dari situ orang tua itu diharuskan untuk membaca dan setiap hari mengembalikan buku tersebut, dan juga memberikan catatan-catatan juga ya, Ananda di rumah begini. Jadi itu suatu hal yang perlu dilakukan karena agar ada komunikasi, apalagi ini anak-anak usia dini gitu loh ya. Nah, jadi yang namanya menyampaikan kepada orang tua bukan cuma ketika raportan, jadi terima raport baru kemudian kita ngomong, kita sampaikan, tidak ya. Jadi terima raport ini adalah hanya sebagai salah satu laporan mungkin ketika di akhir semester dari program pendidikan tersebut ya. Tapi laporan ini bukanlah laporan yang bisa menggambarkan semua kondisi gitu loh. Tapi laporan yang lebih baik adalah laporan yang memang sifatnya kontinu dan terus menerus. Dan itu melibatkan orang tua. Lalu kemudian yang keempat adalah, sebagai guru, kita tempatkan, kita ini bukan sebagai pesuruhnya orang tua. Bukan. Tapi kita adalah partnernya, mitranya mereka. Karena itu tempatkan diri Anda sebagai seorang mitra, sebagai partner. Ketika Anda menempatkan diri Anda sebagai seorang mitra, sebagai seorang partner, ya maka Anda nggak perlu khawatir dan takut untuk menggurui dan yang semisalnya, enggak. Jadi Anda boleh menyampaikan misalnya Bapak Ibu bisa nanti Ananda ketika di rumah nanti dibantu Bu supaya ini nanti supaya itu, dan ini memang kalau bisa tuh harus ada standar dan acuan-acuannya, dan harus ada standar pencapaian yang diharapkan dari sang anak ya, dengan melihat misalnya dari fase-fase namanya perkembangannya ya, dari sensoriknya, dari ini, itu semua adalah hal-hal yang harus dilatih dan diperhatikan ya. Ya, jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan atau saya jawab ya, wallahu a'lam bishawab.

Kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55 33 00 99 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55 33 00 99, 77 55 33 00 99. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852 9334 8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepadanya pada hari kiamat. Ya Allah, berilah pahala kepadaku dan gantilah dengan yang lebih baik dari musibahku ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah.

0: إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku meminta ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta bangkitkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
2: Nasihat singkat
3: Radio Muslim.
4: Sebab keberkahan dan sebab hilangnya keberkahan ketika orang berdagang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Kalau keduanya jujur, wa bayyana dan menjelaskan, artinya terbuka, maka perdagangan keduanya akan diberkahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua hal. Jujur artinya dia tidak menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai realita. Terbuka artinya dia tidak menyembunyikan sesuatu yang seharusnya dijelaskan. Seperti cacat, barang yang saya jual ini cacatnya ada di sini, yang mungkin itu tidak diketahui oleh calon konsumennya. Jika itu yang dilakukan, maka dia akan mendatangkan keberkahan.
5: Ini dia 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
6: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim, Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

Allah Maha Besar. Ya Allah, tampakkanlah bulan sabit itu kepada kami dengan keberkahan dan keimanan, beserta keselamatan dan keislaman, serta berkah terhadap apa yang Engkau cintai dan Engkau ridai. Ya Allah, ya Tuhanku.

Allah, ampunilah si fulan, angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk, berilah penggantinya bagi orang-orang yang ditinggalkan sesudahnya, dan ampunilah kami dan dia, wahai Rabb alam semesta, lebarkanlah kuburannya, dan berilah penerangan di dalamnya.

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Masih Dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Ya Allah, sesungguhnya aku amat menganiaya diriku, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Ampunilah dosa-dosaku dan berilah rahmat kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Semoga Allah Ta'ala berkahi diri, harta, dan keluarga Anda.

أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Nah, pelajarannya adalah yaitu dari peristiwa hijrah kita memahami ya bahwasanya hidup ini kadang hidup ini memang perlu untuk berpindah-pindah. Hidup ini perlu untuk bergerak. Kapan seorang itu bergerak? Kapan seorang itu harus berpindah? Ketika dia sudah tidak mendapatkan kenyamanan untuk berkembang, tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang di suatu lingkungan, ya maka silakan mencari lingkungan untuk yang lebih mendukung dia untuk berkembang, yang lebih bisa menerima mereka. Seperti Nabi SAW selama 13 tahun berdakwah di Mekah, yang ada adalah tekanan-tekanan, penolakan-penolakan, ya akhirnya kemudian beliau berpindah untuk mencari tempat yang lebih bisa menerima beliau, yaitu di kota Madinah.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
3: Afwan, izin bertanya, Seth, adakah larangan isbal untuk baju lengan panjang? Jika ada, apakah boleh lengannya dilipat, Seth?
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, isbal itu ada pada kaki dan ada pada tangan. Ya, jadi pada kaki itu batasnya adalah mata kaki. Dan batas pada tangan adalah pergelangan tangan. Maka kalau tangan kita misalnya masih ngepas itu nggak apa-apa. Masih pas di pergelangan tangan nggak apa-apa. Tapi kalau sampai melebihi, maka itu isbal. Ya. Itu merupakan israf, berlebihan. Ngapain ya? Sampai sini itu kan kurang kerjaan ya. Maka boleh dilipat selama tidak dipakai ketika sholat. Kalau di sholat, maka ada larangan untuk melipat baju dan melipat rambut ketika sholat. Ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya memang mau dipakai ya sekalian dipotong saja, tidak perlu dilipat. Ya, kalau memang dia isbal, ya. Ya, namun tidak kemudian menjadikan sholatnya tidak sah. Ya, melipat di situ hukumnya adalah makruh kalau ketika sholat. Ya, kalau di luar sholat boleh. Wallahu ta'ala alam bissawab.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM. www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarok atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarok, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099. Atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumintini amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemudahan dari Allah kita bisa melakukan kajian di kesempatan ini dengan
7: kondisi yang sangat nyaman. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal saleh yang berpahala. Insyaallah di kesempatan kali ini, sesuai dengan bulan yang saat ini kita jalani, yaitu bulan Dzulhijjah, kita akan membahas sedikit tentang fikih bulan Dzulhijjah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada sebagian hambanya dan sebagian makhluknya, Allah Subhanahu wa taala lebih mengunggulkan sebagian makhluk dibandingkan makhluk yang lain. Ada orang yang Allah lebih unggulkan dibandingkan orang yang lain. Ada manusia yang lebih Allah unggulkan daripada manusia yang lain. Ada malaikat yang lebih Allah unggulkan daripada malaikat yang lain. Ada waktu yang lebih Allah unggulkan dibandingkan waktu yang lain. Ada tempat yang lebih Allah unggulkan, lebih Allah cintai dibandingkan tempat yang lain. Dan itu semua Allah pilih sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di surat Al-Qasas ayat 68, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar." Rabbmu, Tuhanmu, menciptakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. "Wa yakhtar," dan Dia memilih di antara ciptaannya untuk diunggulkan lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang lain, juga sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Maka makhluk yang Allah ciptakan di alam ini derajatnya tidak sama. Sebagaimana yang kita ketahui, manusia yang ada di alam ini derajatnya tidak sama. Demikian pula hal ini berlaku untuk waktu dan tempat. Ada sebagian tempat yang Allah lebih unggulkan dibandingkan tempat yang lain. Tempat yang menjadi situs jamaah haji lebih mulia dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Masjid Allah jadikan sebagai tempat yang lebih mulia dibandingkan tempat yang lainnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menunjuk sebagian waktu lebih mulia dibandingkan waktu yang lainnya. Allah pilih beberapa waktu tertentu lebih mulia, lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan waktu yang lain. Di antara waktu yang Allah muliakan adalah bulan Dzulhijjah. Ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya bulan Dzulhijjah adalah bulan yang mulia. Di antaranya Allah menyebutkan di surat At-Taubah bahwasanya bulan Dzulhijjah termasuk di antara Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram yang memiliki nilai keistimewaan lebih tinggi dibandingkan selain bulan haram. Allah berfirman, "Inna 'iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya jumlah hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan sesuai dengan ketetapan Allah, dalam ketetapan Allah, dan inilah akidah hampir mayoritas manusia. Bahasanya jumlah bulan dalam setahun ada 12. Berbeda dengan akidah orang Kristen Ortodok yang mereka meyakini bahasanya jumlah bulan dalam setahun hanya ada 10. Yauma khalaqas samawati wal ard, yang ini Allah tetapkan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Maka 12 bulan yang berlaku di zaman kita saat ini telah Allah tetapkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dzalikatinu al-qayyim. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dzalikatinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Dan yang dimaksud bulan haram jumlahnya 4 telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna zamana qad istadara kahai'atihi yawma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana kondisinya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu itsna asyara syahran. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. 4 di antara 12 itu adalah bulan haram. Salasatun mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Wa Rajabun syahrum mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan satu bulan haram yang terpisah adalah bulan Rajab yang merupakan bulan suku mudhar. Karena suku mudhar dikenal sangat mengagungkan bulan Rajab ini yang jatuh antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kenapa bulan haram ada 4 yang 3 berturut-turut sedangkan yang 1 terpisah jauh? Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, bahasanya ketetapan bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan ini tidak hanya berlaku bagi kaum muslimin saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia. Dan bulan haram ini telah menjadi aturan sejak zaman jahiliyah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, masyarakat Arab telah mengenal adanya istilah bulan haram dan mereka memuliakan bulan haram melebihi bulan-bulan yang lainnya. Poros intinya adalah pada masalah ibadah haji dan umrah. Sejak masa silam, haji itu dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Dan penamaan Dzulhijjah itu sudah ada sebelum Islam. Penamaan Dzulhijjah sudah ada sebelum Islam. Orang-orang jahiliyah telah menyebut bulan haji dengan Dzulhijjah. Sebagaimana namanya, Dzulhijjah artinya pemilik haji, karena di bulan ini adalah bulan manusia melaksanakan ibadah haji. Dan bangsa Arab sejak masa silam memuliakan Masjidil Haram, memuliakan Ka'bah, sehingga mereka memberikan jaminan suaka keamanan bagi siapapun masyarakat yang mau melakukan haji ke Ka'bah, maka mereka selama perjalanan tidak akan mendapatkan gangguan. Selama perjalanan tidak akan mendapatkan gangguan. Karena itu 3 bulan berturut-turut, yang pertama dan yang terakhir mengapit bulan Dzulhijjah. 1 bulan sebelum bulan Dzulhijjah yaitu bulan Dzulqa'dah, dan 1 bulan setelah Dzulhijjah yaitu bulan Muharram, mengapit bulan Dzulhijjah. 1 bulan sebelumnya sebagai waktu untuk orang yang melakukan berangkat haji, maka mereka mendapatkan waktu 1 bulan jaminan keamanan. Siapa yang berangkat haji sejak mulai bulan Dzulqa'dah, dia aman selama di perjalanan. Sedangkan 1 bulan setelah Dzulhijjah yaitu bulan Muharram menjadi waktu rentang bagi mereka untuk pulang dari haji, sehingga masyarakat yang melakukan haji mendapatkan jaminan keamanan selama 3 bulan. 1 bulan sebelum haji, kemudian yang kedua di bulan haji sendiri, dan yang ketiga 1 bulan setelah haji. Sedangkan satu yang terpisah adalah bulan Rajab, dan bulan Rajab ini merupakan bulan umroh. Bulan umroh bagi masyarakat Arab, sehingga mereka menjadikan bulan ini sebagai bulan haram. Orang yang melakukan umroh mendapatkan jaminan suaka keamanan selama perjalanan umrohnya. Karena itu jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ijma' sahabat menunjuk bulan Muharram sebagai awal bulan dalam kalender Hijriyah, dalam kalender Islam. Di antara keistimewaannya adalah Allah awali kalender kaum muslimin dengan bulan haram, dan Allah akhiri kalender kaum muslimin juga dengan bulan haram. Hasan Al-Basri mengatakan innallaha iftataha sanata bisyahri haram. Allah Subhanahu wa taala membuka tahun dengan bulan haram, yaitu bulan Muharram. Wa khatamaha bi syahrin haram, dan Allah mengakhiri tahun juga dengan bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Kemudian di antara keutamaan yang lain yang terdapat dalam bulan Dzulhijjah adalah keutamaan yang disebutkan dalam hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu Al-Ansari, sahabat Abu Bakrah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrani la yang kusan syahra idin." Ada dua bulan yang tidak berkurang, dan dua bulan itu adalah dua bulan Id, Ramadhanu wa Dzulhijjah. Dua bulan itu adalah bulan Ramadhan dan bulan Dzulhijjah. Nabi SAW menyebut dua bulan ini sebagai syahrani la yang kusan, dua bulan yang tidak berkurang. Tentang makna la yang kusan, dua bulan yang tidak berkurang, ada banyak kaul, ada banyak pendapat ulama. Dan pendapat yang paling bagus, wallahu ta'ala alam, adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Bukhari dari Ishaq bin Rahuyah. Beliau mengatakan yang dimaksud syahrani la yang kusan, dua bulan yang tidak berkurang, adalah annahuma tamani fil ajri was sawab, adalah dua bulan yang amalan pahalanya, yang pahala bagi orang yang mengamalkan di bulan itu, tamani fil ajri was sawab, sempurna pahalanya dan ganjaran yang Allah berikan. Wa inna qasa fil adad, meskipun jumlahnya bisa jadi tidak 30 hari, Allah subhanahu wa ta'ala tetap akan memberikan pahala amal selama satu bulan penuh, meskipun jumlah bulan Ramadan dan Dzulhijjah hanya 29. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai syahra idin, dua bulan Id, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Bulan Ramadan disebut syahra idin karena bulan Ramadan diakhiri dengan hari raya Idul Fitri, dan bulan Dzulhijjah di tanggal 10-nya kita merayakan Idul Adha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya syahra idin, dua bulan Id. Nah, yang penting di sini Rasulullah SAW memberikan jaminan orang yang melakukan amalan di dua bulan ini, Ramadan dan Dzulhijjah, akan dilindungi amalnya dan tidak mengalami pengurangan. Kemudian keutamaan yang lain untuk bulan Dzulhijjah adalah keutamaan yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabu ilallahi min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala melebihi amal saleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan fi ayyamit tasyrik, di hari tasyrik. Wallahu alam, namun fi ayyamit tasyrik ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, dan yang mahfuz riwayat yang benar adalah fi ayyamil ashr min Dzulhijjah, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Faqalu, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, apakah termasuk jihad fi sabilillah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihad fi sabilillah, bahkan termasuk jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, falam yarji min dzalika bi syai, dan tidak ada satu pun yang kembali. Dia mati di medan jihad dan hartanya dirampas oleh musuh, tidak ada yang kembali." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan yang lainnya. Dan hadis ini merupakan hadis yang dijadikan oleh sebagian ulama untuk menyebut 10 pertama bulan Dzulhijjah sebagai khairu ayyamid dunya, hari terbaik di alam ini, hari terbaik di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini melebihi amalan yang dilakukan di selain 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian mungkin ada pertanyaan, apakah amalan yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah sampai bisa mengalahkan amal jihad? Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, tentang makna pertanyaan para sahabat, walal jihadu fi sabilillah, apakah amalan yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu bisa mengalahkan jihad? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Amalan di 10 pertama bulan Dzulhijjah bisa mengalahkan jihad? Ada banyak tafsir yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya yang dimaksud amalan 10 pertama yang bisa mengalahkan jihad di sini adalah amalan haji. Karena amalan haji mu'dhamuhu, mayoritas itu dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan di antara para sahabat ada yang lebih mengunggulkan haji dibandingkan jihad. Semacam sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya amalan yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala maha kaya untuk memberikan pahala lebih besar daripada pahala jihad. Berdasarkan zahir dari hadis. Berdasarkan makna zahir hadis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan walal jihadu fi sabilillah. Bahkan bisa mengalahkan amal jihad fi sabilillah. Dan ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Rajab. Dalam kitabnya Fathul Bari, Ibnu Rajab mengatakan, "Wa hadzal haditsu nassun fi annal amal al-mafdula yasiru fadilan idza waqa'a fi zamanin fadil." Hadis ini merupakan dalil yang tegas bahwasanya amal yang kurang mulia, amal yang kurang utama bisa menjadi jauh lebih utama, mengalahkan amal yang utama apabila dilakukan di waktu yang utama. Satu amalan yang kurang utama bisa menjadi bernilai yang besar apabila dilakukan di waktu yang istimewa. Sehingga amal ini mengalahkan amal-amal mulia yang lainnya. Maka tidak heran ketika ada orang yang melakukan satu amal di 10 pertama bulan Dzulhijjah, karena hari ini adalah hari yang istimewa, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala baginya melebihi pahala orang yang melakukan jihad, dan Allah maha kaya. Kecuali jenis jihad yang paling utama, yaitu jihad yang tidak meninggalkan keuntungan duniawi sedikit pun. Dia berjihad dengan jiwa dan hartanya dan semuanya hilang. Dia meninggal di medan jihad, jiwanya hilang dan hartanya dirampas oleh musuh. Wallahu a'lam, insyaallah inilah pendapat yang lebih kuat, dan kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pahala yang demikian murah kepada masyarakat, kepada hambanya, hanya dengan melakukan amal di selama 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karena kita punya keyakinan Allahu ghani, Allah maha kaya. Dia bisa memberikan apapun sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih utama antara 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 Ramadan? Ada banyak penjelasan ulama dalam hal ini. Di antaranya disampaikan oleh Ibnul Qayyim dan Al-Mubarak Furi. Mereka mengatakan bahwasanya ulama berselisih pendapat tentang mana yang lebih utama antara 10 pertama Dzulhijjah dengan 10 terakhir Ramadan. Sebagian ada yang mengatakan 10 pertama Dzulhijjah lebih utama dibandingkan 10 terakhir Ramadan berdasarkan hadis tadi, hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Kemudian ada yang mengatakan bahasanya 10 terakhir Ramadan lebih afdal dibandingkan 10 pertama Dzulhijjah, karena yang pertama bulan Ramadan Allah tunjuk sebagai bulan untuk melaksanakan kewajiban puasa. Yang kedua, dalam bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar, yang nilainya lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wal mukhtar, pendapat yang benar dalam hal ini, dibedakan antara siang dan malam. Dibedakan antara siang dan malam. Untuk siang harinya, 10 pertama bulan Dzulhijjah afdol, lebih afdol, lebih mulia dibandingkan 10 terakhir Ramadan. Karena di 10 bulan, di 10 pertama Dzulhijjah terdapat Yaumu Arafah. Terdapat hari Arafah. Yang itu dianggap sebagai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hari terbaik bagi kaum muslimin, dan doa terbaik yang dipanjatkan adalah doa ketika hari Arafah. Dan tidak ada satu hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan manusia dari neraka melebihi hari di mana Allah membebaskan manusia ketika di hari Arafah. Kemudian malamnya, untuk malamnya maka 10 terakhir Ramadan lebih afdol daripada malam-malam yang lainnya. Karena di malam 10 terakhir Ramadan terdapat Lailatul Qadar. Hari Arafah adalah afdalu ayyamis sanah. Hari Arafah adalah hari yang paling mulia dalam setahun. Dan Lailatul Qadar adalah afdalu layali as-sanah. Lailatul Qadar adalah malam yang paling utama dalam setahun. Karena itu tentang mana yang lebih utama antara 10 Dzulhijjah dan 10 Ramadan, pendapat yang tepat adalah dirinci antara siang dan malam. Kemudian yang kedua, mana yang lebih mulia antara Dzulhijjah dengan Muharram? Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa yang dilakukan di syahrullah, bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut beberapa kemuliaan bulan Muharram. Yang pertama, bulan ini sebagai bulan paling mulia untuk dilakukan puasa, paling afdol untuk dilakukan sebagai bulan untuk mengamalkan puasa. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Muharram sebagai syahrullah. Sebagai syahrullah, bulan Allah. Yang itu pujian bagi bulan Muharram. Maka jawaban untuk hal ini, untuk penggalan hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut afdhalus siyam ba'da Ramadan, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa yang dilakukan di bulan Muharram. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebut amal puasa, tidak menyebut amal yang lain. Maka Dzulhijjah lebih luas cakupannya dibandingkan Muharram. Dan kita tidak mempertentangkan hal ini. Menyebut amal puasa, tidak menyebut amal yang lain. Maka Dzulhijjah lebih luas cakupannya dibandingkan Muharram.

qiraatul Quran, salat maupun yang lainnya. Sementara Muharram hanya menjadi bulan istimewa untuk kegiatan puasa saja, tidak mencakup amal yang lain. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut puasa Muharram sebagai syahrullah, ini telah dijelaskan oleh As-Suyuti. Muharram disebut sebagai syahrullah karena satu-satunya bulan dalam kalender Hijriyah yang namanya datang dari Allah, yang namanya datang dari wahyu, itu hanya bulan Muharram. Sementara bulan-bulan yang lainnya, nama bulan itu sudah ada sebelum Islam datang, termasuk Dzulhijjah. Seperti yang tadi telah kita singgung, Dzulhijjah, nama ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sedangkan kata Al-Muharram itu baru ada setelah Islam datang. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai syahrullah. Sebagai syahrullah, bulan Allah, karena bulan ini asal penamaannya bersumber dari wahyu. Dengan memahami hal ini, kita tidak menjumpai adanya pertentangan antara keutamaan bulan Muharram dengan bulan Dzulhijjah. Kemudian dari sekian bulan atau sekian hari Dzulhijjah tadi, manakah yang paling istimewa? Disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Qurt, Nabi SAW bersabda, "Inna a'zamal ayyam indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri summa yaumul qarr." Sesungguhnya a'zamul ayyam, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah yaumun nahri, hari nahr, hari ketika berkorban, dan yang kedua yaumul qarr, hari al-qarr. Apa itu hari al-qarr? Hari al-qarr adalah tanggal 11 Dzulhijjah, setelah hari nahr. Nah, di sini kita semakin bingung. Karena 10 pertama bulan Dzulhijjah jelas tanggal 11 tidak masuk. Lalu di mana sisi keistimewaan hadis ini? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tingkatan yang kedua yang lebih utama di sisi Allah setelah yaumun nahr adalah yaumul qarr. Setelah yaumun nahr, setelah hari berkurban, adalah hari tanggal 11 Dzulhijjah. Maka jawabannya wallahu alam, bahasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan bulan Dzulhijjah tidak hanya di 10 pertama saja. 10 pertama ini amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 13, 11, 12, 13 atau hari tasyrik termasuk hari yang sangat utama di sisi Allah, meskipun untuk beramal tidak masuk dalam rentang 10 pertama Dzulhijjah. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengutamakan banyak hari, namun Allah istimewakan sebagiannya khusus untuk banyak beramal dan sebagiannya untuk kegiatan yang lainnya. Karena seperti yang kita tahu, selama tanggal 10 sampai 13 kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Padahal puasa satu-satunya amal yang bisa menyapu seluruh siang hari. Dimulai dari subuh sampai maghrib, semua siang, seluruh siang hari kita melakukan amal tanpa putus, hanya dengan satu amal itu, yaitu puasa. Namun ketika itu kita dilarang untuk berpuasa. Ini menunjukkan bahasanya hari itu istimewa di sisi Allah, namun bukan hari yang khusus untuk melakukan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita akan menyebutkan beberapa fikih yang terkait dengan bulan Dzulhijjah. Yang pertama, aturan yang pertama adalah larangan bagi orang yang hendak berkorban. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarih." Apabila kalian telah melihat hilal Dzulhijjah, yang dimaksud melihat hilal Dzulhijjah di sini adalah kalian telah masuk tanggal 1
Dzulhijjah.

0: Ya. Bukan berarti syarat untuk melakukan hal ini kita harus melihat hilal. Karena di tempat kita untuk bisa melihat hilal, tidak semua orang bisa melakukannya. Namun maknanya adalah ketika telah masuk tanggal 1 Zulhijjah, baik dengan ru'yah maupun dengan hisab, maupun dengan ikmal Sya'ban atau ikmal Dzulqa'dah. Baik dengan metode ru'yah atau dengan metode menyempurnakan bulan Dzulqa'dah sebelumnya menjadi 30 hari. Wa arada ahadukum ayyudhiya, dan kalian ingin melakukan kurban, fal yumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka jangan motong rambutnya dan jangan motong kukunya. Apa yang dimaksud rambut dan kuku yang dilarang untuk dipotong dalam hadis ini? Sebagian orang beranggapan yang dilarang di sini adalah rambut dan kuku hewan kurbannya. Dan ini pemahaman yang tidak benar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya an sya'rihi wa azfarih. Jangan potong rambut dan kukunya pakai dhamir hu. Dhamir hu mudzakkar. Kalau itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jangan potong hewan kurbannya, maka beliau akan gunakan dhamir ha. An sya'riha wa azfariha. Namun lafaz hadis an sya'rihi wa azfarihi menunjukkan kalau kuku dan rambut yang dilarang dipotong adalah sahibul kurban, bukan hewan kurbannya. Kemudian tentang larangan motong kuku dan rambut, ini ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan larangan ini adalah haram. Dan ini pendapat Sa'id ibn Musayyib, pendapat Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, Dawud al-Zahiri, dan sebagian ulama Syafi'iyah. Sementara Imam Syafi'i dan mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat larangan ini hukumnya makruh. Berdasarkan kaidah mereka, satu larangan yang hanya terkait masalah adab, maka tidak sampai pada tingkatan haram, hanya tingkatan makruh. Namun wallahu a'lam, banyak ulama kontemporer yang memfatwakan ketika ada orang yang melanggar potong kuku atau rambut secara sengaja padahal dia mau berkorban, para ulama memfatwakan agar mereka bertobat. Ini menunjukkan bahasanya para ulama kontemporer menguatkan pendapat jumhur yang mengatakan bahasanya motong kuku dan rambut bagi sahibul kurban ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah hukumnya haram. Hanya saja haram di sini bukan menjadi syarat sah kurban seseorang. Seseorang sah kurbannya sekalipun dia melakukan pelanggaran dengan motong kuku dan rambutnya. Kemudian larangan ini berlaku bagi orang yang memiliki kriteria yang pertama, dia telah memiliki hewan kurban. Kalau belum memiliki hewan kurban, maka dia belum terkena larangan ini. Misalnya dia sudah punya niat, punya keinginan, uang sudah siap, tapi belum dapat hewan kurbannya, masih boleh motong. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, mangkana lahu dzibhun yadzbahu. Siapa yang memiliki dzibhun yadzbahu, hewan yang mau dia sembelih. Artinya harus memiliki dulu. Bukan sebatas punya niat, bukan sebatas punya keinginan. Kemudian yang kedua, yang dilarang adalah sahibul kurban, dan larangan ini tidak berlaku bagi kerabatnya yang lain. Jika yang berkurban bapaknya, maka ibu, istri, dan anak-anak boleh motong-motong. Tapi si bapak tidak boleh motong-motong. Kalau yang berkurban anaknya, hanya dia yang tidak boleh potong-potong. Bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya boleh motong-motong. Kemudian pembahasan berikutnya tentang satu masalah yang saat ini sedang ramai, yaitu ikhtilaful matla', perbedaan matla', perbedaan terbit hilal antara Indonesia dengan negara Saudi. Tentang masalah penetapan tanggal, apakah mengikuti wihdatul matla' ataukah ikhtilaful matla', ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahasanya yang benar adalah wihdatul matla'. Maka seluruh dunia itu mengikuti satu matla'. Jika ada satu kaum muslimin yang telah melihat hilal, maka seluruh kaum muslimin yang lain harus mengikuti yang telah menetapkan tanggal satu yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat Ikrimah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan yang lainnya, bahasanya yang benar adalah ikhtilaful matla'. Masing-masing daerah itu mengikuti tanggal 1 sesuai dengan terbitnya hilal di masing-masing wilayah. Tidak harus satu kesatuan. Dan bahkan ada yang mengatakan ini ijma' salaf, ini ijma' sahabat. Maka bisa jadi ada qaul jumhur, ada pendapat jumhur yang itu yukhalif ijma' salaf, yang bertentangan dengan ijma' sahabat. Meskipun pernyataan apakah ini benar ijma' sahabat, banyak yang kemudian tidak menerimanya. Dan insya Allah yang lebih kuat dalam hal ini bahasanya tentang masalah matla', yang benar adalah ikhtilaful matla' mu'tabar. Adanya perbedaan tempat terbit hilal itu menyebabkan perbedaan penetapan tanggal. Berdasarkan beberapa riwayat dari sahabat, di antaranya yang pertama adalah hadis dari Quraib, mantan budak Ibnu Abbas. Bahasanya si Quraib ini pernah disuruh oleh Ummu Fadl bintul Harith, ibunya Ibnu Abbas. Quraib diminta oleh ibunya Ibnu Abbas untuk menemui Muawiyah di Syam. Dan perjalanan Madinah ke Syam kurang lebih 1 bulan di masa silam, untuk melaporkan satu urusan. Setibanya di Syam, kata Quraib, dia masuk tanggal 1 Ramadan ketika dia masih di Syam, dan hilal Ramadan itu dilihat di malam Jumat. Berarti tanggal 1 Ramadan ketika itu jatuh pada hari Jumat. Kemudian dia pulang. Sesampainya di Madinah, dia tiba di Madinah di akhir Ramadan. Lalu Ibnu Abbas bertanya kepada Quraib, kapan kalian melihat hilal? Kata Quraib, kami melihat hilal malam Jumat. Kemudian kata Quraib, kami melihatnya dan masyarakat pun melihatnya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, lakinna ra'ainahu lailatas sabti. Adapun kami, masyarakat Madinah, melihat hilal di malam Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nukmila thalathina au narahu. Dan kami puasa sesuai dengan hilal yang pertama kami lihat, yaitu malam Sabtu. Kami puasa sampai kami melakukan puasa selama 30 hari atau hingga kami melihat hilal bulan Syawal. Kemudian Quraib bertanya lagi, lalu kenapa kok kalian tidak ikut ru'yahnya Muawiyah dan puasanya Muawiyah? Kejadian ini, ya, kejadian Quraib ini terjadi setelah Muawiyah menjadi khalifah. Dan Madinah waktu itu berada di bawah kekuasaan Muawiyah. Apa kata Ibnu Abbas? La, kami tidak ikut Muawiyah. Hakadza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sangat jelas bahwa ikhtilaful matali', perbedaan terbitnya hilal, itu dihargai oleh Ibnu Abbas. Dan bahkan Ibnu Abbas mengatakan seperti ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih mengherankan, Ibnu Abbas berada di Madinah dan Madinah ketika itu masuk wilayah kawasan Muawiyah. Namun sekalipun demikian, Ibnu Abbas tetap berpegang pada ikhtilaf matla. Meskipun dia masih satu negara dengan Syam, namun karena adanya perbedaan matla, hilal terbitnya berbeda, Ibnu Abbas mengikuti terbitnya hilal. Sehingga sangat jelas di sini sahabat tidak menggunakan prinsip wahdatul matla. Karena itu kalau misalnya di negara Saudi melakukan hari raya dan kita berada di timur, secara umum hilalnya terbit lebih telat dibandingkan yang ada di barat, maka umumnya kita lebih telat dibandingkan daerah barat. Ada orang yang bingung begini, secara jam, secara waktu kita itu 4 jam lebih dulu dibandingkan Saudi. Seharusnya kan harinya lebih awal dibandingkan Saudi. Tapi mengapa yang lebih sering Saudi lebih mendahului satu hari dalam penetapan kalender Hijriyah dibandingkan Indonesia? Maka jawabannya, ini disampaikan oleh Syekhul Islam, dan semacam ini sesuai dengan ilmu astronomi, bahwa bulan itu terbit ketika matahari tenggelam. Bulan baru bisa dilihat, terutama dalam posisi sabit, dalam posisi hilal, baru bisa dilihat ketika matahari telah tenggelam. Karena kita berada di timur, matahari tenggelam lebih cepat 4 jam dibandingkan yang berada di barat. Sehingga ketika matahari tenggelam di tempat kita, bulan masih sangat muda. Masih sangat muda. Ketika tenggelam, dia belum terlihat. Geser dia ke barat terus. Setelah menempuh perjalanan 4 jam baru tenggelam, bulan sudah mulai agak tua. Sehingga ketika matahari tenggelam, dia lebih cepat, dia mulai bisa terlihat. Maka semakin ke barat dalam kalender Hijriah itu semakin awal harinya. Karena berarti bulan semakin tua. Hanya selisih jam, semakin ke barat bulan semakin tua. Karena itu satu hal yang mustahil. Ketika ada tim ru'yah daerah Papua melihat hilal, sementara daerah Jakarta tidak melihat hilal atau daerah Sumatera tidak melihat hilal, ini tidak mungkin. Karena secara teori barat seharusnya lebih mudah melihat hilal dibandingkan yang timur. Semakin lama matahari itu tenggelam, maka semakin tua hilal itu akan terbit. Sehingga tidak perlu heran, tidak perlu bingung kenapa kita harinya lebih awal, jamnya lebih awal, tapi tanggalnya lebih duluan yang barat. Penjelasannya seperti tadi. Kemudian di antara dalil yang lain, bahasanya ikhtilaful matla itu mu'tabar, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Masruq, seorang tabi'in, muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, saya pernah menemui Aisyah bersama temanku pada hari Arafah. Kemudian Aisyah menyuruh pembantunya, menyuruh budak perempuannya untuk menyiapkan suguhan bagiku. Lalu Aisyah mengatakan, falaula anni shaimah la dzuqtuhu, kalau bukan saya sedang puasa, saya ikut makan. Lalu Masruq dan temannya ini bertanya, atau sumina ya umal mu'minin wala tadrina la'allahu yauman nahr. Wahai umul mu'minin, apakah hari ini Anda puasa? Padahal bisa jadi ini adalah 10 Dzulhijjah. Jadi kejadian ini, kejadian Masruq bersama Aisyah, yang Aisyah puasa di tanggal 9 Dzulhijjah ini, masyarakat itu bingung apakah ini sudah masuk tanggal 10 ataukah masih tanggal 9. Mengingat di daerah lain sudah ada yang berhari raya. Di daerah lain sudah ada yang tanggal 10 berhari raya Idul Kurban. Namun di tempat Aisyah di Madinah, menurut Aisyah masih tanggal 9. Karena umumnya rakyat Madinah, masyarakat Madinah belum berhari raya. Meskipun di daerah lain ada yang berhari raya. Sehingga Mas Ruk mengatakan, "Loh kok Anda puasa? Bisa jadi ini nanti hari raya. Sekarang ini hari raya." Dan sebagian orang meragukan tanggal 9 yang ditetapkan oleh Depak jatuh pada hari Sabtu. Dia mengatakan, "Berarti nanti kita puasanya pas hari raya." Karena hari Sabtu itu hari raya di Saudi. Kasus ini sudah terjadi di Aisyah. Dulu sempat terjadi perselisihan semacam ini. Di satu daerah ada yang sudah berhari raya dan Madinah belum berhari raya. Maka Masruk mengingatkan, "Kok Aisyah berpuasa, ya Ummul Mukminin?" Apa kata Aisyah? "Innama yauman nahri idza naharal imamu wa azmun nas." Yang disebut yauman nahr itu kalau pemimpin Madinah sudah mengumumkan hari raya dan masyarakat Madinah berhari raya. "Wal fitru idza aftaral imam wa azmun nas." Dan hari Idul Fitri itu apabila imam pemimpin Madinah sudah menetapkan Idul Fitri, dan demikian pula masyarakat umumnya Madinah melakukan hari raya Idul Fitri. Ini menunjukkan bahasanya Aisyah radhiyallahu anha menghargai adanya ikhtilaf matla'. Riwayat ini disebutkan oleh Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf, dan kata Ibnu Rajab, beliau mengatakan, "Fahadhal asar sahihun an Aisyah." Asar ini sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. "Isnaduhu fi ghayatis sihah." Sanadnya sangat sahih. Dan kemudian Ibnu Rajab menambahkan, "Wala yu'rafu li Aisyah mukhalifun minas sahabah." Dan tidak diketahui ada satupun sahabat yang menyelisih pendapatnya Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga beliau menganggap ini ijma' sukuti. Ijma' sukuti. Sahabat yang lain mendiamkan atas sikap Aisyah yang berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Maka insyaallah wallahu taala alam, tentang masalah perbedaan penetapan tanggal, pendapat yang jauh lebih kuat dalam hal ini adalah masing-masing negara mengikuti keputusan pemerintahnya. Dan yang namanya hari raya itu bisa disebut hari raya ketika seluruh kaum muslimin merayakannya. Tidak ada istilah hari raya yang satu merayakan, yang satu tidak merayakan. Dan sebagai ilustrasi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus mengikuti pemerintah? Amalan ibadah yang mengikuti waktu kalender, yang mengikuti tanggal bulan Hijriah, itu tidak hanya puasa, tidak hanya hari raya. Termasuk diantaranya adalah wukuf di Arafah. Dan kita tidak pernah menjumpai adanya satu catatan dalam sejarah kaum muslimin berbeda hari dalam wukuf di Arafah. Tidak pernah kita jumpai hal itu. Kenapa? Karena masyarakat sana punya prinsip, pokoknya yang menetapkan kapan tanggal 1, referensinya, rujukannya hanya satu orang, pemerintah. Selain itu dilarang. Berbeda dengan di tempat kita yang memberikan kelonggaran seluas-luasnya bagi ormas untuk turut campur menetapkan kapan tanggal 1 awal bulan. Maka kita bersyukur kepada Allah, Arafah tidak ada di Indonesia. Tidak bisa kita bayangkan, andaikan Arafah di Indonesia, maka hari ini yang wukuf di Arafah Muhammadiyah, besok pemerintah wukuf di Arafah, besoknya lagi yang wukuf di Arafah adalah An-Nadir atau jamaah Naksabandiyah, atau An-Nadir yang paling awal ya, An-Nadir yang paling awal. Jadinya ada 4 kali wukuf di Arafah. Kita bingung kira-kira bagaimana orang luar yang datang haji ke Indonesia. Pasti mereka akan kebingungan mau milih wukuf yang mana, ikut wukuf Muhammadiyah ataukah ikut wukuf pemerintah atau An-Naksabandiyah atau An-Nadir. Wallahu a'lam. Dan jika kita mengakui hal ini diterapkan di Arafah, maka juga bisa diterapkan dalam ibadah yang lain. Karena itu kapan puasa, kapan hari raya, hukumnya sama dengan kapan kita melakukan wukuf di Arafah. Sepakat, serempak, sesuai dengan keputusan pemerintah. Kemudian yang menjadi masalah berikutnya adalah kapan kita melakukan puasa Arafah. Ini kembali kepada definisi apa itu Yaumu Arafah. Apakah Yaumu Arafah itu hari di mana jamaah haji wukuf di Arafah, ataukah hari yang bertepatan tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan kalender masing-masing negara? Di sana ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahasanya Yaumu Arafah adalah hari di mana jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, sehingga bagi orang yang mau melakukan puasa Arafah, dia harus melakukan tepat di hari di mana jamaah haji wukuf di Arafah. Ini pendapat jumhur ulama Saudi, termasuk Lajnah Daimah, kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin juga berpendapat demikian. Lalu ada yang tanya, saya punya prinsip mengikuti pemerintah, maka saya berhari raya sesuai dengan pemerintah. Bolehkah kalau saya itu berpuasa tanggal 8 Dzulhijjah menurut Indonesia sesuai dengan wukuf jamaah haji di Arafah, sementara nanti hari rayanya ikut pemerintah? Wallahu alam, hingga saat ini kami belum mendapatkan fatwa tentang hal ini. Apakah ada fatwa ulama kontemporer yang mengatakan demikian? Jadi dia puasanya mengikuti wukuf, tapi hari rayanya mengikuti pemerintah. Dan ini jelas la yastaqim, ya. Ini pendapat yang unik, karena nanti pasti ada lompat satu hari. Lah terus tanggal 9-nya ini mau disebut hari apa? Boleh enggak puasa? Kalau dia misalnya, saya berkeyakinan ini belum hari raya, oh masih, berarti masih boleh puasa tanggal 9 menurut dia. Lalu dia puasa tanggal 9 itu puasa apa? Puasa Arafah ataukah puasa tanggal 9? Karena itu bagi mereka yang berprinsip bahwasanya puasa Arafah itu sesuai dengan jamaah haji wukuf di Arafah, seharusnya kalau dia mau istiqomah, dia mau konsisten dengan pendapatnya, hari rayanya juga hari raya mengikuti Saudi. Nanti di hari rayanya bersama yang melakukan hari raya di hari Sabtu. Nah, dari dua pendapat ini ada beberapa pertimbangan yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan arti yang benar hari Arafah. Yang pertama, bahasanya puasa Arafah itu sudah ada sebelum pelaksanaan haji wada.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100
2: nasihat singkat
3: Radio Muslim.
4: Afwan, izin bertanya, adakah larangan isbal untuk baju lengan panjang? Jika ada, apakah boleh?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomusim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Radio Muslim memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Muslim Jogja dan juga pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk bisa belajar bersama, meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita, yang mana sudah menjadi kewajiban seorang muslim dan muslimah untuk membaca Al-Quran sebagaimana mestinya. Dan alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini, kita sampai pada ayat ke-75 dan 76 dari surah Al-Baqarah, masih pada juz yang pertama. Silahkan bisa dipersiapkan mushaf Al-Qur'annya, ayat 75 dan 76. Semua peserta yang praktek di malam hari ini insyaallah akan membaca ayat yang sama. Silahkan bisa dipersiapkan dari sekarang dan ditunggu giliran baca, dan sambil menunggu silahkan sambil terus menyimak bacaan dan mempersiapkan bacaan sehingga menjadi bacaan yang terbaik. Kita mulai dari peserta yang sudah ada di Zoom meeting room dan sudah raise hand. Dan bagi kaum muslimin dan muslimah yang ingin mempraktikkan bacaan Qur'annya, bisa join di Zoom meeting room yang linknya sudah tertera di deskripsi dari kaca bapak ibu sekalian. Dan yang sudah di Zoom jangan lupa untuk raise hand. Baik, kita persilahkan peserta yang pertama, ada Ummu Abdillah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Afatot mau main Ustaz ya? Iya Ustaz.
5: Naam.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa ta'amuna ayyuminu lakum baqad kana fariqum min. Afa ta'amuna ayyuminu lakum baqad kana fariqum minhum yasmauna kalamallah. Summa yuharrifunahu min ba'di ma qaluhu wa hum ya'lamun.
5: Lagi aqaluhu.
6: Summa yuharrifunahu min ba'di ma qaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatakhawahu 'alaikum bima fatakhawahu 'alaikum liyuhajjukum bi 'inda rabbikum.
5: Ulangi, liyuhajju
6: biyuhajukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun.
5: Naam, barakallah.
6: Fafikum barakallah. Jazakum Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Berikutnya silahkan Ibu Yani.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa tatma'una ayyu minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah.
5: Kalama.
7: Kalam. Ulan dari mana Ustaz? Dari awal?
5: Enam.
7: Apa tato mauna ayo minu lakum wa kodekana parikum minhum yasmauna kalamallah.
5: Enam.
7: Tumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun.
5: Ulangi lagi, summa.
7: Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun.
5: Lagi, aqaluhu, hu yang pendekkan.
7: Oh, iya. Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ulang Ustaz.
5: Lanjut.
7: Wa iza laqul ladzina amanu qulu amanna wa iza qala ba'dhum ila ba'd ila ba'dhin
5: qulu qalu
7: qulu atuhad ditunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum.
5: Ulangi, liyuhajjukum kum bitahan
7: liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun.
5: Barakallahu fiki.
7: Seperti kabar kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Berikutnya silakan Abu dan Ummu Faiz.
8: Naam Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Kalau hu-nya diperjelas.
1: Nice. Thumma yuharrifunahu.
0: Oh, ya.
1: Nah, Ustaz.
0: Yuhari.

0: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا
1: O tanpa hams.

0: الله.
1: أتحدثونهم بما؟
0: قالوا أتحدثونا، أي

أفتطمعون أن يؤمنوا لكم لقد لا مستوى أفتطمعون

0: بعضٍ.
1: وإذا خلا

0: ربكم أفلا تعقلون.
1: طيب بارك الله فيك.
0: فيك بارك الله، جزاك الله خيرا أستاذ.
1: وإياك.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. نعم الحمد لله peserta yang ada di Zoom sudah membaca semuanya. Dan kami persilahkan bila ada yang menelpon di nomor interaktif Radio Muslim Yogyakarta, silahkan bisa menelpon pada nomor yang tertera untuk membaca dan mempraktekkan bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 75 dan 76. Silahkan jika ada yang telepon. Baik. Terlalu teleponnya sedang bermasalah. Untuk malam hari ini kita cukupkan sampai sini. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan ayat ke-77 sampai 79. Silahkan bisa dipersiapkan untuk bacaan di pertemuan berikutnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih.

0: Sebarkan sunnah. Radio Muslim memurnikan akidah, mendebarkan
1: sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumintini amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kemudahan dari Allah kita bisa melakukan kajian di kesempatan ini dengan kondisi yang sangat nyaman. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal saleh yang berpahala. Insyaallah di kesempatan kali ini, sesuai dengan bulan yang saat ini kita jalani yaitu bulan Dzulhijjah, kita akan membahas sedikit tentang fikih bulan Dzulhijjah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada sebagian hambanya dan sebagian makhluknya, Allah Subhanahu wa taala lebih mengunggulkan sebagian makhluk dibandingkan makhluk yang lain. Ada orang yang Allah lebih unggulkan dibandingkan orang yang lain. Ada manusia yang lebih Allah unggulkan daripada manusia yang lain. Ada malaikat yang lebih Allah unggulkan daripada malaikat yang lain. Ada waktu yang lebih Allah unggulkan dibandingkan waktu yang lain. Ada tempat yang lebih Allah unggulkan, lebih Allah cintai dibandingkan tempat yang lain. Dan itu semua Allah pilih sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di surat Al-Qasas ayat 68, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar." Rabbmu, Tuhanmu menciptakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. "Wa yakhtar," dan Dia memilih di antara ciptaannya untuk diunggulkan lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang lain, juga sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Maka makhluk yang Allah ciptakan di alam ini derajatnya tidak sama. Sebagaimana yang kita ketahui, manusia yang ada di alam ini derajatnya tidak sama. Demikian pula hal ini berlaku untuk waktu dan tempat. Ada sebagian tempat yang Allah lebih unggulkan dibandingkan tempat yang lain. Tempat yang menjadi situs jamaah haji lebih mulia dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Masjid Allah jadikan sebagai tempat yang lebih mulia dibandingkan tempat yang lainnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menunjuk sebagian waktu lebih mulia dibandingkan waktu yang lainnya. Allah pilih beberapa waktu tertentu lebih mulia, lebih istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan waktu yang lain. Di antara waktu yang Allah muliakan adalah bulan Dzulhijjah. Ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya bulan Dzulhijjah adalah bulan yang mulia. Di antaranya Allah menyebutkan di surat At-Taubah bahwasanya bulan Dzulhijjah termasuk di antara Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram yang memiliki nilai keistimewaan lebih tinggi dibandingkan selain bulan haram. Allah berfirman, Inna iddata syuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya jumlah hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan sesuai dengan ketetapan Allah, dalam ketetapan Allah. Dan inilah akidah hampir mayoritas manusia, bahasanya jumlah bulan dalam setahun ada 12. Berbeda dengan akidah orang Kristen Ortodok yang mereka meyakini bahasanya jumlah bulan dalam setahun hanya ada 10. Yauma khalaqas samawati wal ard, yang ini Allah tetapkan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Maka 12 bulan yang berlaku di zaman kita saat ini telah Allah tetapkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum dzalikatinu alqayyim. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dzalikatinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Dan yang dimaksud bulan haram jumlahnya 4 telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna zamana qad istadara kahai'atihi yawma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana kondisinya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. Dalam setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, 4 di antara 12 itu adalah bulan haram. Salasatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajabun syahrum mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan satu bulan haram yang terpisah adalah bulan Rajab yang merupakan bulan suku mudhar. Karena suku mudhar dikenal sangat mengagungkan bulan Rajab ini, yang jatuh antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kenapa bulan haram ada 4 yang 3 berturut-turut sedangkan yang 1 terpisah jauh? Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, bahasanya ketetapan bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan, ini tidak hanya berlaku bagi kaum muslimin saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia. Dan bulan haram ini telah menjadi aturan sejak zaman jahiliyah. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, masyarakat Arab telah mengenal adanya istilah bulan haram dan mereka memuliakan bulan haram melebihi bulan-bulan yang lainnya. Poros intinya adalah pada masalah ibadah haji dan umrah. Sejak masa silam, haji itu dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Dan penamaan Dzulhijjah itu sudah ada sebelum Islam. Penamaan Dzulhijjah sudah ada sebelum Islam. Orang-orang jahiliyah telah menyebut bulan haji dengan Dzulhijjah. Sebagaimana namanya Dzulhijjah, artinya pemilik haji, karena di bulan ini adalah bulan manusia melaksanakan ibadah haji. Dan bangsa Arab sejak masa silam memuliakan Masjidil Haram, memuliakan Ka'bah, sehingga mereka memberikan jaminan suaka keamanan bagi siapapun masyarakat yang mau melakukan haji ke Ka'bah, maka mereka selama perjalanan tidak akan mendapatkan gangguan. Selama perjalanan tidak akan mendapatkan gangguan. Karena itu 3 bulan berturut-turut, yang pertama dan yang terakhir mengapit bulan Dzulhijjah. 1 bulan sebelum bulan Dzulhijjah, yaitu bulan Dzulqa'dah, dan 1 bulan setelah Dzulhijjah, yaitu bulan Muharram. Mengapit bulan Dzulhijjah. 1 bulan sebelumnya sebagai waktu untuk orang yang melakukan berangkat haji. Maka mereka mendapatkan waktu 1 bulan, jaminan keamanan, siapa yang berangkat haji sejak mulai bulan Dzulqa'dah, dia aman selama di perjalanan. Sedangkan 1 bulan setelah Dzulhijjah, yaitu bulan Muharram, menjadi waktu rentang bagi mereka untuk pulang dari haji. Sehingga masyarakat yang melakukan haji mendapatkan jaminan keamanan selama 3 bulan. 1 bulan sebelum haji, kemudian yang kedua di bulan haji sendiri, dan yang ketiga 1 bulan setelah haji. Sedangkan satu yang terpisah adalah bulan Rajab, dan bulan Rajab ini merupakan bulan umroh. Bulan umroh bagi masyarakat Arab, sehingga mereka menjadikan bulan ini sebagai bulan haram. Orang yang melakukan umroh mendapatkan jaminan suaka keamanan selama perjalanan umrohnya. Karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ijma' sahabat menunjuk bulan Muharram sebagai awal bulan dalam kalender Hijriyah, dalam kalender Islam. Di antara keistimewaannya adalah Allah awali kalender kaum muslimin dengan bulan haram, dan Allah akhiri kalender kaum muslimin juga dengan bulan haram. Hasan al-Basri mengatakan innallaha iftataha sanata bisyahri haram. Allah Subhanahu wa taala membuka tahun dengan bulan haram, yaitu bulan Muharram. Wa khatamaha bisyahrin haram, dan Allah mengakhiri tahun juga dengan bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Kemudian di antara keutamaan yang lain yang terdapat dalam bulan Dzulhijjah adalah keutamaan yang disebutkan dalam hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu Al-Ansari, sahabat Abu Bakrah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrani la yang kusan syahra idin." Ada 2 bulan yang tidak berkurang, dan 2 bulan itu adalah 2 bulan Id, Ramadhanu wa Dzulhijjah. 2 bulan itu adalah bulan Ramadhan dan bulan Dzulhijjah. Nabi SAW menyebut 2 bulan ini sebagai syahrani la yang kusan, 2 bulan yang tidak berkurang. Tentang makna la yang kusan, 2 bulan yang tidak berkurang, ada banyak kaul, ada banyak pendapat ulama. Dan pendapat yang paling bagus, wallahu ta'ala alam, adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Bukhari dari Ishaq bin Rahuyah. Beliau mengatakan yang dimaksud syahrani la yang kusan, 2 bulan yang tidak berkurang, adalah annahuma tamani fil ajri was thawab, adalah 2 bulan yang amalan pahalanya, yang pahala bagi orang yang mengamalkan di bulan itu, tamani fil ajri was thawab, sempurna pahalanya dan ganjaran yang Allah berikan. Wa inna qasa fil adad, meskipun jumlahnya bisa jadi tidak 30 hari, Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan pahala amal selama 1 bulan penuh, meskipun jumlah bulan Ramadan dan Dzulhijjah hanya 29. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai syahra idin, dua bulan id, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Bulan Ramadan disebut syahra idin karena bulan Ramadan diakhiri dengan hari raya Idul Fitri, dan bulan Dzulhijjah di tanggal 10-nya kita merayakan Idul Adha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya syahra idin, dua bulan id. Nah, yang penting di sini Rasulullah SAW memberikan jaminan orang yang melakukan amalan di dua bulan ini, Ramadan dan Dzulhijjah, akan dilindungi amalnya dan tidak mengalami pengurangan. Kemudian keutamaan yang lain untuk bulan Dzulhijjah adalah keutamaan yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabu ilallahi min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal saleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan fi ayyamit tasyrik, di hari tasyrik. Wallahu alam, namun fi ayyamit tasyrik ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama, dan yang mahfuz riwayat yang benar adalah fi ayyamil asyr min Dzulhijjah, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Faqalu, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, apakah termasuk jihad fi sabilillah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihad fi sabilillah, bahkan termasuk jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, falam yarji min dzalika bi syai, dan tidak ada satu pun yang kembali. Dia mati di medan jihad dan hartanya dirampas oleh musuh, tidak ada yang kembali." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan yang lainnya. Dan hadis ini merupakan hadis yang dijadikan oleh sebagian ulama untuk menyebut 10 pertama bulan Dzulhijjah sebagai khairu ayyamid dunya, hari terbaik di alam ini, hari terbaik di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini melebihi amalan yang dilakukan di selain 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian mungkin ada pertanyaan, apakah amalan yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah sampai bisa mengalahkan amal jihad? Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, tentang makna pertanyaan para sahabat, walal jihadu fi sabilillah, apakah amalan yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu bisa mengalahkan jihad? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah, amalan di 10 pertama bulan Dzulhijjah bisa mengalahkan jihad. Ada banyak tafsir yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya yang dimaksud amalan 10 pertama yang bisa mengalahkan jihad di sini adalah amalan haji. Karena amalan haji mu'dhamuhu, mayoritas itu dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan di antara para sahabat ada yang lebih mengunggulkan haji dibandingkan jihad, semacam sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya amalan yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala maha kaya untuk memberikan pahala lebih besar daripada pahala jihad, berdasarkan zahir dari hadis, berdasarkan makna zahir hadis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan walal jihadu fi sabilillah, bahkan bisa mengalahkan amal jihad fi sabilillah. Dan ini sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Fathul Bari. Ibnu Rajab mengatakan, "Wa hadzal haditsu nassun fi annal amal al mafdula yasiru fadilan idza waqa'a fi zamanin fadil." Hadis ini merupakan dalil yang tegas bahwasanya amal yang kurang mulia, amal yang kurang utama, bisa menjadi jauh lebih utama, mengalahkan amal yang utama apabila dilakukan di waktu yang utama. Satu amalan yang kurang utama bisa menjadi bernilai yang besar apabila dilakukan di waktu yang istimewa, sehingga amal ini mengalahkan amal-amal mulia yang lainnya. Maka tidak heran ketika ada orang yang melakukan satu amal di 10 pertama bulan Dzulhijjah, karena hari ini adalah hari yang istimewa, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala baginya melebihi pahala orang yang melakukan jihad, dan Allah Maha Kaya. Kecuali jenis jihad yang paling utama, yaitu jihad yang tidak meninggalkan keuntungan duniawi sedikit pun. Dia berjihad dengan jiwa dan hartanya dan semuanya hilang. Dia meninggal di medan jihad, jiwanya hilang dan hartanya dirampas oleh musuh. Wallahualam, insyaallah inilah pendapat yang lebih kuat, dan kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan pahala yang demikian murah kepada masyarakat, kepada hambanya, hanya dengan melakukan amal di selama 10 pertama bulan Dzulhijjah, karena kita punya keyakinan Allahu Ghani, Allah Maha Kaya. Dia bisa memberikan apapun sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih utama antara 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 Ramadan? Ada banyak penjelasan ulama dalam hal ini, di antaranya disampaikan oleh Ibnul Qayyim dan Al-Mubarak Furi. Mereka mengatakan bahwasanya ulama berselisih pendapat tentang mana yang lebih utama antara 10 pertama Dzulhijjah dengan 10 terakhir Ramadan. Sebagian ada yang mengatakan 10 pertama Dzulhijjah lebih utama dibandingkan 10 terakhir Ramadan, berdasarkan hadis tadi, hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Kemudian ada yang mengatakan bahasanya 10 terakhir Ramadan lebih afdal dibandingkan 10 pertama Dzulhijjah, karena yang pertama, bulan Ramadan Allah tunjuk sebagai bulan untuk melaksanakan kewajiban puasa. Yang kedua, dalam bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar yang nilainya lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Kemudian kata Ibnul Qayyim, wal mukhtar, pendapat yang benar dalam hal ini, dibedakan antara siang dan malam. Dibedakan antara siang dan malam. Untuk siang harinya, 10 pertama bulan Dzulhijjah afdal, lebih mulia dibandingkan 10 terakhir Ramadan. Karena di 10 pertama Dzulhijjah terdapat Yaumu Arafah, terdapat hari Arafah, yang itu dianggap sebagai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hari terbaik bagi kaum muslimin, dan doa terbaik yang dipanjatkan adalah doa ketika hari Arafah. Dan tidak ada satu hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan manusia dari neraka melebihi hari di mana Allah membebaskan manusia ketika di hari Arafah. Kemudian untuk malamnya maka 10 terakhir Ramadan lebih afdal daripada malam-malam yang lainnya. Karena di malam 10 terakhir Ramadan terdapat Lailatul Qadar. Hari Arafah adalah afdalu ayyamis sanah. Hari Arafah adalah hari yang paling mulia dalam setahun. Dan Lailatul Qadar adalah afdalu layali as-sanah. Lailatul Qadar adalah malam yang paling utama dalam setahun. Karena itu, tentang mana yang lebih utama antara 10 Dzulhijjah dan 10 Ramadan, pendapat yang tepat adalah dirinci antara siang dan malam. Kemudian yang kedua, mana yang lebih mulia antara Dzulhijjah dengan Muharram? Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa yang dilakukan di syahrullah, bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut beberapa kemuliaan bulan Muharram. Yang pertama, bulan ini sebagai bulan paling mulia untuk dilakukan puasa, paling afdol untuk dilakukan sebagai bulan untuk mengamalkan puasa. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Muharram sebagai syahrullah. Sebagai syahrullah, bulan Allah. Yang itu pujian bagi bulan Muharram. Maka jawaban untuk hal ini, untuk penggalan hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut afdhalus siyam ba'da Ramadan, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa yang dilakukan di bulan Muharram. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebut amal puasa, tidak menyebut amal yang lain. Maka Dzulhijjah lebih luas cakupannya dibandingkan Muharram. Dan kita tidak mempertentangkan hal ini. Puasa yang paling utama dilakukan di bulan Muharram. Tapi amal secara umum yang paling utama dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Sehingga 10 pertama Dzulhijjah mencakup seluruh amal. Baik bentuknya puasa, zikir, qiraatul Quran, salat maupun yang lainnya. Sementara Muharram hanya menjadi bulan istimewa untuk kegiatan puasa saja, tidak mencakup amal yang lain. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Muharram sebagai syahrullah, ini telah dijelaskan oleh As-Suyuti. Muharram disebut sebagai syahrullah karena satu-satunya bulan dalam kalender Hijriyah yang namanya datang dari wahyu itu hanya bulan Muharram. Sementara bulan-bulan yang lainnya, nama bulan itu sudah ada sebelum Islam datang. Termasuk Dzulhijjah. Seperti yang tadi telah kita singgung, Dzulhijjah nama ini sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sedangkan kata Al-Muharram itu baru ada setelah Islam datang. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai syahrullah. Sebagai syahrullah, bulan Allah, karena bulan ini asal penamaannya bersumber dari wahyu. Dengan memahami hal ini, kita tidak menjumpai adanya pertentangan antara keutamaan bulan Muharram dengan bulan Dzulhijjah. Kemudian dari sekian bulan atau sekian hari Dzulhijjah tadi, manakah yang paling istimewa? Disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Qurt, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhamal ayyam 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri tsumma yaumul qarr." Sesungguhnya a'dhamul ayyam, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah yaumun nahri, hari nahr, hari ketika berkorban, dan yang kedua yaumul qarr, hari al-qarr. Apa itu hari al-qarr? Hari al-qarr adalah tanggal 11 Dzulhijjah. Setelah hari nahr. Nah, di sini kita semakin bingung. Karena 10 pertama bulan Dzulhijjah jelas tanggal 11 tidak masuk. Lalu di mana sisi keistimewaan hadis ini? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tingkatan yang kedua yang lebih utama di sisi Allah setelah yaumun nahr adalah yaumul qarr. Setelah yaumun nahr, setelah hari berkurban, adalah hari tanggal 11 Dzulhijjah. Maka jawabannya wallahu alam, bahasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan bulan Dzulhijjah tidak hanya di 10 pertama saja. 10 pertama ini amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 13 11, 12, 13 atau hari Tasyrik termasuk hari yang sangat utama di sisi Allah, meskipun untuk beramal tidak masuk dalam rentang 10 pertama Dzulhijjah. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengutamakan banyak hari, namun Allah istimewakan sebagiannya khusus untuk banyak beramal dan sebagiannya untuk kegiatan yang lainnya. Karena seperti yang kita tahu, selama tanggal 10 sampai 13 kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Padahal puasa satu-satunya amal yang bisa menyapu seluruh siang hari. Dimulai dari subuh sampai maghrib, semua siang, seluruh siang hari kita melakukan amal tanpa putus hanya dengan satu amal itu, yaitu puasa. Namun ketika itu kita dilarang untuk berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya hari itu istimewa di sisi Allah, namun bukan hari yang khusus untuk melakukan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita akan menyebutkan beberapa fikih yang terkait dengan bulan Dzulhijjah. Yang pertama, aturan yang pertama adalah larangan bagi orang yang hendak berkorban. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Apabila kalian telah melihat hilal Dzulhijjah. Yang dimaksud melihat hilal Dzulhijjah di sini adalah kalian telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Bukan berarti syarat untuk melakukan hal ini kita harus melihat hilal. Karena di tempat kita untuk bisa melihat hilal tidak semua orang bisa melakukannya. Namun maknanya adalah ketika telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, baik dengan ru'yah maupun dengan hisab, maupun dengan ikmal Sya'ban atau ikmal Dzulqa'dah. Baik dengan metode ru'yah atau dengan metode menyempurnakan bulan Dzulqa'dah sebelumnya menjadi 30 hari. Wa arada ahadukum ayyudhiya, dan kalian ingin melakukan kurban, fal yumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka jangan motong rambutnya dan jangan motong kukunya. Apa yang dimaksud rambut dan kuku yang dilarang untuk dipotong dalam hadis ini? Sebagian orang beranggapan yang dilarang di sini adalah rambut dan kuku hewan kurbannya. Dan ini pemahaman yang tidak benar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya an sya'rihi wa azfarihi. Jangan potong rambut dan kukunya pakai dhamir hu. Dhamir hu mudzakkar. Kalau itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jangan potong hewan kurbannya, maka beliau akan gunakan dhamir ha. An sya'riha wa azfariha. Namun lafaz hadis an sya'rihi wa azfarihi menunjukkan kalau kuku dan rambut yang dilarang dipotong adalah sahibul kurban, bukan hewan kurbannya. Kemudian tentang larangan motong kuku dan rambut, ini ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan larangan ini adalah haram. Dan ini pendapat Sa'id ibn Musayyib, pendapat Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, Dawud al-Zahiri, dan sebagian ulama Syafi'iyah. Sementara Imam Syafi'i dan mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat larangan ini hukumnya makruh. Berdasarkan kaidah mereka, satu larangan yang hanya terkait masalah adab, maka tidak sampai pada tingkatan haram, hanya tingkatan makruh. Namun wallahu a'lam, banyak ulama kontemporer yang memfatwakan ketika ada orang yang melanggar potong kuku atau rambut secara sengaja padahal dia mau berkorban, para ulama memfatwakan agar mereka bertobat. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama kontemporer menguatkan pendapat jumhur yang mengatakan bahwasanya motong kuku dan rambut bagi sahibul kurban ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah hukumnya haram. Hanya saja haram di sini bukan menjadi syarat sah kurban seseorang. Seseorang sah kurbannya sekalipun dia melakukan pelanggaran dengan motong kuku dan rambutnya. Kemudian larangan ini berlaku bagi orang yang memiliki kriteria yang pertama, dia telah memiliki hewan kurban. Kalau belum memiliki hewan kurban, maka dia belum terkena larangan ini. Misalnya dia sudah punya niat, punya keinginan, uang sudah siap, tapi belum dapat hewan kurbannya, masih boleh motong. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, "Man kana lahu dhibhun yadhbahu." Siapa yang memiliki dhibhun yadhbahu, hewan yang mau dia sembelih. Artinya harus memiliki dulu. Bukan sebatas punya niat, bukan sebatas punya keinginan. Kemudian yang kedua, yang dilarang adalah sahibul kurban, dan larangan ini tidak berlaku bagi kerabatnya yang lain. Jika yang berkurban bapaknya, maka ibu, istri, dan anak-anak boleh motong-motong. Tapi si bapak tidak boleh motong-motong. Kalau yang berkurban anaknya, hanya dia yang tidak boleh potong-potong. Bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya boleh motong-motong. Kemudian pembahasan berikutnya tentang satu masalah yang saat ini sedang ramai, yaitu ikhtilaful matla', perbedaan matla', perbedaan terbit hilal antara Indonesia dengan negara Saudi. Tentang masalah penetapan tanggal, apakah mengikuti wihdatul matla' ataukah ikhtilaful matla', ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahasanya yang benar adalah wihdatul matla'. Maka seluruh dunia itu mengikuti satu matla'. Jika ada satu kaum muslimin yang telah melihat hilal, maka seluruh kaum muslimin yang lain harus mengikuti yang telah menetapkan tanggal satu yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat Ikrimah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan yang lainnya. Bahasanya yang benar adalah ikhtilaful matla'. Masing-masing daerah itu mengikuti tanggal satu sesuai dengan terbitnya hilal di masing-masing wilayah. Tidak harus satu kesatuan. Dan bahkan ada yang mengatakan ini ijma' salaf, ini ijma' sahabat. Maka bisa jadi ada qaul jumhur, ada pendapat jumhur yang itu yukhalif ijma' salaf, yang bertentangan dengan ijma' sahabat. Meskipun pernyataan apakah ini benar ijma' sahabat, banyak yang kemudian tidak menerimanya. Dan insya Allah yang lebih kuat dalam hal ini bahasanya tentang masalah matla', yang benar adalah ikhtilaful matla' mu'tabar. Adanya perbedaan tempat terbit hilal itu menyebabkan perbedaan penetapan tanggal. Berdasarkan beberapa riwayat dari sahabat, di antaranya yang pertama adalah hadis dari Quraib, mantan budak Ibnu Abbas. Bahasanya si Quraib ini pernah disuruh oleh Ummu Fadl, Ummu Fadl bintul Harith, ibunya Ibnu Abbas. Quraib diminta oleh ibunya Ibnu Abbas untuk menemui Muawiyah di Syam. Dan perjalanan Madinah ke Syam kurang lebih satu bulan di masa silam, untuk melaporkan satu urusan. Setibanya di Syam, kata Quraib, dia masuk tanggal 1 Ramadan ketika dia masih di Syam, dan hilal Ramadan itu dilihat di malam Jumat. Berarti tanggal 1 Ramadan ketika itu jatuh pada hari Jumat. Kemudian dia pulang. Sesampainya di Madinah, dia tiba di Madinah di akhir Ramadan. Lalu Ibnu Abbas bertanya kepada Quraib, kapan kalian melihat hilal? Kata Quraib, kami melihat hilal malam Jumat. Kemudian kata Quraib, kami melihatnya dan masyarakat pun melihatnya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, lakinna ra'ainahu lailatas sabti. Adapun kami, masyarakat Madinah, melihat hilal di malam Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nukmila thalathina au narahu. Dan kami puasa sesuai dengan hilal yang pertama kami lihat, yaitu malam Sabtu. Kami puasa sampai kami melakukan puasa selama 30 hari atau hingga kami melihat hilal bulan Syawal. Kemudian Quraib bertanya lagi, lalu kenapa kok kalian tidak ikut ru'yahnya Muawiyah dan puasanya Muawiyah? Kejadian ini, ya, kejadian Quraib ini terjadi setelah Muawiyah menjadi khalifah. Dan Madinah waktu itu berada di bawah kekuasaan Muawiyah. Apa kata Ibnu Abbas? La, kami tidak ikut Muawiyah. Hakadza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sangat jelas bahwa ikhtilaful matali', perbedaan terbitnya hilal, itu dihargai oleh Ibnu Abbas. Dan bahkan Ibnu Abbas mengatakan seperti ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih mengherankan, Ibnu Abbas berada di Madinah dan Madinah ketika itu masuk wilayah kawasan Muawiyah. Namun sekalipun demikian, Ibnu Abbas tetap berpegang pada ikhtilaf matla'. Meskipun dia masih satu negara dengan Syam, namun karena adanya perbedaan matla', hilal terbitnya berbeda, Ibnu Abbas mengikuti terbitnya hilal. Sehingga sangat jelas di sini sahabat tidak menggunakan prinsip wahdatul matla'. Karena itu kalau misalnya di negara Saudi melakukan hari raya dan kita berada di timur, secara umum hilalnya terbit lebih telat dibandingkan yang ada di barat, maka umumnya kita lebih telat dibandingkan daerah barat. Ada orang yang bingung begini, secara jam, secara waktu kita itu 4 jam lebih dulu dibandingkan Saudi. Seharusnya kan harinya lebih awal dibandingkan Saudi. Tapi mengapa yang lebih sering Saudi lebih mendahului satu hari dalam penetapan kalender Hijriyah dibandingkan Indonesia? Maka jawabannya, ini disampaikan oleh Syekhul Islam, dan semacam ini sesuai dengan ilmu astronomi, bahwa bulan itu terbit ketika matahari tenggelam. Bulan baru bisa dilihat, terutama dalam posisi sabit, dalam posisi hilal, baru bisa dilihat ketika matahari telah tenggelam. Karena kita berada di timur, matahari tenggelam lebih cepat 4 jam dibandingkan yang berada di barat. Sehingga ketika matahari tenggelam di tempat kita, bulan masih sangat muda. Masih sangat muda. Ketika tenggelam, dia belum terlihat. Geser dia ke barat terus. Setelah menempuh perjalanan 4 jam baru tenggelam, bulan sudah mulai agak tua. Sehingga ketika matahari tenggelam, dia lebih cepat, dia mulai bisa terlihat. Maka semakin ke barat dalam kalender Hijriah, itu semakin awal harinya. Karena berarti bulan semakin tua. Hanya selisih jam, semakin ke barat bulan semakin tua. Karena itu satu hal yang mustahil. Ketika ada tim ru'yah daerah Papua melihat hilal, sementara daerah Jakarta tidak melihat hilal, atau daerah Sumatera tidak melihat hilal, ini tidak mungkin. Karena secara teori, barat seharusnya lebih mudah melihat hilal dibandingkan yang timur. Semakin lama matahari itu tenggelam, maka semakin tua hilal itu akan terbit. Sehingga tidak perlu heran, tidak perlu bingung kenapa kita harinya timur. Semakin lama matahari itu tenggelam, maka semakin tua hilal itu akan terbit.

perempuannya untuk menyiapkan suguhan bagiku. Lalu Aisyah mengatakan, falaula anni shaimah ladzuqtuhu, kalau bukan saya sedang puasa, saya ikut makan. Lalu Masruk dan temannya ini bertanya, atasumina ya umal mu'minin wala tadrina la'allahu yauman nahr. Wahai umul mu'minin, apakah hari ini Anda puasa? Padahal bisa jadi ini adalah 10 Zulhijjah. Jadi kejadian ini, kejadian Masruk bersama Aisyah, yang Aisyah puasa di tanggal 9 Zulhijjah ini, masyarakat itu bingung apakah ini sudah masuk tanggal 10 ataukah masih tanggal 9. Mengingat di daerah lain sudah ada yang berhari raya. Di daerah lain sudah ada yang tanggal 10, berhari raya Idul Qurban. Namun di tempat Aisyah di Madinah, menurut Aisyah masih tanggal 9. Karena umumnya rakyat Madinah, masyarakat Madinah belum berhari raya. Meskipun di daerah lain ada yang berhari raya. Sehingga Masruk mengatakan, loh kok Anda puasa? Bisa jadi ini nanti hari raya. Sekarang ini hari raya. Dan sebagian orang meragukan tanggal 9 yang ditetapkan oleh Depak jatuh pada hari Sabtu. Dia mengatakan berarti nanti kita puasanya pas hari raya, karena hari Sabtu itu hari raya di Saudi. Kasus ini sudah terjadi di Aisyah. Dulu sempat terjadi perselisihan semacam ini. Di satu daerah ada yang sudah berhari raya dan Madinah belum berhari raya. Maka Masruk mengingatkan, kok Aisyah berpuasa ya ummul mukminin. Apa kata Aisyah? Innama yauman nahri idza naharal imamu wa azmun nas. Yang disebut yauman nahr itu kalau pemimpin Madinah sudah mengumumkan hari raya dan masyarakat Madinah berhari raya. Wal fitru idza aftaral imam wa azmun nas. Dan hari Idul Fitri itu apabila imam pemimpin Madinah sudah menetapkan Idul Fitri, dan demikian pula masyarakat umumnya Madinah melakukan hari raya Idul Fitri. Ini menunjukkan bahasanya Aisyah radhiyallahu anha menghargai adanya ikhtilaf matla'. Riwayat ini disebutkan oleh Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf, dan kata Ibnu Rajab, beliau mengatakan fahadzal asar sahihun an Aisyah. Asar ini sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Isnaduhu fi ghayati sihah. Sanadnya sangat sahih. Dan kemudian Ibnu Rajab menambahkan wala yu'rafu li Aisyah mukhalifun minas sahabah. Dan tidak diketahui ada satupun sahabat yang menyelisih pendapatnya Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga beliau menganggap ini ijma' sukuti. Ijma' sukuti. Sahabat yang lain mendiamkan atas sikap Aisyah yang berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Maka insyaallah wallahu taala alam, tentang masalah perbedaan penetapan tanggal, pendapat yang jauh lebih kuat dalam hal ini adalah masing-masing negara mengikuti keputusan pemerintahnya. Dan yang namanya hari raya itu bisa disebut hari raya ketika seluruh kaum muslimin merayakannya. Tidak ada istilah hari raya yang satu merayakan, yang satu tidak merayakan. Dan sebagai ilustrasi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus mengikuti pemerintah? Amalan ibadah yang mengikuti waktu kalender, yang mengikuti tanggal bulan Hijriah, itu tidak hanya puasa, tidak hanya hari raya. Termasuk diantaranya adalah wukuf di Arafah. Dan kita tidak pernah menjumpai adanya satu catatan dalam sejarah kaum muslimin berbeda hari dalam wukuf di Arafah. Tidak pernah kita jumpai hal itu. Kenapa? Karena masyarakat sana punya prinsip, pokoknya yang menetapkan kapan tanggal 1, referensinya, rujukannya hanya satu orang, pemerintah. Selain itu dilarang. Berbeda dengan di tempat kita yang memberikan kelonggaran seluas-luasnya bagi ormas untuk turut campur menetapkan kapan tanggal 1 awal bulan.

Maka kita bersyukur kepada Allah, Arafah tidak ada di Indonesia. Tidak bisa kita bayangkan, andaikan Arafah di Indonesia, maka hari ini yang wukuf di Arafah Muhammadiyah, besok pemerintah wukuf di Arafah, besoknya lagi yang wukuf di Arafah adalah An-Nadir atau Jamaah Naksabandiyah, atau An-Nadir yang paling awal ya, An-Nadir yang paling awal. Jadinya ada 4 kali wukuf di Arafah. Kita bingung kira-kira bagaimana orang luar yang datang haji ke Indonesia. Pasti mereka akan kebingungan mau milih wukuf yang mana. Ikut wukuf Muhammadiyah ataukah ikut wukuf pemerintah atau anak Sabandiyah atau An-Nadir. Wallahualam. Dan jika kita mengakui hal ini diterapkan di Arafah, maka juga bisa diterapkan dalam ibadah yang lain. Karena itu kapan puasa, kapan hari raya, hukumnya sama dengan kapan kita melakukan wukuf di Arafah. Sepakat, serempak, sesuai dengan keputusan pemerintah. Kemudian yang menjadi masalah berikutnya adalah kapan kita melakukan puasa Arafah. Ini kembali kepada definisi apa itu Yaumu Arafah. Apakah Yaumu Arafah itu hari di mana jamaah haji wukuf di Arafah, ataukah hari yang bertepatan tanggal 9 Dzulhijjah sesuai dengan kalender masing-masing negara. Di sana ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahasanya Yaumu Arafah adalah hari di mana jamaah haji melakukan wukuf di Arafah. Sehingga bagi orang yang mau melakukan puasa Arafah, dia harus melakukan tepat di hari di mana jamaah haji wukuf di Arafah. Ini pendapat jumhur ulama Saudi, termasuk Lajnah Daimah, kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin juga berpendapat demikian. Lalu ada yang tanya, saya punya prinsip mengikuti pemerintah, maka saya berhari raya sesuai dengan pemerintah. Bolehkah kalau saya itu berpuasa tanggal 8 Dzulhijjah menurut Indonesia sesuai dengan wukuf jamaah haji di Arafah, sementara nanti hari rayanya ikut pemerintah? Wallahu alam, hingga saat ini kami belum mendapatkan fatwa tentang hal ini. Apakah ada fatwa ulama kontemporer yang mengatakan demikian? Jadi dia puasanya mengikuti wukuf, tapi hari rayanya mengikuti pemerintah. Dan ini jelas la yastaqim, ya. Ini pendapat yang unik, karena nanti pasti ada lompat satu hari. Lah terus tanggal 9-nya ini mau disebut hari apa? Boleh enggak puasa? Kalau dia misalnya, saya berkeyakinan ini belum hari raya, oh masih, berarti masih boleh puasa tanggal 9 menurut dia. Lalu dia puasa tanggal 9 itu puasa apa? Puasa Arafah ataukah puasa tanggal 9? Karena itu bagi mereka yang berprinsip bahwasanya puasa Arafah itu sesuai dengan jamaah haji wukuf di Arafah, seharusnya kalau dia mau istiqomah, dia mau konsisten dengan pendapatnya, hari rayanya juga hari raya mengikuti Saudi. Nanti di hari rayanya bersama yang melakukan hari raya di hari Sabtu. Nah dari dua pendapat ini ada beberapa pertimbangan yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan arti yang benar hari Arafah. Yang pertama, bahasanya puasa Arafah itu sudah ada sebelum pelaksanaan haji wada. Nabi SAW haji berapa kali? Sekali haji wada. Dan puasa Arafah sudah dikenal para sahabat sebelum adanya haji wada. Berarti apa yang terjadi? Sahabat melakukan puasa Arafah sebelum ada kegiatan di Arafah, karena adanya kegiatan di Arafah setelah adanya haji wada. Sahabat yang berada di Madinah, karena ini sebelum haji wada, sebelum tahun haji wada, telah melakukan puasa Arafah, padahal Arafah masih kosong, belum ada orang yang wukuf di Arafah. Apa dalil hal ini? Dalil ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim
dari sahabat Maimunah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Maimunah, beliau mengatakan annannasa syakku fi siyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah. Kaum muslimin ketika haji wada itu ragu apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa ketika wukuf ataukah tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah. Kaum muslimin memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ini sedang puasa atau tidak. Fa arsaltu ilaihi bi hilabin wa huwa waqifun fil mauqif. Kemudian saya membawakan kepada beliau segelas susu ketika beliau sedang wukuf. Fasyariba minhu wan-nasu yanzurun. Lalu beliau minum dan kaum muslimin melihatnya. Ya. Yang bisa kita pahami dari hadis ini, sahabat telah mengetahui adanya anjuran puasa Arafah sebelum kejadian haji wada. Makanya mereka ragu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa Arafah ataukah tidak? Kalau belum ada anjuran puasa Arafah, mereka tidak akan meragukan dan mempertanyakan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa ataukah tidak. Mereka mempertanyakan beliau itu puasa ataukah tidak, karena ini hari puasa sunnah yang sudah mereka kenal sebelumnya. Maka ini menunjukkan bahasanya para sahabat telah melakukan puasa Arafah sebelum ada kegiatan wukuf di Arafah. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan definisi yang benar untuk puasa Arafah adalah puasa yang jatuh tanggal 9 Dzulhijjah, terlepas dari kegiatan jamaah haji, baik bersamaan dengan kegiatan jamaah haji ataupun tidak bersamaan dengan kegiatan jamaah haji. Kemudian yang kedua, seperti yang kita tahu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, wilayah kaum muslimin itu tersebar jauh di berbagai penjuru Arab. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin telah memasuki daerah Yaman. Kaum muslimin telah masuk daerah Yaman. Maka kita bisa mengukur rentang jarak antara Madinah, Mekah, dan Yaman. Perjalanan Mekah dan Madinah 400 kilo di masa silam ditempuh selama 1 minggu, selama 1 pekan perjalanan. Sedangkan Mekah dan Yaman bisa lebih dari itu, bisa sampai 2 pekan. Taib. Nah, bisa kita bayangkan, andaikan prinsip ini diterapkan, misalnya di Mekah hilal terlihat tanggal 1 Dzulhijjah pada hari Sabtu, maka nanti otomatis 10 hari berikutnya atau 9 hari berikutnya mereka melakukan wukuf. Kira-kira bagaimana cara masyarakat masa silam menyampaikan informasi semacam ini? Maka satu-satunya yang mereka bisa lakukan adalah mengirim surat ke berbagai daerah, kan begitu ya. Kirim surat ke Yaman, kirim surat ke Madinah, kirim surat ke Najd dan seterusnya. Mengabarkan kepada mereka semua bahwasanya wukuf jatuh hari sekian. Itu konsekuensinya. Itu kalau di tempat kita kurang dari 1 detik informasi sudah sampai. Bisa siaran langsung. Tapi coba masa silam. Sehingga untuk kemudian melakukan perjalanan sejauh itu butuh waktu bisa sampai 2 pekan atau bisa sampai 10 hari. Terus kapan mereka akan puasa? Habis di jalan informasinya ya. Sebelum informan ini datang, tanggal 9-nya sudah berlalu. Kalau kaidah ini kita terapkan, berarti ada salah satu hukum Islam yang baru bisa dilaksanakan secara yakin setelah adanya teknologi. Sebelum ada teknologi, berarti hukum itu tidak bisa diterapkan secara yakin. Dan tidak mungkin agama bergantung kepada teknologi. Tidak mungkin ada hukum yang baru bisa dilaksanakan secara sempurna setelah adanya teknologi. Karena Islam yang paling sempurna adalah Islam di zaman salaf, Islam di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Sehingga dengan pemahaman ini kita semakin yakin bahwa tidak mungkin menerapkan kaidah definisi Arafah adalah hari di mana masyarakat melakukan wukuf, hari di mana jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, mengingat karena penyampaian informasi semacam ini tidak mungkin dilakukan di masa silam.
Kemudian yang terakhir, jamaah dimuliakan Allah, tentang masalah takbiran. Kita sebutkan ringkas saja bahwasanya takbiran di bulan Dzulhijjah itu ada dua. Ada takbiran mutlak dan takbiran muqayyad. Takbiran mutlak itu takbiran yang dilakukan tanpa terikat waktu dan tempat. Kita bisa melakukan takbiran ketika di jalan, ketika melakukan aktivitas mahasiswa, ketika sambil kuliah, yang penting tidak ganggu kegiatan belajarnya dan seterusnya. Ibu-ibu bisa sambil takbiran ketika sambil masak. Ini takbiran yang sifatnya mutlak. Dan takbiran mutlak itu dilakukan selama tanggal 1 sampai 13 Dzulhijjah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Hendaknya mereka mengingat nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari ma'lumat, di hari-hari yang telah diketahui. Kata Ibnu Abbas, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat," maknanya adalah ayyamul asyr. 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka kita disyariatkan untuk banyak mengingat Allah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu indallah wa la ahabbu ilaihi min al-'amali fihinna min hadhil ayyamil asyr." Tidak ada hari di mana lebih agung di sisi Allah dan amal di sana lebih dicintai oleh Allah melebihi amal yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'aktsiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid." Karena itu perbanyaklah baca tahlil, takbir dan tahmid. Dan itu lafaz takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahi alham. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Kemudian dalil yang lain adalah praktek Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Dua sahabat ini ke pasar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dalam rangka mengajak masyarakat untuk takbiran. Mereka takbiran di pasar, wa yukabbirun nasa bitakbirihima. Dan orang-orang di pasar ikut bertakbir mengikuti takbirannya dua sahabat ini. Hadisnya riwayat Bukhari secara muallak. Kemudian takbiran yang kedua adalah takbir muqayyad. Muqayyad artinya terikat. Takbiran ini dilakukan setiap selesai sholat lima waktu. Setiap selesai sholat wajib. Maka seusai sholat wajib, kita membaca takbiran setelah berzikir. Setelah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak ta ya dzal jalali wal ikram, kemudian kita baca takbiran. Dan ini sendiri-sendiri, tidak jamaah. Dalil tentang masalah ini sangat banyak sekali. Ibnu Abi Syaibah membawakan banyak riwayat dari para sahabat yang melakukan takbiran setelah sholat wajib. Nah, kapan takbiran muqayyad? Takbiran muqayyad dimulai sejak tanggal 9 subuh tanggal 9 Dzulhijjah, besok hari Arafah, dan diakhiri asar tanggal 13 Dzulhijjah, waktu terakhir hari tasyrik. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini sunnah yang hampir hilang, terutama takbiran mutlak. Jarang kita jumpai masyarakat melakukan takbiran di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Padahal ini takbiran yang sunnah, satu yang ma'ruf di tengah sahabat. Coba kita bisa bayangkan kalau kita takbiran di jalan, pasti orang akan menganggapnya orang gila, kan gitu. Atau orang akan menganggapnya aliran sesat. Karena sunnah semacam ini sudah mulai banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Ada banyak kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala besar menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Siapa yang menyebarkan sunnah yang baik di tengah kaum muslimin, maknanya adalah menghidupkan sunnah yang hilang, maka dia mendapatkan pahalanya dan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Demikian, semoga kajian ini bermanfaat. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertanyaan yang pertama, kami memutuskan untuk tidak menerima telepon atau menjawab SMS
atau apa saja yang mendekatkan kami dengan seorang teman, karena teman ini banyak membawa madarat dan mengajak kesyirikan, kelenik, ghibah, dan sangat pelit sekalipun sekedar info. Tetapi kalau lagi butuh dengan apa yang kami miliki, dia selalu minta dan saya kasihan, dan saya akhirnya dia sering membangkitkan amarah dan sakit hati. Apakah keputusan ini termasuk memutus silaturahmi? Jawabannya seperti yang kemarin telah kita sampaikan, kalau dia bukan kerabat Anda, bukan kerabat kita, maka tidak masalah kita menjaga jarak darinya. Dan cukup ngasih salam, cukup menyapa tanpa diakrapi, tanpa diajak ngobrol. Dan semacam ini tidak disebut memutus silaturahmi karena dia bukan rahim kita. Tapi kalau dia masih rahim kita, masih keluarga, punya hak kekeluargaan. Meskipun dia orang non-muslim sekalipun, dia punya hak rahim yang tidak boleh diputus. Tapi kalau dia teman biasa, bukan kerabat, jaga jarak darinya tidak masalah. Sebagai anak yang sudah tahu ngaji, saya berusaha untuk memberitahu dengan pelan-pelan orang tua untuk tidak mengikuti adat yang ada di masyarakat umum. Tetapi orang tua masih belum bisa menerima, dan sebagai anak bagaimana caranya biar tidak terjadi perselisihan antara saya dan orang tua? Saya lebih mengalah dan tidak mengikuti, atau saya lebih mengalah dengan mengikuti tradisi dan adat tersebut. Karena bila tidak nurut, saya takut orang tua akan marah. Apakah saya berdosa? Ini kembali kepada masalah ikroh, masalah paksaan. Dan termasuk ikroh adalah ikroh dari orang tua. Kalau ikroh itu mengharuskan kita untuk melakukan amal tersebut, maka tidak ada dosa. Tapi kalau paksaan itu paksaan yang terlalu ringan, sehingga ketika kita tidak melakukannya tidak sampai menimbulkan masalah yang besar, maka kita tidak boleh melakukannya. Dan untuk mengukur berapa besar kecilnya derajat ikroh, pelaku lebih tahu daripada orang lain. Bolehkah utang untuk berkorban? Insya Allah, semoga Allah cepat ganti, diperbolehkan. Dan dulu ada seorang ulama namanya Abu Hazim, yang beliau utang untuk beli seekor onta. Ya, kalau kita utang untuk beli sapi kan kayaknya jarang, paling-paling mentoknya kambing. Beliau utang untuk beli onta. Kemudian beliau ditanya, kenapa kok sampai direwangi utang? Kata Abu Hazim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lakum fiha khair. Dalam hewan kurban kamu akan mendapatkan banyak kebaikan. Maka tidak masalah utang untuk korban. Semoga Allah cepat menggantinya. Lebih baik mana ketika seorang anak memiliki uang untuk membeli hewan korban yang diatasnamakan dirinya sendiri atau diatasnamakan ayah dan ibunya yang masih hidup? Maka jawabannya boleh atas nama dia sendiri, dan masalah pahala tanpa batas. Karena ishtirak itu ada dua, kongsi itu ada dua, kongsi dalam kepemilikan ini terbatas, kambing hanya satu orang, sapi tujuh orang. Tapi kalau dalam masalah pahala, kita boleh nyangkut siapapun yang kita inginkan. Insya Allah itu pendapat yang kuat, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkorban dan beliau mengikrarkan, Allahumma hadza minni walaka anni wa an ummati allati lam yudah. Ya Allah, ini korban nikmat darimu dan korban dariku serta dari umatku yang tidak berkorban. Kata Syekh Ali Al-Halabi, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berkorban mendapatkan pahala dari korban beliau. Misalnya saya berpuasa mengikuti pemerintah dalam penetapan hari raya, akan tetapi keluarga, yaitu ayah saya, tidak sama dengan pemerintah dalam menetapkan hari raya tersebut. Bagaimana seharusnya tindakan saya? Karena ada perasaan takut menyinggung dan tidak menghormati orang tua. Ya, pada prinsipnya kita jelaskan, karena kadang ada anak yang sebelum menjelaskan ke orang tua dia sudah tidak nyaman dulu dengan orang tuanya. Bisa jadi dengan penjelasan yang kita sampaikan orang tua menerima. Kemudian yang kedua, kalau sudah dijelaskan orang tua tidak menerima, ya kita berharap semoga orang tua memberikan toleransi atas sikap yang kita lakukan.
apakah saat menyembelih korban harus melihat hewan yang akan dikorban? Kalau tidak dilihat berarti nyembelihnya sambil merem, gitu. Apakah ketika menyembelih mungkin apakah sahibul korban? Naam, apakah sahibul korban harus melihat hewan korbannya? Jawabannya dianjurkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban 100 unta dan diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib, dan tidak ada riwayat beliau melihat ataukah tidak. Sementara umumnya manusia kalau diwakilkan berarti dia tinggalkan untuk melakukan aktivitas yang lain. Tentang penetapan hari Arafah, yang saya tahu puasa Arafah itu karena kaitannya dengan hari Arafah. Betul ya, puasa Arafah karena hari Arafah, bukan karena tanggal 9 Dzulhijjah. Nah ini yang tidak tepat. Puasa Arafah di hari Arafah. Apa itu hari Arafah? Tanggal 9 Dzulhijjah, bukan hari di mana orang melakukan wukuf di Arafah, karena tidak ada hubungannya antara dua hari ini. Ya. Di sini puasa Arafah jatuh di hari Sabtu. Apakah berarti kita harus puasa Arafah di hari Sabtu? Jawabannya betul, puasanya di hari Sabtu meskipun berbeda dengan kegiatan wukuf di Arafah, karena perbedaan matla' mu'tabar.

Bagaimana cara menimbulkan perasaan cinta dan suka terhadap kajian yang ada karena belum terbiasa dengan kajian yang ada. Kalau sudah kulino biasanya terus cinta, maka dikulinakan ya. Diseringkan kajian, insya Allah nanti senang kajian. Man huma nila yashba'an, ada dua orang yang tidak akan pernah puas. Man humul ilm wa dunya, orang yang mencari ilmu dan dunia. Kita yakin dengan hati sini, kalau kita betul-betul kajian untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari teman, insya Allah nanti akan memiliki sifat seperti ini. Betul-betul mencari ilmu sehingga haus dengan ilmu. Apakah perasaan yang ada dalam hati juga termasuk yang akan dihisab nanti di hari kiamat? Insya Allah nanti akan kita bahas tersendiri dalam kajian. Bagaimana mengusap kepala pada saat berwudu bagi yang berambut panjang? Jawabannya, yang Allah perintahkan untuk diusap adalah wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, bukan wamsahu bi'asyarikum, bukan usaplah rambut kalian. Dan kita bisa membedakan antara kepala dan rambut. Batas kepala itu sampai tengkuk, maka sepanjang apapun rambutnya yang diusap hanya sampai tengkuk. Kemudian tentang tata caranya, dari depan ke belakang ataukah dari belakang ke depan. Ada dua pendapat ulama, dan yang benar boleh dua-duanya. Jadi boleh dari depan ke belakang balik lagi ke depan, atau sebaliknya dari belakang ke depan balik lagi ke belakang. Dua-duanya boleh. Adik saya mulai Ramadan kemarin, saya biasakan untuk sholat di musholah kampung halaman, tapi adik saya suka disuruh mengumandangkan iqamah dengan pengeras suara oleh takmir musholah, padahal adik saya masih berumur 6 tahun. Ucapan iqamahnya juga belum terlalu lancar. Tapi adik saya jadi rajin ke musholah karena disuruh iqamah. Selama tidak lahan jali, tidak sampai keliru pengucapan, tidak masalah. Dan bukan syarat adzan maupun iqamah harus balik. Yang penting tamyiz. Yang penting tamyiz. Karena mumayyiz itu syarat adanya niat. Kalau belum tamyiz, belum ada niat. Dan 6 tahun kalau dia sudah paham ini komat, bukan guyon, sehingga dia komat pun lengkap satu komat. Enggak kemudian sembarangan komat disisipi lagu apa gitu. Maka insya Allah komatnya sah. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan demikian. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Bagaimana mungkin seorang itu bisa waspada kalau tidak tahu apa yang harus diwaspadai? Maka wajib bagi setiap muslim untuk tahu apa yang harus diwaspadai. Nah, ini pentingnya kita mempelajari tentang kabair, dosa-dosa besar, supaya kita bisa menjauhinya. Sehingga dikatakan dalam sebagian syair, ta'allami syarra la li syarri walakin li tawaqqihi, pelajarilah keburukan. Ini ketahuilah dan kenalilah keburukan. Bukan kok untuk dikerjakan, tapi untuk dijauhi. Fa inna man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa' fihi. Karena sesungguhnya orang yang tidak mengenal perkara yang buruk di kalangan manusia, dia pasti akan terjerumus.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Dalam kitab ini beliau mengatakan, syirik itu adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik itu adalah engkau menjadikan niddan, tandingan bagi Allah. Ya. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah. Wa huwa khalaqaka, padahal dialah Allah yang telah menciptakanmu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rizki kita, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur seluruh kehidupan kita. Dan kita layak, wajib untuk mengesakan Allah. Ketika sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita, maka selayaknya kita harus mentauhidkan Allah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari, berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro, menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la.

أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئ

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Bismillah, Afwan, beberapa hari yang lalu kebetulan ana sedang singgah di suatu rumah makan yang mana rumah makan tersebut penuh dengan memperdengarkan musik, Ustaz.
3: Ya.
2: Lalu saya sholat di tempat sholat yang disediakan rumah makan tersebut. Bagaimana sholat ana, Ustaz? Apakah sah? Syukran, Ustaz, mohon jawabannya, Ustaz.
3: Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bumi itu dijadikan suci bagiku. Artinya untuk sholat itu selama dia masih di bagian bumi, bukan di tempat-tempat yang mengandung najis, ya, maka dia sah untuk sholat di situ. Termasuk di antaranya tempat yang misalnya di situ terdengar musik, ya. Tempat yang ada musiknya bukan termasuk tempat yang kemudian menjadikan sholatnya tidak sah, ya. Sehingga tidak masalah sholat di situ yang ada musiknya, tidak masalah, sah secara keabsahan maka sah, ya, namun tentu sebaiknya dihindari karena biasanya akan mengganggu konsentrasi, ya. Apalagi jangan-jangan yang lagu yang diputar kita hafal juga, repot ini, ya. Nah, sehingga keabsahannya tetap sah, namun sebaiknya dihindari. Wallahu ta'ala alam bissawab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
4: Izin bertanya, Ustaz, kalau seseorang ingin masuk Islam, apakah harus ada saksi, Ustaz?
5: Ya, jika memungkinkan maka dia bisa ada orang yang menyaksikan, sehingga nanti orang tersebut apabila ada apa-apa dia bisa, misalnya dia wafat, ya, maka ada orang yang menyaksikan bahwa dia adalah sebagai seorang Muslim, ya, sebagai bisa ada orang yang menyaksikan, sehingga nanti orang tersebut apabila ada apa-apa dia bisa, misalnya dia wafat, ya, maka ada orang yang menyaksikan bahwa dia

0: Namun jika tidak memungkinkan, seorang sudah berkeyakinan betul tentang hal tersebut, namun dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat, dia sedang kondisi sakit, dia ingin mati dalam keadaan Islam misalnya, maka dan dia misalnya nggak bisa ada yang jenguk, nggak bisa ada yang nengok, diisolasi begitu ya, maka dia ingin mati dalam keadaan Islam, maka tidak ada yang bisa menyaksikan siapa di sana. Kalau mungkin dia bisa panggil dokter, dia bisa panggil perawat itu untuk menyaksikan. Tapi jika tidak memungkinkan, maka ya sudah, dia bersaksi dengan sendiri saja. Fattakullaha mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah dengan semaksimal kemampuan kalian. Jadi hukum asalnya ada yang menyaksikan, namun jika tidak maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab.
1: Mari raih pahala jariah dengan berdonasi untuk dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM melalui transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 nomor rekening 7755330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Info seputar donasi hubungi 0852 9334 8887.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Salat istikharah itu apakah boleh dilakukan dengan berjamaah, Ustaz?
3: Salat istikharah wallahu ta'ala, salat istikharah adalah salat meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan keputusan atau memberikan petunjuk yang terbaik dengan sesuatu yang hendak kita lakukan dari saat dua atau beberapa pilihan. Maka ini urusan masing-masing orang pribadi, orang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam, dia tidak dilakukan secara berjamaah.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Menjamak sholat Jumat dengan asar apa boleh, Ustaz? Baik jamak takdim maupun takhir, Ustaz.
3: Boleh dengan sholat asar dijamak takdim dan tidak bisa dijamak takhir. Artinya tidak bisa sholat Jumat di waktu asar gitu. Dia apabila memang seseorang safar atau yang lainnya sehingga tidak bisa menghadiri Jumat, maka ya sudah, dia jamak dengan sholat asar, yaitu zuhur. Ketika dia jamak takhir, maka dia bukan menjamak Jumat, nanti ada khutbahnya dan lain sebagainya di waktu asar, bukan. Tapi dia menjamak zuhur di waktu asar, dengan waktu asar, jadi dia jamak takhir. Adapun jamak takdim diperbolehkan, dia sholat Jumat, kemudian dia mau bersafar misalnya, maka setelah sholat Jumat dia sholat asar. Ini ada khilaf para ulama, wallahu alam, yang tepat adalah hal tersebut diperbolehkan. Wallahu alam bissawab.

0: السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله kini telah mengudara di 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ Bapak Iman yang kami muliakan, rekan-rekan semua yang kami cintai, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia limpahan rahmat yang begitu agung. Kembali kita bersama-sama berjumpa di pagi hari dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan masing-masing dalam keadaan siap menuntut ilmu, siap bekerja, siap liburan besok. Alhamdulillah, hari yang selalu dinanti itu hari Sabtu. Kenapa? Besoknya libur. Dan hari yang paling rada males seseorang Senin, Minggu sore itu. Minggu sore, subhan. Dan demikianlah yang namanya kehidupan. Kehidupan selalu berputar. Makanya kalau kita ini tidur terus capek, bekerja terus capek, liburan terus bosan, subhanallah. Dan demikianlah kehidupan. Kehidupan itu selalu silih berganti. Kadang capek. Yang punya istri ya pecetan sama istrinya, yang enggak punya istri ya pecetan sama tukang pijet, laki-laki sesama jenis, laki pijetnya yang laki, perempuan pijetnya ke perempuan. Tatkala kita berbicara masalah kenikmatan, maka nikmat yang begitu banyak, karunia yang begitu agung yang dengannya kita bisa selalu nikmati bersama. Nikmat tiap hari bisa berangkat bekerja, subhanallah. Nikmat kita punya motor tidak mogok. Repot tidak kalau pagi-pagi sudah lihat jam, motor diselah bolak-balik enggak nyala. Oh, subhanallah. Kemerungsung tidak, kemerungsung. Mau SMS teman untuk ngampiri ternyata pulsanya habis. Subhanallah. Iya tidak? Dan itulah yang kadang terjadi. Ya tidak? Oh ya. Sudah harus janjian. Datang pagi, subhanallah. Mau SMS ternyata enggak terkirim-kirim. Oh, ternyata pulsanya habis. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita karunia yang banyak. Bisa bekerja tiap hari, bisa beraktivitas dengan baik. Motor yang kita naiki juga berjalan dengan baik. Yang barangkali naik bis juga banyak transportasi. Yang naik kereta juga banyak transportasi dan bisa terjangkau, subhanallah. Ini dari Solo berapa orang ini? Oh, apa ya, sinten malih? Solo juga ramek juga. Oh, masyaallah. Berangkat jam pinten, Pak, dari rumah? 5:15. Wah, masyaallah. Jam 5:15 itu bukan waktu yang mudah. Ya tidak, kalau berangkat pramek jam 5:15 berarti bangun sebelumnya. Oh, subhanallah. Sehingga kadang lihat anak ditinggal dalam keadaan tidur. Nanti kalau kondur pas lemburan pulang juga lihat anak dalam keadaan tidur. Tapi alhamdulillah ada libur. Minggu libur, Ahad Ahad libur, subhanallah. Berapa banyak yang mereka bekerja sekalipun libur tapi tidak bisa ketemu keluarga. Yang kerja di Jakarta, mereka tinggal di Jogja, istri di Jogja, anak di Jogja, orang tua di Jogja. Subhanallah, libur 2 hari juga enggak ketemu keluarga. Ketemu keluarga kadang setahun sekali. Ketemu keluarga kadang setengah tahun sekali. Bahkan kadang ketemu keluarga 2 tahun, Masya Allah. Orang-orang yang kerja di luar negeri, Masya Allah. Kita ini bersyukur. Kita ini bersyukur. Kenapa? Nikmat yang begitu besar, karunia yang begitu agung, bisa kita rasakan bersama. Capek itu biasa. Dan yang namanya orang hidup itu mesti ada yang namanya capek. Makanya kita sebagai seorang muslim banyak bersyukur, sehat. Rasul bersabda, nikmatani maghbunun fihi makathir minanas, as-sihhatu wal farah. Ada 2 karunia, ada 2 nikmat yang banyak sekali hamba Allah yang melalaikannya. Yang pertama adalah nikmatnya waktu sehat. Sehat itu luar biasa. Mandi keramas tidak apa-apa, enggak keramas juga tidak apa-apa. Kenapa? Sehat kok. Pakai baju pendek enggak apa-apa, baju panjang enggak apa-apa, enggak pakai jaket enggak apa-apa, wong sehat. Subhanallah. Makan, yang penting nasi. Lauk itu menyesuaikan. Iya tidak? Oh iya, orang sehat itu makan apa aja nikmat. Sebelum berangkat, mungkin istri belum masak, goreng pindang, nyambel gitu aja. Oh, subhanallah. Nikmat tidak? Nikmat. Kenapa? Sehat. Karena sehat. Pulang dari pekerjaan sampai rumah masing-masing, istri nyair apapun, kita pun merasa nikmat. Kenapa? Sehat. Lagi keluar kota, di tengah jalan beli mie ayam, nikmat tidak? Nikmat. Kadang beli mie ayam tidak? Oh iya, mie ceker, kadang beli mie bakso, kadang mie ini, masya Allah, nikmat. Kenapa? Karena sehat. Jadi berbeda mereka yang enggak sehat. Nasi pakai ayam, bilangnya pahit. Minum enak aja bilangnya pahit. Kenapa? Karena enggak sehat. Nah, kita ini alhamdulillah mendapatkan karunia karena sehat. Sehingga sebagian karena badannya enggak sehat, enggak bisa naik motor sendiri, minta bonceng teman, SMS teman, aku awake ora sehat. Aku tolong diampiri arep bonceng. Ya tidak? Oh iya. Kenapa? Karena enggak sehat. Tapi tatkala kita sehat, masyaallah. Kadang jalan kalau jarak tempuhnya enggak terlalu jauh, pengen mlaku enggak apa-apa, dinikmati. Kalau 1 kilo aja mungkin terjangkau, 2 kilo aja terjangkau, mlaku sesekali mlaku. Kenapa? Akan merasakan nikmatnya orang berjalan. Subhanallah. Nikmatani maghbunun fihi makathir minanas, as-sihhatu, sehat. Nikmat sehat. Pagi-pagi minum teh, masya Allah. Ada temannya gorengan, alhamdulillah. Sore-sore hujan di rumah, minum teh, ada temannya gorengan, nikmat. Apalagi tambah datang teman, masya Allah. Nikmat tidak? Nikmat. Apalagi ketemu keluarga, ada istri, ada anak-anak, semuanya mereka sehat, nikmat. Lebih gitu kita sehat, istri kita sehat, anak kita enggak doyan makan, orang tua yang repot. Kita sehat, anak kita sehat, istri kita sakit, repot tidak? Repot. Istri kita sehat, anak kita sehat, kita sakit, tambah repot. Tambah repot lagi, kita sakit, istri kita sakit, anak kita sakit. Masya Allah. Wal farah, Nikmat yang kedua adalah nikmatnya waktu luang. Nikmatnya waktu kosong. Subhanallah. Nikmatnya waktu luang. Nikmatnya waktu kosong. Dan kita ini masing-masing punya waktu. Dan waktu yang kita miliki adalah amanah. Maka sebagai seorang muslim, hendaknya mengisi waktu luang yang ada dengan yang terbaik. Maca Al-Quran, deres, oh Masya Allah. Kenikmatan tersendiri. Baca Al-Quran, tahu artinya, kenikmatan tersendiri. Baca majalah yang islami, kenikmatan tersendiri. Mendengarkan pengajian, kenikmatan tersendiri. Jarang suatu perusahaan kok ada pengajian seperti ini. Berapa banyak di antara perusahaan-perusahaan yang ada yang dikejar adalah target. Bagaimana caranya mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan uang sesedikit mungkin. Ya tidak? Oh, subhanallah. Kita ini bersyukur pada Allah. Bekerja di suatu komunitas. Komunitas ini adalah baik. Kenapa? Karena yang kita lakukan tidak hanya bekerja, tapi yang kita lakukan juga adanya aktivitas agama. Tawasi bilhaq, tawasau bisabar, saling memberikan nasihat pada perkara-perkara yang baik, dan tawasi bisabar, dan saling memberikan nasihat untuk berlaku sabar. Dan berapa banyak di antara perusahaan yang ada karyawan satu, karyawan yang lain ungkur-ungkuran, karyawan satu, karyawan lain tidak pernah ketemu, karyawan satu dengan yang lain ketemu saja tidak salaman. Oh Masya Allah. Kitanya alhamdulillah ada suatu pertemuan yang dengan pertemuan tersebut kita bisa duduk bersama. Duduk bersama mendengarkan pengajian, mengkaji Al-Quran, mempelajari apa yang terkandung di dalamnya. Sesudah pengajian pindah tempat ke sana sebelah sini, minum teh. Nikmat tidak?
1: Oh nikmat.
0: Gelas pindah sini, gelasnya pindah sini. Kalau ana nih egois. Kalau egois sudah dapat ya sudah, diam aja. Tapi kita tidak, alhamdulillah. Begitu minuman datang, subhanallah, sampai semuanya sudah dapat, giliran ya, baru giliran kita. Enggak terus muter, ada yang muter terus nih kok. Stop. Nah, kalau enggak di stop kenapa? Ah, muter terus. Begitu kita sudah dapat, alhamdulillah. Enggak lama sudah dapat minuman, dapat nasi, alhamdulillah. Oh, kenikmatan tersendiri. Yang dari rumah sudah sarapan, alhamdulillah sarapan lagi. Yang belum sarapan, alhamdulillah ini adalah sarapan yang sifatnya adalah makan bersama. Oh, subhanallah. Kenikmatan tersendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum lazidannakum." Jika kalian mau bersyukur, niscaya aku akan tambahkan karunia. "Wa la in kafartum," ingat tatkala kalian kufur semuanya terhadap nikmat-nikmat yang ada, "Inna adabi lasyadid," sesungguhnya adabku adalah sangat amat pedih. Ikhwan akhwatillah rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir kita surat Yusuf pada ayat yang ke 63. Bisa dilihat yang baca, yang bawa Al-Quran, surat Yusuf. Kita lihat di ayat yang ke 62. Ayat yang ke-62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ikhwan akhwatillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keterangan tentang apa yang terjadi pada Yusuf dan saudara-saudaranya. Pada pertemuan kemarin telah sampai pada ayat yang ke-64, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamu arrahimin. Tentunya salah satu yang dikatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya tatkala saudara-saudara Yusuf alaihissalam mereka datang dari Kanaan yang kesekian kalinya, dan mereka datang ke negeri Mesir untuk mendapatkan makanan, dan mereka pun berjumpa dengan Yusuf. Apa yang dikatakan oleh Yusuf? Yusuf alaihissalam mengetahui keberadaan mereka, dan mereka tidak tahu kalau yang di depan mereka adalah Yusuf alaihissalam. Sehingga Yusuf alaihissalam berkata kepada mereka sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Suddi, apakah yang menjadikan kalian datang kemari? Maka mereka pun berkata, kami tidak datang kemari kecuali untuk menukar barang yang kita miliki, akan kita tukar dengan makanan. Subhanallah. Mereka berkata, ayuhal aziz. Mereka berkata kepada Yusuf, ayuha al aziz, wahai orang yang terkemuka. Inna qadimna lil mira, sesungguhnya kami ini datang untuk mendapatkan barang tukeran, barang tukar. Yusuf alaihissalam berkata, fala'alakum uyun, barangkali kalian ini adalah mata-mata, barangkali kalian ini adalah mata-mata. Mereka berkata, ma'adallah. Subhanallah. Kita semuanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Yusuf berkata, famin aina antum, sebenarnya kalian tuh datang dari negeri mana? Qalu, mereka berkata, min biladi Kanaan, kami datang dari negeri Kanaan. Wa abuna Yaqub, dan ayah kami adalah Yaqub, dan dia adalah Nabi Allah, dan dia memiliki banyak anak, dan anaknya berjumlah 12, dan yang paling kecil di antara kami hilang di padang pasir. Subhanallah. Hilang di padang pasir, dan dia adalah orang yang paling dicintai oleh ayah kami, dan ada juga saudaranya dia yang sekarang masih berada di kampung, dan ayah kami selalu menjaganya. Subhanallah. Yusuf alaihissalam tahu sebenarnya, cuma dia untuk apa? Ngetes. Subhanallah. Sehingga sesudah itu Yusuf alaihissalam memerintahkan kepada orang-orangnya, hormati mereka, hormatilah mereka, hargailah mereka, berikanlah kepada mereka yang terbaik. Subhanallah. Ikhwan akhwatillah rahimakumullah, tentunya Yusuf alaihissalam adalah Nabi Allah, dan beliau adalah seorang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Sehingga dengannya, bagaimanakah caranya Yusuf alaihissalam untuk memperoleh agar saudaranya Bunyamin bisa datang bersama mereka, dan dia bisa berada di sisi Yusuf. Kemudian tentunya Yusuf alaihissalam pun memberikan timbangan yang terbaik. Yusuf alaihissalam pun memberikan bagian kepada mereka yang terbaik. Sehingga sesudah itu Yusuf berkata, datangkanlah saudara kalian, yaitu Bunyamin. Jika kalian tidak mendatangkannya, maka kalian tidak bakalan mendapatkan barang tukaran, tidak bakalan mendapatkan barang bahan makanan. Falamma raja'u ila abihim qalu ya bana muni'a minna al-kailu, sesudah mereka pulang,
berjumpa dengan ayah mereka, dan mereka pun berkata, wahai ayah kami, kami ini dilarang untuk mendapatkan tukeran, dilarang untuk mendapatkan barang bawaan yang kita bawa akan kita tukar dengan makanan. Kita tidak lagi bisa berlaku dan tidak lagi mampu untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, utuslah saudara kami, yaitu Bunyamin. Niscaya kami akan menjaganya. Dan sesungguhnya sesudah itu, maka kita pun akan memperoleh tukaran. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamu arrahimin. Ini adalah yang terakhir kali kita bahas. Ya'qub alaihissalam berkata, apakah aku ini akan merasa yakin terhadap kalian? Apakah aku ini akan merasa aman kepada kalian terhadap putraku yang bernama Bunyamin? Bukankah hal ini pernah terjadi pada saudara sebelumnya yang bernama Yusuf? Wallahu khairun hafidhah. Dan dia adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penjaga, wa huwa arhamu arrahimin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha penuh kasih sayang. Kasih sayang kenapa? Ya'qub sampun sepuh. Ya'qub sudah tua. Ya'qub rambutnya sudah putih. Subhanallah. Dan demikianlah kekuatan yang luar biasa yang ada pada Ya'qub. Wa huwa arhamu arrahimin. Dia masih penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak bakalan membiarkan hambanya. Subhanallah. Dan demikianlah kita sebagai seorang muslim tatkala hidup. Kita tatkala hidup tentunya banyak godaan. Kita tatkala hidup tentunya banyak cobaan, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Arhamur Rahimin, maha penuh kasih sayang terhadap hambanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala Arhamu Arrahimin, zat yang paling kasih sayang di antara para penyayang. Subhanallah. Makanya kita lihat anak kecil, subhanallah, kiri 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Kadang anak-anak sekarang itu masya Allah 15 tahun, ada tidak? Makanannya apa? Bom? Cik, kacang panjang, bambu muda. Oh, subhanallah. Kita terhadap anak kecil itu kasih sayang. Subhanallah. Anak kecil itu lucu tidak? Anak kecil itu lucu. Subhanallah. Setahun gitu masya Allah, lucu sekali. 2 tahun masya Allah, jalan pelan-pelan, oh, kadang jatuh, kadang jalan pelan lagi jatuh, ya tidak? Khana fadula rahimakumullah. Ketika kita berbicara orang Arab, orang Arab itu berbeda dengan orang Jawa. Tatkala ngomong bayi, tatkala ngomong anak, subhanallah. Di negeri kita, perbedaan orang tua, maka berbeda pula tata cara dia mendidik. Ada yang namanya anak itu diman-iman. Kalau belum 2 tahun tidak boleh ngidak lemah. Ada tidak? Oh iya. Ada sebagian lagi, kalau belum 5 tahun belum boleh kucirnya dipotong. Sebagian orang daerah sana itu. Putih Pak. Mereka neos. Itu kalau punya rambut bayi enggak pernah digundul. Kalau tatkala harus dipotong, dipotong, tapi nanti ada disisakan kuncirnya.
Kalau sudah 5 tahun baru boleh dipotong kuncirnya itu. Masya Allah. Rambut gimbal itu. Daerah mana itu? Kulon. Sebagian lagi mendidik anak, subhanallah. Sebentar-sebentar ibunya jerit, sebentar-bentar bapaknya jerit, sebentar-bentar mbaknya jerit. Masya Allah. Kenapa terlalu kasih sayang dengan berlebihan? Diajak kemana tidak boleh, diajak kemana tidak boleh, diajak kemana tidak boleh. Khususnya yaitu mbah. Khususnya kadang nenek. Ya tidak? Nenek itu sangat cinta kepada cucunya. Tapi berbeda nenek, berbeda pula tatkala dia mendidik anak. Ada yang jatuh tidak apa-apa. Tapi ada juga anak itu yang jatuh aslinya tidak apa-apa, tapi karena neneknya yang aruh-aruh, akhirnya malah nangis. Ya tidak? Padahal anak itu tidak apa-apa jatuh. Orang Arab tatkala mereka mendidik anak, gandeng. Digandeng begitu, digandeng, jalan, minta gendong, enggak mau, ditaruh aja, dia jalan. Nangis, orang tuanya tetap jalan. Terus bunyi nanti, yang namanya anak kecil ditinggal orang tuanya, akhirnya berdiri, ya lari. Ya tidak, lari dalam keadaan nangis. Oh, subhanallah. Luar biasa. Kalau di negeri kita tidak. Ya tidak, menangis terbiarkan. Kita jalan lagi masih nangis. Oh, kasihan tidak? Mungkin kalau seorang bapak mungkin rada tega. Ya tidak, tapi kalau ibu-ibu digendong sama ibu-ibu baru 3-5 menit juga kasihkan suaminya. Iya tidak? Oh iya. Di Arab itu saya perhatikan itu tatkala mereka didik anak, subhanallah. Dan anak itu sudah bisa mulai berjalan, diajak jalan. Nangis karena pengin minta gendong ditaruh. Bapaknya tetap jalan. Itu namanya anak bangun nanti juga tetap ngejar ayahnya sekalipun dalam keadaan menangis. Oh, masyaallah. Tapi karena orang Jawa beda lagi, ya tidak? Orang kita sudah punya sikap seperti ini, kadang tetangga yang ribut. Ya tidak? Wanae nangis, ora digendong. Apakah tetangga kita mau gendong? Juga tidak kok. Subhanallah. Ya kalau-kalau gendong tetangga. Subhanallah. Makanya yang namanya orang tua selalu kasih sayang kepada anak. Sama-sama ada orang nabrak, yang satunya nabrak orang tua, satunya nabrak anak muda, satunya nabrak anak. Beda tidak perilakunya? Oh, beda. Subhanallah. Satu setengah bulan yang lalu kurang lebih itu, di perempatan itu, kalau ke kiri ke Pakulaman, kalau ke kanan ke BNI, no, Taman Pintar itu. Masya Allah. Pagi-pagi ada nenek-nenek berjalan. Sudah tua renta. Rambutnya putih. Masya Allah. Dia jalan sendiri, nyabrang sendiri. Begitu sampainya sudah kuning, merah, nya putih. Masya Allah. Dia jalan sendiri, nyabrang sendiri. Begitu sampainya sudah kuning,

0: saya lewat. Subhanallah. Semuanya nunggu. Kenapa? Rahmat terhadap nenek-nenek. Kasih sayang kepada nenek-nenek. Subhanallah. Padahal posisi lampu sudah hijau. Yang pakai motor juga enggak jalan, yang pakai mobil juga enggak. Semuanya melongo. Semuanya apa? Melongo. Subhanallah. Sinilah kasih sayang seseorang kepada nenek-nenek. Suatu saat kita akan tua tidak? Yang di sini hadir lama-lama akan tua tidak?
1: Oh, tua.
0: Ada yang punya uban? Masya Allah. Wahuwa arhamur rahimin. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Dan Yaqub alaihissalam yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah akan memberikan kasih sayang. Kenapa? Karena dia sudah tua. Karena kekuatannya juga semakin lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman

Walamma fatahu mata'ahum. Dan tatkala mereka membuka barang bawaan yang mereka bawa, wajadu bita'atahum ruddat ilaihim, mereka dapatkan barang tukar yang mereka tukar dikembalikan kepada mereka. Walamma fatahu mata'ahum, fatah yaftahu itu artinya membuka. Ini sebelum mereka berangkat, mereka berangkat dengan bawa barang tukar berupa kulit dan sejenisnya untuk ditukar makanan. Sesudah mereka ke Mesir dan mendapatkan barang tukar, begitu mereka sampai rumah, fatahu mata'ahum, subhanallah, mereka membuka barang yang mereka bawa, kandi gandum, urung gandum, dan sejenisnya. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, apa yang mereka dapatkan? Wajadu mata'ahum, wajadu bidu'atahum ruddat ilaihim. Ternyata begitu mereka buka karung yang mereka bawa, subhanallah, mereka dapat makanan dan juga dapatkan barang tukar yang semestinya mereka tukarkan, kulit dan sejenisnya. Apa yang mereka katakan? Qalu ya abana ma nabghi, subhanallah, wahai ayah kami, apa yang kita inginkan? Hadihi bida'atuna ruddat ilaina, subhanallah, ini adalah barang tukar yang kita bawa, ruddat ilaina, ternyata dikembalikan kepada kita, subhanallah. Maka dalam hal ini ada beberapa keterangan. Yang pertama adalah ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Yusuf agar mereka hatinya luluh. Kenapa? Mereka akan tamak dan mesti akan datang lagi. Oh, orang ini orang baik. Iya tidak? Oh iya. Orang ini orang baik. Kenapa? Barang tukaran yang semestinya ditukar kok dikembalikan. Keterangan lain bahwasanya Yusuf alaihissalam akan menguji mereka, dan mereka jika mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, maka tidak bakalan geleman. Napa geleman itu bahasa Indonesianya? Napa mas? Geleman itu bahasa Jawa itu geleman.

0: Kenapa Pak yang belum naik? Ya, kemilian. Orang Jawa mengatakan apa? Kemilian, ya tidak? Oh ya. Bukan hanya diopeni, bukan hanya diambil. Nah ini orang Jawa mengatakan kemilian. Bukan hanya, tapi diambil. Orang Jawa mengatakan geleman. Ada charger jatuh, diambil, dimanfaatkan. Wah, timbangannya ra kanggo. Timbangannya ra kanggo, charger kok enggak kanggo. Ada handphone jatuh, wah timbangannya ra kanggo. Masa handphone enggak kanggo. Subhanallah. Yusuf alaihissalam hendak mengetahui. Yusuf alaihissalam hendak mengambil simpati dari mereka agar mereka datang kembali. Oh, anak-anak kecil. Indah tidak anak-anak kecil itu? Oh, salamnya aja seperti. Coba kalau orang-orang tua yang itu anak-anak dewasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini ngamuk. Dada. Ya tidak. Oh, tapi kalau anak kecil, kasih sayang kita. Oh, indah. Ingat anak kita yang di rumah. Masya Allah. Belajar di TPA. Oh, indah. Kita kembali pada pokok masalah. Saudara-saudara ya, Yusuf alaihissalam berkata kepada ayah mereka dan mereka berkata, qalu ya abana, mana pergi? Hadihi bida'atuna ruddat ilaina. Mereka mendapatkan barang bawaan yang mereka tukar, ternyata mereka dapatkan. Sehingga mereka berkata kepada ayahnya, qalu ya abana, wahai ayah kami, mana pergi? Kita ini pengen apa lagi? Kita ini pengen apa lagi? Hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina. Ini adalah barang-barang yang kita miliki dan ternyata dikembalikan kepada kami. Apa yang mereka katakan? Wa namiru ahlana wa nahfadu akhana wa nazdadu kaila ba'ir dzalika kailun yasir. Mereka berkata, hadhihi bita'atuna ruddat ilaina. Ini adalah barang-barang kami, barang-barang kita dan telah dikembalikan kepada kita. Kita akan memberikan makan kepada keluarga kita. Wa nahfadu akhana, dan kami akan menjaga saudara kami. Subhanallah. Wa nazdadu kaila ba'ir dzalika kailun yasir. Dan kita akan mendapatkan jatah timbangan yang sebesar seberat yang mampu dipikul oleh binatang. Dzalika kailu yasir, dan itu adalah suatu hal yang mudah untuk dilakukan oleh Raja Mesir. Di sini ada dua keterangan. Mereka akan mendapatkan timbangan seberat yang dimampu, yang dipikul oleh binatang. Yang pertama adalah himar, keledai. Yang kedua adalah unta. Barang yang mampu dibawa oleh unta, barang yang dibawa oleh keledai. Subhanallah. Dan tentunya keledai berbeda dengan unta. Dan mereka berjumlah berapa? Saudara Yusuf alaihissalam 10. Karena 12 Yusuf dan Bunyamin, 2 orang. Sisanya berapa? 10. Jika mereka mendapat, tiap orang membawa 1 unta, maka mereka membawa berat barang yang banyak. Kenapa? Karena untuk dipakai dalam waktu yang lama. Subhanallah. Ikhwan akhwatillah rahimakumullah. Tentunya keledai atau himar Keledai itu binatang yang bentuknya sejenis kuda cilik, kuda yang kecil. Ada yang kadang keparantritis. Keparantritis itu ada kuda-kuda cilik, kuda kecil, kuda kecil. Wedhus juga tidak, kamu di atasnya kambing kok, ya tidak. Kuda juga tidak. Subhanallah. Namanya himar, keledai. Keledai. Dan keledai adalah binatang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, inna anqaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang jelek adalah suara himar. Dan himar adalah binatang yang bodoh. Makanya orang Arab itu kalau mereka marah, kata mereka berkata himar katanya. Mereka berkata apa? Himar. Itu apa? Artinya apa? Keledai. Dan keledai adalah binatang yang pandir, binatang yang bodoh. Kadang disuruh maju malah mundur, disuruh mundur malah maju. Kalau unta ma'ruf, unta adalah ma'ruf dan kita kenal banyak unta. Kebun binatang pun banyak, banyak unta. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika kailu yasir." Itu adalah mudah bagi pemerintah Mesir untuk melakukannya. Subhanallah. Siapa yang mereka maksud? Yusuf alaihissalam. Karena Yusuf alaihissalam adalah orang yang mengatur perbendaharaan negara waktu itu. Apa kata Yakub? Yakub alaihissalam berkata, qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan minallah. Demikianlah seorang ayah yang pernah dikecewakan oleh anak dan dia tidak mau jatuh pada lubang yang sama dua kali. Dan demikianlah seorang muslim, kita sebagai seorang muslim hati-hati, kita sebagai seorang muslim hati-hati. Kapan? Tatkala bekerja. Hati-hati kapan? Tatkala ngitung duit. Hati-hati kapan? Tatkala kita berumah tangga. Hati-hati kapan? Tatkala kita bertetangga. Hati-hati tatkala mendidik anak. Hati-hati tatkala dengan orang tua. Subhanallah. Hati-hati. Kita dengan ayah kita hati-hati. Orang tua itu sensitif. Sensitif tidak orang tua itu? Sensitif. Subhanallah. Kadang kita ngomong pelan, dikiranya ngelendeng. Kita ngomong keras, dikiranya nyentak, marah. Hati-hati. Dengan anak hati-hati. Dengan teman bermuamalah hati-hati. Dengan atasan hati-hati. Dengan bawahan hati-hati. Subhanallah. Iya tidak? Oh ya. Semuanya perlu dengan hati-hati. Nyupir. Ini yang biasa nyupir ke daerah Temanggung sana. Hati-hati tidak? Oh, hati-hati. Daerah Magelang sana ke daerah Sukorejo, Magelang jembatannya putus tidak? Lewat mana mas? Purworejo? Lewat Kalibawang? Oh ya, subhanallah. Hati-hati. Kenapa? Karena bagi yang bawa truk-truk besar itu, subhanallah. Kemarin saya lewat sana, ngeri tidak? Ngeri. Lewat Kalibawang sekarang penuh. Iya tidak? Lewat ngeluar penuh. Iya tidak? Mungkin lewat Kalibawang mungkin lebih mending. yang lewat ngeluar itu repot lagi. Masya Allah. Makanya hati-hati. Kenapa? Karena jalan cuma satu. Kadang papasan mobil susah. Iya tidak? Subhanallah, hati-hati. Hati-hati. Makanya kemarin kami ke Magelang berangkat. Mungkin lewat Kalibawang banyak penuh. Saya lewat ngeluar tambah penuh. Masya Allah. Pulangnya daripada macet, oh, siang saja repot . Mending ngalah saya lewat Purworejo. Tapi aman, alhamdulillah. Mobil bisa cepat. Mungkin kalau diukur cepet-cepetan cepet yang lewat Purworejo kok. Ya sabar, sabar ya tidak. Yang nganter-nganter barang ya sabar. Hati-hati. Hati-hati. Subhanallah. Yakub alaihissalam hati-hati. Di mana Yakub alaihissalam berkata, "Qala lan ursilahu makum hatta tutuni mautikam minallah." Aku tidak akan melepas kalian pergi bersama putraku yang bernama Bunyamin. Aku tidak bakalan melepas Bunyamin bersama kalian. Hatta tu'tuni mautiqam minallah. Hatta tu'tuni mautiqam minallah. Sehingga kalian bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan Bunyamin. Subhanallah. Apa yang diminta oleh Yakub? Bersumpah. Dan sesuatu yang namanya sumpah adalah sesuatu hal yang agung. Maka di sini Yakub alaihissalam berkata, "Qala lan ursilau makum hatta tu'tuni mautiqam minallahi la ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum." Aku tidak bakalan melepas Bunyamin untuk pergi bersama kalian sampai kalian mau bersumpah untuk mendatangkan dan membawa kembali siapa? Bunyamin. Illa ayyuhata bikum. Kecuali jika kalian dikepung oleh musuh. Kenapa? Berbeda seseorang tatkala dalam keadaan aman dan dalam keadaan terdesak. Kalau dalam keadaan aman, itu adalah menjadi kewajiban kalian untuk menjaganya. Ya tidak? Tatkala kalian dikepung musuh pun juga merupakan kewajiban kalian untuk menjaga Bunyamin. Tapi berbeda, sama-sama menjaga. Kenapa? Bisa jadi tatkala seseorang sudah diserai untuk menjaga, khianat. Ya tidak? Bisa jadi yang kedua adalah dia pengen menjaga tapi tidak punya kemampuan. Sehingga bagaimana? Yakub alaihissalam berkata, illa an yuhata bikum. Subhanallah. Kecuali kalian dikepung oleh musuh. Falamma atauhu mautiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Falamma atauhu, tatkala mereka mampu mendatangkan sumpah, tatkala mereka mau mengucapkan sumpah, maka Yakub alaihissalam berkata, qala Allah ala ma naqulu wakil. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha menjadi saksi terhadap apa yang kita ucapkan. Subhanallah. Apa yang menjadi ucapan, maka Allah Subhanahu wa taala adalah yang bersaksi. Dan tentunya Dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mempersaksikan, dan Dialah Allah Subhanahu wa taala adalah Sami'un Alim, zat yang maha mendengar dan zat yang maha mengetahui. Dan seorang hamba tidak bisa lari dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun seorang hamba berada, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengetahuinya. Jam 8. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keterangan tentang qala Allah ala ma naqulu wakil. Apa yang dikatakan oleh seorang hamba, maka itu akan menjadi saksi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu. Ingat, di suatu hari nanti, subhanallah, persidangan di dunia itu kadang bisa yang tadinya benar jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Sebabnya banyak hal. Bisa gara-gara duit, bisa gara-gara mobil, bisa gara-gara rumah, bisa gara-gara kebun, bisa gara-gara pabrik, bisa gara-gara perempuan. Ya tidak? Oh iya. Besok persidangan, ya, tolong dimenangkan. Oh, Masya Allah. Apa imbalannya? Ini. Apa imbalannya? Ini. Apa imbalannya? Ini. Apa imbalannya? Ini. Ini persidangan di dunia. Bagaimanakah di akhirat? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, alaisallahu bi ahkamil hakimi. Di akhirat nanti, subhanallah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut ditutup, wa tukallimuna aydihim, tangan akan berbicara, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki akan menjadi saksi, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Subhanallah. Maka dunia, jika kita perhatikan, dunia itu sebentar. Kesenangan dunia itu tidak abadi. Kesenangan dunia itu adalah sesaat. Ini yang hadir di sini, giginya lambat laun potol, bukan? Potol, berkurang. Ditambal, dicabut, ya tidak? Oh ya, subhanallah. Mbak-mbak yang di belakang sana juga sama, giginya juga lepas, potol, kadang growong, kadang bengkak. Oh, kadang, subhanallah. Luar biasanya keagungan Allah. Sehingga bagaimana, tatkala seseorang punya gigi dengan normal, maka ada makanan tertentu yang dimakan. Tatkala giginya berkurang pun, ada makanan tertentu yang dimakan. Bisa dibayangkan kalau jajanan yang ada semuanya jagung goreng. Semua jajanan yang ada, gimana kalau jagung goreng marning. Bisa dibayangkan kalau jajanan yang ada semuanya adalah intip. Intip itu nikmat, tidak makan intip goreng itu. Oh, nikmat. Tapi subhanallah, ada roti empuk, ada tahu. Subhanallah, sehingga mereka yang enggak punya gigi pun bisa makan dengan mudah. Iya tidak? Kurang empuk lagi tape. Kurang empuk lagi bubur. Oh, Masya Allah. Ini dunia. Ini apa tuh? Dunia. Bagaimanakah dengan akhirat? Maka di akhirat adalah kekal dan abadi. Penduduk surga nanti umurnya antara 30 tahun atau 33 tahun. Masya Allah. Orang punya umur 30 tahun itu pas seger-segernya orang. Iya tidak? Oh iya. Makan apa saja enak. Sate enak. Atos-atos enak. Enggak takut kolesterol. Ini bagus, takut kolesterol betul nih bagus. Patoni nonton kolesterol ini. Kadang sebagian orang semakin ada usia, semakin usia, semakin usia, takut apa? Kolesterol. Orang Arab itu tiap hari makan daging kambing, tidak ada yang namanya takut kolesterol. Orang Arab itu makan daging kambing tiap hari, tidak ada khawatir namanya kolesterol. Kenapa? Tatkala mereka makan daging kambing, tidak hanya makan daging kambing, juga makan acar, makan penawarnya. Kita sebagai seorang muslim mengetahui bahwasanya seluruh yang kita kerjakan adalah akan dipertanggungjawabkan. Makanya sebagai seorang muslim hati-hati. Dan Yakub alaihissalam berkata, qala Allah ala ma naqulu wakil. Padahal siapa? Antara Yakub dengan anaknya. Subhanallah. Oleh karena itu, karena sekarang ini banyak orang yang kadang memalsu-malsukan surat, ya tidak, maka hendaknya hati-hati. Ada yang mau beli motor, hati-hati. Beli rumah, hati-hati. Beli mobil, hati-hati. Beli sepeda, hati-hati. Kenapa? Karena kadang orang sebagian punya profesi yang tidak dibenarkan, sering malsu-malsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Yaqub alaihi salam sesudah mendengar dari putra-putranya mereka bersumpah untuk menjaga dan akan menghadirkan Bunyamin. Sesudah itu dia pun berwasiat kepada putra-putranya. Di mana wasiatnya adalah, wahai putra-putraku, janganlah kalian masuk ke negeri Mesir dari satu pintu. Masuklah dari berbagai macam pintu. Apakah alasannya kenapa Yakub alaihissalam memberikan wasiat seperti ini? Insyaallah nanti pertemuan akan datang akan kita lanjutkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nanti yang belum bawa Al-Qur'an, pertemuan akan datang bisa bawa Al-Qur'an biar tahu sampai di mana dan kita bisa baca bareng-bareng sebelum kita mulai tafsir insyaallah. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Kami kembalikan kepada Bapak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852 9334 8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apa hukumnya kita memberi uang tunai kepada saudara untuk kemudian ditransfer ke rekening kita, sedangkan saat transfer terdapat biaya admin, Ustaz? Jazakallah khairan.
0: Bagaimana?
2: Hukumnya kita memberi uang tunai kepada saudara
0: Memberi uang tunai kepada saudara.
2: Untuk kemudian ditransfer ke rekening kita, sedangkan saat transfer terdapat biaya admin, Ustaz.
0: Oh, jadi kita memberikan uang tunai bukan untuk memberi, tapi intinya menggantikan, begitu ya, menggantikan ke saudara kita. Dan ada uang transfernya. Wallahu ta'ala a'lam, semestinya dia memberikan dengan uang transfernya sekalian. Memberikan dengan uang transfernya sekalian. Katakanlah transfernya berapa, misalnya 6 ribu begitu ya. Dia mengasih 1 juta, maka dia kasih 1 juta 6 ribu. Kemudian dia ini. Tapi namun jika saudaranya ini ridho, ya sudah nggak apa-apa, uang transfernya ini. Apa namanya, saya yang tanggung, nggak apa-apa. Maka tidak apa-apa. Allahu a'lam bishawab.
1: Nasihat singkat Radio Muslim.
2: Apakah tidak mengapa kita berhutang untuk membeli kambing nanti untuk kurban, Ustaz?
0: Berhutang untuk amal soleh secara umum tidak apa-apa, dengan catatan orang itu insya Allah bisa membayar. Dia punya, dia punya sangkaan kuat, dia bisa membayar. Misalnya dia ingin berkurban, hutang dulu. Karena dia tidak punya uang kalau kontan. Bayarnya gimana? Insya Allah gaji dia cukup. Ya, gaji dia nanti cukup. Dia akan cicil setiap bulan. Dari gaji dia untuk, atau hasil usaha dia, atau pendapatan dia, untuk uang kurban tersebut. Dan insya Allah cukup harga kambingnya misalnya, berapa ya? 3 juta misalnya. Maka nanti dia akan cicil 500 ribu setiap bulan kepada orang yang dia berhutang dengannya. Maka tidak apa-apa. Dia punya pendapatan 3 juta juga sebulan. Kan gak mungkin dia pakai buat bayar kambing semua misalnya. Nanti akan saya cicil. Tapi kalau misalnya dia hanya pendapatan 500 ribu sebulan. Dia bayar beli kambing harga 3 juta. Sulit untuk mencicilnya, maka jangan. Ya, maka jangan. Wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Muslim Jogja 107,7 FM. www.radiomuslim.com memberikan akidah, menebarkan sunnah. Sekilas informasi, open recruitment guru TPA anak-anak. Dibutuhkan 1 orang ustadz untuk menghandle kelas putra dewasa. Persyaratan, ikhwan usia 20 hingga 40 tahun, area bangun jiwa dan sekitarnya, komitmen meluangkan waktu 2 kali sepekan. Informasi 0878-3990-1508 0878-3990-1508 atas nama Eko Parianto. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Informasi lebih lengkap silakan kunjungi Instagram dan Facebook Serambi Dakwah. Sekian informasi. Terus simak radiomuslim.com 107,7 FM memberikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al Mubarok atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Dan janganlah kalian menjual atau membeli sesuatu yang sedang dijual atau sedang dibeli oleh orang lain. Si A dan si B sedang melakukan transaksi jual beli. Si A sebagai penjual, si B sebagai pembeli. Kemudian setelah itu datang si C ikut menjual. Lalu ditanya, ngasih harga berapa? Sekian. Beli saja di tempat saya, tak kasih harga lebih murah dan nanti kualitasnya lebih bagus. Tunggu dulu sampai tawar menawar mereka selesai. Baru kemudian ketika si B pindah ke tempat kamu, itu terserah si B. Tapi ketika si A dan si B sedang melakukan tawar menawar, kamu tidak boleh ikut menawarkan barang yang sama. Maka dia memasukkan penawaran, ini bisa memicu sengketa dan permusuhan. Makanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Sebab keberkahan dan sebab hilangnya keberkahan ketika orang berdagang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Kalau keduanya jujur, wa bayyana, dan menjelaskan, artinya terbuka, maka perdagangan keduanya akan diberkahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua hal. Jujur artinya dia tidak menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai realita. Terbuka artinya dia tidak menyembunyikan sesuatu yang seharusnya dijelaskan. Seperti cacat, barang yang saya jual ini cacatnya ada di sini yang mungkin itu tidak diketahui oleh calon konsumennya. Jika itu yang dilakukan, maka dia akan mendatangkan keberkahan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim, Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga memisalkan dunia seperti apa? Bangkai anak kambing yang cacat, yang tidak ada harganya sama sekali di hadapan kita semuanya. Saudaraku, lalu apa fitnah dunia yang sangat berat apabila dunia itu masuk ke dalam hati kita? Ketika cinta dunia telah memenuhi ruang-ruang hati kita, mengakibatkan cinta akhirat pun akan semakin sirna dan berkurang. Karena cinta dunia dan cinta akhirat itu tidak akan bertemu, saudaraku. Orang yang cinta dunia, ketika cinta dunianya telah 60%, maka cinta akhirat tinggal 40%. Ketika cinta dunia itu semakin kuat di hati seorang hamba, 80%, cinta akhirat tinggal 20%. Karena hati kita ini seperti bejana, kata Rasulullah SAW. Lihat, kalau kita melihat bejana, kita masukkan air padanya. Kemudian kita masukkan padanya tanah, maka air akan keluar. Demikian pula hati kita, saudaraku. Oleh karena itulah, ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Orang yang memenuhi ruang-ruang hatinya dengan cinta dunia, berkuranglah dan sirnalah cinta akhirat di hatinya. Akan terlihat orang-orang yang hatinya telah dipenuhi dengan cinta dunia itu ternyata lebih semangat kepada dunia. Ketika dipanggil kepada kehidupan akhirat, terasa berat bagi dia. Ketaatan menjadi berat dalam hidupnya. Tapi ketika ia dipanggil kepada keuntungan dunia, maka ia semangat sekali, saudaraku.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyat

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Segala kemaksiatan itu racun bagi hati. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala berkata, ra'aitu dzunub tumitul qulub. Aku melihat dosa-dosa mematikan hati. Wa qad yurisu adz-dzulla idmanuha. Terus menerus melakukan maksiat bisa mewariskan kehinaan. Wa tarkuz dzunub hayatul qulub. Meninggalkan dosa menghidupkan hati. Wa khairun li nafsika isyanuha. Maka meninggalkan dosa lebih baik bagi dirimu. Barang siapa yang menginginkan hatinya selamat, hatinya tetap hidup, maka hendaknya dia meninggalkan dosa dan maksiat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha. فالموريات قدحا

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Di antara hikmah dari kita terjerumus dalam dosa yaitu bahwasanya tatkala kita ingat dosa-dosa kita, maka kita tidak merasa tinggi. Kita tidak pernah merasa ujub. Sekarang mungkin alhamdulillah Allah telah selamatkan kita dari jurang kenistaan. Allah selamatkan kita dari kemaksiatan. Kita tidak menjadi angkuh setelah itu. Kita ingat kita pernah dulu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup aib-aib kita. Kita ingat dulu kita pernah berlezat-lezatan dalam kemaksiatan. Orang beriman harusnya kalau bermaksiat dia benci. Hatinya gelisah tatkala dia bermaksiat, hatinya berontak. Tapi sebagian kita tatkala bermaksiat bukan hatinya berontak, dia benar-benar berlezat-lezat. Kata Ibnu Qayyim, orang seperti ini butuh dua taubat. Taubat kepada dosanya, taubat kepada berlezat-lezat tatkala sedang bermaksiat. Dengan kita mengingat hal ini, kita tidak akan ujub. Karena sebagian orang tatkala dia beramal soleh, dia lihat saudara-saudaranya mungkin yang bermaksiat, kemudian dia menghinakan, dia merendahkan, dia merasa dirinya tinggi. Jangan ya akhi. Kasihan mereka, doakan mereka. Sebagian kita juga dulu pernah seperti mereka. Sayangi mereka. Tarik tangan mereka, ajak mereka untuk mengaji. Ajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat mereka putus asa. Tebarkan rahmat Allah, sampaikan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala agar mereka bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
3: Karena bagi seorang mukmin yang mencintai akhirat, tidaklah kehidupan dunia melainkan persiapan menuju akhirat itu. Hari demi hari yang dia lalui adalah penantian datangnya kematian, dan dia selalu bersiap di atas ketaatan sebagai wujud dari perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat kecuali dalam keadaan Islam. Jangan wafat kecuali dalam keadaan taat. Innamal ibratu bil khawatim. Penilaian Allah terhadap seorang hamba tergantung bagaimana seorang mukmin, seorang mukminah mengakhiri hayatnya di permukaan bumi. Maka kehidupan dunia di sudut pandang seorang muslim adalah persiapan menuju akhirat. Hari demi hari yang kita lalui adalah hari demi hari mendekati waktu yang namanya kematian. Sehingga dengan mengingat kematian, seorang hamba selalu bersiap untuk berhadapan dengan hari akhir. Makanya Nabi kita tercinta dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud memerintahkan kita untuk selalu memperbanyak ingat kematian. Akthiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian ingat yang akan menghancurkan kelezatan dunia. Di dalam riwayat lain bacaannya akthiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak oleh kalian selalu mengingat pemutus kelezatan. Lihat bagaimana Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu ingat kematian agar kita bersiap untuk apa yang terjadi pasca kematian itu. Kalau hidup kita di permukaan bumi tidak cukup satu hari, maka kehidupan kita di hari akhirat adalah untuk selama-lamanya tanpa batas waktu. Dan seorang yang cerdas adalah bersabar dalam kehidupan yang tidak cukup satu hari, menanti datangnya kematian untuk kemudian menikmati kenikmatan selama-lamanya di kehidupan tanpa batas waktu.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
4: Para ulama mengatakan, mengapa hak ibu lebih banyak daripada hak ayah? Karena tiga sebab. Pertama, ibu kita yang telah mengandung kita 9 bulan dengan susah payah, tidur susah, mau tidur miring tidak bisa. 9 bulan tidak sebentar ya ikhwatul iman. Bahkan bagaimana pada saat kita dikandung oleh ibu kita, janin kita besar, bertambah besar terus. Begitu beratnya dia membawa kita di dalam. Tapi dia betul-betul menikmati. Kadang-kadang dia pada saat tidur sedang nikmat itu ditendang oleh kita. Sampai dia terbangun. Sampai bilang, nak jangan tidur, jangan tendang ibu ya. Sampai dia berbicara sendiri karena ada kontak batin dengan kita ketika kita masih berada di dalam rahim ibu kita. 9 bulan ya ikhwatal iman. Nyeri iya, ditendang oleh kita iya, bahkan kadang-kadang susah tidur. Sering kali banyak sekali penderitaan yang dialami selama dia mengandung kita. Yang kedua, dia mempertaruhkan nyawanya ketika dia melahirkan kita. Melahirkan secara normal itu antara hidup dan mati. Bagaimana Allah menggambarkan Maryam alaihissalam begitu sakitnya ketika akan melahirkan Isa alaihissalam. Begitulah Allah Jalla wa ala berikan pahala yang besar kepada seorang wanita ketika dia melahirkan, karena begitu sakit, begitu banyak penderitaan. Bahkan ikhwatal iman, kalau seandainya kita suami coba dampingi supaya tahu bagaimana besarnya penderitaan seorang ibu ketika melahirkan. Terkadang kita ketika melihat istri kita begitu menderita pada saat akan melahirkan anak kita, kita menangis, ya Allah, berarti ibu kita bagaimana dulu waktu melahirkan kita, ya Allah, sampai dia tidak terasa menggenggam tangan kita sampai merah kita, sampai biru, karena begitu sakit, sakitnya luar biasa. Apalagi dari pembukaan pertama, kedua, ketiga, terus sampai pembukaan terakhir. Allah, kadang-kadang pembukaan 3, 4, sampai kemudian pembukaan berikutnya, itu lama berjam-jam, sampai dia pulang lagi ke rumah. Kata bidan, masih lama, sabar, masih lama, tunggu. Selama itu mulesnya, ya Allah, mules, kalau bisa dikeluarin segera, mungkin. Apalagi nanti ada masalah sungsang, ada masalah yang air ketubannya keburu habis. Allahu Akbar. Hanya demi anak ibu menderita. Yang ketiga, yang menyebabkan hak ibu lebih besar dan lebih banyak daripada hak orang tua, hak atau hak ayah. Yang ketiga adalah karena mereka menyusui kita selama 2 tahun. Lihat, menyusui kita. Awal-awal mungkin mereka menikmati, lama-lama apa? Lama-lama dia nyusu. Kadang-kadang anak hanya ingin nyusu sebelah kanan, kalau kiri dia enggak mau. Dikasih kiri, kanan terus, sehingga ibu miring kanan terus sampai pegel. Sampai betul-betul pegel, posisinya sampai dia kram, tapi tidak apa-apa demi anak. Bayangkan ikhwatul iman. Kemudian apalagi, kadang-kadang anak pada saat dia sudah tumbuh gigi, dia gigit puting ibunya. Sampai kesakitan, sabar dia, dikasih obat merah. Kemudian dia beri lagi, kadang sering kali menggigit, dan banyak sekali, 2 tahun demi anak ikhwatul iman.
0: Nasihat singkat,
1: Radio Muslim.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka sementara mereka senantiasa beristighfar. Maksud, selama engkau ada di tengah-tengah mereka, kalau sekarang Nabi SAW sudah meninggal dunia, lalu apa yang bisa menyelamatkan kita adalah selama sunnah beliau ada di tengah-tengah kita. Kita jalankan, kita hidupkan, maka kita akan menjadi selamat. Kemudian istighfar. Dengan istighfar itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan mara bahaya. Karena dengan istighfar, dosa-dosa kita diampuni. Beramal soleh. Di antara sikap yang dapat menyelamatkan seseorang dari fitnah, ada memperbanyak amal soleh. Sebagaimana telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Rawahu Muslim. Bersegeralah, bergegaslah beramal sebelum munculnya fitnah. Segera kita, apapun amal kita, segera. Ada kesempatan kita untuk menyumbang, kita menyumbang. Ada kesempatan kita untuk melakukan kebaikan, kita lakukan kebaikan. Jangan ditunggu-tunggu dulu, nantilah saya melakukan ibadah kalau saya sudah berumur sekian, nantilah saya akan menyumbang kalau seandainya harta saya sekian. Tapi selama ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik, beramal soleh, lakukan hal itu. Karena sebelum datangnya fitnah yang telah kita gambarkan tadi, fitnah yang akan menimpa bagaikan potongan dari malam yang gelap. Bagaimana malam yang gelap? Kita tidak mampu berjalan dengan baik kalau seandainya kita tidak memiliki cahaya. Penerang, penerang dalam kegelapan dunia adalah ilmu.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد.

Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM melalui transfer Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887. Dengan hormat, nama pagar, kota pagar nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Gondokusuman, Yogyakarta.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Di antara sebab terkabulnya doa adalah bersegera memenuhi perintah Allah. Yang keempat, napa? Bersegera memenuhi perintah Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita pengen sesuatu sama Allah, ya jalani perintah-perintah Allah. Jauhi larangan-larangan Allah. Makanya berapa kali orang konsultasi datang ke sini, macam-macam lah dari beberapa daerah. Ustaz, saya ini sakit sudah lama kayak gini Ustaz. Macam-macam sakitnya. Dikira saya dokter, saya bukan dokter. Ya, orang konsultasi tidak apa-apa. Tapi orang datang ke Ustaz, saya sakit Ustaz. Biasanya, kalau yang pertama kali saya tanya, jenengan sholat napa mboten? Jenengan sholat napa mboten? Kalau dia katakan, ge pundangu. Pundangu napa ne? Mboten ne. Oh, Masya Allah. Ya. Kalau seperti itu, saya langsung katakan sama dia, jenengan, kalau enggak mau sholat, ora mari. Aku jadi kalau jenengan enggak mau sholat, enggak sembuh. Saya bilang. Karena yang menyembuhkan siapa? Allah. Saya bilang, saya tantang. Panjenengan pergi ke kiai manapun, insya Allah jawabannya pada. Ya. Insya Allah jawabannya sama. Bahwa kalau orang pengen sembuh, minta sama Allah. Dan supaya dikabulkan sama Allah, taat sama Allah. Yang patuh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan inilah sebuah prinsip yang harus kita pahami. Ya. Dan kebanyakan sakit-sakit itu, banyak di antara penyakit-penyakit itu, selain memang karena cobaan dari Allah, juga akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Ya. Orang-orang yang hidupnya gak tenang, ya. Orang yang hidupnya sakit-sakitan, sakit ini, sakit itu. Bisa jadi itu adalah merupakan teguran dari Allah akibat dari dosa-dosa yang selama ini dilakukan. Ya. Orang yang mungkin, maaf ya, sampai sakit parah, ya, entah kanker, entah apa. Coba diperiksa, hartanya itu halal apa tidak nafkahnya. Ternyata kehidupan kesehariannya, penghasilannya jadi sesuatu yang haram. Riba, ya, dan yang semisalnya, ya. Akhirnya betul sakit-sakitan. Nah kalau misalnya jenengan ingin sembuh, tinggalkan itu larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang haram-haram ditinggalkan. Makanya Nabi SAW ketika bercerita tentang orang yang sudah berdoa, menghibah, merintih kepada Allah enggak dikabulkan. Apa kata Nabi SAW? Wa mat'amu haram, wa mashrabu haram. Makanannya haram, minumannya haram. Ya kalau pengen dikabulkan, tinggalkan yang haram-haram itu. Bersihkan. Bersihkan diri kita. Perintah Allah dijalankan, larangannya ditinggalkan. Inilah sebab yang keempat. Jadi kalau kita pengen dikabulkan doa kita, maka jalankanlah perintah Allah. Jalankanlah perintah Allah, jauhilah larangannya. Ya. Perintah-perintah yang prinsip akidah, ya. Tinggalkan kesyirikan, sholat lima waktunya dijaga, puasa Ramadannya juga. Zaman kita ini subhanallah yang namanya sholat sudah begitu ya diremehkan oleh banyak orang. Bahkan kalau misalnya ada orang rajin ke masjid itu malah dianggap aneh. Loh, masjid boy. Loh, masjid boy cuma 5 kali dalam sehari ke masjid. Kok dikatakan ke masjid boy? Cuma 5 kali dalam sehari ke masjid. Ya. Tapi ya umumnya masyarakat di sebagian wilayah itu memang ke masjidnya ya jarang-jarang. Ya, ada yang cuma Jumatan nyotok, ya. Yang agak mending maghriban tok. Tapi kemarin saya diceritai ada masjid atau musola sampai maghrib pun sepi. Padahal biasanya masjid itu ramainya kapan? Maghrib. Sepinya zuhur, asar. Sepinya seperti itu. Zuhur, asar, kadang-kadang isya juga subuh. Biasanya rame-ramenya masjid. Berarti kalau masjid maghrib sepi, apa maning? Ya, apalagi yang lainnya. Ya. Maghrib saja yang biasanya rame itu sepi, apalagi sholat-sholat yang lainnya. Nah yang seperti ini bagaimana mau dikabulkan sama Allah subhanahu wa ta'ala permintaannya? Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, Ya. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku. Ya, ini tentang Allah. Allah itu bagaimana? Kalau kita meminta sama Allah, apakah teriak-teriak atau pelan-pelan? Ya, teriak-teriak karena jauh, pelan-pelan karena dekat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib. Wahai Muhammad, kasih tahu bahwa aku ini dekat. Dekat itu maksudnya mendengar setiap apa yang kita mohonkan kepada Allah. Jadi enggak perlu kita teriak-teriak. Ya, kita enggak perlu ketika berdoa teriak-teriak, angkat suara tinggi-tinggi. Ya. Kita dengan suara yang lirih Allah sudah dengar. Jangankan pakai suara lirih, isi hati kita saja Allah tahu. Ya, fa inni qaribun, sesungguhnya aku ini dekat. Uji budak watadai iradani. Aku akan kabulkan permintaan hambaku kalau dia mau minta kepadaku. Subhanallah. Jadi syaratnya cuma satu saja. Mau minta apa enggak? Nah sekarang kita mau minta apa enggak? Ya. Kita masalahnya mau minta atau tidak. Dan kita ini mintanya tekun atau tidak. Sering kata Ustaz gimana anak saya ini Ustaz kok sulit banget diatur. Jenengan doakan anak jenengan berapa kali dalam sehari. Ya, nek kemutan. Ya, kalau ingat. Ya. Lah jenengan ingatnya anu berapa kali sehari? Ya, mungkin seminggu sekali. Ya seperti itu gimana mau dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku akan kabulkan permintaan hambaku kalau dia mau minta aja. Kemudian setelah itu Allah katakan falyastajibuli, yang artinya hendaklah mereka memenuhi perintahku. Inilah yang saya katakan tadi. Jalankan perintah-perintah Allah. Niscaya Allah akan kabulkan permintaan kita. Karena ini salah satu syarat supaya dikabulkannya doa, falyastajibuli, hendaklah mereka memenuhi perintahku, wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka memperoleh kebenaran. Maka dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar memenuhi perintah-perintah Dia. Dan semakin tinggi tingkat kepatuhan seorang hamba, maka peluang doa yang dikabulkan akan semakin besar. Jadi kalau semakin patuh, doanya semakin mustajab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
3: Sebagian orang ada yang mereka mencukupkan diri dengan Al-Qur'an. Mereka mengatakan cukup bagi kami Al-Qur'an, ya. Dan kami tidak perlu hadis. Kami tidak perlu pada hadis. Karena apa? Kata mereka, karena hadis itu berbeda-beda. Banyak berselisih pendapat. Hadis tentang ini ada yang bilang sahih, ada yang bilang dhaif. Hadis tentang itu ada yang bilang sahih, ada yang bilang dhaif. Maka kami tidak percaya. Kami percaya pada Al-Qur'an saja. Baik, kalau demikian, maka bagaimana kalian sholat kalau misalnya cuma percaya Al-Qur'an saja? Ya, di Al-Qur'an cuma dikatakan kanat 'alal mu'minina kitaba mawquta. Bahwasanya sholat itu ada waktu-waktunya. Kata Allah dalam Al-Qur'an. Yang ditentukan untuk kaum mukminin. Tapi kapan, berapa kali sholat itu dalam sehari, itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Dijelaskan dalam hadis. Tadi Rasulullah mengatakan, ya, anallaha iftarada 'alaikum khamsa salawat. Bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka lima sholat, lima waktu dalam sehari. Makanya kalau orang tidak mengimani hadis Rasulullah SAW, maka repot. Bagaimana dia akan beribadah?
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
4: Pernah di zaman Nabi harga-harga mahal, sehingga kasus harga mahal itu tidak hanya pada zaman sekarang. Harga-harga mahal terjadi di mana-mana. Di zaman Nabi pernah harga-harga melambung mahal, sehingga orang datang pada Nabi dan mengatakan, lau sa'arta, ya Rasulullah, seandainya engkau kendalikan harga. Seandainya engkau kendalikan harga, sehingga menjadi harga tidak begitu melambung tinggi. Bisa diturunkan. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, innallaha al-khaliqu, al-qabidu, al-basitu, ar-rasiku, al-musa'ir. Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, Allah sang penahan, Allah sang pemberi, Allah sang pencurah rezeki, dan Allah yang membuat harga itu mahal. Kemudian Nabi mengatakan, wa inni la arju an alqallaha, dan aku sangat ingin seandainya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wala yatlubuni ahadun bimatlamatin zalamtuha, tidak ada seorang pun yang menuntut kezaliman yang aku lakukan, baik kezalimanku berkaitan masalah darah atau harta. Di sini maksudnya Nabi ingin menerangkan soal kejadian satu saat harga melambung, ini semuanya merupakan kehendak Allah. Allah musa'ir, Allah yang membuat harga-harga itu mahal. Akan tapi pula Allah memberikan sebab pula bagaimana cara menurunkan harga. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan rezeki, tapi Allah pun juga mengadakan sebab-sebab bagaimana rezeki bisa tercurah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh hadis Nabi mengatakan, man ahabba ayub satolahu rizqu, barang siapa yang rezekinya dilapangkan oleh Allah, wa yunsha'u umruh, dan umurnya dipanjangkan, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahim. Sehingga menyambung silaturahim satu di antara sebab tercurahnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah al-basit, akan tapi Allah pula mengadakan sebab-sebab agar rezeki itu dia tercurah. Sebagaimana pula ketika ada seorang alim ditanya, ketika harga-harga melambung dan orang mengeluh kepadanya, maka apa nasihat orang alim tersebut? Arkhisuha bitakwa, murahkanlah harga-harga yang ada itu dengan cara kalian bertakwa kepada Allah SWT. Artinya takwa di antara sebab yang akan bisa menurunkan kondisi mahalnya harga-harga yang terjadi. Karena Allah al-musa'ir, Allah yang membuat harga mahal, sehingga dengan ketakwaan pula insyaAllah Allah akan murahkan harga tersebut.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Kenapa kok dalam berdoa kita perlu berbaik sangka, dan apa maksud dari berbaik sangka dalam berdoa? Pertama, berbaik sangka dalam berdoa itu maksudnya adalah kita berdoa sambil berprasangka baik, doa saya akan dikabulkan. Itu artinya berbaik sangka dalam berdoa. Jadi berbaik sangka dalam berdoa artinya adalah ketika seorang hamba berdoa, di dalam hatinya dia berprasangka baik. Ya Allah, aku sudah berdoa, engkau sudah berjanji akan mengabulkan, dan aku berbaik sangka kepadamu, ya Allah, engkau akan kabulkan permintaanku. Kebalikannya su'udzon, berburuk sangka. Berburuk sangka bagaimana? Ya tadi, kalau berbaik sangka berarti berdoa dan sambil berbaik sangka kepada Allah akan dikabulkan. Kalau buruk sangka berarti berdoa dan dalam hatinya lah paling tidak dikabulkan. Ya. Sesuai dengan doa-doa saya yang kemarin-kemarin. Yang kemarin aja gak dikabulkan, apalagi yang sekarang. Ya. Kemarin saya minta yang kecil aja gak dikabulkan, apalagi sekarang saya minta yang besar. Misalnya nih ya, ya, saya kemarin minta sama Allah sepeda ternyata gak dikasih. Sekarang saya minta mobil, masa dikasih? Kira-kira seperti itulah. Yang kecil aja yang murah gak dikasih, apalagi yang mahal. Itu namanya su'udzon. Ini maksud dari berbaik sangka di dalam berdoa. Terus kenapa kita perlu berbaik sangka kepada Allah? Jawabannya, karena Allah itu tergantung bagaimana prasangka kita kepada dia. Jadi Allah ketika akan menentukan sesuatu kepada kita, untuk kita, itu tergantung bagaimana kita prasangkanya kepada Allah. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kalau kita berprasangka baik sama Allah, maka Allah akan beri kebaikan sama kita. Kalau kita berprasangka apa? Baik. Kalau kita berprasangka baik sama Allah, maka Allah akan kasih kebaikan kepada kita. Sebaliknya, ya, kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka keburukan itulah yang akan kita terima. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah, firman Allah, aku ini tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini Allah sendiri yang mengatakan, aku ini, kata Allah, tergantung bagaimana hambaku berprasangka. Berarti kalau prasangka kita baik kepada Allah, maka kita akan diberi kebaikan. Atau yang bahasa umumnya itu optimis. Yang satunya optimis, yang satunya apa? Pesimis. Daftar misalnya di perusahaan. Optimis. Ah, saya diterima. Insya Allah saya diterima. Dan saya tahu persis di situ baik. Ya, menurut saya di situ baik. Kita optimis. Ya, kalau kita optimis berprasangka baik sama Allah, maka kita akan dikasih seperti prasangka kita. Tapi kalau sebaliknya, dari awal kita sudah pesimis, ah, kayaknya gak diterima. Maka, apa yang terjadi? Beneran gak diterima. Karena dari awalnya kita sudah pesimis, kita sudah su'udzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam agama kita, yang namanya optimisme, ya, itu sangat dianjurkan sekali. Sebaliknya pesimisme itu sangat dicela. Ya. Makanya Nabi SAW itu yuhibbul fa'lal hasan. Nabi SAW itu mencintai optimisme. Jadi kalau melihat sesuatu optimis, ya. Misalnya hari ini kita keluar rumah kemudian udaranya cerah, alhamdulillah insyaallah barokah. Hari ini insyaallah pahale oleh akeh. Ya, hari ini insyaallah saya dagang di pasar, keuntungannya banyak. Keluar rumah cerah. Ya. Jadi kalau misalnya, tapi kalau keluar rumah, tahu-tahu begitu keluar rumah lihat ada tabrakan, wah jan kita sial gitu. Ternyata naudzubillahi min dzalik, sial beneran. Ya. Terus kalau lihat tabrakan apa Ustaz? Ada doanya. Ya, lihat tabrakan, lihat orang cacat, ada doanya. Doanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalahu bihi. Napa? Alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalahu bihi. Artinya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bukan kita ngelihat orang cilaka kita ucapkan alhamdulillah cilaka, bukan. Tapi alhamdulillah saya memuji Allah alladzi 'afani, yang telah menyelamatkan saya mimma btalahu bihi, dari ujian tersebut. Jadi kita itu sedang bukan mengalhamdulillahi orang yang kecelakaan, tapi kita sedang mengalhamdulillahi kita ini selamat.
5: Radio Muslim memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Sebelum kita melanjutkan apa yang akan kita sampaikan, kembali kita mengingatkan apa yang akan insya Allah kita jumpai dalam hitungan beberapa hari lagi, yang kita akan masuk bulan Dzulhijjah, bulan yang memiliki catatan tersendiri untuk kita perhatikan sebagai seorang muslim, karena bulan ini memiliki keutamaan secara khusus yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan bulan Dzulhijjah, ikhwani fillah, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bulan Dzulhijjah satu di antara Ashhurul Hurum, satu di antara bulan-bulan haram. Dalam ayat Allah katakan, inna iddata syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi khala yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tathlimu fihinna anfusakum. Di antara ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam bab ini, ikhwani fillah, ini firman Allah yang telah kita baca, yang maknanya sesungguhnya dalam hitungan tahun, sesungguhnya hitungan tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam kitab catatan Allah Subhanahu wa taala 12 bulan. Itu adalah hitungan yang sudah ada sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, hitungan bulan itu ada 12 bulan. Apa aja itu, ikhwan? Nah, Januari, Februari, Maret, April. Apa, ikhwan? Yang pertama Muharram, yang kedua Safar, yang ketiga Rabiul Awal, yang keempat Rabiul Akhir, yang kelima Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berapa? Coba ulangi. Yang pertama Muharram, yang kedua Safar, yang ketiga Rabiul Awal, yang ketiga, empat Rabiul Tsani, yang kelima Jumadil Awal, yang keenam Jumadil Tsani, terus yang ketujuh Rajab, yang ke-8 Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini 12 bulan yang ada dalam bulan-bulan qamariyah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang masuk dalam bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan yang telah dikenal pula di zaman jahiliyah, bulan-bulan yang sangat dihormati oleh mereka. Di antaranya dengan tidak melakukan peperangan dan penumpahan darah pada bulan-bulan suci, bulan-bulan haram tersebut. Walaupun seandainya dia punya rasa dendam yang sangat luar biasa dan dia kemudian mendapatkan dia bisa dibunuh pada bulan yang haram, maka dia tunda. Ini satu di antara bentuk pengagungan mereka terhadap ini bulan-bulan haram tersebut. Sekarang yang masuk dalam hitungan bulan-bulan haram apa aja? Yang masuk dalam hitungan bulan-bulan haram apa aja? Muharram, Ramadan, terus apa lagi? Rajab, terus apa lagi? Hah? Apa ya kawan? Yang pertama, yang tiga urut, yang satu misah. Yang pertama, Muharram, terus? Yang pertama, Dzulqa'dah. Yang kedua, Dzulhijjah. Yang ketiga, Muharram. Yang keempat, yang misah, Rajab. Ini adalah Asyurul Hurum. Dan sekarang kita posisinya telah berada dalam Dzulqa'dah dan akan masuk pada bulan Dzulhijjah. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Asyurul Hurum. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan yang Allah sediakan dalam satu tahun itu ada 4 bulan yang masuk dalam bulan-bulan haram. Dzalika dinul qayyim. Inilah agama yang lurus. Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang risalahnya risalah yang sesuai dengan fitrah manusia. Ad-dinul qayyim. Kemudian Allah katakan fala taslimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan kedzaliman terhadap diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menegaskan fala taslimu fihinna anfusakum. Jangan kalian lakukan kedzaliman, jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Ikhwan billah, kedzaliman boleh enggak dilakukan di luar bulan yang empat tersebut? Hah? Boleh enggak? Tidak dibolehkan. Terus apa kira-kira gunanya Allah katakan fala tadlimu fihinna anfusakum? Jangan kalian lakukan kedzaliman pada bulan-bulan tersebut. Apa kira-kira gunanya, kawan? Hah? Iya, penekanan tentang sangat haramnya kedzaliman-kedzaliman dilakukan pada bulan-bulan tersebut. Karena bulan-bulan ini memiliki nilai yang lebih khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kalimat ketika haji. Kalau Anda haji kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala rafasa wala fusqa wala jidala fil hajj." Jangan kamu berbuat rafas, pornografi. Jangan kamu berbuat ini fusuk. Jangan kamu berbuat jidal. Jangan rafas, jangan jidal, jangan fusuk. Pertanyaannya, boleh enggak perbuatan rafas, kemudian jidal, kemudian fusuk dilakukan di selain waktu haji? Hah? Boleh enggak? Tidak diperbolehkan. Pornografi, kemudian jidal, kefasikan, tidak boleh dilakukan pada seluruh waktu. Akan tapi ditegaskan oleh Allah pada bulan haji, artinya nilai keharamannya lebih tinggi. Sehingga diharapkan benar, orang-orang yang mereka setelah menunaikan haji, dia bisa mengambil faedah-faedah yang sangat penting berkaitan dengan manasik haji dan ketika berkaitan dengan pendidikan setelah lama dalam haji. Karena haji ini memiliki pendidikan yang sangat besar. Dari pendidikan akidah sampai pendidikan manhaj sampai pendidikan akhlak. Haji memiliki pendidikan yang sangat sangat besar. Sekarang umpamanya pendidikan haji yang berkaitan dengan akidah. Semenjak talbiyah. Talbiyahnya ini talbiyah ahli tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini talbiyah ahli tauhid. Yang orang-orang musyrik juga memiliki talbiyah, talbiyahnya orang musyrikin. Sama dengan talbiyah muslimin, tapi ada tambahan yang sangat fatal yang menjadikan mereka terjerumus dalam perbuatan asyirku billah. labbaik Allahumma labbaik, labbaik labbaika la syarika lak. Kemudian ada tambahnya tamliku huwa ma malak, illa syarikan huwa lak, tamliku huwa ma malak. Ini talbiyah mencerminkan pelajaran tauhid yang sangat tinggi dan pelajaran sifatul mukminin. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku sambut seruanmu ya Allah. Memberikan pelajaran seorang mukmin itu orang yang mereka selalu menyambut seruan-seruan Allah. Seorang mukmin itu adalah orang yang mereka selalu menyambut seruan-seruan Allah. Sehingga apapun yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin yang ada adalah kalimat apa ikhwan? Sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Tidak ada ucapan seorang mukmin ketika diseru oleh Allah dan Rasulnya untuk menerapkan apa yang Allah turunkan dari risalahnya kecuali ucapan mereka itu sami'na wa ata'na. Enggak ada ucapan lain. Ini menunjukkan sifatul mukminin, karakter seorang mukmin seperti itu. Sehingga bukan karakter mukminin yang dia itu telinganya berpaling dari seruan agama, kemudian sikapnya berpaling dari tuntutan agama, dia bahkan siapnya untuk mengacak-acak agama, ini bukan sifatul mukminin. Ini bukan karakter seorang mukmin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika lak. Ya Allah aku sambut seruanmu ya Rabb. Menunjukkan ketundukan, kepatuhan dia di hadapan Allah. Yang tidak ada sekutu bagimu. Sehingga seorang yang pergi haji. Yang paling wajib untuk benar-benar dia tanamkan dalam dirinya. Adalah menjadi ahli tauhid. Dan membersihkan dari kesyirikan secara keseluruhan. Belajar benar-benar untuk sampai betul-betul dirinya itu terbebas dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Ini akidah. Ini pelajaran akidah. Innal hamda wa ni'mata laka wal muluk. Sesungguhnya segala pujian dan kenikmatan dan kerajaan hanya milikmu. Ini juga bagaimana seorang mukmin dia mengakui pengakuan terhadap kerajaan Allah, Allah Maha terpuji. Segala nikmat hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan milik Allah. Ini semuanya adalah pendidikan akidah dan adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini dari si talbiyahnya. Kemudian ketika datang ke Masjidil Haram yang pertama kali dilakukan apa ikhwan? Seorang jamaah haji tawaf satu-satunya ibadah yang hanya ada di Baitullah. Tidak boleh orang tawaf di selain Baitullah. Dan kenyataannya banyak orang yang tawaf di selain Baitullah. Ada yang tawaf di kuburan. Ada enggak keliling kuburan itu? Hah? Kalau Anda bilang tidak ada, karena belum melihat aja. Banyak. Ada kuburan-kuburan tertentu yang orang tawaf di kuburan itu. Bahkan dia jadikan sebagai pengganti pergi haji adalah ziarah ke kuburan wali yang dianggap sangat keramat tersebut. Ini adalah sebagian orang demikian. Sufi, diantaranya kuburiyun. Orang-orang kuburiyun. Di Jogja ini juga punya budaya tawaf. Kapan ya kawan? Setiap malam suro. Tawaf bisu. Ini syariat ini. Syariat. Sudah tawaf ritualnya dengan bisu. Ini adalah syariat. Mereka membuat syariat sendiri. Sehingga tidak ada di dunia ini tempat yang kita boleh melakukan ibadah tawaf kecuali satu tempat. Yaitu Masjidil Haram, Ka'bah Baitullah. Selain itu enggak boleh ada ibadah tawaf. Tidak boleh. satu-satunya tempat untuk melakukan ibadah tawaf hanya di Masjidil Haram. Kalau Anda muteri rumah, boleh enggak? Muteri rumah. Hah? Boleh enggak? Boleh. Mungkin tujuannya untuk lari-lari biar sehat, muteri rumah. Atau keliling rumah mana pintu yang belum tertutup. Atau dia keliling rumah untuk melihat ada enggak maling. Ini keliling juga, tawaf. Boleh. Tapi tawaf yang sifatnya ibadah, tidak ada duanya kecuali hanya di satu tempat, yaitu Baitullah. Sehingga semua tawaf yang dilakukan di selain Baitullah, imma syirik wa imma bidah. Imma syirik wa imma bidah. Kemudian, ketika orang tawaf, di antara amalannya adalah mencium Hajar Aswad atau mengusap Hajar Aswad. Di antara pelajaran akidah yang ditanamkan oleh Umar dengan perkataan beliau, inni la'a'lamu annaki hajar. Saya tahu kalau Anda ini adalah semata-mata hanya seonggok batu. La tadur wa la tangfa. Tidak bisa mendatangkan madharat dan tidak pula bisa mendatangkan manfaat. Tidak membahayakan dan tidak menjadi sumber manfaat. Laula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma qabaltuk. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Anda, aku tidak akan menciumnya. Baru Umar mencium cuk. Karena ittiba kepada Nabi. Bukan karena keyakinan tentang ada sesuatu yang luar biasa tentang Hajar Aswad. Anda akan mendapatkan ini riwayat-riwayat palsu yang berkaitan dengan Hajar Aswad dan mungkin kisah-kisah khurafat yang berkaitan Hajar Aswad. Demikian Umar mengajarkan akidah kepada umat bahwasanya An-Nafi' dan Ad-Dhar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengusap atau mencium Hajar Aswad semata-mata dalam rangka ittiba' kepada Rasulullah sallallahu karena Nabi mengajarkan ini khudu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian dariku. Ini pelajaran yang ketiga di antara ibadah haji. Pelajaran yang keempat dari ibadah haji, pelajaran tauhid, akidah, manhaj dan akhlak. Yaitu ketika seorang dia beribadah haji, di antara pelajarannya adalah pelajaran luzumus sunnah, melazimi sunnah. Wajibnya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam mengatakan tentang amalan salat, bagaimana kata Nabi? Perintah untuk kita salat sebagaimana salatnya Nabi. Sallu kama raaitumuni usolli. Jangan sallu kama ra'aitu muni usolli. Bukan muni usolli. Sallu kama ra'aitu muni usolli. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Kita diperintahkan untuk ittiba dalam salat supaya betul-betul kita meniru sebagaimana Nabi salat. Sehingga tidak boleh membuat sholat gaya sendiri-sendiri. Ini dalam masalah sholat. Di dalam masalah haji, Nabi mengatakan, khudu anni manasikakum. Ambillah manasik haji kalian dariku. Sehingga, kita diperintahkan dalam berhaji, dari awal sampai akhir, dengan meniru manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima haji apabila tidak sebagaimana manasik yang diajarkan Nabi. Tapi di sana ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah yang memiliki kelaziman hukum sendiri-sendiri. Dalam keseluruhan agama, Nabi kita mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fawa raddun. Barang siapa yang dia beramal suatu amalan yang tidak pernah ada tuntunannya dalam ajaran kami, maka amalan itu tertolak. Sehingga kita diajarkan dalam beragama secara keseluruhan untuk ittiba' kepada Rasulullah SAW dan menjauhkan dari sikap ibtida', menjauhkan dari sikap untuk membuat-buat bid'ah dalam agama. Luzumus sunnah. Ini pelajaran yang keberapa? Yang keempat dari ibadah haji. Di antara pelajaran ibadah haji pula di antaranya adalah yaitu Yaumul Arafah, pada hari Yaumul Arafah. Ketika Yaumul Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah, ikhwan fillah, ada peristiwa-peristiwa besar. Satu di antaranya adalah pada tanggal itulah Allah Subhanahu wa taala di antara manasik haji adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Berkumpulnya manusia seluruh dunia tumplek blek jadi satu di padang Arafah bagi yang sedang menunaikan haji. Jutaan manusia dengan hanya berpakaian 2 lembar kain. Mereka berada di satu padang lembah Arafah. Mereka semuanya dalam keadaan memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan hari yang terbaik semenjak terbitnya matahari Yaumul Arafah. Dan khairu du'a doa Yaumil Arafah. Wa khairu ma qultu ana wa nabiyyun la ilaha illallah wahdahu la syarika lak lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi katakan sebaik-baik hari semenjak terbitnya matahari adalah hari Arafah. Sehingga sayyidul ayyam, dari keseluruhan hari yang ada, hari terbaik adalah ini Yaumul Arafah. Kemudian sebaik-baik doa yang diungkapkan seorang hamba adalah doa pada hari Arafah. Sehingga Rasulullah SAW ketika pada hari Arafah, beliau semenjak selesai menunaikan salat duhur dan asar di jama' qasar, kemudian beliau mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah, yang diibarat yang tidak katakan hampir tidak pernah menurunkan tangannya kecuali ada keperluan. Jadi menjadikan waktu banyaknya itu untuk berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memaksimalkan waktu karena detik-detik pada hari itu sangat berharga. Tapi nanti kalau antum diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, antum akan melihat pemandangan-pemandangan yang ya agak memprihatinkan atau cukup memprihatinkan atau sangat memprihatinkan. Ketika pada waktu wukuf di Arafah ini, di antaranya setelah selesai sholat di jama' khutbah Arafah sudah selesai, kemudian meneruskan sedikit amalan, ada yang sholawatan, ada yang tahlilan keras-keras, kemudian setelah itu ada yang kemudian kumpul ngobrol-ngobrol sambil ngemil makanan, ada yang wirawiri sana-sini foto-foto difoto semuanya tempat-tempat yang dia lihat di situ. Ada yang di situ bahkan atau menghabiskan waktunya malah tidur tok sampai menjelang matahari angsuluk baru bangun lagi. Sehingga waktunya banyak yang disia-siakan. Kalau di zaman cateringnya itu masih antri di waktu di Arafah antri. Ada yang ngantri makanan sampai lama. Tugasnya yang ngantri makanan tok, menghabiskan waktu untuk ngantri makanan, sehingga menyanyikan waktu yang sangat banyak itu, yang sangat berharga itu hanya untuk amal-amal yang sangat sia-sia. Ini disebabkan diantaranya tidak fahamnya tentang makna hari pada waktu wukuf di Arafah. Kalimat terbaik yang diucapkan Nabi, Rasul dan Nabi, semua Nabi adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lakul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehingga ini pelajaran tauhid yang sangat mendalam.
7: Sehingga hasil yang terbesar dari seorang yang berhaji ke Baitullah seharusnya ketika pulang adalah pendidikan tauhid yang harus betul-betul dia fahami dan dia dakwahkan ke tengah-tengah masyarakat. Arafah, tanggal 10, amalannya adalah berhaji ke Baitullah seharusnya ketika pulang adalah pendidikan tauhid yang harus betul-betul dia fahami dan dia dakwahkan ke tengah-tengah masyarakat. Arafah,

untuk yang lainnya. Menyembelih yang dia peruntukkan untuk selain Allah adalah syirik. Sehingga Nabi katakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk nyerok kidul, untuk jin penunggu tempat tertentu, untuk penunggu merapi, untuk danyang tempat keramat. Ini persembahan-persembahan syirik. Penyembelihan-penyembelihan syirik yang tidak diperbolehkan seorang muslim muwahhid melakukan yang demikian. Karena ini merupakan persembahan syirik. Ketahuilah ada orang yang mereka masuk neraka gara-gara seekor lalat. Remeh. Hanya gara-gara seekor lalat. Bagaimana ceritanya? Ada dua orang melewati perkampungan musyrikin, kemudian dicegat oleh penjaga kampung. Qarib, silahkan bapak atau saudara sekarang qarib mendekatkan diri, berkorban. Yang satu mengatakan ma indi syai, oh saya enggak punya apa-apa. Kata sang penjaga, oh kalau enggak punya apa-apa gampang, qarib walau dubaban, silahkan berkorban walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya dia faqarraba dubaban fakhalau sabilahu fadakhalan nar. Dia pun berkorban dengan seekor lalat, dia pun bisa lewat di kampung tersebut, tapi dia masuk neraka gara-gara seekor lalat. Lalat dengan kepala kerbau, mahal mana ikhwan? Hah? Berapa harganya lalat? Sekecil apapun bukan dilihat lalatnya, akan tapi dia telah takarrub, dia telah berkorban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikan tauhid. Menyembelih. Sehingga fasholli lirabbika wanhar. Silakan Anda salat dan menyembelih hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikan tauhid. Kemudian ketika seorang balang jumrah pendidikan akidahnya pula, larangan bersikap ghulu. Nabi ketika mau balang jumrah, maka Nabi memerintahkan untuk dicarikan kerikil. Dan Nabi tunjukkan kerikil yang sedang, bukan kerikil kecil, bukan serpian, dan bukan pula kerakal waktu gede-gede, tapi kerikil untuk balang jumrah. Balang jumrah itu ikhwan li iqamati dzikrillah, untuk menegakkan zikir kepada Allah, bukan balang setan. Kita ini diajarkan, bahkan difilmkan, kalau balang jumrah itu semangatnya balang setan. Sehingga ada orang yang mereka balang jumrah sak kanyangi. Buanter. Apalagi zaman dulu jumlahnya belum di tingkat atau tempat jamaratnya belum di tingkat, masih uyu-uyuan. Sehingga banyak sekali kasus di tempat jamarat itu orang yang moncrot, yang berdarah-darah moncrot. Karena ada orang yang dari belakang sana pemohonnya dia balang sak kanyangnya tawang, kemudian kena tiangnya, kemudian balik lagi crot kena batuknya orang lain. Ada lagi yang balang pakai sepatu sak kanyangi. Seakan-akan dia falsafanya balang setan. Setannya ra mati-mati. Ini keliru. Sehingga banyak sekali korban. Untuk menegakkan zikir kepada Allah. Kemudian ke Nabi ketika diminta meminta menunjukkan kerikil yang ditunjukkan untuk balang jamrat, apa kata Nabi? Amsalu haula farmu. Dengan kerikil sebesar ini hendaknya kalian melempar jumrah. Lalu beliau mengatakan, iyyakum wal ghuluwa. Fa inna ahlaka man kana qablakum al ghuluwa fid din. Hati-hati kalian, jauhilah oleh kalian sikap ghulu, sikap melampaui batas dalam beragama. Karena hancurnya umat terdahulu itu disebabkan karena ghulu. Umatnya Nabiullah Nuh hancur menjadi musyrikin karena ghulu. Orang Yahudi Nasrani menjadi hancur karena ghulu. Demikian pula umat ini kalau sampai ghulu maka dia hancur. Orang-orang

0: Ufi, dia telah ghulu dengan para syekh-syekh mereka. Ghulu. Termasuk ghulu dalam ibadah. Tidak dibolehkan oleh Nabi SAW. Karena akan membinasakan dia. Binasanya orang yang mereka ghulu dalam ibadah. Imma dia nanti futur, bosan, karena rekoso, kaboten, sehingga dia bosan, dia tinggalkan. Ini hancur. Kehancuran yang demikian. Maka Nabi larang untuk orang bersikap ghulu dalam ibadah. Wala tusyadaddin illa ghalabahu. Tidaklah orang memberat-beratkan diri dalam beragama kecuali akan dikalahkan. Maka kata Nabi, al-qasda, al-qasda. Hendaklah anda sederhana, sederhana dalam ibadah. Sederhana. Yang penting anda terus melakukannya sederhana, cukup sederhana. Jangan ghulu. Karena dikhawatirkan anda akan bosan, kemudian anda akan tinggalkan. Dan ini kebinasaan. Dan para imam kita, para sahabat mewasiatkan pula, al-iqtisadu fi sunnah khairun min istihadi fil bid'ah. Sederhana dalam urusan sunnah itu lebih baik dibandingkan dengan orang kelihatan ini serius tapi dalam perkara bid'ah. Sederhana. Dan Islam mengajarkan untuk bersikap sederhana, pertengahan, tidak ghulu. Dalam masalah makan juga enggak boleh ghulu. Kulu wasrobu wala tusrifu, israf. Makan minumlah tapi jangan lebih-lebihan, jangan ghulu dalam makan minum. Secukupnya, sebutuhnya. Karena orang yang ghulu dalam masalah makan dan minum akan membahayakan ini dirinya. Berapa banyak penyakit yang sumbernya dari perut, ikhwan? Hah? Berapa banyak penyakit yang sumbernya dari perut? Sangat banyak. Perut anda itu kayak ngungkuli blender. Dondong, melebu, pelem, melebu, apalagi manggis, kemudian atas-atas masuk semuanya, balung masuk, di blender di dalam, di blender, ngungkuli blender. Sehingga harus betul-betul dia cermati makanan yang masuk ke dalam perutnya itu. Karena ini bisa menjadi sumber penyakit. Sumber penyakit. Ghuluk. Satu di antara cara syaitan menyesatkan dari agama ini. Kata Ibnu Qayyim, "Ma amarallahu bi amrin illa wali syaitan naskhatan." Tidaklah Allah memerintahkan sebuah perkara kecuali syaitan memiliki dua cara untuk menyesatkan manusia. Imma tafritin wa taksirin wa imma ghuluwin wa ifratin. Boleh jadi syaitan akan menyesatkan manusia dengan cara ini tafrit dan taksir. Meremeh-remehkan. Meremeh-remehkan. Sehingga melecehkan, tidak peduli, tidak urusan dengan agama, dia remehkan, dia lecehkan. Ini ahlul maksiat, orang yang mereka tidak peduli dengan agama. Atau dengan cara ghulu dan ifrat, keterlaluan. Ini biasanya memiliki semangat agama, kemudian syaitan junjung lebih tinggi lagi sampai keluar dari batas sunnah. Dua-duanya syaitan enggak peduli, wala yubali ayyihima dhafar. Dan tidak peduli syaitan dua dari dua perkara ini mana yang akan menguntungkan, enggak peduli. Terjatuh dalam tafrid, syaitan untung. Terjatuh dalam ifrat, syaitan untung. Yang tidak untung itu kalau mereka lurus di atas shiratal mustaqim, ini tidak ghulu, was pertengahan sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang sangat membutuhkan ilmu, ikhwati billah. Sehingga jangan sampai orang beragama dia kemudian saking semangatnya kemudian dia melampaui batas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Membutuhkan ilmu dan pengarah yang benar. Pelajaran di antara haji adalah jangan sampai terjatuh dalam sikap ghulu, ini manhaj. Demikian pula pelajaran-pelajaran lain yang sangat banyak. Di antara amalan bulan Dzulhijjah yang utama adalah haji. Kemudian di antaranya pula ini bulan Dzulhijjah, di antara amal yang sangat ditekankan Nabi adalah amalan sholat secara umum. Dalam hadis Nabi mengatakan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada amal saleh yang dilakukan di hari-hari itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi kecintaan Allah kepada amal saleh yang dilakukan pada 10 awal di bulan Dzulhijjah. Sehingga 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah amal yang sangat utama, amal soleh yang sangat utama. Sampai dikatakan oleh sahabat, ditanyakan, "Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, apakah juga tidak lebih utama jihad fisabilillah?" Kata Nabi, "Walal jihad fisabilillah, sekalipun jihad fisabilillah tidak lebih utama dibandingkan dengan amal soleh yang dilakukan pada hari-hari itu. Illa, kecuali," kata Nabi, "man kharaja binafsihi wa malih walam yarji bidzalika syai'." Kecuali orang yang mereka pergi jihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian enggak pulang sama sekali. Enggak ada yang kembali sama sekali. Jiwanya wala hartanya enggak ada yang kembali sama sekali. Ini menunjukkan, ikhwan fillah, amal saleh yang dilakukan pada hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah adalah amal yang sangat utama. Sangat utama. Amal wajib yang dilakukan pada 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama dibandingkan amal wajib yang dilakukan di bulan selain Dzulhijjah. Amal sunnah yang dilakukan di bulan Dzulhijjah lebih utama dibandingkan dengan amal sunnah yang dilakukan di selain bulan Dzulhijjah. Amal sunnah yang dilakukan di bulan Dzulhijjah lebih utama dibandingkan dengan amal wajib di bulan selain bulan Dzulhijjah. Benar enggak, ikhwan? Amal sunnah yang dilakukan di bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah, lebih utama dibandingkan dengan amal wajib selain bulan Dzulhijjah. Benar enggak, ikhwan? Kenapa? Iya. Wajib lebih utama dibandingkan dengan yang sunnah secara mutlak. Kapanpun. Sebagaimana Rasulullah SAW, sebagaimana Allah katakan dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in mimma bisyai'in ahabbu ilayya mimma faradtuhu 'alaihi." Tidak ada sesuatu yang hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai dibandingkan dengan mendekatkan diri dengan amal-amal yang aku wajibkan kepadanya. Sehingga amal wajib lebih utama dibandingkan dengan amal yang sunnah yang nawafil di waktu kapanpun. Oleh karena itulah perhatian pertama setiap kita wajib untuk memperhatikan amal-amal wajib sebelum dia memperhatikan amal-amal sunnah. Di antara amal-amal utama di bulan Dzulhijjah, ya qanifillah, secara umum seluruh amal saleh, akan tapi ada amal-amal yang lebih khusus. Di antaranya adalah puasa. Secara umum puasa, kata Nabi, as-sawmu, dalam diskusi dikatakan oleh Allah SWT, Allah berfirman, "As-sawmu li wa ana ajzibi." Puasa itu untukku, untuk Allah, dan aku akan membalas sendiri. Dan lebih khusus adalah saum pada yaumul Arafah. Saum pada hari Arafah, seandainya tidak sempat memperbanyak puasa pada hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah, ikhwani fillah, maka jangan tinggalkan kesempatan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Yang ketika Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Arafah, bagaimana jawaban beliau? "Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah." Puasa pada hari Arafah ini lebih ia akan bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Ini diantara keutamanya Nabi sebutkan tentang ini puasa Arafah. sehingga jangan sampai ditinggalkan kesempatan pada puasa Arafah tersebut. Kemudian di antara amal yang sangat utama lagi ikhwan fillah adalah amal udhiyah, yaitu menyembelih hewan korban. Menyembelih hewan korban atau berkorban, dia berkorban. Rasulullah SAW mengatakan tentang orang-orang yang mereka Allah berikan kemampuan harta dan tidak berkorban, apa kata Nabi? Mangkana lau sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang Allah berikan kelebihan harta kemudian dia tidak berkorban, maka jangan dia mendekat ke musolaku. Jangan dia mendekat ke musolaku. Merupakan peringatan keras dari Nabi SAW tentang orang yang mereka Allah berikan kelebihan harta dan mereka tidak berkorban. Dan amalan-amalan yang utama lagi khonifillah di bulan awal bulan Dzulhijjah adalah azkar, yaitu membaca zikir-zikir, memperbanyak zikir. Karena Allah katakan dalam ayat, hari-hari bulan Dzulhijjah, wa yadzkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pada 10 awal bulan Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah, dan lebih khusus lagi kata Nabi, fi hinna, di hari-hari itu aksiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah zikir pada hari-hari itu dengan tahlil. Tahlil apa ucapan apa ikhwan? La ilaha illallah. Wa takbir ucapan Allahu akbar. Wa tahmid ucapan alhamdulillah. Ini adalah kalimat-kalimat zikir yang utama diucapkan pada ini hari awal 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan secara umum amal-amal saleh dan juga yang perlu untuk betul diusahakan adalah hendaknya seorang dia mengusahakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya dosa-dosa itulah yang menjadi karat-karat hati yang akan memperberat dalam beramal dan akan menjadikan rusaknya hati seorang. Ini dulu yang saya sampaikan, teman-teman masuk isya. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pembahasan yang datang bidillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: إن الحمد لله نحمده.
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
2: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
1: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا

أخاه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه

0: مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ

0: الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Yuk dakwah bersama Radio Muslim di program acara Quran on Air. Program terbaru di bulan suci Ramadan. Kirimkan bacaan Al-Quran Sobat Muslim ke Radio Muslim. Insya Allah akan kami putarkan bacaan Sobat Muslim mengudara on air di 107,7 FM dan media live streaming Radio Muslim. Kirimkan audio bacaan Quran berupa voice note atau rekaman atau MP3 ke nomor 0852-9334-8887 atau juga bisa kirimkan ke email radiomuslimjogja@gmail.com. Jangan lupa rekam tilawahmu hari ini. Semangatmu menyebarkan bacaan Quran kami nantikan ya. Yuk jadi lebih bermanfaat untuk orang lain. Semoga Allah membalas kebaikan sobat muslim yang berpartisipasi mengirimkan bacaan Qur'annya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030 0853-3634-3030 atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla.

وإن الفجار لفي جحيم يصلون

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: Qabil.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Afwan izin bertanya, Seth, adakah larangan isbal untuk baju lengan panjang? Jika ada, apakah boleh lengannya dilipat, Seth?
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, isbal itu ada pada kaki dan ada pada tangan. Ya. Jadi pada kaki itu batasnya adalah mata kaki, dan batas pada tangan adalah pergelangan tangan. Maka kalau tangan kita misalnya masih ngepas itu nggak apa-apa, masih pas di pergelangan tangan nggak apa-apa. Tapi kalau sampai melebihi maka itu isbal, ya. Jadi itu merupakan israf, berlebihan. Ngapain ya sampai sini itu kan kurang kerjaan ya. Maka boleh dilipat selama tidak dipakai ketika sholat. Kalau di sholat maka ada larangan untuk melipat baju dan melipat rambut ketika sholat, ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya memang mau dipakai ya sekalian dipotong saja, tidak perlu dilipat, ya. Kalau memang dia isbal, ya. Ya, namun tidak kemudian menjadikan sholatnya tidak sah, ya. Melipat di situ hukumnya adalah makruh kalau ketika sholat, ya. Kalau di luar sholat boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
5: Bagaimana mungkin seorang itu bisa waspada kalau tidak tahu apa yang harus diwaspadai? Maka wajib bagi setiap muslim untuk tahu apa yang harus diwaspadai. Nah, ini pentingnya kita mempelajari tentang kabair, dosa-dosa besar, supaya kita bisa menjauhinya. Sehingga dikatakan dalam sebagian syair, ta'allami syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Pelajarilah keburukan. Ini ketahuilah dan kenalilah keburukan. Bukan kok untuk dikerjakan, tapi untuk dijauhi. Fa inna man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa' fihi. Karena sesungguhnya orang yang tidak mengenal perkara yang buruk di kalangan manusia, dia pasti akan terjerumus.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
6: Nah, pelajarannya adalah yaitu dari peristiwa hijrah kita memahami ya bahwasanya hidup ini memang perlu untuk berpindah-pindah. Hidup ini perlu untuk bergerak. Kapan seorang itu bergerak? Kapan seorang itu harus berpindah? Ketika dia sudah tidak mendapatkan kenyamanan untuk berkembang, tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang di suatu lingkungan, ya maka silakan mencari lingkungan untuk yang lebih mendukung dia untuk berkembang, yang lebih bisa menerima mereka. Seperti Nabi SAW 13 tahun berdakwah di Mekah, yang ada adalah tekanan-tekanan, penolakan-penolakan, ya akhirnya kemudian beliau berpindah untuk mencari tempat yang lebih bisa menerima beliau, yaitu di kota Madinah.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
5: Dalam kitab ini beliau mengatakan, syirik itu adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik itu adalah engkau menjadikan niddan, tandingan bagi Allah, ya. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah. Wa huwa khalaqaka, padahal dialah Allah yang telah menciptakanmu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rizki kita, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur seluruh kehidupan kita. Dan kita layak, wajib untuk mengesakan Allah. Ketika sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita, maka selayaknya kita harus mentauhidkan Allah.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Bismillah, Afwan, beberapa hari yang lalu kebetulan ana sedang singgah di suatu rumah makan yang mana rumah makan tersebut penuh dengan memperdengarkan musik, Ustaz. Yeah. Lalu saya sholat di tempat sholat yang disediakan rumah makan tersebut. Bagaimana sholat ana, Ustaz? Apakah sah? Syukran, Ustaz. Mohon jawabannya, Ustaz.
4: Iya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bumi itu dijadikan suci bagiku. Artinya untuk sholat itu selama dia masih di bagian bumi, bukan di tempat-tempat yang mengandung najis, ya, maka dia sah untuk sholat di situ. Termasuk diantaranya tempat yang misalnya di situ terdengar musik, ya. Tempat yang ada musiknya bukan termasuk tempat yang kemudian menjadikan sholatnya tidak sah, ya. Sehingga tidak masalah sholat di situ yang ada musiknya, tidak masalah, sah secara keabsahan maka sah, ya, namun tentu sebaiknya dihindari karena biasanya akan mengganggu konsentrasi, ya. Apalagi jangan-jangan yang lagu yang diputar kita hafal juga, repot ini, ya. Nah, sehingga keabsahannya tetap sah, namun sebaiknya dihindari. Wallahu ta'ala alam bissawab.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
5: Bagaimana mungkin seorang itu bisa waspada kalau tidak tahu apa yang harus diwaspadai? Maka wajib bagi setiap muslim untuk tahu apa yang harus diwaspadai. Nah, ini pentingnya kita mempelajari tentang kabair, dosa-dosa besar, supaya kita bisa menjauhinya. Sehingga dikatakan dalam sebagian syair, ta'allami syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Pelajarilah keburukan. Ini ketahuilah dan kenalilah keburukan. Bukan kok untuk dikerjakan, tapi untuk dijauhi. Fa inna man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa' fihi. Karena sesungguhnya orang yang tidak mengenal perkara yang buruk di kalangan manusia, dia pasti akan terjerumus.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Menjamak sholat Jumat dengan asar apa boleh Ustaz? Baik jamak takdim maupun takhir Ustaz.
3: Boleh dengan sholat asar dijamak takdim. Dan tidak bisa dijamak takhir. Artinya tidak bisa sholat Jumat di waktu asar. Gitu. Dia apabila memang seseorang safar atau yang lainnya sehingga tidak bisa menghadiri Jumat, maka ya sudah, dia tidak dia jamak dengan sholat asar, yaitu zuhur. Ketika dia jamak takhir, maka dia bukan menjamak Jumat, nanti ada khutbahnya dan lain sebagainya di waktu asar, bukan. Tapi dia menjamak zuhur di waktu asar, dengan waktu asar, jadi dia jamak takhir. Adapun jamak takdim diperbolehkan, dia sholat Jumat, kemudian dia mau bersafar misalnya, maka setelah sholat Jumat, dia sholat asar. Ini ada khilaf para ulama, wallahu alam yang tepat adalah hal tersebut diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apa hukumnya kita memberi uang tunai kepada saudara untuk kemudian ditransfer ke rekening kita, sedangkan saat transfer terdapat biaya admin, Ustaz? Jazakallah khair, Ustaz.
3: Bagaimana?
2: Hukumnya kita memberi uang tunai kepada saudara
3: untuk, memberi uang tunai kepada saudara
2: untuk kemudian ditransfer ke rekening kita, sedangkan saat transfer terdapat biaya admin, Ustaz.
3: Oh, jadi kita memberikan uang tunai bukan untuk memberi, tapi intinya menggantikan, begitu ya, menggantikan ke saudara kita dan ada uang transfernya. Wallahu ta'ala a'lam. Semestinya dia memberikan dengan uang transfernya sekalian. Memberikan dengan uang transfernya sekalian. Katakanlah transfernya berapa? Misalnya 6 ribu begitu ya. Dia mengasih 1 juta, maka dia kasih 1 juta 6 ribu. Kemudian dia ini. Namun jika saudaranya ini ridho, ya sudah gak apa-apa uang transfernya ini. Apa namanya? Saya yang tanggung, gak apa-apa. Maka tidak apa-apa. Allahumma a'lam bishawab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Apakah tidak mengapa kita berhutang untuk membeli kambing nanti untuk kurban, Ustaz?
3: Berhutang untuk amal soleh secara umum tidak apa-apa, dengan catatan orang itu insya Allah bisa membayar. Dia punya sangkaan kuat, dia bisa membayar. Misalnya dia ingin berkurban, hutang dulu karena dia tidak punya uang kalau kontan. Bayarnya gimana? Insya Allah gaji dia cukup. Ya, gaji dia nanti cukup. Dia akan cicil setiap bulan. Dari gaji dia untuk, atau hasil usaha dia, atau pendapatan dia, untuk uang kurban tersebut. Dan insya Allah cukup harga kambingnya misalnya, berapa ya? 3 juta misalnya. Maka nanti dia akan cicil 500 ribu setiap bulan kepada orang yang dia berhutang dengannya. Maka tidak apa-apa. Dia punya pendapatan 3 juta juga sebulan. Kan gak mungkin dia pakai buat bayar kambing semua misalnya. Nanti akan saya cicil. Tapi kalau misalnya dia hanya pendapatan 500 ribu sebulan, dia bayar beli kambing harga 3 juta, sulit untuk mencicilnya, maka jangan. Ya, maka jangan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Izin bertanya, Ustaz, kalau seseorang ingin masuk Islam, apakah harus ada saksi, Ustaz?
3: Ya, jika memungkinkan, maka dia bisa ada orang yang menyaksikan. Sehingga nanti orang tersebut, apabila ada apa-apa, dia bisa, misalnya dia wafat, ya, maka ada orang yang menyaksikan bahwa dia adalah sebagai seorang Muslim. Ya, sebagai seorang Muslim, sehingga dia nanti diurus dalam keadaan Islam, diurus jenazahnya, dimakamkan di pekuburan kaum muslimin dan lain sebagainya, dan demikian pula untuk kepentingan warisan-warisannya yang akan dibagikan kepada ahli waris yang juga muslim. Ini jika memungkinkan demikian. Namun jika tidak memungkinkan, seorang sudah berkeyakinan betul tentang hal tersebut, namun dia belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sedang kondisi sakit, dia ingin mati dalam keadaan Islam misalnya, maka dan dia misalnya nggak bisa ada yang jenguk, nggak bisa ada yang nengok, diisolasi begitu ya. Maka dia ingin mati dalam keadaan Islam, maka tidak ada yang bisa menyaksikan siapa di sana. Kalau mungkin dia bisa panggil dokter, dia bisa panggil perawat itu untuk menyaksikan. Tapi jika tidak memungkinkan, maka ya sudah, dia bersaksi dengan sendiri saja. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan semaksimal kemampuan kalian. Jadi hukum asalnya ada yang menyaksikan, namun jika tidak maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Salat istikharah itu apakah boleh dilakukan dengan berjamaah, Ustaz?
3: Salat istikharah wallahu ta'ala, salat istikharah adalah salat meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan keputusan atau memberikan petunjuk yang terbaik dengan sesuatu yang hendak kita lakukan dari dua atau beberapa pilihan. Maka ini urusan masing-masing orang pribadi, orang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala alam, dia tidak dilakukan secara berjamaah.

0: Ini dia, 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila mislah wa ba'd. Sahabat Muslim, mendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada, kita akan mulai sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan masuk pertanyaan yang pertama, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara kita menghilangkan penyakit wahan yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustaz?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Penyakit wahan yang artinya adalah hubud dunya wa qaryatul maut, kecintaan kita kepada dunia dan rasa khawatir kita atau takut kita dengan kematian. Tentu kita akan tidak akan bisa hilang penyakit ini kecuali kita memiliki perbandingan dengan yang lainnya. Hubud dunya, kenapa bisa terjadi? Dan kenapa dia bisa ini terserang penyakit qaryatul maut, benci pada kematian? Seandainya kita memiliki perbandingan antara dunia dan akhirat, dan perbandingan itu betul menancap di hati kita, dan bagaimana Nabi telah menerangkan kepada kita ketika menjelaskan tentang ya ini perumpamaan dunia, di antaranya Nabi pernah memberikan tamsil dengan seekor kambing, seekor kambing cempe yang telah menjadi bangkai, cacat telinganya lagi. Kemudian Nabi tawarkan kepada para sahabat dengan kalimat ayyukum yuhibbu anna lahu bidirham, adakah di antara kalian yang mau membayar kambing ini dengan satu dirham? Para sahabat semuanya mengatakan ma nuhibbu lana bisyai wa manasna bi, ya Rasulullah, tidak ada di antara kami yang mau membayarnya, apalagi harus dengan membayar-bayar. Dan untuk apa kami punya kambing tersebut? Untuk bisa untuk kami pakai, bisa akan kami pakai apa kambing tersebut? Apa yang bisa kita lakukan dengan kambing tersebut? Kata Nabi, sekarang atuhibuna anaulakum. Kalau begitu, ada enggak di antara kalian yang mau memiliki dengan gratis, tidak usah bayar? Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, wallahi law kana hayyan aiban bi, seandainya itu kambing itu hidup, bagi kami aib ya Rasulullah untuk memilikinya karena cacat. Wa kaifa wa huwa mayyit, lalu bagaimana lebih-lebih kambing ini telah menjadi bangkai, tentu kami tidak lebih tidak mau lagi. Ketika Rasulullah telah mendengar bagaimana komentar mereka, perasaan mereka, hati mereka, maka Nabi katakan wallahi la dunya ahwanu alallah min hadha alaikum. Demi Allah, dunia di sisi Allah lebih hina, lebih rendah nilainya dibandingkan kambing cempe yang cacat telah jadi bangkai ini bagi kalian. Ini perumpamaan yang pernah Nabi buat yang pertama. Yang kedua, Nabi pernah memberikan tamsil juga. Law kana fid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin masyaqal kafira sarbatan min ma. Seandainya dunia itu seharga sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan berikan minum pada orang kafir walaupun setekuk. Alias dunia ini tidak sebanding walaupun dengan sayap seekor nyamuk. Sangat ringan dan sangat rendah, sangat hina. Akan tapi ikhwati fillah, Gambaran itu hanya akan diyakini kepada orang yang mereka meyakini tentang kampung akhirat. Sehingga para sahabat mereka bisa mewujudkan zuhud dengan dunia. Bukan berarti mereka melepaskan dunia dan mereka membuang dunia. Akan tapi dunia tidak pernah menguasai hati mereka walaupun di tangan mereka. Dunia mereka jadikan sebagai kendaraan untuk menyukseskan kampung akhirat. Tapi sekarang kita telah berubah. Dari status Abdullah menjadi status Abdul Dunia. Seandainya Abdullah, Allah panggil salat kita berangkat, Allah perintah zakat kita tunaikan, Allah perintah haji kita laksanakan, Allah menginginkan kita menjauhi riba, kita tinggalkan. Akan tapi, bagaimana kita di zaman ini? Akan tapi kita berubah menjadi Abdul Dunia, apapun seruan dunia. Dunia menyuruh kita untuk memilikinya dengan cara halal atau dengan cara haram, tidak peduli, maka kita lakukan. Menunjukkan bagaimana kita betul-betul hati kita terkait lengket dengan perkara dunia tersebut. Ini yang pertama, tentu kita wajib memiliki perbandingan antara dunia dengan akhirat. Apabila itu tertanam kuat dalam hati kita, maka insya Allah kita akan bisa betul-betul yakni menyembuhkan penyakit hubbud dunya kita dan merupakan penyakit yang sangat yakni mengganggu dan sangat berdampak buruk dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan lupa pula Anda berdoa kepada Allah SWT, karena hati kita di tangan Allah, di antara dua jemari Allah, agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu betul-betul kita memiliki perhatian yang besar dengan akhirat dan tidak terfitnah dengan dunia yang ada, karena hati manusia berubah-ubah. Dan yang ketiga di antaranya, bagaimana kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, yang mereka orientasi hidupnya akhirat, bukan menjadi budak-budak dunia. Karena perkumpulan kita, perkawanan kita, persahabatan kita akan sangat berdampak dalam kehidupan kita. Dan tentu masih sangat banyak lagi yakni kiat-kiat dan cara-cara. Akan tapi ini yang sangat besar yang perlu kita perhatikan dalam rangka untuk kita bisa mengobati penyakit kubutun dia. Wallah ta'ala alam bisawab.
2: Ya, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan yang diberikan. Sepertinya itu adalah pertanyaan yang terakhir Ustaz di kesempatan kali ini. Mungkin sebelum ditutup ada sedikit kesimpulan terkait dengan pelajaran kita di kesempatan kali ini Ustaz. Ya, tafadhal.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita hendaknya bersyukur kepada Allah SWT kita ditemukan dengan bulan Dzulhijjah. Kesempatan itu untuk memperbaiki amal, memperbanyak amal dan memperbaiki apa yang kurang pada diri kita. Karena sungguhnya tidaklah Allah memberikan waktu kepada kita kecuali bagi seorang mukmin ada dua keuntungan. Keuntungan yang pertama, memperbanyak amal saleh yang bisa kita lakukan. Keuntungan kedua, mentaubati segala kekurangan yang kita lakukan. Sehingga bagaimana dengan waktu yang Allah berikan ini, lebih-lebih Dzulhijjah, waktu yang Allah muliakan dan waktu yang lainnya, jangan sampai kita sia-siakan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik para kita untuk betul-betul mewujudkan amal saleh dalam diri kita, sehingga Allah akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat, hingga kita dikumpulkan dengan orang-orang saleh di dunia dan di akhirat, dan ditemukan dengan manusia paling mulia, Rasul kita yang tercinta, Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala permintaan kita, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita lagi di waktu dan kesempatan yang sama-sama mencari keridhaan Allah SWT. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. Para pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam kajian yang biasa kita sampaikan pada setiap Kamis siang atau Kamis pagi, yang mengambil faedah dari kitab Riyadhus Shalihin. Akan tapi siang hari ini kita akan sedikit mengambil faedah dari keberadaan bulan Dzulhijjah yang kita telah berada di dalamnya. Tentu masalah Dzulhijjah, para pendengar telah mendengar dari sekian banyak apa yang disampaikan dalam kajian-kajian para asatidzah, para ustadz yang menyampaikan tema yang berkaitan masalah bulan Dzulhijjah. Akan tapi ada sisi lain yang perlu kita mengambil faedah dari keberadaan bulan Dzulhijjah, yang mudah-mudahan kita mendapatkan faedah lain dengan keberadaan bulan Dzulhijjah dari pembahasan yang akan kita bawakan pada siang hari ini. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita ketahui insyaallah bahwa bulan Dzulhijjah satu di antara bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah jadikan Dzulhijjah satu di antara asyhurul hurum, di antara bulan-bulan yakni haram, yang Allah di antaranya menyebutkan dalam sebuah ayat, inna iddatasyhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafa kama yuqatilunakum kafa wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Demikian diantara ayat Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan, yang itu ada dalam kitab Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan yang Allah adakan dalam satu tahun, ada 4 bulan yang merupakan bulan-bulan haram. Dzalika dinul qayyim, inilah agama Allah yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian melakukan kezaliman terhadap diri kalian di bulan-bulan tersebut, dan perangilah musyrikin secara menyeluruh sebagaimana mereka telah memerangi kalian secara menyeluruh, dan ketahuilah sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ma'asyar muslimin, para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini di antaranya Allah menyebutkan minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang merupakan bulan-bulan haram. Dan para ulama telah menjelaskan kepada kita bahwa bulan-bulan haram ini maksudkan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan bulan ini satu di antara keistimewaannya adalah Allah mengendaki kita memuliakan bulan tersebut, di antaranya dengan hendaknya kita tidak melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Tentu melakukan kezaliman haram dalam seluruh bulan, bukan hanya pada bulan-bulan haram. Akan tapi disebutkannya haramnya kezaliman atau larangan melakukan kezaliman di bulan haram menunjukkan yakni kuatnya penekanan yang Allah inginkan dengan keberadaan bulan tersebut, sehingga hendaknya kita bermujahadah, lebih meningkatkan diri dengan kesungguhan, bagaimana menjauhkan sekuat mungkin untuk meninggalkan dan menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita lakukan itu merupakan bentuk kita melakukan kezaliman terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, bahwa bulan Ramadhan, bulan Hijjah, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bagaimana Nabi menjadikan 10 awal bulan Dzulhijjah memiliki keistimewaan yang sangat besar. Dalam riwayat yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh apabila dilakukan di hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, apakah termasuk jihad di jalan Allah ya Rasulullah tidak lebih utama dibandingkan amal saleh di bulan-bulan di hari tersebut?" Nabi katakan, "Walal jihad fisabilillah illa rajulun kharaja binafsi wa mali thumma lam yarji bidzalika bisyai'." Kecuali orang yang mereka keluar dengan harta, dengan jiwa dan hartanya, kemudian sama sekali tidak kembali sedikit pun dari perkara tersebut. Sehingga ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasul-Nya menerangkan kepada kita dan memberikan targhib sekaligus kepada kita agar kita betul-betul memperhatikan pada hari tersebut untuk meningkatkan amal saleh yang keutamanya melebihi seluruh hari-hari yang lainnya, sampai atau melebihi dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini sebuah keutamaan yang sangat besar yang Allah sediakan buat kita. Hendaknya hati kita menyambut dengan gembira dan betul-betul memanfaatkan waktu tersebut untuk mengumpulkan keutamaan kelak yang akan kita panen di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Dzulhijjah, sebagaimana telah dijelaskan para ulama, amalan-amalan yang sangat utama di antaranya seorang bagaimana dia kalau bisa dia berhaji dan berumrah, kemudian bagaimana dia memperbanyak puasa di hari-hari tersebut, terutama pada ini hari Arafah, kemudian bagaimana dia memperbanyak takbir dan berzikir pada hari-hari tersebut. Dan tentu sangat penting pula bagaimana kita memperhatikan agar kita bertobat, meninggalkan segala dosa kita di hari tersebut dan memperbanyak amal saleh secara umum. Demikian pula ya, yang puncaknya di antaranya adalah ini pada tanggal 10 Dzulhijjah, ini syariat yang paling terkenal, ini syariat udhiyah, bagaimana kita diajarkan beramal berkorban dengan seekor domba atau unta atau sapi yang semuanya memiliki keutamaan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu bagi orang mereka melakukan dengan keikhlasan dan dengan amal-amal tersebut. Para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan membahas jenis-jenis amalan yang layak kita perhatikan, yang perlu kita perhatikan di bulan Dzulhijjah. Insyaallah itu telah dibahas oleh para asatidzah, oleh para khatib, para ustaz dalam pembahasan amal-amal di bulan Dzulhijjah. Akan tapi hendaknya kita betul memperhatikan bagaimana kita memiliki semangat beramal di bulan-bulan itu. Di antara yang ingin kita ambil faedah lain dari keberadaan bulan Dzulhijjah, para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini apa rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sangat menganjurkan kita beramal saleh, apalagi di musim-musim kebaikan seperti ini bulan Dzulhijjah? Yang kita ambil adalah kenapa Nabi memberikan semangat pada kita untuk beramal saleh. Amal saleh tentunya amal yang menyangkut kebaikan amal kita dengan Allah SWT, semisal salat, memperbanyak salat sunnah, puasa, memperbanyak puasa sunnah, kemudian zikir, memperbanyak berzikir, kemudian amal-amal kebaikan kaitannya kita dengan Allah SWT. Akan tapi juga amal saleh adalah amal yang berkaitan dengan bagaimana kemanfaatan kita kepada sesama manusia secara umum dan kepada kaum muslimin secara khusus,
1: dengan amal-amal yang diajarkan oleh Islam, ini juga merupakan bagian amal saleh yang tidak mungkin bisa kita ingkari. Sehingga bagaimana kita menjadi orang paling bermanfaat di hadapan para ini makhluk, di hadapan para manusia, tentu khususnya adalah kaum muslimin. Yang ini semuanya merupakan cerminan daripada ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Kenapa kita masih beramal saleh? Yang jelas, pertanyaan ini tentu jawabannya adalah karena Allah SWT yang memerintahkan kita beramal saleh dan Nabi yang memberikan kepada kita targhib untuk kita beramal saleh. Sebagaimana diantaranya Allah SWT memerintahkan wa'malu salihan, ini bima ta'maluna basir, beramalah kalian dengan amalan saleh. Sesungguhnya Allah terhadap segala amal yang kalian lakukan, Allah Maha melihat. Bahkan para nabi pun diperintahkan Allah SWT, ya ayyuhar rusul qulu minat tayyibati wa'malu salihan, wahai para rasul, hendaklah kalian makan yang tayyibat, yang baik-baik, dan beramal salehlah kalian. Dan tidak hanya kita diberikan atau diperintahkan beramal saleh, akan tapi yang Allah SWT kendaki dengan amal saleh kita adalah kita menjadi orang yang selalu terdepan, selalu bercepat-cepat, bersegera dalam amal saleh dengan tidak menunda amalan kita. Sabiqun sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhuha ka'ardhis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasuli dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum, segeralah kalian menuju ampunan Allah, tentu untuk mendapatkan ampunan Allah dengan melakukan amal-amal saleh, atau dengan dia beristighfar, bertaubat kepada Allah SWT, atau dia bersabar dengan musibah yang dia dapatkan, atau dengan cara yang telah Allah jeratkan kepada kita. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ayat ini juga bagaimana Allah memerintahkan kita untuk bersegera untuk beramal saleh yang semuanya itu dalam rangka meraih ketinggian derajat kita di sisi Allah, di antaranya meraih jannah yang Allah sediakan bagi orang mereka bertakwa. Dan Allah pun katakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, hendaknya untuk mendapatkan segala kenikmatan, keindahan, ketinggian jannah yang Allah sediakan bagi orang bertakwa, mereka berlomba-lomba mendapatkannya dengan beramal di dunia sekarang ini dengan amal-amal saleh. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan amal saleh ini pula kita akan di dunia mendapatkan surga dunia, di akhirat mendapatkan jannatun na'im, dan jannah akhirat yang Allah sediakan buat kita. Karena sungguhnya tidak ada kebahagiaan yang akan kita dapatkan kecuali dengan amal saleh. Dan surga dunia adalah yang kata para ulama mengatakan itu al-hayatu thayyibah, al-hayatu sa'adah. Dan semuanya kita adalah orang yang tentunya sangat bercita-cita, berkeinginan, siapapun orangnya tidak yang berselisih dalam hal ini insyaAllah, kita ingin menjadi orang berbahagia. Dan tentu kebahagiaan itu apa? Tentu kebahagiaan seperti yang telah berulang-ulang kita sampaikan, bukanlah kebahagiaan letaknya di harta, di jabatan, di pangkat, di cantiknya istri, banyaknya anak. Kita tidak mengingkari itu semuanya merupakan pelengkap kebahagiaan yang kita rasakan. Akan tapi faktor yang paling utama kebahagiaan adalah bagaimana orang memiliki hati yang tenang dan dada yang lapang. Sehingga para ulama mengatakan as-sa'adah adalah itminanul qalbi wa insirahu sadri, yaitu tenangnya hati dan lapangnya jiwa. Maka orang yang memiliki ini, dia kaya atau miskin, laki atau perempuan, tua atau muda, dia pejabat atau rakyat, pasti dia betul-betul akan merasakan kebahagiaan dengan dia memiliki ketenangan hati dan lapangnya jiwa dia. Dan ini yang Allah katakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang dia beramal saleh, baik dia laki-laki atau perempuan, sedangkan dia mukmin, ini syarat yang mutlak, dia mukmin beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala di dunia akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, mendapatkan jiwa yang tenang, dada yang luas, sehingga betul-betul dia memiliki modal kebahagiaan sangat utama. Sebagaimana para ulama telah mendapatkan itu semuanya yang mereka memiliki ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kebahagiaan kehidupan mereka dan tenangnya kehidupan mereka. Bukankah kita telah mendengar ungkapan para ulama yang mereka di antaranya mengatakan, ya ini dengan masakin alu dunia, sangat kasihan penduduk dunia, kharaju minad dunya wa lam yathuqu athyaba ma fiha wa ahla. Mereka sampai meninggal dunia, meninggalkan dunia, keluar dari dunia, belum pernah merasakan sesuatu yang paling indah, paling ini manis, paling nyaman dirasakan oleh dirinya. Apa itu? Padahal ini sesuatu yang dikejar manusia ketika mereka mencari harta, mencari jabatan, kedudukan, ketenaran. Mereka ingin sekali merasakan kenikmatan yang luar biasa. Sampai orang yang mereka berzina pun mereka ingin mencari kenikmatan. Orang berjudi ingin mencari kenikmatan. Orang mengonsumsi narkoba ingin mencari kenikmatan. Akan tapi sering mereka dibalik itu semuanya tidak mendapatkan sesuatu yang mereka cari. Karena memang bukan di situ tempatnya untuk mendapatkannya. Untuk mendapatkannya itu adalah ada pada amal saleh. Dia beramal saleh dengan ditegakkan di atas keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan hayatan thayyibah. Demikian pula jannah akhirat tidak akan bisa kita dapatkan. Tidak akan kita bisa dapatkan kecuali dengan amal saleh yang kita lakukan di dunia sekarang ini. Sebagaimana Allah katakan, "Wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisabin." Barang siapa yang dia beramal saleh, laki-laki atau perempuan, sedangkan dia mukmin, mereka itulah orang-orang yang akan memasuki surga, yang mereka akan diberikan rezeki dari arang dari dengan rezeki yang tidak pernah mereka perhitungkan. Rezeki yang tidak akan pernah ada habisnya di surga tersebut. Ini adalah sebuah kemuliaan yang Allah berikan. Tidak akan kita dapatkan surga dunia, ini kebahagiaan yang hakiki, dan tidak akan kita dapatkan surga akhirat kecuali dengan kita mewujudkan amal saleh. Sehingga kenapa Nabi memberikan targhib kepada kita sekalian untuk kita betul-betul berlomba dan bersemangat mewujudkan amal saleh. Akan tapi sebaliknya, apabila kita meninggalkan amal saleh, maka sungguh kesengsaraan dan kerugian hakiki yang kita dapatkan. Bukankah kita telah mendapatkan ayat Allah yang Allah mengatakan, "Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasru yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang dia berpaling dari petunjuk Allah sehingga dia beramal yang bukan saleh, dia amal buruk, yaitu as-sayyi'at, keburukan, kemaksiatan, menunjukkan dia berpaling dari peringatan Allah, baginya kehidupan yang sempit. Sebagaimana kehidupan manusia di zaman sekarang ini yang mereka bergelimang dengan kemaksiatan, lalai melalaikan Allah, melalaikan agama. Mereka pindah dari maksiat satu ke maksiat yang lainnya. Mereka tidak pernah perhatian dengan peringatan Allah SWT. Bukanlah kebahagiaan yang mereka dapatkan. Mereka berada dalam kehidupan yang sempit, ditandai dengan banyaknya kriminalitas, banyaknya orang bunuh diri, banyaknya orang yang mereka mencari pelarian untuk mencari kebahagiaan dengan free sex, dengan narkoba, dan dibalik itu semuanya tambah sempit dan ruwet kehidupan mereka. Ini adalah bukti bagaimana kehidupan manusia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan hakiki, dan mereka akan mendapatkan kesesaran, kebinasaan apabila mereka berpaling dari petunjuk Allah, ini tidak mewujudkan amal saleh. Demikian bagaimana pula Allah telah menegaskan bahwa kerugian akan bersama dengan orang yang mereka tidak beriman, tidak beramal saleh, tidak berdakwah, tidak bersabar. Sebagaimana ayat yang masyhur, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kerugian hakiki adalah kerugian selain di dunia telah dirasakan, akan tapi yang hakiki, yang nyata, yang betul-betul nanti mata tidak bisa mengingkari, hati tidak bisa mengingkari, tidak pernah lagi tertipu dengan pemandangan semu, adalah kerugian di akhirat. Sehingga Allah katakan, "Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah." Sesungguhnya kerugian, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang yang mereka rugi, merugikan dirinya dan keluarganya besok dari kiamat kelak. Ala dzalika huwa al-khusranul mubin. Ketahuilah semuanya itu merupakan kerugian yang sangat nyata. Para pendengar yang dirahmati Allah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, bukankah di dunia sebetulnya sungguhnya telah dirasakan surga dunia? Akan tapi sering sekali orang tertipu dengan pemandangan yang tertipu dengan pemandangan kasat mata, sekalipun kebahagiaan letaknya karena di hati manusia, sehingga orang tidak bisa melihat dengan sekilas. Sebagian orang mereka ini tertipu dengan adanya orang-orang yang mereka sungguhnya memiliki kehidupan yang sempit, akan tapi dunia mereka glamor, sehingga mereka sangka mereka berada dalam kebahagiaan, padahal sungguhnya mereka dalam penjara kehidupan yang sangat mengenaskan. Sebagian mereka melihat Bagaimana orang yang bertakwa kepada Allah, sesungguhnya mereka memiliki hati yang di puncak kebahagiaan, tapi dalam pandangan mereka, mereka sedang miskin, mereka sedang tidak punya harta, mereka tidak sebagaimana orang yang fasilitasnya lengkap, sehingga menjadi tertipu pandangan orang. Itu di dunia. Oleh karena itulah, tidak akan melihat kenyataan kebahagiaan yang hakiki kecuali di akhirat kelak. Dan orang yang betul-betul melihat kerugian hakiki kecuali di akhirat kelak, maka Allah tegaskan innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula di hari akhirat kelak, bahwa ketika kita tidak beramal saleh, maka neraka Saqar yang akan kita tempati, di mana Allah mengatakan ma salakakum fi Saqar, qalu lam nakum minal musallin, wa lam naku nut'imul miskin, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, wa kunna nuqadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Kenapa kalian, atau apa yang memasukkan kalian ke neraka Saqar? Mereka mengatakan, kami dulu tidak termasuk orang salat, kami tidak pernah memberi makan orang miskin, kami selalu memperbincangkan kebatilan, kami mendustakan hari kiamat sampai datang kematian kepada kami. Tidak salat, tidak memberikan makanan orang miskin, membicarakan kebatilan, kemudian mendustakan hari kiamat. Ini semuanya amal-amal yang tidak saleh. Mereka meninggalkan amal saleh, meninggalkan salat, meninggalkan memberikan makan orang miskin, dia tinggalkan amal saleh, maka di akhirat dia termasuk orang yang akan dicampakkan ke neraka Saqar. Demikian pula kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kejayaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya akan kita dapatkan dengan apabila kita mewujudkan ini amal saleh. Apabila kita mewujudkan amal saleh, kejayaan umat yang kita cita-citakan, yang semuanya bagaimana berkeinginan mencita-citakan tentang terwujudnya kebahagiaan ketinggian, yaitu mendapatkan kejayaan umat. Yang sekarang ini bagaimana kita melihat kenyataan umat Islam dalam keadaan tidak seperti yang menjadi cita-cita keinginannya. Sedangkan telah menjadi janji Allah SWT, apabila seorang itu dia mukmin beramal saleh, maka sungguh dia akan mendapatkan ini kejayaan dengan iman dan dengan amal saleh yang dia wujudkan tersebut. Bukankah kita telah yakin janji Allah hak dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya? Dan bukankah Allah SWT telah mengatakan dalam ayatnya yang mulia, wa andallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la istakhlifannahum fil ardi kama istakhlafat, dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya? Dan bukankah Allah SWT telah mengatakan dalam ayatnya yang mulia, wa andallahu alladhina amanu minkum

Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji kepada kaum mukminin yang beriman dan beramal saleh. Allah akan memberikan kekhilafan di muka bumi sebagaimana Allah telah memberikan kekhilafan kepada orang sebelum mereka. Allah akan meneguhkan kedudukan mereka, agama mereka yang Allah ridha dengan agama tersebut bagi mereka. Allah akan gantikan ketakutan dengan keamanan. Yang tentu semuanya ini Allah tegaskan tidak akan terwujud kekhilafahan, tidak akan terwujud kekokohan, kemapanan agama, tidak akan terwujud keamanan yang menggantikan ketakutan, kecuali apabila dia mewujudkan syurut atau syarat yang Allah tegaskan, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an, mereka hanya mentauhidkan Allah, menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah sama sekali dengan apapun, dan barang siapa yang dia mengingkari setelah itu, maka sungguhnya mereka orang fasik. Lihatlah janji Allah kepada kaum mukminin, orang-orang yang beriman, kepada orang mereka wa'amilus salihat, beramal salih, kepada mereka ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an, ahli tauhid yang tidak menyekutukan Allah sama sekali, sehingga iman yang bersih dari syirik, amal yang salih. Apabila umat ini mewujudkan perkara tersebut, maka sungguh dia akan Allah berikan janji dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Innallaha la yukhliful wa'da. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Allah adalah zat yang paling jujur perkataannya dan paling menepati janji dari segala janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apabila amal saleh akan menjadikan kita orang yang masyaallah mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh apabila kita meninggalkan amal saleh, kita akan terhina. Kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmati Allah, sebuah kenyataan yang memilukan kita pada hari-hari ini, di mana kita memiliki generasi pendahulu yang telah mewujudkan yakni apa yang diajarkan Allah, dan mereka adalah generasi yang jaya, yang mulia, generasi yang telah mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Coba para pendengar sekalian dari rahmat Allah, berapa lama kaum muslimin Allah telah berikan janjinya hingga kasarnya sampai tumbangnya kekhilafahan Turki Utsmani yang para ahli sejarah mencatat resminya adalah tahun 1924. Baru kemarin, belum lama. Sedangkan sejarah daulah Islam telah diawali semenjak tahun 600-an sekian ketika Rasulullah SAW diberikan kemudahan oleh Allah mendapatkan pembela-pembela hebat, handal, militan, yaitu kaum Ansar. Ini kaum Ansar yang ada di Madinah yang siap memberikan pembelaan al-aut kepada Nabi. Hingga semenjak itu Nabi memiliki, Nabi Allah berikan kemuliaan dengan para sahabatnya, sampai kemudian ini kekuasaan, kekhilafahan ini kepada Allah berikan kepada kaum muslimin, hingga sampai resminya tahun 1924, sehingga sekitar 1300-an tahun kaum muslimin Allah berikan kekuasaan. Waktu yang panjang, waktu yang lama. Akan tetapi apabila kita sekarang melihat kenyataan kaum muslimin yang di depan mata kita, bagaimana bengisnya Israel menindas kaum muslimin, bagaimana musuh-musuh Islam mempermainkan kaum muslimin, dan bagaimana hinanya kaum muslimin di depan para musuh-musuh mereka, di mana hampir tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi mereka, dan kita tidak sanggup memberikan pembelaan kepada saudara kita yang tertindas kecuali sekedar teriak-teriak dan demo dan bahkan menghujat penguasanya sendiri. Ini tentu kenyataan pahit yang kita layak meneteskan air mata kesedihan dan kepedihan yang kita lihat di depan mata kita. Dan kenapa yang demikian bisa terjadi? Tentu semuanya adalah dengan sebab. Dan sebab yang paling nyolok diantaranya adalah kaum muslimin dia meninggalkan amal saleh, mereka tenggelam dalam perbuatan, dan mereka tenggelam dalam perbuatan semakin jauhnya dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kaum muslimin kita renungkan sebentar, sedikit dua sejarah yang telah memberikan pelajaran besar kepada kita. Ini sejarah yang Allah menceritakan dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah perang Uhud, yang kedua perang Hunain. Perang Uhud terjadi kira-kira tahun 3 Hijriah.

0: atau sekitar itu. Di mana perang Uhud awalnya bagaimana kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang gemilang. Di antaranya Nabi telah mengatur posisi perang. Sebagian kaum muslimin Nabi letakkan di bukit Uhud. Ini pasukan pemanah, pasukan Romat. Dan telah dipesankan jangan turun, baik dalam keadaan kaum muslimin mendapatkan kemenangan atau dalam keadaan kalah, jangan turun. Sampai ada komando jelas kepada mereka untuk turun. Ketika episode awal kaum muslimin mendapatkan kemenangan gemilang, dan yang di bawah sudah mulai mengumpulkan ghanimah, pasukan kufar terpukul mundur, maka sebagian pasukan di atas menyangka telah aman situasi, dan telah menang kaum muslimin, dan telah terpukul mundur orang kufar dan tidak, yang tidak mungkin kembali. Maka mereka pun berbondong-bondong turun, dan telah diingatkan panglimanya, Abdullah bin Zubair, kata keliru, mengingatkan pesan Nabi untuk tidak turun dalam keadaan apapun, akan tapi tidak digubris. Kemudian turunlah sebagian besar, kira-kira tinggal 10 orang, tinggal di Bukit Romat. Akhirnya kesempatan yang seperti ini dilihat oleh Khalid bin Walid yang masih dalam panglima pasukan kufar, kemudian kembali membidik kaum muslimin dengan menguasai Bukit Romat, menghajar kaum muslimin, sampai akhirnya kejadian tragis yang membuat Nabi pedih susah, karena puluhan, sekitar 70-an kaum muslimin mengalami syahid. Di antaranya paman tercinta, ini Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka sebuah kejadian yang tragis. Tentu kalau kita ambil pelajaran, dengan sebab apa seperti itu terjadi? Dengan sebab diantaranya mereka sebagian kaum muslimin menyelisi apa yang telah dipesankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika mereka bertanya anna hadza min indi anfusikum, bagaimana bisa terjadi seperti itu, maka Allah katakan semuanya terjadi karena keteledoran kalian, hasil perbuatan kalian sendiri. Yang kedua adalah perang Hunain. Bagaimana perang Hunain memberikan pelajaran kepada kaum muslimin bahwa kemenangan itu adalah bersama Allah dan bersandar kepada Allah, dan semua yang menentukan Allah SWT. Jumlah kaum muslimin pada perang Hunain sangat banyak, 12-an ribu, untuk sekedar menguasai suku Hawazin yang jumlahnya tidak sebanding dengan kaum muslimin. Sehingga di antara mereka bagaimana berujar, kita tidak akan dikalahkan dengan jumlah yang banyak seperti ini. Allah akan berikan pelajaran kepada kaum muslimin bahwasanya ternyata jumlah yang banyak la yughni, tidak memberikan faedah sama sekali bagi mereka. Sehingga mereka begitu masuk lembah Hunain, bagaimana dihajar oleh suku Hawazin, kemudian mereka centang perenang, mereka cerai berai, walaupun akhirnya Allah berikan kemenangan pula kepada kaum muslimin. Kita lihat dalam dua episode peperangan ini bagaimana Allah memberikan pertolongan tertunda, menunda memberikan pertolongan kepada kaum muslimin disebabkan ada sesuatu yang tidak beres pada kaum muslimin. Tentu kalau kita kemudian bertanya kepada diri kita, seandainya mereka kesalahan yang melakukan seperti itu menyebabkan Allah menunda memberikan pertolongan, lalu lihatlah, hendaklah kita mengaca diri apa yang telah terjadi pada diri kaum muslimin pada saat sekarang ini. Apakah kaum muslimin di puncak ketakwaan atau mereka justru di lembah kehinaan meninggalkan agama Allah SWT? Kaum muslimin rahmati Allah, hari ini kita mendapatkan gambaran seperti yang digambarkan Rasulullah SAW. Bagaimana umat ini meninggalkan ajaran Allah SWT. Di antaranya Nabi mengatakan, إِذَا تَبَيَأْتُمْ بِالْإِنَا وَأَخَذْتُمْ أَتْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِسَرْءِ وَتَرَقْتُمُ الْجِهَادِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْسِمُمْ حَتَّى تَرْجُوا إِلَى دِنِكُمْ. Apabila kalian telah jatuh dalam jual beli dengan sistem ina, satu di antara bentuk jual beli ribawi adalah yani ina. Yang jual beli ina diterangkan para ulama, seandainya saya dan Mas Oksa dalam masalah ini, saya butuh uang. Mas Oksa dia punya uang. Kemudian kalau saya mau pinjam langsung dan kemudian langsung memberikan bunga sekian kembali sekian, maka terlalu nyolok seseorang melihat itu adalah bunga. Maka dicari cara. Mas Oksa tidak memberikan pada saya uang, akan tapi dia punya mobil. Maka dia memberikan pada saya mobil dengan cara saya beli kredit, katakanlah 1 tahun. Kredit 1 tahun harganya 100 20 juta. Saya harus membayar dalam satu tahun kepada Mas Oksa 120 juta. Karena saya tidak butuh mobil. Yang saya butuhkan uang. Kemudian mobil saya jual kembali kepada Mas Oksa dengan cash, tapi lebih murah, yaitu 100 juta. Dengan demikian, saya dapat uang 100 juta, tapi saya punya beban mengembalikan dalam jangka setahun 120 juta. Ini tentunya seakan-akan jual beli yang wajar. Tapi inilah yang dikatakan inah oleh Nabi SAW, sehingga dia memakan riba dengan cara khilah, dengan cara ini licik, dan dengan cara yaitu ingin berkilah, yang sungguhnya dia telah merupakan praktek ribawi. Ini yang terangkan para ulama, ini jual beli inah, dan tentu boleh jadi sangat banyak yang demikian terjadi di kalangan kaum muslimin. Demikian pula riba-riba yang jelas-jelas yang lainnya yang tenggelam dalam ini ekonomi ribawi, yang Allah katakan yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqah, Allah menghapuskan riba dan Allah yakni menyurupkan sedekah. Yakni akibat akhir riba adalah kebangkrutan, sedikitnya barokah atau tercabutnya barokah, sehingga betul-betul menjadikan umat ini sengsara dengan riba yang ada. Dan dunia telah menjadi saksi bagaimana ekonomi riba telah menjadi sumber kesengsaraan dan menjadi masalah yang sangat besar dalam kehidupan dunia yang disaksikan sekarang ini, yang mereka tegak di atas ekonomi ribawi. Demikian pula waqatum atnabal baqar, mereka telah ridha, telah mereka telah memegangi ekor-ekor sapi, dan mereka telah ridha dengan cocok tanam. Hati mereka telah lengket dengan mengurusi ternak, mengurusi tanaman pertanian, yang tentunya sesungguhnya sekedar kita berkecimpung dalam perdagangan, berkecimpung dengan pertanian, berkecimpung dengan peternakan, sesuatu yang tidak masalah. Karena itu merupakan sebuah kebutuhan hidup kaum muslimin. Kebutuhan yang tidak mungkin yang kita tinggalkan. Kita membutuhkannya. Akan tetapi, yang menjadi masalah, hati mereka telah dibuat lengket, tergila-gila dengan dunia yang ada, sehingga menunjukkan menjadi perubahan hubud dunia. Akhirnya apa? Wataraktumul jihad. Dia tinggalkan jihad dengan segala dimensinya. Jihad talabul ilmi, jihad beramal, jihad berdakwah, jihad mengangkat senjata, jihad melawan kufar dengan harta, dengan jiwa, dan seterusnya. Kalau sudah seperti ini jiwa kaum muslimin, sallallahu alaikum dullan, la yang sunghu hatta tarju ila dinikum, Allah akan campakkan dalam kinaan yang tidak akan orang bisa, dan Allah tidak akan cabut kinaan tersebut sampai dia kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, cobalah renungkan bagaimana keadaan kaum muslimin di hari ini. Seandainya Anda ingin melihat kenyataan muslimin ketika azan, berapa banyak sih yang berangkat ke masjid? Dan berapa banyak orang mereka itu tetap di tokonya, tetap di pasarnya, tetap di jalan, tetap bermain-main, tetap tidurnya, tetap mainnya. Lalu ketika kita tanya pula, berapa banyak orang yang mereka memenuhi, mendatangi konser-konser musik, dan berapa banyak yang mereka itu asyik tenggelam menyaksikan sepak bola di saat-saat dipanggil untuk salat tidak berangkat dari tempatnya. Sungguh alangkah sangat banyak muslimin yang seperti ini. Berapa banyak muslimin yang mereka menerapkan praktek ribawi yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa mau tahu dengan segala macam bentuk ribanya. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka tenggelam dalam bisnis prostitusi, bisnis judi, bisnis narkoba, warung remang-remang, dan semisalnya. Sungguh tentu ini semuanya cerminan kehidupan kaum muslimin yang layak kita cermati. Sehingga seandainya kemudian kita mendapatkan kenyataan muslimin yang jauh dari apa yang dijanjikan Allah, kemuliaan dan kejayaan, tentu sangat wajar apabila kemudian kita dapatkan soal sedemikian, karena kenyataan muslimin seperti itu. Sehingga di zaman ini persis kita mendapatkan apa yang dikatakan Nabi, yushiku antada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Sesungguhnya kata Nabi, hampir datang waktunya di mana orang-orang kafir mereka akan memperbuatkan kalian kaum muslimin seperti orang yang mengundang kawan-kawannya untuk meja hidangan, untuk menyantap makan hidangan, sehingga betul-betul dalam keadaan tercapek-capek dan diperas dan diambil semaunya. Sampai para sahabat heran, ya Rasulullah, amin kilatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, amin kilatin bina yawma idzin ya Rasulullah, apakah kita saat itu sedikit ya Rasulullah, bal innakum yawma idzin kathirun, bahkan kalian waktu itu sangat banyak jumlahnya, walakinnakum wasa'un kausa'in sil, akan tapi masalahnya kualitas kalian, kualitas buih yang ada dalam sebuah aliran yang tidak punya prinsip, tidak punya, yang tidak punya akar, tidak punya pendirian. Padahal asalnya kaum muslimin adalah orang yang mereka memiliki akar, sehingga bagaimana Allah SWT memberikan tamsil tentang orang-orang mukmin ahli tauhid. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin aslaha thabitun wa faru'a fis sama' tu'ti ukulaha min bitni rabbiha. Bagaimana Allah memberikan tamsil tentang orang mukmin yang akarnya menghunjam kuat ke dalam sehingga kokoh tegar, kemudian batang percabangannya menjulang tinggi, mengeluarkan setiap saat buah-buahnya dengan izin Allah SWT. Ini gambaran yang masya Allah tentang kaum mukminin yang dia memiliki sikap yang teguh, yang kokoh, yang kuat, yang hebat. Kemudian mereka memiliki amal-amal yang masya Allah, akhlak yang karimah. Kemudian memiliki amal yang saleh, yang naik diterima oleh Allah SWT. Tapi kemudian Nabi tamsilkan kita dengan tamsil yang buruk. Ini ghusaun ka ghusaisil. Ini seperti buih dalam sebuah aliran. Dia hanya ikut saja, mengalir begitu saja. Tidak punya bobot, tidak punya kualitas sama sekali. Kemudian Allah katakan, wala yang si'anna Allah min suduri aduikum al-mahabata minkum. Ketakutan dicabut dari musuh. Sehingga sekedar menimbulkan rasa takut di hati musuh pun kita tidak memiliki. Kita tidak memiliki. Apalagi akan memenangkan sebuah peperangan. Musuh sama sekali gak takut dengan kita. Apa yang ditakuti musuh dari kita? Senjata mereka punya semuanya. Bagaimana kita mengais senjata dari mereka? Kita membeli senjata dari mereka. Kita tidak memiliki apa-apa. Ketergantungan kita dengan mereka sangat tinggi sekali. Ini baru senjata. Belum lagi melihat mental kita sama dengan mental mereka. Yang sama-sama ingin mengais dunia, mencintai dunia. Kita tidak ingin mendapatkan akhirat. Mentalnya sama, kemudian perlengkapannya berbeda. Tentu kita tidak memiliki sebab-sebab kemenangan dalam masalah ini. Sedangkan kemenangan kita ditentukan dengan dua hal. Yang pertama mental, iman dan takwa. Sehingga bagaimana hati mereka betul-betul bersandar penuh kepada Allah SWT. Kemudian kedua, persiapan yang matang. Bagaimana Allah mengatakan ini, wa'idu lau masatoktu min kuwah wa miribatil khail turhibuna bi'aduwallahu aduwakum. Ini tentu sesuatu yang sangat Allah telah jelaskan dengan gamblang agar kita memiliki kesiapan-persiapan yang bisa menggetarkan para musuh kita. Lalu apa yang kita miliki sekarang yang musuh bisa bergetar melihat kita? Tidak ada. Bagaimana kita kemudian menghayalkan, kita membayangkan mimpi menjadi umat yang jaya dengan keadaan kita seperti ini? Tidak akan berubah nasib kita kecuali kita merubah diri kita dengan pertolongan Allah SWT. Sedangkan di balik musuh tidak memiliki rasa takut, kita terkena penyakit yang dikatakan alwan, waqad nasala bikum alwan, telah menimpa pada kalian penyakit wan. Wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu wan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa qaryatul maut, kecintaan pada kematian dan bencinya kalian kepada ini kematian, cinta dunia dan takut mati. Tentu ini penyakit yang sangat sangat berdampak dalam kehidupan kaum muslimin, sehingga bagaimana kita mengalami nasib yang tragis seperti ini, yang sungguh kehidupan kita kehidupan yang ada di lembah kinaan karena kita jauh dan menjauh dari ajaran Allah, janjian kita ada amal salih yang banyak kita lakukan dalam amal talih. Demikian pula ikhwan fillah, kaum muslimin yang rahmati Allah SWT. Di antara mengapa Nabi menyibukkan kita atau memerintahkan kita, memberikan tarhib, semangat pada kita beramal salih, karena sungguhnya hidup kita penuh dengan liputan fitnah. Fitnah yang luar biasa, bergelombang, perpotongan malam yang gelap gulita, yang datang silih berganti, semakin besar datangnya fitnah. bagaikan hujan rintik-rintik yang merata di mana-mana. Ini gambaran fitnah yang pernah digambarkan Rasulullah SAW yang menunjukkan bagaimana dahsyatnya fitnah tersebut dan buruknya dampak yang ditimbulkan dengan adanya fitnah tersebut. Sehingga fitnah-fitnah ini sungguh sangat berdampak, sangat buruk dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa hanya dengan beramal saleh kita akan terlindung dari fitnah-fitnah yang ada. Ini bagaimana kita menyambut seruan Allah, menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, sambutlah Allah dan Rasulnya ketika keduanya menyuruh kalian sesuatu yang akan menghidupkan jiwa keimanan kalian. Kemudian diantaranya Allah katakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian dengan fitnah yang tidak hanya menimpa orang zalim di antara mereka, musibah yang menimpa orang tidak, bukannya orang zalim yang tertimpa akan tapi umum. Terlindungi kita dari fitnah, dari azab, dari musibah. Di antaranya lah dengan kita ini bersemangat beramal saleh, mewujudkan apa yang dinasihatkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula bagaimana Nabi mengajarkan kita badiru bil amal, agar kita segera beramal. Ini semuanya merupakan nasihat yang masya Allah dari Nabi, karena dengan itulah kita akan selamat dari gelapnya fitnah yang melanda kepada kita sekalian. Kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, waktu kita habis. Dan yang terakhir diantaranya, kenapa kita dianjurkan beramal saleh dan segera beramal saleh? Karena sungguhnya kematian di depan mata kita, mengintai kita, dan kita tidak tahu kapan kita akan mengalami mati, di umur muda atau tua, di tempat di mana kita tidak mengetahui. Sehingga kita hendaknya segera beramal saleh dan jangan ditunda-tunda tentang amal tersebut, karena itulah yang akan menjadikan kita mulia. Dan tentu tidak ada penyesalan bagi orang yang mereka kedatangan mati, sebagaimana Allah katakan, kecuali satu yang mereka minta, agar diberikan waktu, diulur waktunya, agar apa? Agar dia bisa berkesempatan beramal saleh. Kemudian para jamaah, para kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, dan yang jelas Allah telah menegaskan tidak sama antara orang yang beramal saleh dengan yang tidak beramal saleh. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Tidak sama antara yang buta dengan yang melihat, tidak sama antara orang mereka beramal saleh dengan orang yang mereka beramal buruk. Sedikit sekali manusia mengambil pelajaran. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Apakah mereka menyangka, apakah orang-orang itu menyangka bahwasanya orang mereka tenggelam dalam perbuatan yang buruk akan Allah samakan dengan orang yang mereka beriman, beramal saleh, hidup mereka, mati mereka sama. Alangkah sangat buruknya kesimpulan mereka apabila demikian. Kaum muslimin dirahmati Allah SWT, itulah sekilas yang bisa kita sampaikan secara singkat tentang kenapa atau dibalik rahasia, kenapa Nabi memerintahkan kita beramal saleh. Dan event bulan Dzulhijjah hendaknya merupakan event yang kita memberikan kepada kita titik balik untuk kita semangat beramal saleh, memperbaiki agama kita, memperbaiki iman kita, memperbaiki amal kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan bimbingan kepada kita kaum muslimin dan memberikan kita keteguhan di atas agama istiqamah, sampai Allah memberikan kepada kita semua segala janjinya dunia dan akhirat. Dan Allah zat yang sebenar-benar pemberi janji, dan kita kembalikan semua perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nasihat singkat Radio Muslim.
2: Ustaz, apakah ada zikir tertentu memasuki bulan Zulhijjah, Ustaz?
3: Wallahu alam, untuk memasuki zikir bulan Zulhijjah tertentu, maka kami tidak, setahu kami tidak ada hal tersebut, zikir tertentu untuk memasuki bulan Dzulhijjah. Namun di sana ada doa yang dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memasuki setiap bulan, ya. Untuk memasuki setiap bulan ini bisa dimanfaatkan atau bisa dibaca ketika masuk bulan Dzulhijjah atau ketika masuk bulan yang lainnya. Namun sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis ini atau doa ini pun doa yang dhaif, namun sebagian mereka mengatakan bisa diamalkan doa tersebut. Ya, doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar, disahihkan oleh Ibnu Hajar, Allahumma adhilhu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam wa jiwaru minasy syaithan wa ridwanin minar rahman. Ya Allah, masukkanlah bulan tahun ini kepada kami dalam keadaan aman dan iman, keselamatan dan keislaman, dengan perlindungan dari syaitan dan keridhaan dari Ar-Rahman. Ini diantara doa bulan. Demikian pula diriwayatkan Imam Ahmad, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, ahillahu alaina, jadikanlah bulan baru itu pada kami dengan iman, dengan aman dan keimanan. Wassalamati wal islam, dengan keselamatan dan dengan keislaman. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu, wahai bulan baru, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sebagian mendhaifkan hadis ini, namun sebagian mengatakan ini bisa diamalkan. Allahu a'lam bishawab. Namun khusus bulan Dzulhijjah, kami belum mengetahui adanya doa khusus memasuki bulan Dzulhijjah.
1: Nasihat singkat Radio Muslim.
2: Ustadz, berapa usia kambing boleh untuk berkurban? Apakah ada perbedaan antara kambing untuk kurban dan kambing untuk akikah, Ustadz?
3: Wallahu alam, kambing untuk kurban dengan untuk akikah sama kalau tidak salah syaratnya. Tapi nanti kami akan coba cari dulu lebih detail. Adapun usia kambing yang apa namanya? Usia kambing yang disyariatkan untuk dikurbankan adalah kambing yang berusia 2 tahun, sudah masuk 2 tahun. Ini masuk dia tahun ke, ya usia 1 tahun lebih begitu ya. Maka ini adalah kambing yang bisa digunakan untuk berkurban. Ya. Jadi kalau memang Subhanallah mengatakan sulit mendapatkan usia yang seperti itu, maka boleh yang lebih muda daripada itu. Allahu a'lam bishawab.
1: Nasihat singkat Radio Muslim.
2: Ustadz, apakah tidak mengapa mengajak anak bermain di playground yang mana di situ tumpah ruah manusia atau ramai Ustadz playgroundnya, Ustadz?
3: Ya, tidak apa-apa, karena itu untuk permainan ya. Artinya mungkin dia menginginkan dengan ikhtilatnya ya. Maka Allahu alam, yang seperti ini diperbolehkan dengan dia tetap menjaga batasan-batasan syar'i. Wallahu alam bissawab.
1: Nasihat singkat Radio Muslim.
2: Ustaz, apakah berdosa bila kita belum dapat mengakikahi anak setelah 7 hari dilahirkan, Ustaz?
3: Akikah sendiri hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Maka yang namanya sunnah, apabila seorang tidak melakukan tidak berdosa. Tapi dia kehilangan keutamaan yang besar tentunya. Maka apabila dia melakukannya, tidak melakukannya karena meninggalkan begitu saja dan dia punya kemampuan, maka dia kehilangan keutamaan yang besar. Namun apabila dia tidak melakukannya karena ketidakmampuan, sudah berusaha, tapi qadarullah, anaknya laki-laki harus 2 kambing misalnya, atau hatta satu perempuan satu kambing pun sampai hari ketujuh dia tidak belum punya kemampuan untuk membeli kambing dan memasaknya dan ini, maka ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tu, bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq, wa maa adraaka mat-thariq, an-najmu as-saaqib, in kullu nafsin lammaa 'alayha haafidh, falyanzuril insaanu mimma khuliqa.

Terus simak dan ikuti faedah-faedah ilmu di Radio Muslim. Memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Tergantung nanti lihat bagaimana kondisi antum dan teman antum. Kalau antum secara umum bisa kemudian membawa dia pada yang lebih baik, atau minimal setidaknya antum tidak terseret keburukan-keburukan, maka nggak apa-apa. Hukum asalnya nggak apa-apa. Selama dia seorang muslim yang baik dan tidak membawa pada keburukan, nggak apa-apa. Tapi kalau membawa pada keburukan, antum justru yang semakin jauh dari agama nantinya, ada potensi ke sana, ya sekedar berteman biasa saja, tanpa perlu menjadi teman yang dekat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Ya seharusnya kalau penuntut ilmu bisa membedakan ya, bagaimana sikap tersebut. Sikap perbedaan, perbedaan pendapat itu ada dua macam. Ada perbedaan pendapat yang masih dalam batas toleransi, ada perbedaan pendapat yang tidak dalam toleransi. Kalau masih batas dalam toleransi ya sudah, yang lain menganggap ini yang afdol, yang lain nggak apa-apa di sini ya enggak masalah. Ya tanpa saling memaksakan satu dengan yang lainnya. Maka seorang penuntut ilmu hendaklah lebih bisa bersikap bijaksana dalam bersikap dan dalam berstatement, dan sebagaimana juga dia mesti apa ya memikirkan berbagai macam dampak-dampak dari perkataan dia, perbuatan dia, dan program-program yang dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Wallahu a'lam, kami berpendapat tidak masalah seorang mengikuti pengajian berbayar diselenggarakan di hotel jika memang dia mampu, tidak takaluf ya, tidak artinya dia demi ikut itu padahal di rumah ada anak istri yang belum dinafkahi, maka ini enggak benar. Tapi jika dia memang punya kemampuan, dia bahkan mungkin diajak keluarganya, bahkan mungkin dia ingin liburan sekaligus mendapatkan ilmu yang bermanfaat di kegiatan-kegiatan seperti itu, boleh-boleh saja. Wallahu a'lam.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
3: Ustadz, bagaimana cara kita membersihkan hati bila kita tertimpa fitnah dunia, Ustadz? Di hati kita, Ustadz.
2: Dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita. Kemudian berteman dengan orang-orang yang tidak, dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang ambisinya bukan ambisi duniawi. Karena kadang-kadang pertemanan ini bisa mempengaruhi seseorang. Orang berteman dengan orang-orang yang ambisinya dunia, dengan orang-orang yang ambisinya akhirat akan berbeda. Kemudian selanjutnya, dengan dia melihat kondisi orang-orang yang ada di bawahnya. Kondisi orang-orang yang lebih fakir, yang lebih miskin daripada dia. Kondisi orang-orang yang sakit, kalau dia diberikan kesehatan. Kondisi orang-orang yang terpenjara, kalau dia diberikan kebebasan, sehingga dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada dia. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul perkara yang penting ya. Siapa yang diberi ilham untuk berdoa, hampir-hampir Allah akan mengabulkan keinginannya, hajatnya. Maka kita punya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, jangan pernah kita meremehkan berdoa atau kayaknya enggak mungkin dikabulkan doa saya ini, jangan. Kita doa dengan penuh keyakinan dan terus kita berikhtiar dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu

فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Sudah termasuk dalam membaca Al-Quran. Apabila seseorang membaca Al-Quran tanpa membuka mushaf, misalnya dia membaca dari hafalan dia, ya, dia membaca dari hafalan dia, atau dia membaca dari dari HP. HP kan bukan mushaf ya. Atau misalnya dia membaca sebuah buku, di mana buku tersebut adalah buku agama, di antaranya ada dalil dari Al-Quran. Kemudian dia baca dengan mengkomatkamkan ininya. Dia baca dalilnya adalah firman Allah. Misalnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Itu juga bagian dari dia membaca Al-Qur'an dan bernilai satu hurufnya 10 kebaikan. Demikian pula ketika dia membaca Al-Qur'an dalam salat. Itu juga membaca Qur'an. Ya, termasuk dalamnya membaca Al-Qur'an. Jadi enggak mesti ketika dia membuka mushaf saja. Wallahu a'lam bishawab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Menjawab azan. Wallahu a'lam, sebagian ulama ada yang memperbolehkan untuk menjawab azan ketika dia sudah terlewat, dengan catatan belum terlewat yang jauh gitu ya. Tapi yang lebih baik tentunya dia menjawabnya ketika azan itu terdengar. Allahu akbar, Allahu akbar, maka dia menjawab azan tersebut dengan sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin, kecuali pada perkataan hayya 'alas shalah, hayya 'alal farah, yang dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Kalau dia terlambat, ada ulama yang membolehkan demikian dan dia bisa melanjutkannya dengan doa setelah azan. Wallahu a'lam.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Oh ya, dibuat penerangan. Jadi ari-ari dikubur, kemudian diterangkan. Ya, ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia ada punya keyakinan tertentu dengan hal itu. Keyakinan yang gaib. Yang gaib ini, perkara gaib ini harus ada dalilnya. Apa keyakinannya? Kenapa harus diterangkan? Ya. Kalau misalnya memang di situ lewat jalan, sebagai jalan lewat ada penerangan, boleh-boleh saja ya. Tapi kenapa? Alasan khusus apa? Alasan khususnya perkara gaib, maka harus ada dalilnya. Ya, harus ada sesuatu yang menjadi landasannya. Jika tidak ada, maka ini satu hal yang tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab.

0: nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Bagi yang berpendapat wajibnya sholat berjamaah, maka ini tergantung situasi dan kondisi ya. Kan kayaknya nggak mungkin kalau setiap 5 waktu dia betul-betul lagi sibuk sekali misalnya. Misalnya sesekali anaknya banyak, istrinya tidak siapa-siapa di rumah. Kalau dia tinggal sholat berjamaah, anak kecil ini di rumah mungkin bisa bahaya, bisa macam-macam, bahkan membahayakan nyawanya atau ini. Maka dia tidak berjamaah karena menjaga anak, tidak ada siapa-siapa, boleh-boleh saja. Tapi ketika ada istri, ketika dia di rumah, maka dia istrinya di rumah, dia pergi sebentar sholat berjamaah dan semuanya bisa terkendali, ya dia sholat berjamaah. Jadi tergantung situasinya. Kalau lamanya artinya sampai anak. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Apakah sampai anak-anak dewasa gitu? Enggak lah. Jadi sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Wallahu'alam bishawab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Intinya boleh seseorang berhaji dengan berhutang, dengan catatan hutang tersebut insya Allah bisa dibayarkan. Artinya ini ada barang gadai, artinya insya Allah dia bisa membayarkannya. Maka boleh. Seperti seseorang menjual tanahnya untuk haji, boleh juga. Ya, maka ini sebuah kebaikan, dia harap balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar daripada apa yang dia keluarkan. Ini kebaikan besar. Ya, maka boleh bagi dia menggadai surat tanahnya. Dan kemudian apa tadi yang kedua, dia melimpahkan hutang tersebut kepada
3: anaknya atas nama anaknya.
2: Jadi nanti yang membayarkan adalah anaknya.
3: Nah,
2: ya boleh. Ini surat di gadai itu kan nanti barang gadai kan sebagai jaminan ya. Sebagai jaminan bahwa kalau nanti dia, anaknya bisa membayar, anaknya membayar, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka barang gadai itu akan dijual, sisa hutangnya akan dibayarkan dengan hasil penjualan. Dan sisa, kalau ada sisa dari hasil penjualan itu, tetap jadi pemilik si tanah itu. Wallahu a'lam bishawab.

0: Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Semoga Allah Ta'ala berkahi diri, harta, dan keluarga Anda.

ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا.

أخاه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Nah, pelajarannya adalah yaitu dari peristiwa hijrah kita memahami ya bahwasanya hidup ini kadang hidup ini memang perlu untuk berpindah-pindah. Hidup ini perlu untuk bergerak. Kapan seorang itu bergerak? Kapan seorang itu harus berpindah? Ketika dia sudah tidak mendapatkan kenyamanan untuk berkembang, tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang di suatu lingkungan, ya maka silakan mencari lingkungan untuk yang lebih mendukung dia untuk berkembang, yang lebih bisa menerima mereka. Seperti Nabi SAW selama 13 tahun berdakwah di Mekah, yang ada adalah tekanan-tekanan, penolakan-penolakan, ya akhirnya kemudian beliau berpindah untuk mencari tempat yang lebih bisa menerima beliau, yaitu di kota Madinah.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
3: Afwan, izin bertanya, adakah larangan isbal untuk baju lengan panjang? Jika ada, apakah boleh lengannya dilipat?
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, isbal itu ada pada kaki dan ada pada tangan. Ya, jadi pada kaki itu batasnya adalah mata kaki, dan batas pada tangan adalah pergelangan tangan. Maka kalau tangan kita misalnya masih ngepas itu nggak apa-apa, masih pas di pergelangan tangan nggak apa-apa. Tapi kalau sampai melebihi maka itu isbal, ya. Itu merupakan israf, berlebihan, ngapain ya? Sampai sini itu kan kurang kerjaan ya. Maka boleh dilipat selama tidak dipakai ketika sholat. Kalau di sholat, maka ada larangan untuk melipat baju dan melipat rambut ketika sholat ya. Jadi sebaiknya kalau misalnya memang mau dipakai ya sekalian dipotong saja, tidak perlu dilipat ya. Kalau memang dia isbal ya. Ya, namun tidak kemudian menjadikan sholatnya tidak sah ya. Melipat di situ hukumnya adalah makruh kalau ketika sholat ya. Kalau di luar sholat boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarok atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarok agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sobat muslim. Di acara salam sapa sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823-2727-5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Bagaimana mungkin seorang itu bisa waspada kalau tidak tahu apa yang harus diwaspadai? Maka wajib bagi setiap muslim untuk tahu apa yang harus diwaspadai. Nah, ini pentingnya kita mempelajari tentang kabair, dosa-dosa besar, supaya kita bisa menjauhinya. Sehingga dikatakan dalam sebagian syair, ta'allami syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Pelajarilah keburukan. Ini ketahuilah dan kenalilah keburukan. Bukan kok untuk dikerjakan, tapi untuk dijauhi. Fa inna man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa' fihi. Karena sesungguhnya orang yang tidak mengenal perkara yang buruk di kalangan manusia, dia pasti akan terjerumus.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Dalam kitab ini beliau mengatakan, syirik itu adalah an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik itu adalah engkau menjadikan niddan, tandingan bagi Allah. Ya. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah. Wa huwa khalaqaka, padahal dialah Allah yang telah menciptakanmu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rizki kita, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur seluruh kehidupan kita. Dan kita layak, wajib untuk mengesakan Allah. Ketika sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita, maka selayaknya kita harus mentauhidkan Allah.

أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئ

يخفى ونيسرك لليسر فذك

0: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Bismillah, afwan, beberapa hari yang lalu kebetulan ana sedang singgah di suatu rumah makan yang mana rumah makan tersebut penuh dengan memperdengarkan musik, Ustaz.
4: Ya.
3: Lalu saya sholat di tempat sholat yang disediakan rumah makan tersebut. Bagaimana sholat ana, Ustaz? Apakah sah? Syukran, Ustaz, mohon jawabannya, Ustaz.
4: Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bumi itu dijadikan suci bagiku. Artinya untuk sholat itu selama dia masih di bagian bumi, bukan di tempat-tempat yang mengandung najis, ya, maka dia sah untuk sholat di situ. Termasuk di antaranya tempat yang misalnya di situ terdengar musik, ya. Tempat yang ada musiknya bukan termasuk tempat yang kemudian menjadikan sholatnya tidak sah, ya. Sehingga tidak masalah sholat di situ yang ada musiknya, tidak masalah, sah secara keabsahan maka sah, ya, namun tentu sebaiknya dihindari karena biasanya akan mengganggu konsentrasi, ya. Apalagi jangan-jangan yang lagu yang diputar kita hafal juga, repot ini, ya. Nah, sehingga keabsahannya tetap sah, namun sebaiknya dihindari. Wallahu ta'ala alam bissawab.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
5: Izin bertanya, Ustaz, kalau seseorang ingin masuk Islam, apakah harus ada saksi, Ustaz?
6: Ya, jika memungkinkan, maka dia bisa ada orang yang menyaksikan. Sehingga nanti orang tersebut, apabila ada apa-apa, dia bisa, misalnya dia wafat, ya, maka ada orang yang menyaksikan bahwa dia adalah sebagai seorang Muslim. Ya, sebagai seorang Muslim, sehingga dia nanti diurus dalam keadaan Islam, diurus jenazahnya, dimakamkan di pekuburan kaum muslimin dan lain sebagainya, dan demikian pula untuk kepentingan warisan-warisannya yang akan dibagikan kepada ahli waris yang juga muslim. Ini jika memungkinkan demikian. Namun jika tidak memungkinkan, seorang sudah berkeyakinan betul tentang hal tersebut, namun dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat, dia sedang kondisi sakit, dia ingin mati dalam keadaan Islam misalnya, maka dan dia misalnya gak bisa ada yang jenguk, gak bisa ada yang nengok, diisolasi begitu, ya, maka dia ingin mati dalam keadaan Islam, maka tidak ada yang bisa menyaksikan, siapa di sana. Kalau mungkin dia bisa panggil dokter, dia bisa panggil perawat itu untuk menyaksikan. Tapi jika tidak memungkinkan, maka ya sudah, dia bersaksi dengan sendiri saja. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan semaksimal kemampuan kalian. Jadi hukum asalnya ada yang menyaksikan, namun jika tidak maka tidak apa-apa. Allahu a'lam bishawab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah ta'qiman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanih. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kisah tentang hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah pada bagian yang kedua. Namun sebelumnya kita review sesingkat apa yang sudah kita sampaikan pada bagian yang pertama ya. Yaitu setelah Nabi SAW telah melakukan baiat Aqabah yang kedua, Nabi SAW mendapatkan izin untuk berhijrah ke kota Madinah. Nah, ketika masyarakat Quraisy mengetahui bahwasanya Nabi SAW akan berhijrah ke kota Madinah, mereka berusaha untuk menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus pergi dari rumahnya secara diam-diam. Beliau perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau. Kemudian Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk hijrahnya akhir nanti. Ya. Untuk keluar rumahnya nanti. Biar di rumah dulu. Untuk melabui orang-orang musyrikin dan juga mengembalikan barang-barang titipan orang-orang musyrikin yang dititipkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memandang, ya beliau memandang bahwasanya sudah waktu yang tepat untuk keluar dari rumah, beliau mendapati orang-orang Quraisy ini sudah berada di depan rumah beliau, mereka sudah berjaga-jaga di situ dan bersiap untuk menangkap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi keluar, kemudian Nabi hamburkan ya debu ataupun pasir ya kepada mereka, kemudian mereka tidak bisa melihat Nabi SAW. Nah, kemudian Rasulullah SAW pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai di situ ya cerita kita kemarin. Baik, beliau pergi ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kepada mereka, kemudian mereka tidak bisa melihat Nabi SAW. Nah, kemudian Rasulullah SAW pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai di situ ya cerita kita kemarin.

Orang-orang kafir Quraisy tahu kemana Nabi SAW ini akan berjalan setelah dari rumah ini, beliau akan menuju Madinah, ketebak nanti. Ini bagian daripada taktik Nabi SAW. Nah, beliau kemudian pergi dulu ke Gua Tsur. Karena Gua Tsur ini dia berada di arah Yaman ya, arah ke Yaman. Sementara Madinah kan, kalau Yaman itu ke arah selatan, ya. Kalau Madinah itu kan di utaranya, utaranya Mekah. Ya. Maka untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy, nah, beliau jalan ke arah Yaman, yang itu adalah bersembunyi di Gua Tsur. Nah, itu. Di Gua Tsur bersembunyi di situ disebutkan dalam riwayat ada 3 malam ya, atau 2 malam di situ. Beliau berada di situ. Orang-orang kafir Quraisy tidak berhenti melakukan sayembara, menyampaikan, menginfokan kepada masyarakat tentang sayembara dengan hadiah yang sangat besar, hadiah yang sangat mahal. Siapa saja yang bisa menemukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dalam keadaan hidup dan mati, ya kan, maka akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Sampai-sampai mereka pun apa? Sampai kepada mulut gua Tsur. Pencarian dari sana kemari, setiap jalan yang menuju ke Madinah dicek semua, dicari semuanya. Di sudut-sudut Mekah dicari sampai mereka menjangkau Gua Tsur. Dan mereka sudah berada di depan Gua Tsur, di mulut Gua Tsur, sudah di situ. Andaikan mereka masuk, bahkan andaikan mereka melihat ke kaki mereka, mereka akan melihat kakinya Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Law anna ahaduhum nadhara tahta qadamaihi la absarna." Seandainya mereka melihat kaki mereka, maka mereka akan melihat kami. Mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Ma dhannuka ya Abu Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma?" Bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar tentang dua orang, tentang kita ini yang berdua, akan tetapi yang ketiganya adalah Allah? Apakah kita akan takut? Apakah kita akan cemas? Tentu kita tidak akan pernah takut. Nah, ini menunjukkan ya, para jamaah sekalian, para pemirsa sekalian, bahwa iman, ilmu itu akan menenangkan hidup seseorang sampai pada keadaan di mana nyawa itu sudah tinggal satu jengkal, namanya kematian itu jaraknya tinggal satu jengkal saja. Nabi SAW masih bisa setenang itu, bahkan bisa menenangkan sahabatnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya iman itu menenangkan hidup. Iman itulah yang menjadikan jiwa kita ini aman. Tanpa adanya iman, maka jiwa kita tidak akan pernah merasa aman. Ya. Sampai-sampai kemudian disebutkan dalam ayat kan. Ucapan ini, kisah ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Idh huma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kalian tidak menolong Nabi Muhammad dan Islam ini, maka Allah telah menolong mereka ketika mereka berada di gua fil ghar ya. Mereka berdua berada di gua. Kemudian Muhammad mengatakan kepada sahabatnya, "La tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita." Nah, ini dalil iman itu menjadikan jiwa itu aman. Kemudian juga iman itu menjadikan jiwa ini senang, bahagia. Tidak akan bersedih orang yang beriman itu. Bukan orang beriman itu tidak punya masalah. Tidak sedih ataupun hidup bahagia itu bukan tidak punya masalah. Tapi dia akan menemukan pikirannya akan tenang, kejiwaannya akan tetap stabil ya, ketika bertemu dengan masalah. Dan selalu menemukan solusi-solusinya. Seperti kondisi yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Dia ketika itu sudah berhadapan dengan kematian. Dengan musuh di depan mata, kalau mereka lihat kaki aja, kaki mereka aja, mereka akan lihat kakinya Nabi Muhammad. Jadi hanya terpisah dengan apa?

0: bilik. Nah, beliau berada di bilik yang berbeda, terpisah oleh batu yang tidak begitu tebal gitulah ya. Tapi beliau tetap tenang meskipun masalahnya sangat genting. Nah, jadi hidup ini bukan soal punya masalah dan tidak punya masalah ya. Bahagia itu bukan orang yang enggak punya masalah. Bahagia itu adalah tentang bagaimana seorang menyikapi masalah. Gitu ya. Orang yang bahagia, orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah. Setiap ketemu masalah, dia mampu bersikap dengan tenang, berpikir solutif, dan menemukan jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan jalan keluar. Nah, baik. Setelah mereka putus asa, menganggap bahwasanya dalam gua ini tidak ada siapa-siapa, Allah menjaga Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, akhirnya mereka pun pulang. Mereka pun pulang. Nah, setelah mereka pulang, Nabi SAW beri situ beberapa hari ya. Setelah dirasa keadaan sudah stabil, sudah aman, maka Nabi SAW pun mulai berjalan menuju kota Madinah yang dipandu oleh guide. Jadi orang musyrikin yang dibayar, ya, yang dibayar. Karena orang ini tahu jalan-jalan tikusnya menuju Madinah, dia tahu. Jadi orang ini orang kafir, tapi dibayar sama Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa boleh kan bayar orang kafir, transaksi dengan orang kafir, ya kan? Nabi pernah meminta jasanya orang kafir untuk menunjukkan jalan ke Madinah yang aman. Nah, kemudian dia dibayar. Nah, ketika beliau berjalan ke kota Madinah, maka guide ini memilihkan jalan-jalan yang tidak biasa. Beliau berjalan dulu ke arah Yaman dulu. Turun dari Gua Thur lanjut ke arah selatan, ke arah Yaman dulu. Ya, biasanya kalau jalan ke Madinah itu ke arah utaranya Mekah. Ini ke selatan dulu. Nah. Habis itu udah agak ke selatan, habis itu belok ke arah Lampung. Laut Merah. Nah, Laut Merah. Pinggiran pantai. Nah, itu kan kalau sekarang Jeddah ya, daerah Jeddah itu. Jadi muternya jauh ya, jauh banget muternya. Tapi ini dilakukan untuk mencari jalan yang aman supaya tidak bisa dibaca oleh orang-orang kafir Quraisy. Lewat pinggir pantai dulu, Syati'ul Bahril Ahmar. Nabi SAW lewat pinggir pantai Laut Merah dulu. Beliau melewati jalan yang tidak pernah dilewati oleh orang-orang, atau melewati jalan yang jarang sekali dilewati oleh manusia, yang tahu hanya orang-orang tertentu saja. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di dalam dakwah ini perlu taktik juga ya. Taktik. Dakwah ini bukan sekedar penting melaku. Ya, kalau kita belajar dari dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu penuh dengan kecerdasan ya. Penuh dengan perhitungan. Penuh dengan strategi. Nah, kita juga dalam berdakwah ini juga harus rapi. Bukan sepenting jalan. Dakwah ini harus kita rencanakan dengan baik. Mencari strategi yang baik. Kemudian materi juga yang disampaikan juga relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ya kan? Dengan kekurangan akidah apa atau iman apa, Islam apa yang sedang mereka ini butuhkan dan itu sangat pokok. Nah, itu yang menjadi pertimbangan juga. Evaluasinya gimana? Dakwah juga perlu rapi. Ya kan ya? Jadi Nabi SAW ternyata dakwah itu penuh dengan kerapian, dengan perhitungan, dengan strategi, bukan sepenting jalan. Ya, kita ini berdakwah itu beribadah. Ibadahnya besar pahalanya. Mandalla ala khairin addallun addallu ala khairin kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan pada kebenaran itu seperti orang yang melakukannya. Besar pahalanya. Pahala jariyah itu sumbernya di antaranya dari mengajarkan ilmu, bahkan itu merupakan sumber jariyah yang paling afdol, yang paling besar itu dari mengajarkan ilmu. Maka tidak mungkin pahal ibadah yang begitu mulia, bahkan itu tugasnya para nabi, kemudian asal-asalan aja. Yang penting melaku. Tidak. Perlu hikmah. Makanya Allah perintahkan kita berdakwah itu bukan hanya berdakwah saja, tapi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah masyarakat kepada jalan Tuhanmu itu dengan cara yang hikmah. Nah, itulah ya. Singkat cerita ya, kisah Nabi SAW hijrah yang part kedua. Setelah berjalan tadi melalui jalan-jalan yang jarang dilewati oleh manusia, ya akhirnya beliau kemudian sampai ke kota Madinah setelah dalam perjalanan sekitar 12 sampai 14 hari. Ya, jalan kaki selama 12 atau 14 hari. Dan ketika beliau sedang di perjalanan itu, ternyata ada orang musyrikin yang tahu. Kalau nggak salah namanya Sarokoh ya. Tahu. Nah, singkat cerita ya, kemudian Sarokoh ini berusaha untuk menangkap Nabi dan sahabatnya, akan tetapi Allah gagalkan. Allah gagalkan ya, kudanya tidak bisa berlari. Ya, gitu ya. Kudanya terperosok ketika ingin menangkap Nabi. Nah, ini tidak bisa. Akhirnya kemudian gagal aksi tersebut. Nabi SAW tetap bisa melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Demikian para pemirsa Radio Muslim yang dikenal Allah Subhanahu wa taala, kajian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang pelajaran ya. Beberapa pelajaran kehidupan dari kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Semoga Allah berikan kemudahan dan kesehatan bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'dhiman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwani. Para pemirsa Radio Muslim Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang Sirah Nabawiyah, yaitu perjalanan kehidupan Rasulullah SAW, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang hikmah kehidupan atau faedah-faedah yang terkandung di dalam cerita kisah Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Pemirsa Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, dari perjalanan hijrah Nabi SAW atau peristiwa hijrahnya Nabi SAW, kita dapat mengambil sejumlah pelajaran hidup yang sangat berharga. Yang pertama adalah, peristiwa hijrah merupakan peristiwa yang paling penting dalam sejarah Islam. Karena dari sirah itulah, dari peristiwa hijrah itulah, kemudian Islam akan berkembang, Islam akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, sehingga peristiwa hijrah ini memberikan pelajaran yang sangat besar kepada kita. Baik, jadi yang pertama kita bisa pahami bahwasanya hijrah merupakan peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan dalam sejarah Islam. Nah, pelajarannya adalah, yaitu dari peristiwa hijrah kita memahami ya bahwasanya hidup ini memang perlu untuk berpindah-pindah. Hidup ini perlu untuk bergerak. Kapan seorang itu bergerak? Kapan seorang itu harus berpindah? Ketika dia sudah tidak mendapatkan kenyamanan untuk berkembang, tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang di suatu lingkungan, ya maka silahkan mencari lingkungan untuk yang lebih mendukung dia untuk berkembang, yang lebih bisa menerima mereka. Seperti Nabi SAW 13 tahun berdakwah di Mekah, yang ada adalah tekanan-tekanan, penolakan-penolakan, ya akhirnya kemudian beliau berpindah untuk mencari tempat yang lebih bisa menerima beliau, yaitu di kota Madinah. Pelajaran yang selanjutnya, yang kedua ya, dari hijrah, bahwasanya perintah hijrah ini adalah perintah yang detil Allah sampaikan kepada Nabi secara tempat dan secara waktu. Sehingga pemilihan waktu hijrahnya Nabi SAW terjadi setelah setelah meninggalnya paman beliau dan juga istri beliau Khadijah ya, sekitar 2 tahun ya setelah meninggal mereka, Nabi hijrah di tahun ke-13 kenabian ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Nah, waktu ini adalah waktu berdasarkan wahyu. Dan juga tempat dipilihnya Madinah sebagai tempatnya hijrah juga berdasarkan wahyu dari Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan sebagaimana disampaikan oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, "Ra'aitu fil manami anni uhajiru min Makkah ila ardi biha nakhlun." Aku bermimpi bahwasanya aku berhijrah dari kota Makkah menuju tempat yang terdapat banyak pohon kurma. Fadhahaba wahli ila annaha al-Yamamah aw hajar fa idha hiya al-Madinatu Yathrib. Saya mengira bahwa itu adalah kota Yamamah atau kota Hajar. Ternyata bukan. Ternyata itu adalah kota Madinah Madinatu Yathrib. Madinah Yathrib ya. Yaitu Yathrib itu nama kota Madinah Al-Munawwarah, kota Al-Madinah An-Nabawiyah sebelum ditempati oleh Nabi SAW ya, namanya Yathrib, kemudian diubah oleh Nabi menjadi Al-Madinah. Baik. Pelajaran yang ketiga dari peristiwa hijrah ya adalah para sahabat itu ketika berhijrah itu, berhijrah ke kota Madinah itu bukan karena di sana ingin mencari kepentingan mereka sama sekali. Kenapa? Karena Madinah bukan tempat yang strategis untuk berbisnis, berdagang. Bukan. Bukan seperti Mekah. Ya, Mekah lumayan. Mekah orang-orang berdatangan untuk haji, untuk umrah itu kan sudah ada sejak zaman jahiliyah. Nah, tapi kalau Madinah ini pelosok, jauh, tidak strategis untuk berdagang, sementara kebanyakan mata pencarian para sahabat yang muhajirin itu adalah berdagang, berbisnis. Jadi mereka itu berhijrah ke kota Madinah itu bukan dalam keadaan happy secara duniawi. Tapi mereka happy secara ini, secara ruh. Karena ini perintah Nabi SAW. Ini perintah Allah. Allah mewajibkan untuk hijrah. Maka mereka hijrah. Ya, hijrah. Mereka tidak perhitungan lagi. Udah kalau berkaitan dengan agama Allah, tidak perhitungan lagi. Ini udah perintah Allah, perintah Rasulullah. Ini gimana nih bisnis saya? Mereka harus meninggalkan warung mereka, ya kan, outlet mereka, ya kan ya, perusahaan mereka, tinggalkan semuanya di Mekah. Dan ada perhitungan, ini udah perintah Allah, udah. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kalau sudah berkaitan dengan ini perintah Allah, perintah Rasulullah, bismillah, laksanakan. Tidak perlu kita banyak perhitungan duniawi. Bagaimana efeknya ke nanti ke penjualan, efeknya ke marketing, apa ya. Yang penting syariat Allah dijaga. Itu yang paling penting hidup itu. Kita contoh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berani menghilangkan perusahaan mereka, meninggalkan rumah-rumah mereka, bisnis mereka, berpindah ke kota yang sama sekali tidak strategis untuk melakukan dagang di situ, karena di Mekah, di Madinah itu kebanyakan bertani kan. Tapi mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, peristiwa hijrah mengandung keteladanan tentang bergegas merespon perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa? Itu karena para sahabat semuanya hijrah. Ketika turun perintah untuk berhijrah ke Madinah, mereka semuanya hijrah. Ini maka responnya para sahabat begitu cepat tanpa banyak mikir-mikir. Begitu mendengarkan perintah Allah dan Rasulnya, respon mereka sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ya kan? Bukan sami'na wa fakkarna. Bukan kami dengar tapi kami pikir-pikir dulu. Cuma dengar doang, mangguk-mangguk di depan, di belakang masih banyak mikir. Atau malah di belakang malah berbeda begitu. Enggak, mereka dengar taat. Nah, ini mendengar pelajaran ini adalah sebuah keteladanan yang baik bagi kita dalam merespon perintah Allah dan Rasul-Nya. Sami'na wa ata'na. Dan juga menjadi teladan bagi kita tentang bagaimana takutnya mereka terhadap ancaman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya hati-hati mereka yang menyelisihi perintah Rasulnya, perintahnya, perintah Rasulnya. Hati-hati mereka akan terkena fitnah atau akan terkena azab yang pedih. Kemudian yang kelima, para pemirsa radio muslim rahimani wa rahimakumullah, peristiwa hijrah itu menunjukkan tentang manaqibnya Abu Bakar As-Siddiq. Atau peristiwa hijrah itu adalah momen di mana Allah menunjukkan keutamaannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Allah Subhanahu wa taala memilih sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabatnya Nabi, yang menemani Nabi ketika berhijrah, yang membantu Nabi, yang menjaga Nabi ketika hijrah, menemani beliau ketika harus bersembunyi di gua Thur selama 2 atau 3 hari di situ. Nah, ini menunjukkan betapa mulianya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Tsaniyatsnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ingatlah ketika Muhammad bersama dengan temannya, mereka berdua berada di sebuah gua. Idh yaqulu, ingatlah ketika sahabatnya berkata kepada yang lain, yaitu Nabi Muhammad berkata kepada Abu Bakar, "La tahzan, jangan kalian sedih, jangan kamu sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita." Nah, ini menunjukkan betapa mulianya Abu Bakar As-Siddiq. Makanya juga kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq itu dikuatkan juga dengan banyaknya hadis Nabi tentang Abu Bakar As-Siddiq, pujian-pujian Rasulullah tentang Abu Bakar As-Siddiq, perilaku Abu Bakar As-Siddiq yang memang luar biasa indahnya, akhlaknya. Memang beliau ini menonjol dari sisi akhlak, keilmuan daripada sahabat yang lain. Jadi memang betul-betul kemuliaan yang hakiki yang diberikan oleh Allah, relevan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Kemudian yang keenam, ya, faedah yang keenam, ya, peristiwa hijrah juga menunjukkan kemuliaan sahabat Ali bin Abi Thalib. Dari peristiwa hijrah kita mengetahui betapa mulianya sahabat Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau tidur di ranjangnya, di kasurnya Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW sedang terancam nyawanya. Gitu ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib rela mengorbankan keselamatannya, mengorbankan nyawanya untuk tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW, supaya dianggap itu Nabi. Ternyata bukan. Ini kan bahaya banget loh ini. Ini berkorban nyawa ini. Nah, di sahabat Ali bin Abi Thalib dengan penuh keyakinan, tawakalnya kepada Allah, ada tidur di situ. Ya. Dan akhirnya Allah selamatkan juga ya sahabat Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak berani bunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian juga di dalam peristiwa hijrah itu, Ali bin Abi Thalib mendapatkan amanah mengembalikan amanah, mendapatkan amanah untuk mengembalikan barang-barang titipannya orang-orang kafir Quraisy yang dititipkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ketika itu beliau masih sangat muda, usianya 23 tahun kurang lebih. Nah, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Ahada ilayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghidhuka illa munafiq." Ahada ilayya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepadaku, meyakinkan aku bahwasanya tidak ada yang mencintaimu kecuali orang beriman, dan tidak ada yang membencimu kecuali orang munafik. Ini ya. Sahabat siapa? Salamah bin Al-Aqwa, dia mengatakan, "Kana Aliyyun qad takhallafa 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi Khaibar wa kana wa bihi Ramadan." Ali pernah tertinggal dari pasukan perang Khaibar. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, "La'u'tiyanna ar-raya." Bendera ini akan saya berikan kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah Rasulnya mencintai dia. Besok bendera ini akan diberikan kepada seseorang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Allah dan Rasulnya mencintai dia. Maka masing-masing sahabat, para sahabat semuanya berkeinginan mendapatkan bendera itu. Ternyata begitu besok pagi, Nabi SAW mengumpulkan kembali sahabat. Rasulullah bertanya, mana Ali? Dan ternyata Ali absen dari meeting itu, ya kan? Karena beliau sedang belean, sakit mata. Akhirnya Rasulullah SAW minta dipanggil, panggilkan Ali. Lalu Rasulullah doakan dan doakan, ya, diruqyah matanya. Lalu sembuh seketika itu. Karena kan tidak pernah sakit mata. Seketika itu juga, Masya Allah. Lalu Nabi SAW berikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, ini menunjukkan tazkiyah dari Rasulullah SAW bahwasanya Ali itu mencintai Allah dan Rasulnya. Baik, kemudian selanjutnya yang ketujuh. Diceritakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana yazuru Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertamu kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini dalil ya bahwasanya boleh yang junior, yang senior, yang senior mengunjungi yang lebih junior itu boleh. Ini boleh. Walaisat, dan ini bukan suatu aib. Ya, ini adalah suatu hal. Bukan ini merendahkan martabatnya. Ya. Ini boleh-boleh saja. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi pelajaran ketujuh. Jadi peristiwa hijrah memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya tidak masalah, boleh-boleh saja ketika yang senior mengunjungi yang junior ya. Sebagaimana Nabi SAW mengunjungi sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebelum hijrah. Pelajaran yang ke-8. Yaitu tentang adab bertamu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertamu ke rumahnya Abu Bakar Siddiq untuk kepentingan hijrah ke Madinah ini, beliau apa? Meminta izin. Fasta'dzana fa'adzinalah. Kata Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun minta izin untuk masuk. Lalu diizinkan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di antara adab bertamu minta izin kalau masuk rumah. Rasulullah saja minta izin kalau masuk rumah, jangan pelang-pelang. Jangan ya. Kemudian yang ke-9. Pelajaran yang ke-9 yaitu yang apa ya? Berkaitan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang titipannya orang-orang Quraisy. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau meminta sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang titipannya Quraisy. Nah, di sini ada dua pelajaran penting ini. Yang pertama adalah menunjukkan adanya kontradiksi perilaku. Ada perilaku yang kontradiksi yang muncul dari masyarakat Mekah. Apa itu perilaku yang kontradiksi? Yaitu mereka menganggap, mereka menilai Nabi Muhammad itu orang yang terpercaya, orang yang amanah, sampai mereka juluki dengan Al-Amin. Buktinya sampai mereka itu menitipkan barang-barang berharga mereka itu kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi bersamaan dengan itu, mereka tidak mengimani Nabi Muhammad. Mereka menganggap Nabi Muhammad kalau bicara tentang agama, mereka nggak percaya. Ini kenapa? Ini kan perilaku yang kontradiktif. Kenapa dalam masalah harta percaya, dalam masalah wahyu mereka nggak percaya? Kan ini kontradiktif. Sudah tidak ilmiah perilaku mereka ini. Dalam masalah mereka percaya, mereka menyebut Muhammad Amin sebagai orang terpercaya. Tapi di lain waktu, mereka bilang Muhammad Sahir, Kedzab, Penyihir, Pendusta, dan seterusnya. Nah, inilah perilaku kontradiktif yang ajaib. Subhanallah, betapa sabarnya Nabi ya. Nabi dititipi barang mereka, ya kan ya. membawa tanggung jawab besar ya, dititipi barang mereka dijaga dengan penuh amanah. Tapi di luar mereka jelek-jelekkan Nabi. Itu kalau subhanallah betapa beratnya cobaannya Nabi SAW. Yang kedua bahwasanya ya, Nabi SAW meskipun dalam keadaan terdesak, didesak, terusir, diusir ya, dalam keadaan didesak, diusir, dizalimi, tapi Nabi SAW tidak pernah melupakan hak manusia. Nabi SAW tidak pernah melupakan haknya manusia. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya hak manusia. Hak harta mereka, hak kehormatan mereka, hak berkaitan dengan apa? Nyawa mereka. Ini menunjukkan hak itu besar. Nabi SAW saja dalam keadaan genting, dalam keadaan nyawanya terancam, beliau tidak melupakan hak manusia. Beliau tetap kembalikan barang-barang yang dititipkan tadi. Meskipun orang-orang yang nitipi ini sama-sama provokasi juga di belakang, jelek-jelekin Nabi. Tapi Nabi SAW tidak melupakan hak mereka. Maka ini menunjukkan bahwasanya bukan berarti kalau orang itu zalim kepada kita, kita halal untuk menerjang haknya. Tidak. Kezaliman dia kepada kita itu dosa dia. Tapi urusan kita menunaikan haknya, itu adalah urusan kita kepada Allah. Bukan kepada ya kepada dia saja, tapi kepada Allah. Maka jangan dicampur-campur. Nah inilah subhanallah betapa indahnya akhlak Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan Nabi tidak mungkin bisa seperti itu. Bayangkan seorang merasa dikhianati, barangnya dia jaga dengan penuh tanggung jawab dan amanah dijaga, tapi di belakang dijelek-jelekan, hak mereka masih dijaga oleh Nabi. Nabi sudah mau pergi ke Madinah tuh, dikembalikan. Orang kalau sudah saking bencinya, saking sakit hatinya, bisa-bisa itu dibawa. Kalau bukan Nabi bisa dibawa ya ke Madinah. Lihatlah bagaimana betapa tingginya tingkat tanggung jawabnya Nabi. Betapa tingginya sikap amanahnya Nabi SAW itu. Ya, itu menunjukkan akhlak yang luar biasa. Kemudian yang ke-10 adalah pelajaran dari ucapan Nabi kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar menyerahkan kuda atau untanya ya. Menyerahkan tunggangannya, untanya ya kalau nggak salah. Nah, Nabi bilang, "Bitsaman." Tolong berapa harganya? Harganya berapa? Ya, meskipun pasti ya Abu Bakar enggak enak lah, ngapain terus pakai aja Rasulullah gitu kan. Tapi Nabi mendesak, pokoknya bitsaman. Saya enggak mau pakai kecuali kamu jual ke saya. Kamu jual ke saya. Bitsaman. Nah, ini apa hikmahnya dari sini? Nah, ini hikmahnya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pengin menggunakan hartanya dalam hijrah ini. Makanya beliau pengin hijrahnya apa yang beliau miliki pengen untuk ibadah kepada Allah. Dalam hal ini hijrah. Nyawanya, jiwanya, fisiknya, pikirannya, termasuk hartanya juga. Biar diborong semuanya sama Nabi. Makanya Nabi SAW bilang, "Bitsaman," pokoknya ini dihargai saja berapa, anak bayar aja. Jangan kasihkan, anak mau bayar. Karena unta ini mau tak pakai untuk hijrah. Biar pahalanya, hijrahnya makin sempurna. Nah, ini loh kecerdikan dalam beribadah tuh. Ya, jadi seorang muslim itu seharusnya kita teman contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pikiran inovatif kita ini jangan hanya digerakkan ketika masalah bisnis duniawi saja. Tapi akhirat juga bagaimana kita berusaha untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya dengan strategi yang seefektif mungkin. Baik teman-teman, para pemirsa Radio Muslim yang dimuliakan Allah SWT, masih ada beberapa pelajaran yang kita perlu jelaskan. Insya Allah akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua, masih di tema yang sama ya, kisah hikmah kehidupan dari perjalanan hijrah Nabi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanih. Para pemirsa Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang sirah Nabi atau sejarah kehidupan Nabi SAW, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perjalanan hikmah dari perjalanan hijrah Nabi SAW ke kota Madinah, part yang kedua. Baik. Pelajaran, di antara pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari kisah hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah adalah, yaitu ketika orang-orang kafir yang diperintahkan oleh para pemuka-pemuka Quraisy untuk mencari Nabi Muhammad SAW dalam keadaan hidup maupun mati, ya. Di saat mereka berhasil menemukan, ya, tempat persembunyian Rasulullah SAW bersama dengan sahabat beliau yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka berhasil menemukan persembunyian tersebut di sebuah gua, yaitu sebuah gua yang disebut dengan Gua Thur. Gua Thur ini letaknya kurang lebih sekitar 5 km dari Masjidil Haram. Nah, orang-orang kafir telah berada di, mereka telah masuk mulut gua tersebut. Mereka sudah berada di dalam rongga gua. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu menemani Rasulullah SAW, beliau dalam keadaan cemas, khawatir, takut. Karena tidak ada yang menghalangi mereka dengan orang-orang kafir itu. Ya. Tidak ada yang menghalangi Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir yang mencari mereka ini, kecuali hanya sebuah batu yang menghalangi antara lutut sampai kepala Rasulullah yang mulia dan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sehingga seandainya orang-orang musyrikin ini melihat kaki mereka, maka mereka telah melihat kakinya Rasulullah SAW dan kakinya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi kematian begitu dekat ketika itu, sehingga wajar jika Abu Bakar As-Siddiq itu merasa cemas. Lalu dalam keadaan seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan Abu Bakar As-Siddiq dengan sabdanya yang mulia, "Ma dhannuka bitsnaini Allahu tsalitsuhuma?" Coba pikirkan, coba kamu bayangkan, bagaimana nasib dua orang yang ketiganya itu adalah Allah Tuhan semesta alam. Coba kamu bayangkan bagaimana nasib orang kedua orang ini kalau yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan betapa kuatnya iman dan tawakalnya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang sering lalai, manusia yang sering mudah mengeluh, ya. Manusia yang lemah, kita perlu untuk membaca, menghayati kembali kisah-kisah yang seperti ini. Nah, terlebih ya ketika kita sedang menghadapi sebuah problem yang begitu mencekam ataupun sangat berat. Bagi seorang muslim, tidak ada yang berat dalam kehidupan dunia ini, kecuali cobaan, ujian yang menjadikan seseorang itu jauh dari Allah SWT. Selama ujian itu adalah ujian berupa musibah duniawi, dalam keadaan seorang muslim tetap bisa dekat sama Allah, bahkan makin dekat sama Allah, bagi seorang muslim itu bukan sesuatu yang berat. Justru akan semakin menguatkan iman dan tawakalnya kepada Allah. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya, ya para pemirsa yang kami muliakan, kita coba perhatikan ucapan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah mengatakan, "Ma dhannuka bithnaini Allahu tsalitsuhuma." Coba kamu bayangkan bagaimana nasib dua orang yang ketiganya itu adalah Allah Tuhan semesta alam. Nabi SAW tidak mengatakan ma dhannuka bir rasul. Apa, coba bayangkan, ya, bagaimana nasib seorang ketika dia bersama dengan seorang rasul yang ketiga adalah Allah. Tapi Nabi katakan apa? Ma dhannuka bisni. Coba bayangkan tentang nasib dua orang. Ya. Ini menunjukkan betapa tawaduknya Rasulullah SAW. Meskipun beliau adalah seorang rasul, seorang yang paling dihormati sepanjang zaman sampai detik ini. Kalau ada orang mencela Rasulullah SAW, biasanya tidak lama nyawanya itu akan hilang. Ya, biasanya gitu ya. Banyak musibah kecelakaan yang akan dialami. Masya Allah. Orang yang begitu dihormati, imamnya para nabi dan rasul, tapi beliau tidak menampakkan bahwa beliau ini adalah di hadapan sahabatnya, saya ini yang terbaik, saya ini ya, saya ini memang rasul, saya ini memang ya, dalam konteks ini. Ya. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan diksi yang tawadhu dan itu semakin menenangkan Abu Bakar Siddiq. Madhannuka bisnain. Coba apa pendapatmu jika dua orang itu yang ketiganya Allah. Nah, jadi inilah di antara etika adab ketika seorang bertemu dengan sahabatnya. Sahabatnya udah jadi ustadz misalnya sekarang, ya ketemu teman ya teman gitu kan. Misalnya orang sudah jadi bupati atau jadi gubernur, ketemu teman ya teman ya. Jangan apa ya, mentang-mentang udah sukses gitu lupa teman ya gitu ya. Tetap kita harus bisa memposisikan sesuai dengan keadaan gitu ya. Kemudian juga ini menjadi dalil ya. Ucapan Rasulullah SAW yang mengatakan, apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah. Ini menjadi dalil bahwasanya keadaan seperti ini atau fadilah yang seperti ini tidak hanya terjadi pada Rasulullah dan sahabatnya saja, tapi ini terjadi kepada setiap mukmin dan mukminat, setiap orang-orang yang beriman yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi tidak mengatakan madhannuka bir rasul. Apa pandanganmu jika seseorang itu bersama rasul dan yang ketiganya Allah? Nabi tidak bilang seperti itu. Nabi mengungkapkan dengan diksi-diksi yang general, apa pendapatmu tentang dua orang? Nah, ini diksi yang general yang bisa difahami, bisa disimpulkan dari sini bahwa fadilah ini tidak hanya berlaku pada Rasulullah dan sahabatnya saja, tapi kepada setiap orang mukmin dan mukminah, mukminin wal mukminat, laki-laki maupun perempuan yang yakin kepada Allah, yang bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Maka yang ketiganya adalah Allah SWT. Jadi kalau kita mendapat masalah, mendapatkan tekanan dari sana, dari sini, ya, yang penting hati ini tawakal kepada Allah, pasrah aja deh sama Allah. Ya. Terserah Allah deh, pasrah sama Allah. Itu yang ketiganya Allah. Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Baik. Kemudian yang ketiga, ya, faedah yang selanjutnya, kalau di dalam urutan disambung dengan yang sebelumnya, maka ini yang ke-13 ya. Faedah yang ke-13 ya adalah kita coba renungkan ucapan Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan, "Law anna ahaduhum nadhara tahta qadamayhi la absarna." Seandainya salah seorang di antara mereka ini melihat kaki mereka sendiri, niscaya mereka pasti melihat kita ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menenangkan, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Ya. Apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah SWT. Ya. Kita bisa memahami ya, bahwa kisah ini atau peristiwa ini adalah wujud praktik daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 18. Allah mengatakan, "Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin." Demikianlah sesungguhnya Allah itu sebaik-baik makar, sebaik-baik pembuat makar kepada orang-orang kafir. Nah, orang kalau udah tawakal sama Allah, enggak perlu pusing dengan permainan politik musuh, strategi musuh. Tawakal pada Allah. Kita berlatih, kita belajar, kita menyiapkan sebagai ikhtiar saja. Ya kan? Tapi bukan kita tawakalnya, bergantungnya kepada kemampuan kita, kepada taktik kita, kepada sebab-sebab yang kita lakukan. Tapi kita tawakalnya kepada Allah. Habis itu kita tenang.
1: Allah sebaik-baik pembuat makar kepada orang-orang kafir. Coba bayangkan di sini ya para pemirsa. Abu Bakar As-Siddiq ketika mengatakan, seandainya mereka melihat kaki kita ya Rasul, kaki salah seorang di antara mereka melihat kaki mereka, kakinya, maka mereka akan melihat kaki kita ya Rasulullah. Ini kan keadaan sangat genting lah. Hanya beberapa jengkal saja jarak antara Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq dengan kematian. Karena musuh ada cuman terhalang oleh dinding batu saja. Ini keadaannya sangat genting. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kematian itu hanya tinggal 1-2 jengkal saja, gimana Pak? Ya, sangat mengkhawatirkan, sangat menggelisahkan. Hanya dengan cara sederhana, sebetulnya cara sederhana, orang-orang kafir bisa menyelesaikan ini semuanya. Selesai sudah. Yaitu apa? Cukup melihat bawah. Melihat kaki mereka sendiri. Dan tidak perlu semuanya. Salah satu, kata Abu Bakar ya. Lau anna ahaduh dahum. Seandainya salah satu di antara mereka melihat kaki mereka sendiri, mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Ini kan sebuah strategi yang sangat sederhana gitu. Andaikan ini dilakukan, selesai sudah. Tapi apa? Dengan takdir Allah, hal ini tidak terjadi. Subhanallah. Hal yang sepele seperti ini tidak terjadi. Mungkin mereka telah menyiapkan strategi yang berat-berat ya, yang rumit-rumit, mencari sini sampai bisa ketemu ke goa itu kan bukan sesuatu yang mudah. Ya sudah di depan mata, gagal upaya mereka. Tinggal lihat kaki mereka sendiri.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut, ya, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang,

0: الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.